0: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga.
1: Ini udah banyak ya. Banyak di sini pasar gede ini Mas Audio. Untuk warung pangan dari masalahnya sebenarnya tidak terlalu rumit, tetapi ini akan menjadi suatu infrastruktur yang sangat krusial di negara kita. Kita kadang-kadang lupa kita memiliki, tapi lupa memanfaatkan secara optimal. Kita memiliki pasar tradisional yang cukup banyak, nyebar di 514 kabupaten kota.
0: Pada tahap awal, ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
2: Ada dua program besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KD, KNP, dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KD, KNP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Nggak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
0: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga yang kemudian juga
3: dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
4: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
5: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani, kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serumpak ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
4: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, melainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal ini tuh mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
6: Kepala Badan bahwa tanah serapan dilaksanakan di 40 lokasi. Pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih mempercepat pasokan produksi kemarau. Karena kita tahu bahwa kemarau ini prinsip yang kami akan panjang dan lebih kering. Oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
4: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini, sedangkan beras pemerintah CBP yang dikelola Perumbulok mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
3: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi

0: pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada bang. Cuma biasanya kalau kan kena lapor ke kantor kan kena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
1: Tumpukan sampah yang meluber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
2: Pembeli pertama ya pembeli jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah sampahnya ringkat lah.
3: Nah,
2: alat-alat lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tetap bau lah. Apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
1: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Depri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukmanul Hakim melaporkan.
4: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
5: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
6: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan, dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Prof. Rumuansalain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
7: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, ya kan? Nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
6: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Niluh Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
5: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Memang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
6: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.

0: Kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
2: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
1: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
3: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under invoicing, pemalsuan laporan. Under invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
1: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
4: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5, kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
1: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
5: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga HICP hari ini naik, besok turun. Enggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi, ini kan totalnya 20%. Ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
1: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekedar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Ivon Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Ivon, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan, ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya, serta Sekjen ASEAN.

Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won-ho dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan, serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama dengan Programa 3 RRI. Tentunya pendengar yang masih dalam rangkaian Palembang pagi ini, kami masih akan terus menghadirkan berbagai informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Dan mendengar informasi kali ini, pemerintah Kota Palembang telah menyiapkan regulasi sebagai tindak lanjut implementasi peraturan Presiden nomor 111 tahun 2025. Langkah itu disampaikan Wali Kota Palembang Ratu Dewa di pelataran Masjid Agung Palembang pada Minggu 19 Juli 2026. Dalam perpres tersebut, mengatur tentang kebijakan umum pertahanan negara periode 2025-2029. Aturan itu juga mencakup upaya menghadapi berbagai ancaman non-militer tentang terkait penolakan LGBT. Ratu Dewa menyampaikan pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah antisipatif sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Salah satunya pendengar ya, melalui penyusunan regulasi sebagai landasan pelaksanaan kebijakan di Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang sendiri akan mengkaji penyusunan peraturan daerah maupun peraturan wali kota. Regulasi tersebut diarahkan sebagai upaya preventif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain regulasi, pemerintah juga memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya itu melibatkan ustadz, ustazah, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, dan juga tokoh masyarakat. Dan Ratu Dewa juga mengatakan ya bahwa surat edaran akan diterbitkan dalam waktu dekat sebagai langkah awal. Tentunya kebijakan itu menjadi bagian dari upaya pencegahan yang disiapkan pemerintah Kota Palembang. Dan pendengar, nanti kita akan membahasnya lebih lanjut terkait dengan regulasi penolakan LGBT ini dalam Dialog Palembang Menyapa yang akan kami hadirkan nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Temanya yaitu fenomena LGBT semakin mengkhawatirkan, bagaimana Sumatera Selatan membentengi generasi muda. Nanti juga kita akan bersama dengan narasumber kita. Untuk Anda yang nanti mau bergabung, tentunya bisa ya melalui line telepon kami di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp nantinya di 0821-7927-9090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: 92,4 FM, Kanal Indonesia.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti kami akan menghadirkan Dialog Palembang Menyapa dengan tema fenomena LGBT semakin mengkhawatirkan, bagaimana Sumatera Selatan membentengi generasi muda. Nanti kita akan bersama dengan Koordinator Program Pencegahan HIV/AIDS Yayasan Intan Maharani, Leonardo S., dan juga dosen administrasi publik Universitas Sriwijaya, Rahmat Raffi Nazar, SIPMAP. Dan pendengar, tentunya kami mengajak Anda untuk bergabung ya di perbincangan kita pagi ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Palembang menyapa.
1: Palembang menyapa. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan dialog Palembang menyapa. Di kesempatan hari ini, hari Selasa 21 Juli 2026. Pendengar, ketertiban sosial dan benteng moral hari ini menemukan bentuk hukumnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara resmi telah mengeluarkan surat edaran pencegahan LGBT. Disusul langkah taktis pemerintah Kota Palembang yang kini tengah mematangkan dokumen peraturan daerah atau perda untuk isu serupa. Publik menyambutnya sebagai angin segar perlindungan generasi muda, namun di balik lembaran kertas regulasi tersebut, tersimpan pertanyaan krusial bagi kita semua. Bagaimana aturan ini bekerja di ruang digital yang gelap dan bergerak di bawah tanah? Dan bagaimana memastikan aturan hukum ini tidak justru memutus mata rantai program mitigasi kesehatan masyarakat yang selama ini berdarah-darah dirawat di akar rumput? Dan pendengar, selama 60 menit ke depan dalam dialog interaktif Palembang Menyapa, kita bedah secara jernih, tajam, dan tanpa penghakiman. Bagaimana membentengi generasi muda Sumatera Selatan dari LGBT? Dan telah hadir bersama kita melalui virtual, ada Direktur Yayasan Intan Maharani Sumatera Selatan, Leonardo S. Dan juga ada dosen administrasi publik Universitas Sriwijaya atau pengamat kebijakan publik kita di kesempatan hari ini, ada Rahmat Raffi Nazar SIP MAP. Kita sapa terlebih dahulu Pak Leonardo. Selamat pagi Pak Leonardo.
2: Selamat pagi semuanya.
1: Baik, apa kabarnya Pak Leonardo pagi hari ini?
2: Baik. Saya mau ralat sebenarnya, saya bukan ketua yayasan atau ketua yayasan, saya hanya koordinator program.
1: Baik, sebagai koordinator program pencegahan HIV/AIDS Yayasan ya, Intan Maharani, ya Pak Leonardo ya?
2: Ya.
1: Baik, dan Pak Leonardo tidak sendirian pendengar, ada juga dosen administrasi publik Universitas Sriwijaya, ada Rahmat Raffinzar, SIP MAP. Selamat pagi Pak Rahmat.
3: Selamat pagi Mbak Ega.
1: Baik, kabarnya gimana nih Pak Rahmat pagi hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Dan pendengar, kita sudah bersama dengan dua narasumber kita di kesempatan pagi hari ini yang sudah tersambung bersama kita melalui virtual Zoom. Dan tentunya kami juga mengajak Anda untuk bergabung di perbincangan pagi hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa ya di 0821-7927-9090. Dan tentunya juga untuk dialog Palembang Menyapa di pagi hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Mungkin langsung saja kita mulai ya Pak Rahmat dan Pak Leonardo ya. Kita berbicara kepada Pak Rahmat, kepada kebijakan pengamat kebijakan publik terlebih dahulu, kepada Pak Rahmat Raffinzar yang juga merupakan dosen administrasi publik Universitas Sriwijaya. Pak Rahmat, sebagai secara administrasi publik ya, terbitnya surat edaran dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini sebenarnya merupakan cerminan dari apa nih Pak? Apakah ini murni kebutuhan mendesak di lapangan atau bentuk respon politik atas desakan opini publik?
3: Baik, terima kasih Mbak Ega. Tentunya kalau kita bicara tentang fenomena LGBT ini kan menjadi suatu isu yang terus dibahas ya. Apalagi hari akhir-akhir ini kan sering muncul di ruang publik, khususnya melalui media sosial, gitu, platform digital dan lain sebagainya. Nah ini tentunya menimbulkan banyak perspektif pembahasan di masyarakat gitu ya. Nah yang menjadi catatan adalah bagaimana kemudian sikap pemerintah gitu ya, mengapa kemudian pemerintah daerah perlu hadir gitu ya kurang lebih. Nah sebenarnya dalam konteks ini tadi sudah disinggung oleh Mbak Ega sebenarnya bahwa kebijakan itu kan bisa muncul, salah satunya adalah bagaimana kemudian munculnya banyak diskusi publik gitu ya, ruang-ruang publik kemudian banyak membahas sehingga kemudian muncullah kebijakan yang kemudian dikeluarkan oleh oleh pemerintah. Ya. Nah, dalam kebijakan publik itu kan sebenarnya kalau kita bicara secara konseptual, ya, pemerintah itu kan harus kemudian memperhatikan tiga aspek peran utamanya. Ya. Yang pertama adalah fungsi regulasi, kemudian fungsi pelayanan publik, dan juga fungsi pemberdayaan. Nah, dalam konteks ini pemerintah menetapkan aturan dalam rangka untuk apa? Untuk menjaga ketertiban masyarakat, gitu. Nah, kemudian yang perlu disikapi adalah bagaimana kemudian ya pemerintah tidak hanya bicara tentang kebijakan saja, tapi juga bagaimana fungsi pelayanan publiknya, kemudian juga fungsi pemberdayaan dalam artian bagaimana dalam konteks LGBT ini tidak hanya dikeluarkan kebijakan saja, tapi juga bagaimana nantinya sarana prasarana pendukungnya, kemudian juga kapasitas masyarakatnya gitu kapasitas juga masyarakat. Perlu diperhatikan dulu. Kurang lebih seperti itu, Mbak Ega.
1: Baik, Pak Rahmat, kalau kita berbicara tentang surat edaran ya dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini sifatnya adalah imbauan dan juga instruksi internal birokrasi. Seberapa jauh nih, Pak Rahmat, sebenarnya surat edaran ini memiliki taji ataupun kekuatan hukum untuk memaksa atau menekan aktivitas komunitas di ruang publik?
3: Ini sebenarnya kalau kita bicara tentang surat edaran sebenarnya dalam konteks kekuatan hukumnya memang tidak.

0: Merasakan ya, ada dua ancaman utama tuh dalam dalam pertahanan negara. Yang pertama itu ancaman yang sifatnya militer dan juga ancaman sifatnya non militer. Nah, menariknya adalah di ancaman non militer ya, pemerintah menyebutkan ya LGBTQ ini itu menjadi salah satu ancaman non militer. Nah, sehingga kemudian pemerintah di tingkat provinsi dan juga kabupaten kota harus kemudian memperhatikan kebijakan ini, artinya dengan bagaimana kemudian membuat regulasi turunannya, sehingga kemudian di tingkat daerah itu bisa diterapkan juga. Ya. Nah, sejauh ini kalau di tingkat provinsi kan memang baru surat edaran gitu ya. Nah, harapan kita ke depannya mudah-mudahan bisa dibuatkan perda juga gitu, atau paling tidak duduk kemudian lebih mengikat dan juga bisa lebih luas lagi jangkauannya. Begitu
1: Baik.
0: kurang lebih mereka.
1: Baik, Pak Rahmat. Kita ke Yayasan Intan Maharani nih. Sejak surat edaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini keluar ya, Pak Leo ya. Apa nih, Pak, dampak psikologis dan juga sosiologis langsung yang dirasakan oleh komunitas dampingan Anda ini di lapangan? Apakah mereka semakin tertutup atau ada dinamika lain nih, Pak?
2: Ya, sebelum cerita ke situ, sebenarnya saya mau meluruskan dulu informasi bahwasanya informasi Yayasan Intan Maharani saat ini itu sedang melaksanakan program pencegahan HIV pada populasi perempuan sebenarnya ya. Pada populasi perempuan. Memang di tahun 2024 kita sempat kerjasama dengan beberapa populasi kunci seperti yang disebutkan ya, termasuk LGBT. Tapi di tahun 2025 dan di tahun 2026 kita sudah beralih ke komunitas yang lain model kayak gitu. Nah, menariknya sebenarnya dari surat edaran yang muncul, saya belum melihat kondisi yang apa-apa gitu ya terkait dengan teman-teman yang di komunitas, karena hal-hal kayak ini sebenarnya sudah biasa terjadi dalam setiap pemilu, bahkan setiap pemilu itu banyak banget informasi atau isu-isu yang mengaitkan dengan LGBT. Terakhir di tahun berapa itu saya lupa. Itu sempat beberapa kali kegiatan itu seluruh hotel itu memasang gitu ya, dilarang berkegiatan yang berkaitan dengan isu-isu LGBT. Tapi setelah kami berkegiatan, sebenarnya tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan karena memang kegiatan yang kami lakukan ya tidak berkaitan dengan LGBTQ-nya ya. Tapi memang kaitannya lebih ke sosialis dan isu-isu kesehatan seperti itu. Nah, tapi malah menariknya ketika saya membicarakan, saya melihat sebenarnya ini aku tidak tahu ya. Mungkin kalau aku memandang ini kayak FOMO gitu ya, FOMO dari beberapa negara kemudian turun, akhirnya Indonesia juga menyikapi dan juga akhirnya beberapa di provinsi kita, awalnya di Aceh kemudian ikut ke Padang dan terakhir di Makassar. Dan akhirnya saya tahu akhirnya di Palembang juga mengeluarkan surat edaran. Sebenarnya yang kami tunggu adalah turunan dari edaran kebijakan tersebut, sehingga mungkin bagi kami ya, Yayasan Intan Maharani dan beberapa NGO lainnya juga bisa melihat ini mau kemana arahnya gitu loh. Bahkan di Perpres yang tadi Pak Rahmat bilang juga, saya tidak melihat bentuk sanksinya itu seperti apa gitu loh. Padahal sebenarnya kalau memang ini mau ditegaskan, ya mau ditegas seperti apa gitu. Kami menunggu sebenarnya, dan itu yang bisa dijadikan nanti alat alat advokasi kami ke depannya seperti itu, Bu.
1: Baik, Pak Leo, tapi kalau dari kacamata praktisi di lapangan nih ya, Pak Leo, apakah poin-poin dalam surat edaran tersebut sinkron dengan realitas yang Anda temui sehari-hari?
2: Nah, kalau saya melihat kan ada bahasa dari di Perpres itu sendiri, sebenarnya budaya LGBT-nya itu sebenarnya yang ditakutkan ya, bahkan ancamannya tadi non militer gitu loh. Sebenarnya di garis bawahnya adalah budaya LGBT-nya. Ini yang sebenarnya menurut kami juga mengkhawatirkan gitu ya, kami selaku di NGO gitu ya. Jujur kami juga secara ini juga eksplisit juga sebenarnya menentang dengan penyimpangan mereka lakukan. Karena itulah kami tidak main andil di isu di sana, tapi memang lebih kepada, ayo loh, ini memang orangnya ada, dan kemudian kerentanannya juga ada, kemudian mereka juga sebagian dari warga negara yang mempunyai hak, yang juga harus mendapatkan beberapa akses gitu ya. Nah, dan mereka juga berhak gitu loh, sehingga kami mainannya juga jelas gitu ya, mainnya juga jelas. Ketika kebudayaan LGBT ini yang sebenarnya yang di

0: khawatirkan adalah mungkin kalau kalimatnya itu budaya LGBT adalah mereka yang mengkampanyekan, ya, mengkampanyekan gitu ya, mereka yang ingin mereka diakuin, yang sebenarnya ini juga sulit kalau untuk negara kita yang negara ketimuran seperti ini. Dan sebenarnya juga kami bukan mainnya isu ke situ loh. Itu Mega.
1: Baik, saya kembali ke Pak Rahmat ya, sebagai pengamat kebijakan publik. Saat ini Pak Rahmat ya, pemerintah kota Palembang bisa dikatakan selangkah lebih maju dengan menyiapkan perda. Kalau belajar dari daerah lain, apa jebakan yang harus dihindari dalam menyusun perda LGBT ini, Pak Rahmat, agar tidak menjadi pasal karet yang mandul saat dieksekusi oleh Satpol PP?
2: Baik, terima kasih Mbak Ega. Melanjutkan sebenarnya, dari apa yang disampaikan oleh Leonardo tadi, memang kendala kita dalam konteks susunan kebijakan adalah bagaimana kemudian aturan yang benar-benar mengikat yang kemudian bisa diterapkan, ya. Maksud tadi yang disebutkan Mbak Ega, menghindari pasal-pasal karet gitu ya. Nah, sebenarnya tantangan dalam kita menyusun apa namanya peraturan daerah ini kan suatu langkah yang bagus gitu ya, dari apa namanya dan kota Palembang, dari pemerintah kota Palembang untuk kemudian membuat aturan ini. Sebenarnya yang perlu diperhatikan ya, kalau kita bicara tentang tahapan dalam susunan kebijakan itu kan harus kemudian bicara tentang bagaimana perencanaan kebijakannya dulu di awal gitu. Masalahnya apa gitu. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang masalahnya, ya tentunya harus melibatkan berbagai macam pihak sebenarnya. Jadi pemerintah tidak hanya bicara tentang bahwa pemerintah ambil kebijakan, tapi harus juga mendengarkan bagaimana diskusi publiknya, bagaimana keterlibatan para stakeholder yang nantinya akan terlibat gitu. Nah, kemudian salah satu aspek yang penting sebenarnya dalam penyusunan kebijakan itu adalah kebijakan itu harus berbasis kepada data. Ya, nah jadi kalau kita bicara tentang budaya LGBTQ ini tadi gitu ya, sebagaimana disebutkan oleh narasumber sebelumnya, kita bicara tentang bagaimana kemudian namanya data-data yang berkaitan tentang hal tersebut, misalnya bagaimana kerawanan remaja kita gitu, kemudian perilaku remajanya ya, kemudian dalam konteks literasi digital, kesehatan, isu kesehatan mental dan lain sebagainya perlu diperhatikan. Nah, dalam rangka untuk kemudian merumuskannya, saya pikir yang perlu kita perhatikan adalah, karena sebenarnya kan ini kan isu yang cukup sensitif gitu ya. Nah, kalau kita bicara di negara-negara lain, banyak yang kemudian melegalkan gitu ya. Tapi benar tadi disampaikan oleh Leonardo bahwa di negara kita ya tentunya itu sangat sulit gitu ya. Banyak faktor, tentunya faktor sosial budaya kita, kemudian faktor negara kita yang menganut agama yang sangat kuat ya. Sehingga kemudian saya rasa penerapan ataupun pengakuan secara legal LGBTQ ini sangat sulit gitu ya. Tapi tentunya di dalam penyusunan perda ini, ya kalau misalnya kita bicara tentang sanksi dan lain sebagainya terhadap pelakunya, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kemudian kita menghindari untuk kemudian hak-hak layanan dasarnya jangan sampai kemudian disinggung gitu, dalam artian jangan sampai kemudian para pelaku kemudian tidak diberikan layanan hak yang kemudian sebagai warga negara mereka berhak, misalnya untuk layanan pendidikan, layanan kesehatan gitu ya. Nah, ini yang kemudian perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai kemudian dengan kemudian kita menegakkan untuk fenomena LGBTQ ini bisa diminimalisir, tapi jangan sampai kemudian hal-hal yang kemudian berkaitan dengan hak layanan dasar mereka kemudian dibatasi. Ya, saya rasa itu Mbak Ega.
1: Baik, tapi kalau bagaimana nih Pak Rahmat ya, untuk memastikan perda ini nantinya memiliki mekanisme anggaran yang jelas untuk aspek pembinaan ya terutama. Jadi bukan sekedar berisi pasal-pasal sanksi ataupun pelarangan.
2: Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang penyusunan itu kan kita bicara tentang bagaimana kemudian dalam tahapan perumusan itu, yang pertama adalah bagaimana kemudian yang perlu diperhatikan adalah instrumen regulasinya ya, sejauh ini kan sudah ada rancangan perdanya gitu ya, era perdanya sudah ada. Kemudian sebelum kita bicara biaya, saya pikir yang perlu juga masuk dalam perda itu adalah bagaimana instrumen edukasi sebenarnya ya. Jadi kita tidak hanya bicara tentang bagaimana penanganan saja, tapi juga pencegahannya. Jadi Saya pikir instrumen ini juga penting ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana dalam konteks instrumen kelembagaan, dalam artian lembaga-lembaga terkait gitu ya, baik itu dari unsur pemerintah, masyarakat, NGO dan lain sebagainya, itu perlu dilibatkan. Ya, jadi memang saya pikir perlu ada forum khusus gitu ya, yang kemudian menjadi semacam satgas lah mungkin untuk menangani permasalahan ini, sehingga kemudian yang terlibat itu tidak hanya dari satu unsur lembaga saja gitu. Jadi punya banyak perspektif gitu ya, sehingga diskusinya itu memang berbasis kepada bagaimana realita di lapangan. Nah, instrumen yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana instrumen pembiayaan gitu ya. Tentunya ketika adanya kebijakan itu tidak akan, pastinya tentunya akan berdampak kepada bagaimana pembiayaannya. Ya, setiap program pasti ada pembiayaan. Nah, ini yang kemudian menurut saya perlu juga untuk diperhatikan gitu ya. Karena tadi kalau misalnya saya katakan gitu ya, untuk kemudian kita membuat perda ini gitu ya, khususnya misalnya dalam perlindungan generasi muda kita gitu ya, dan juga untuk penanganan apa namanya LGBTQ dan sebagainya, ya untuk dalam konteks edukasinya gitu ya, kemudian dalam hal apa namanya pelaksanaan program, sosialisasi dan lain sebagainya, itu memerlukan biaya. Nah, sehingga ini idealnya ya harus dimasukkan di dalam apa namanya RAPBD gitu ya, sudah harus masuk dalam RAPBD, kemudian lembaga-lembaga terkait gitu ya, yang berkaitan misalnya dinas pendidikan atau kemudian dinas kesehatan dan lain sebagainya, juga sudah harus memasukkan instrumen ini ke dalam RPJMD-nya ataupun RKPD-nya gitu ya. Termasuk juga di dalam renstra setiap OPD yang berkaitan dengan penanganan ini, sehingga nantinya perda ini memang bisa dijalankan dengan secara komprehensif gitu. Tidak hanya tadi, tidak hanya bicara tentang larangan saja, tapi juga bagaimana kemudian dalam penerapannya itu kita bicara tentang ada tahapan-tahapan perencanaan pelaksanaan kebijakan yang bisa diimplementasikan dari hulu ke hilirnya gitu. Jadi tidak hanya sanksi saja atau tidak hanya larangan saja, tapi juga bagaimana proses sosialisasinya, edukasinya, dan juga program-program terkait dengan bagaimana penerapan perda tersebut. Saya rasa seperti itu, Mbak Ega.
1: Baik, Pak Rahmat, Pak Leonardo, kita terima penelpon dulu ya di kesempatan kali ini di 369977. Selamat pagi.
3: Pagi, Mbak.
1: Dengan siapa di mana nih, Bu?
3: Sondang Siregar di Mariana.
1: Sondang Siregar di Mariana. Silakan.
3: Indikator apa yang akan digunakan untuk mengukur satu keberhasilan program perlindungan anak dan remaja di Sumatera Selatan untuk menghadapi perubahan sosial di era digital? Satu lagi, Mbak. Bagaimana upaya pencegahan dapat dilakukan?
1: Baik, sepertinya terputus. Oke, tadi pertanyaan Ibu Sondang tadi terkait indikator dan juga upaya pencegahan nih, Pak Rahmat dan Pak Leonardus. Apakah bisa ditanggapi nih, Pak Rahmat?
2: Oke, itu sebenarnya memang menjadi tantangan gitu ya. Kalau kita sudah bicara tentang kebijakan, penerapannya ya, tahapan kebijakan itu mulai dari formulasi kebijakan, implementasinya, dan juga monitoring evaluasi gitu. Nah, tahapan implementasi dan monitoring evaluasi ini yang seringkali ya menjadi tantangan gitu ya dalam apa namanya penerapan setiap kebijakan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang tahapan monitoring dan evaluasi ini yang seringkali dilupakan gitu ya, dalam artian keberhasilan kebijakannya ini apa namanya nilai ukurnya seperti apa? Kan kurang lebih seperti itu pertanyaannya tadi. Kemudian bagaimana dampaknya? Ya. Nah, kalau bagi saya gitu ya, kita harus bicara tentang bagaimana di dalam pelaksanaan kebijakan ini harus jelas dulu indikator output dan outcome-nya. Gitu ya. Outputnya adalah bagaimana kemudian setelah kebijakan itu ada, ya hasilnya apa? Kemudian outcome-nya, dampaknya apa? Ya, ya kalau kita bicara tentang apa namanya terkait dengan pencegahan generasi muda kita tadi gitu ya, saya pikir kita perlu kemudian merunutkan misalnya dalam penerapannya nanti indikatornya sebenarnya kita bisa lihat gitu ya, dari misalnya dalam apa namanya stakeholder yang terlibat tadi gitu ya, dalam konteks kolaboratif pelaksananya gitu ya, mulai dari pihak pemerintah gitu, sekolah, kemudian NGO, masyarakat dan lain sebagainya. Misalnya dalam konteks sekolah gitu ya, kita ambil yang paling mudah. Ya, indikatornya ketika kebijakannya dilaksanakan ya, jumlah sekolah yang nantinya akan menjadi representasi pelaksana pendidikan karakternya seperti apa gitu ya. Misalnya kita untuk sampel dulu di awal gitu ya, untuk apa namanya pelaksanaan awalnya seperti apa gitu. Kemudian sebanyak apa nanti guru yang dilatih yang spesifik membahas pendidikan karakter gitu, ataupun kemudian program-program terkait misalnya parenting orang tua. Nah, ini kan kadangkala seringkali dilupakan gitu ya, bahwa untuk pencegahan budaya LGBTQ tadi ya dimulai dari orang tua gitu ya, sehingga kegiatan parenting untuk orang tuanya seperti apa ya. Kemudian kegiatan-kegiatan literasi lainnya, baik itu secara formal maupun secara digital seperti apa. Nah, nanti baru kita bisa lihat bagaimana outcome-nya gitu ya, dampaknya seperti apa. Apakah kemudian tentunya ini harus dilihat secara kontinu dan berkala gitu ya. Artinya bagaimana nantinya meningkatnya literasi digital generasi muda kita terhadap budaya LGBT kita di gitu ya. Itu kan harus dilihat secara rutin gitu ya, agar kemudian kita bisa melihat bagaimana dampaknya. Kemudian apa namanya, dalam konteks kasus-kasus kekerasan seksual gitu ya, penyimpangan seksual dan lain sebagainya, apakah ada peningkatan atau penurunan gitu ya. Nah, ini kan data-data yang kemudian harus pemerintah punya gitu ya. Nah, sehingga kemudian nantinya itu bisa menjadi nilai ukur ya, bagaimana keberhasilan penerapan perda ini di masyarakat ya. Saya rasa seperti itu kurang lebih gambarannya, Mbak Ika.
1: Baik, saya ke Pak Leonardo kembali nih Pak. Jika Raperda Palembang ini nantinya disahkan ya Pak Leonardo, dengan pendekatan penindakan hukum yang kaku nih, kekhawatiran terbesar apa nih yang membayangi kerja-kerja kemanusiaan di Yayasan Intan Maharani? Apakah ada resiko mereka yang butuh pengobatan medis justru takut muncul karena ancaman perda?
0: Ya, saya coba kembali lagi di awal ya, terkait surat edaran. Ketika surat edaran muncul, sebenarnya trouble street itu, ini akan dampak diskriminasinya semakin besar terhadap terhadap komunitas gitu ya. Yang pertama, padahal kalau kita mau ngomongin fenomena bagaimana menyelamatkan generasi muda ya, kita harus ngobrolin ini dari beberapa sudut pandang dan secara utuh gitu ya. Benar kata Mas Rahmat tadi, sehingga tidak hanya membahas di ulunya saja, si LGBT-nya saja, tapi kita lupa nih di hilir bahwasanya kita ada goals-nya adalah menyelamatkan generasi muda. Tapi kan beberapa perda yang sudah pernah, bahkan yang ada seperti perda apa itu namanya, perda perzinahan lah ya, atau apa itu, ah itu pun sebenarnya juga lucu sebenarnya, mengarah kepada diskriminasi dan sebenarnya asal tangkap ya. Kalau melihat ada teman-teman yang lagi nongkrong di pinggir jalan, kemudian Satpol PP melakukan penelusuran dan langsung ditangkap gitu ya, tanpa ada melihat aktivitas, padahal mereka cuma hangout, ngopi, bla bla bla. Itu pernah sempat terjadi beberapa tahun yang lalu seperti itu. Yang saya takutkan seperti itu ya, diskriminasi yang besar-besaran terhadap teman-teman komunitas, dan juga kebencian, dan bahkan mengarah ke kriminalisasi, bahkan persekusi yang terjadi seperti yang viral kemarin di Bogor gitu ya. Yang viral kemarin di Bogor, ada teman-teman waria yang kemudian di langsung diperkusi sama teman-teman antiboti, modal-modal kayak gitu. Nah, yang menjadi perhatian utama sebenarnya bagaimana membangun generasi muda kita ini kan sehat secara fisik, mental, spiritual, seperti yang sudah disampaikan gitu ya. Di saat yang sama juga kita harus tetap menghormati dan martabat manusia gitu ya. Tidak boleh melakukan perundungan, kekerasan, kebencian kepada siapapun gitu ya. Nah, indikator yang dibilang tadi itu sebenarnya sudah jelas ya. Kalau menurutku poin yang paling penting itu ada 4 poin. Sebenarnya juga sudah dijelaskan oleh Mas Rahmat. Pertama, terkait generasi muda kita yang sebenarnya saat ini tengah mengalami krisis identitas. Kenapa saya mengalami krisis identitas? Kalau dulu jelas ya, orang tua kita ngajarin laki-laki itu harus tegas, laki-laki tidak boleh nangis, laki-laki tidak boleh cengeng, laki-laki harus menjadi tulang punggung, bla bla bla. Seperti itu orang tua kita mengajarkan. Tapi kalau sekarang enggak. Dari berbagai literasi, media sosial, laki-laki boleh kok nangis, laki-laki kok boleh gimana gitu, ditambah tadi ya budaya yang mungkin juga LGBT tadi, mereka mengkampanyekan, beberapa media juga membolehkan perilaku-perilaku seperti itu, yang membuat anak-anak kita sebenarnya, oh ternyata saya boleh seperti itu gitu loh, oh ternyata tidak masalah, bahkan teman-teman yang seperti itu malah lebih disukai, dan di kalangan pebisnis juga hal-hal itu malah menjadi point view-nya gitu ya, untuk menarik pelanggan, model-model kayak gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya harus remaja-remaja kita juga bingung, sehingga ini kita mau dibawa kemana gitu loh. Nah, ancaman muda kan bukan cuma narkoba nih sekarang nih, bukan cuma narkoba, judi online, ada juga krisis identitas gitu ya. Kemudian pengaruh media sosial, pornografi, kekerasan digital, sampai berbagai ideologi dan gaya hidup yang dapat mempengaruhi mereka. Terus yang kedua, benar, peran keluarga ini adalah benteng pertama sebenarnya. Dari beberapa kasus sebenarnya, teman-teman LGBT itu semuanya berawal sebenarnya dari peran keluarga sebenarnya. Peran keluarga. Dan menariknya, kalau ngomongin ini masalah genetik, ya, penelitian terbaru di Harvard, tidak ada gen LGBT gitu. Ya, ini kalau ngomongin masalah gen. Jadi emang benar pure ini adalah perilaku lingkungan, perilaku pertemanan gitu ya. Ketika keluarga tidak menjadi benteng yang pertama, ya, membangun komunikasi terbuka dengan anaknya, hadir secara emosional gitu ya. Kemudian pengawasan, ini akan lebih besar dampaknya, pengaruh kepada remaja kita. Terus yang ketiga, masalah pendidikan. Pendidikan karakter itu lebih penting daripada sekedar larangan gitu ya. Jadi membangun akhlak, tanggung jawab gitu, pengendalian diri ya. Jadi kalau melarang itu biasa tuh anak tuh suka takut, tapi kadang-kadang orang tua juga tidak menjelaskan secara gamblang kenapa dia dilarang gitu ya, sehingga anak-anak ya itu dia tadi, dia larinya ke internet, dia mencari informasinya kebanyakan di internet, sehingga ya wajar kalau sekarang anak-anak remaja kita itu mengorangtuakan internet gitu ya, yang bahkan informasinya pun juga mereka tidak bisa memfilter ya, apakah ini baik, apakah ini buruk. Yang jelas mereka terkenal, yang jelas mereka gampang dapat uang cuan, model-model kayak gitu ya.
1: Baik, Pak Rahmat, kita tahan.
0: Menurut saya, jangan membenci orangnya. Jadi gitu ya, jangan membenci orangnya. Jadi ketika kita menyampaikan, ya sampaikanlah dengan baik. Benar, dialog tadi yang disampaikan. Sampaikan dengan baik, dialog. Dan bukan kebencian maksud saya.
1: Baik.
0: Oke, terima kasih banyak.
1: Baik, Pak Rahmat, kita terima penelpon selanjutnya ya di kesempatan kali ini. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi, Persatu RRI. Baik, untuk Anda yang mau bergabung ya, silakan di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Selamat pagi, Persatu RRI. Baik, sepertinya ini masih tersambung tapi tidak ada suaranya ya. Mungkin boleh dicoba lagi untuk penelpon. Silakan ya bergabung, kami ingatkan kembali di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp juga di 0821-7927-9090. Dan kita bacakan juga pertanyaan dari YouTube kita di Pro1 RRI Palembang. Ada pertanyaan dari Ibu Ros. Izin nanya Mbak Ega, langkah konkret apa yang sudah dilakukan pihak sekolah dan kampus di Sumatera Selatan untuk mencegah kampanye atau aktivitas LGBT di lingkungan pendidikan? Mungkin bisa Pak Rahmat nih sebagai dosen administrasi publik ya di Universitas Sriwijaya, silakan ditanggapi nih Pak Rahmat.
2: Ya, baik, terima kasih Mbak Ega. Kalau secara menyeluruh saya kurang paham gitu ya, kalau di sekolah-sekolah kemudian di kampus-kampus lain, tapi di Unsri sendiri memang sudah ada satgasnya gitu. Jadi rektor kemudian membentuk satgas yang penanganan mulai dari kekerasan seksual, kemudian penyimpangan seksual dan lain sebagainya, itu sudah ada satgasnya untuk kemudian dilaporkan, termasuk juga bagaimana mekanismenya itu sudah diatur. Jadi kalau misalnya memang ada pelaku tindak kekerasan seksual atau kemudian ada penyimpangan seksual, ya mahasiswa boleh melaporkan gitu, ataupun dosen dan karyawan melakukan, nanti kemudian ada satgas yang melakukan verifikasi dan juga menindak hal tersebut. Tentunya nanti ada sanksi yang kemudian ditunjukkan kepada para pelaku gitu ya. Saya tahu seperti itu kalau di kampus saya, Mbak Ega.
1: Baik, Pak Rahmat, kita terima penelpon. Sudah ada yang bergabung kembali. Selamat pagi, Pro 1.
4: Selamat pagi, Mbak.
1: Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
4: Nani di Kalidoni.
1: Nani di Kalidoni. Silakan, Bu Nani.
4: Bagaimana upaya pencegahan dapat dilakukan tanpa memicu perundungan, kekerasan atau diskriminasi terhadap individu, sehingga tetap mengedepankan pendekatan yang manusiawi, itu aja, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih, Bu Nani, ya. Baik, selamat pagi Bu Nani. Itu dia tadi pertanyaannya nih, Pak Rahmat dan Pak Leonardus. Katanya upaya pencegahan tanpa memicu kekerasan atau diskriminasi ya, dan tetap mengedepankan kemanusiaan. Mungkin bisa silakan Pak Rahmat.
2: Kalau saya melihat sebenarnya kalau kita bicara tentang bagaimana penanganan, ya tentunya kalau saya kembali lagi sebenarnya timbang kita bicara tentang bagaimana pemberian sanksi dan lain sebagainya, upaya langkah awal yang harus kita lakukan adalah bagaimana pencegahan. Jadi sudah kita diskusikan panjang lebar gitu ya, bahwa tahapan pencegahan ini menjadi salah satu aspek yang sangat penting gitu ya, supaya kemudian ketimbang kita menyelesaikan masalah yang ada, ya lebih baik kita berupaya untuk kemudian masalah itu tidak ada ya. Nah, langkahnya seperti apa sebenarnya ya? Kalau saya melihat bahwa yang kemudian membuat generasi muda kita itu rentan gitu ya terhadap permasalahan LGBTQ ini. Nah, sebenarnya tadi sudah disinggung oleh Pak Leonardo gitu, bahwa masalah generasi muda kita ini sebenarnya tidak hanya LGBTQ ini, tapi banyak sekali gitu ya, mulai dari pornografi, ya, kekerasan seksual, narkoba gitu ya, judi online dan lain sebagainya, yang tentunya ini menjadi masalah-masalah yang harus kemudian bisa kita selesaikan. Nah, saya lebih melihat sebenarnya bagaimana proses kita untuk bisa memberdayakan, ya, artinya pemerintah membangun masyarakat kita yang lebih mengerti tentang bagaimana kemudian fenomena itu, gitu ya, terkait dengan apa yang kemudian saya sebutkan tadi, gitu ya. Kebijakan ini apakah penting? Tentunya penting sekali, gitu ya, menjadi landasan di dalam bertindak, gitu ya. Tapi poin di dalam kebijakan itu, kalau menurut saya tidak hanya kita bicara tentang sanksi saja atau larangan saja, tetapi juga harus menghadirkan edukasi dan pemberdayaan. Yang tadi kita diskusikan bagaimana proses pemberdayaan di tingkat keluarga, gitu ya. Kemudian pendidikan karakternya, gitu ya. Kemudian juga literasi digital dan juga termasuk bagaimana kolaborasi antar stakeholder gitu ya, artinya dinas pendidikan, dinas kesehatan gitu, NGO, perguruan tinggi, ya, sekolah dan sebagainya, itu menjadi sebuah hal yang penting ya, sehingga kemudian kita tidak hanya bicara tentang bagaimana penyelesaian ketika kasusnya sudah ada, tapi lebih baik penanganan sebelum mitigasinya lah ya, mitigasi terkait dengan kasus tersebut. Saya pikir seperti itu, Mbak Eda.
1: Baik, kita terima penelpon kembali. Selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi, Mbak.
1: Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
5: Saya Dimas di Sekip, Mbak.
1: Dimas di Sekip, silakan.
5: Ya, baik. Terima kasih. Mbak, menarik ya kalau membahas terkait dengan LGBT ini. Dimana kan kemarin kita sempat ketahui juga viral kan di media sosial terkait beberapa remaja yang menyiram segelomboran waria di situ. Yang jadi pertanyaan saya, apakah benar yang mereka lakukan tersebut? Terus yang kedua, saat ini kan kadang-kadang tuh para waria ataupun juga transgender itu, mereka tuh balik lagi kayak dilema ya, Mbak ya. Karena mereka melakukan seperti itu kan mungkin minimnya tenaga kerja seperti itu, Mbak. Jadi akhirnya mereka melakukan kayak bisa dibilang menjajahkan diri di pinggir jalan atau seperti apa itu, Mbak. Itu gimana, Mbak? Karena kan ini salah satu juga kan penyebabnya itu karena minimnya lapangan kerja. Mungkin kalau lapangan kerja kita banyak, mungkin nggak berpikir rata-rata yang melakukan transgender ataupun mangkal di pinggir itu kan mereka-mereka benar kadang-kadang tuh laki-laki memang tulen seperti itu, Mbak. Akhirnya mereka mencari karena minimnya pekerjaan, jadi mereka melakukan hal itu, Mbak. Mungkin itu aja, Mbak, pertanyaannya.
1: Baik, terima kasih Pak Dimas di Sekip ya atas pertanyaannya. Mungkin saya ingin minta pendapat Pak Leonardo nih. Silakan Pak Leonardo.
0: Ya, yang pertama tidak ada yang membenarkan terkait kekerasan ya. Karena itu dia tadi itu salah satu bentuk persekusi dan sebenarnya ya kalau beberapa LBH juga kalau seandainya waria itu melaporkan atas ketidaksenangannya sebenarnya itu bisa bisa dilaporkan karena memang sampai saat ini belum ada yang tadi ya kebijakan atau hukum yang benar-benar berkaitan dengan hal itu gitu ya. Nah, kedua sebenarnya ini yang sudah disampaikan tadi beberapa teman bahkan hampir 80% sebenarnya teman-teman LGBT itu memang berawal dari keluarga yang broken gitu ya, keluarga yang broken, dia dibuang oleh keluarganya, keluarga yang tidak menerima dengan keadaannya gitu ya, mulai dari kecil dia yang sudah kalau dibilang sekarang tuh yang tulang lunak gitu ya, kemudian dia biasa bermain dengan hal-hal yang bukan dengan apa identitas gendernya, model kayak gitu ya, misal laki-laki main boneka seperti itu. Nah, bayangkan besarnya itu juga akhirnya berpengaruh, ditambah lingkungan sekolahan gitu, lingkungan pendidikannya juga berpengaruh. Ditambah, nah ketika dia besar kan anak-anak ini mereka ini tidak punya skill ya, karena memang mereka sudah jauh gitu ya. Hampir rata-rata setelah mereka itu berani mengungkapkan itu setelah menengah pendidikan menengah pertama dan sampai menengah ke atas yang paling banyak mereka sudah berani gitu ya kalau menerangkan kalau saya ini walaupun sebenarnya mereka belum mengakui kalau saya adalah waria, kalau saya adalah apa gitu ya, tapi memang dari SMP dan SMA baru mulai kelihatan karakter-karakter mereka dan sudah mulai berkumpul dengan sesama model kayak gitu, teman-temannya kayak gitu loh. Nah, biasanya dimulai dengan mereka belajar salon, model-model kayak gitu, atau nari-nari India, kayak gitu loh. Bahkan kalau yang sekelas middle ke atas, ya mereka memang sering ke kumpul-kumpul di kafe-kafe dan hura-hura. Nah, terkait masalah ini, bukan masalah ini ya, bukan masalah pekerjaan ya, karena memang seluruh akses layanan, seluruh akses pekerjaan, sampai saat ini sebenarnya memang masih mendiskreditkan gender gitu ya, laki-laki dan perempuan. Tidak boleh ada misalnya waria gitu ya, waria transpuan gitu. Laki-laki yang berpakaian wanita ketika melamar kerja biasanya langsung ditolak seperti itu. Nah, padahal keinginan mereka itu seperti itu ya. Banyak banget teman-teman waria, teman-teman yang lainnya itu, LGBT yang lainnya juga berpendidikan gitu loh. Tapi dengan beberapa kebijakan yang memang menurut mereka ini tidak pro ke mereka, sehingga yaitu dia tadi mereka akhirnya terpinggirkan gitu loh dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Sehingga apa yang bisa dilakukan? Yaitu dia tadi, bagaimana dia mencari uangnya itu dengan mungkin lebih ke skill mereka yang mereka andalkan gitu ya, mereka belajar salon kayak gitu loh, mereka belajar di TikTok gitu ya, di TikTok jadi konten kreator gitu ya. Ditambah lagi mungkin sebagian juga mereka menjajahkan diri karena easy money itu yang duit yang mereka bisa lebih gampang mereka dapatkan seperti itu karena memang tidak ada pilihan lain yang diberikan model kayak gitu.
1: Baik, Pak Leonardo kita tahan dulu, kita terima penelpon selanjutnya. Selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi Mbak Ega.
1: Selamat pagi, ini Pak Zakaria ya di Canton.
6: Ya.
1: Silakan Pak Zakaria.
6: Ya, mau tanya dengan Pak Leonardo. Selamat pagi Pak Leonardo.
0: Selamat pagi Pak Zakaria.
6: Pak Leonardo tadi menjelaskan dari kebijakan dari pusat tadi itu masih belum bersifat undang-undang ya, masih penetapan presiden apa ya, keputusan presiden. Jadi menurut saya bagaimana hal itu bisa dikuatkan? Apakah kita harus mendorong supaya itu dibuat satu undang-undang? Dan kemudian yang lanjutan lagi masalah dari LGBT ini memang luar biasa seperti kita ketahui dari berita yang penderita HIV AIDS itu kan lebih besar yang terkena itu orang-orang yang dari golongan LGBT ya. Kemudian juga Pak Ahmad ya mau bertanya itu masalah sosialisasi itu saya kira di sekolah-sekolah apakah lebih baik juga diinin dengan masalah keagamaan, guru-guru agama itu bisa menjelaskannya juga. Mohon penjelasannya, terima kasih, semoga berkah selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Zakaria di Canton. Silakan Pak Leonardus ya, terkait pertanyaan tadi katanya kebijakan dari pusat itu belum masih bersifat keputusan presiden katanya. Apakah bisa dibuatkan yang lebih lebih paten seperti undang-undang?
0: Mungkin itu nanti Pak Rahmat yang lebih bisa menjelaskan ke arah sana ya, tapi kemungkinan besar iya. Contohnya saja seperti di Kota Palembang, walaupun surat edaran sudah ada, tapi kemarin kami sempat berkunjung ke dinas DPPA ya, Perempuan dan Anak, yang mereka ditunjuk sebagai koordinator lah untuk membuat perdanya dari turunan ya, turunan dari surat edaran itu. Dan ya kabarnya mereka akan berkunjung ke Kota Bandung gitu ya untuk mempelajari, karena di Kota Bandung sudah keluar perda terkait pelarangan LGBT. Dan lagi-lagi memang mereka tidak di perda itu sendiri tidak membicarakan terkait sanksi gitu ya, terkait sanksi. Artinya gini, yang menjadi perhatian negara tuh dalam perpres yang tadi saya sudah sebutkan adalah penyebaran budaya LGBT, Pak Zakaria. Ya, sehingga sebagai bagian dari ancaman non militer kalau dari perpres itu, dan pada non militer pada aspek sosial budaya. Nah, karena itu menurut saya fokus kita ya sebaiknya bukan pada membenci individunya, Pak Zakaria, tapi itu dia tadi yang sudah dikuatkan oleh Pak Rahmat dan juga saya terkait memperkuat keluarga, memperkuat pendidikan karakter gitu ya, kemudian literasi digital serta pembinaan moral. Karena Pak Zakaria jujur ya, waria atau LGBT-LGBT lainnya itu tidak dilahirkan saja, mereka jumlahnya banyak gitu loh. Apalagi mereka bisa melahirkan. Ini anekdot-anekdot di lapangan sebenarnya ya, kayak gitu ya. Teman-teman LGBT ini tidak dilahirkan saja mereka banyak, apalagi kalau mereka dilahirkan. Artinya memang peran-peran keluarga ini juga menjadi pondasi utama, Pak Zakaria, gitu ya. Kemudian dibantu dengan dunia pendidikan, kemudian tokoh-tokoh agama juga. Jangan hanya bisa menyebarkan kebencian. Kita tahu ya, kalau menurut pandangan kita kita punya pegangan gitu bahwa ini tidak boleh, tapi kekerasan juga dilarang kayak gitu. Baiknya kita dengan santun gitu ya. Saya sepakat kalau seandainya dari perpres, dari surat edaran itu muncul turun ke peraturan per daerah. Tapi dari tadi memang banyak beberapa faktor yang harus dilihat gitu ya, terkait jangan sampai hak-hak mereka tadi juga akhirnya tidak didapatkan seperti yang Pak Rahmat bilang gitu. Nah, ini yang sangat penting sebenarnya gitu. Terima kasih, Pak.
1: Baik, Pak Rahmat silakan menanggapi pertanyaan dari Pak Zakaria di Kenten tadi, Pak Rahmat.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Zakaria pertanyaannya. Meneruskan ya apa yang sudah kita diskusikan tadi gitu ya, bahwa kalau kita bicara tentang regulasi, aturan, ini kan menjadi fondasi awal di dalam kita bertindak gitu ya. Sebagaimana kita negara hukum kan harus ada landasan hukumnya sebenarnya. Pertanyaannya kan apakah kemudian dari perpres ini memungkinkan untuk dibuatkan landasan yang lebih kuat melalui undang-undang? Ya sangat bisa gitu ya. Tinggal kembali lagi sebenarnya pemerintah kita mau atau tidak gitu ya, seberapa urgentnya gitu ya bagi pemerintah ya. Kemudian nah sebenarnya ya, terlepas dari nantinya pemerintah akan mengeluarkan kebijakan seperti apa ya, saya sepakat tadi ya, dari tadi kalau berdiskusikan Pak Leonardo ataupun saya, sebenarnya kita sepakat tentang bagaimana kemudian cara kita menyikapi. Ya tadi benar gitu ya, bahwa kita tidak hanya fokus kepada manusianya atau pelakunya, tapi lebih kepada bagaimana kemudian aspek-aspek lain yang penting gitu ya, yang kemudian ini mempengaruhi budaya tadi gitu ya, budaya-budaya menyimpang dari LGBT tadi gitu ya. Nah, lagi-lagi sebenarnya kalau saya tetap berpegangan kepada bagaimana kemudian strategi yang bisa kita lakukan gitu ya, kemudian pemerintah juga bisa menurunkannya adalah dalam konteks ya, dalam lingkungan keluarga tadi gitu ya, ketahanan keluarganya seperti apa. Kita tidak akan berdebat gitu bahwa keluarga ini merupakan benteng pertama gitu ya. Makanya kemudian edukasi tentang parenting kepada keluarga gitu ya, kemudian komunikasi antara orang tua dan anak gitu ya, kemudian apa namanya, pendidikan karakter tadi, ini menjadi fondasi awal sebenarnya gitu ya, sebelum jauh kita bicara tentang adat atau tidaknya kebijakan ya, keluarga itu dan juga lingkungan ya itu harus sudah melaksanakan ini gitu ya. Lagi kemudian jika didukung dengan regulasi, artinya pemerintah bisa mengarahkan gitu ya dalam konteks keluarga gitu ya, bagaimana kemudian edukasi kepada orang tua. Kemudian dalam kondisi pendidikan karakter tadi ya, ini menurut saya sangat-sangat krusial sekali gitu ya. Karena sebuah budaya itu kan sangat panjang sekali prosesnya gitu ya. Kan tidak 1-2 tahun ini kemudian kita bisa akan hilang nih dari budaya-budaya penyimpangan LGBT ini, tapi perlu proses yang panjang. Nah, sehingga ada dua jalur kemudian yang perlu kita lakukan. Kemudian yang pertama adalah jalur formal tadi melalui regulasi gitu ya, ada sanksi, ada kemudian tindakan yang kemudian diambil oleh pemerintah. Nah, di sisi lain ada jalur informal sebenarnya yang kemudian bisa kita lakukan dalam skop yang kecil, yang kemudian kalau itu dilakukan dalam konteks yang luas gitu ya, itu tadi pendidikan karakter gitu ya, yang kemudian itu menjadi fondasi awal gitu ya. Nah, lebih ketika didukung dengan regulasi, misalnya masuk ke dalam aturan di sekolah gitu ataupun di perguruan tinggi gitu ya, tentang pendidikan agama, tentang Pancasila dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang pendidikan agama, Pancasila gitu ya, PPKN dan lain sebagainya, ini kan kita belajar dari SD ya. Kita belajar dari SD sampai kuliah gitu ya, kita belajar. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana kita diajarkan implementasinya, ya, bagaimana penerapannya, gitu ya, bagaimana kemudian pelaksanaannya, gitu ya. Nah, ini yang kemudian perlu diperkuat, gitu ya, supaya kemudian menjadi apa namanya budaya baru di generasi muda kita, gitu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya menurut saya adalah bagaimana literasi digital tadi, ya, termasuk sebenarnya kalau bagi saya penting juga untuk pemerintah mengatur bagaimana kemudian media sosial itu, ya, perlindungan dari informasi, misinformasi tentang LGBTQ ataupun kemudian tentang pornografi dan lain sebagainya, yaitu harus kemudian dilakukan secara ketat gitu ya. Jadi memang pemerintah akan lebih ekstra gitu ya, bagaimana kemudian memfilter informasi tentang LGBTQ ini agar kemudian generasi muda itu tidak terkontaminasi dengan informasi-informasi yang keliru gitu ya, tentang apa namanya pembolehan LGBTQ misalnya, ataupun kemudian bahwa banyak apa namanya berita-berita gitu, ataupun kemudian postingan-postingan yang mengarahkan bahwa LGBTQ boleh gitu ya di berbagai macam negara gitu ya. Tapi kan kita konteksnya bicara di Indonesia gitu, bukan di negara lain. Artinya kita harus kemudian punya aturan tersendiri untuk mengatur bagaimana itu diterapkan di negara kita. Saya rasa seperti itu, Mbak Ika.
1: Baik, untuk terkait pertanyaan Pak Zakaria tadi, ini Pak Rahma, tentang sosialisasi yang dikaitkan dengan keagamaan, apakah ini efektif juga?
2: Saya rasa itu menjadi salah satu langkah yang bisa dilakukan gitu ya. Terlebih lagi kan kemudian negara kita kan menganut kepercayaan agama yang kemudian diakui di negara kita kan, tentunya itu bisa menjadi salah satu langkah yang kemudian dilakukan oleh Kementerian Agama misalnya, ketika Kementerian Agama menjadi salah satu stakeholder-nya gitu ya, untuk kemudian menurunkan regulasi turunan ataupun kemudian bagaimana para tokoh-tokoh agama juga punya andil gitu ya untuk kemudian mengedukasi masyarakat. Ya, saya rasa ini menjadi sebuah hal yang patut untuk dilakukan juga gitu ya. Jadi kita bisa melakukannya dari berbagai macam cara, dari berbagai perspektif yang kemudian itu bisa membantu peningkatan literasi tadi terkait dengan bagaimana penanganan LGBT tadi.
1: Baik, Pak.
2: Saya rasa gitu.
1: Baik, Pak Rahmat. Pak Leonardo, kalau kita berbicara juga tentang data kesehatan ya, Pak ya, Sumatera Selatan dan Palembang punya tantangan besar dalam menekan angka infeksi menular seksual dan juga HIV/AIDS ini. Bagaimana dengan Yayasan Intan Maharani untuk meyakinkan pengambil kebijakan bahwa pendekatan kesehatan masyarakat ini harus tetap diakomodasi dalam aturan baru ini, Pak?
0: Satu informasi penting sebenarnya, program HIV ini mulai dari tahun 2000-an itu memang didonorin oleh Global Fund gitu ya, pihak luar gitu ya, secara memang miliaran itu dari pihak luar. Nah, sampai saat ini informasinya memang sampai 2030 gitu ya, Global Fund masih tetap akan melakukan program ini ya, artinya gitu ya. Di Sumatera Selatan sampai saat ini mungkin data dari Kementerian Kesehatan, data dari Dinas Kesehatan juga sudah hampir puluhan ribu gitu ya orang yang terinfeksi sejak tahun 90-an mungkin sampai saat ini gitu ya. Dan itu semua harus didampingi dan pengobatan. Nah, memang di tahun 2024 80% APBD sudah mengakomodir untuk pengobatan ARV ya, antiretroviralnya. Karena memang secara obat itu memang lumayan mahal gitu, sehingga digunakan dialihkan ke dana APBD juga pemerintah kita juga sudah agak mengap-ngap sebenarnya terkait itu. Apalagi kalau seandainya nanti donor dari luar sudah hilang, sudah tidak lagi memberikan bantuan di Indonesia. Sementara kasus per kasusnya itu memang benar ya yang disampaikan oleh Pak Zakaria tadi, memang selalu tinggi tiap tahunnya dan itu selalu ada penaikan. Karena itu dia tadi ya, komunitas ini kan hidden mereka ya. Komunitas ini tersembunyi gitu. Komunitas ini tersembunyi hanya teman-teman di warianya saja. Kalau di LGBT itu di T-nya itu saja yang waria, yang mereka itu nampak. Ya. Makanya kalau menurut saya sebenarnya waria itu jadi sasaran sebenarnya, sasaran empuk di LGBTQ. Karena kalau ngomongin boti-boti, yaitu dia tadi ya, ini kan gay ya, anak orang-orang gay gitu ya. Yang sejatinya mereka berpakaian laki-laki, mereka juga seperti sehari-hari juga sepertinya laki-laki, dan kita juga tidak bisa sebenarnya kalau melihat langsung ini straight atau belok gitu ya. Akhirnya apa yang jadi sasaran adalah waria, karena dia terlihat gitu ya bentuknya laki-laki tapi dia berdandan perempuan, rambutnya panjang, bermake up, sehingga mereka menjadi sasaran. Dan ini juga banyak kasus yang terjadi. Nah, saking terhidennya kita tidak tahu cara ini, bagaimana ini cara penahanannya. Edukasi terus dilakukan ke teman-teman, walaupun saya rasa mungkin mereka sekarang sudah mulai agak menutup diri ya, karena beberapa informasi terkait pelarangan-pelarangan LGBT juga ya kan, karena gitu kan. Tapi itu dia, semakin mereka bersembunyi gitu, semakin susah kita temukan, kemudian kasusnya semakin naik. Sebenarnya ini pembelajaran dari kita pernah penutupan ekslokalisasi sebenarnya ya. Memang serba salah sebenarnya, kita ini bingung. Ekslokalisasi ditutup, yang tadinya mereka terkonsentrasi di satu tempat, kemudian setelah ditutup mereka menyebar. Mereka menyebar, akhirnya tidak ditahuin lagi, akhirnya kita susah mulai mencari-mencari mereka dan melakukan edukasi dan pengobatan. Agak susah, model kayak gitu Mbak Ega. Jadi emang Intan Maharani sendiri dengan beberapa NGO lainnya gitu ya, yang menaini teman-teman komunitas ya, sampai saat ini juga masih tetap gencar melakukan pendampingan dan edukasi. Emang lebih kepada kesehatan gitu ya, lebih kepada kesehatannya. Dan ketika sudah diedukasi, kemudian kami membawa mereka melakukan untuk pemeriksaan tes, untuk mengetahui status mereka terkait HIV. Seperti itu Mbak Ega.
1: Baik, Pak Leonardo, Pak Rahmat, karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat, mungkin pertanyaan terakhir ya, sekaligus menjadi closing statement. Di kesempatan kita pagi hari ini, saya ke Pak Rahmat terlebih dahulu nih. Apa rekomendasi konkret Pak Rahmat kepada Pansus DPRD dan juga pemerintah kota Palembang sebelum mengetok palu perda tersebut agar terjadi harmonisasi antara norma lokal dan penanganan sosial yang inklusif, Pak? Silakan.
2: Oke, saya melihat sebenarnya permasalahan ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah saja, gitu. Ya, pemerintah sendiri itu nggak akan bisa menyelesaikan. Maka kemudian perlu kolaborasi tadi. Nah, sehingga menurut saya aspek kolaborasi ini menjadi satu hal yang penting. Kemudian saya membayangkan sebenarnya modelnya untuk di Sumatera Selatan atau di Kota Palembang, gitu ya. Pemerintah sebagai regulator gitu ya, sekolah ini menjadi pusat pendidikan karakter gitu ya, kemudian keluarga menjadi benteng pendidikan pertama tadi ya, tokoh agama tadi menjadi penguat nilai gitu ya, kemudian perguruan tinggi melakukan riset dan sebagainya, kemudian media ya melakukan edukasi ya, sehingga kemudian kolaborasi-kolaborasi inilah yang kemudian membuat kebijakan ini ya bisa kemudian direalisasikan dengan baik, tentunya dengan mempertimbangkan bahwa kebijakan yang diambil ini, perda yang akan disahkan oleh pemerintah ini tidak hanya bicara tentang larangan saja, tapi juga bagaimana proses mitigasi dan juga preventifnya seperti apa. Nah, sehingga nantinya termasuk juga bagaimana ukuran monitoring evaluasinya tadi gitu ya, output dan outcome-nya juga harus punya standar nilai ukur yang jelas keberhasilan. Ya. Saya rasa itu, Mbak Ika.
1: Baik, Pak Leonardo, kalau kolaborasi ideal nih Pak, yang Anda tawarkan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan juga pemerintah Kota Palembang, agar yayasan seperti Intan Maharani ini bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mengeksekusi misi penyelamatan sosial dan kesehatan ini seperti apa nih Pak Leonardo?
0: Ya, selama ini pun kami juga telah melakukan kerjasama gitu ya, dengan pemerintah, baik stakeholder, di luar isu kesehatan gitu, jadi tokoh agama, tokoh masyarakat, kami semua selalu mengedukasi dan bersama-sama mengajak mereka, ayo, karena kami tidak bisa melakukan sendiri gitu loh. Kalau ini hanya masalah kesehatan ya, seharusnya ini sudah selesai oleh dinas kesehatan gitu, tapi tidak gitu loh, ternyata tidak, banyak kasus-kasus yang lain, kasus-kasus sosial, kebudayaan, pendidikan, pekerjaan, salah satunya juga menjadi tantangan utama, sehingga secara individu juga Yayasan Intan Maren tidak bisa bekerja sendiri, dan selalu sebenarnya selalu mengajak untuk mari bersama-sama gitu loh, mari bersama-sama membangun generasi muda, karena generasi muda kita ini adalah investasi bangsa gitu ya, investasi bangsa, mereka membutuhkan keluarga yang hangat, pendidikan yang kuat, kemudian lingkungan yang sehat gitu ya. Jadi perbedaan pandangan itu sebenarnya tidak boleh menjadi alasan untuk kita saling membenci gitu loh, tapi jadikan kesempatan untuk memperkuat pendidikan, kepedulian, dan kasih sayang dalam masyarakat. Seperti itu Mbak Ega, terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Leonardo, Pak Rahmat atas waktunya di kesempatan pagi hari ini ya Pak ya. Selamat bertugas kembali, saya izin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar, sebuah regulasi daerah dinilai berhasil bukan dari seberapa lantang ia disuarakan saat disahkan, melainkan dari seberapa aplikatif dan solutif ia bekerja di lapangan. Surat edaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Raperda Kota Palembang adalah instrumen negara. Namun untuk menyelesaikan gunung es masalah sosiologis ini, negara tidak bisa bekerja sendirian dengan pendekatan satu arah. Dibutuhkan jembatan kolaborasi dengan kelompok sipil di akar rumput agar aspek pencegahan berjalan beriringan dengan penyelamatan kesehatan masyarakat. Dan pendengar ya, tadi juga kami sempat sebelumnya untuk ingin mengundang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan juga Pemerintah Kota Palembang untuk bergabung dalam dialog pagi hari ini, tapi mereka belum berkenan untuk hadir. Mungkin kami akan hadirkan ya di edisi selanjutnya dengan pembahasan yang lebih mendalam. Terima kasih kami ucapkan kepada kepada koordinator Yayasan Intan Pencegahan, Yayasan Intan Maharani, dan juga untuk pengamat kebijakan publik atas perspektifnya yang luar biasa kaya di pagi hari ini. Tentunya saya dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri di kesempatan hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.
7: Palembang menyapa.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan cek fakta untuk Anda di kesempatan kali ini. Beredar unggahan dari akun Facebook Wanda MA yang mengklaim pembelian BBM subsidi seperti Pertalite dan juga Biosolar di SPBU harus menunjukkan STNK asli. Unggahan tersebut juga menarasikan bahwa kendaraan dengan pajak terlambat berpotensi ditolak saat membeli BBM subsidi. Pendengar, dilansir dari turnbackshoax.id hingga Senin 20 Juli 2026, unggahan tersebut telah disukai 10 kali dan menuai 17 komentar dari pengguna Facebook. Informasi tersebut kemudian memicu beragam tanggapan di media sosial. Tim pemeriksa cek fakta atau tim Fakta Mavindo menelusuri kebenaran klaim tersebut dengan memasukkan kata kunci beli Pertalite harus tunjukkan STNK, telat pajak bakal ditolak ke mesin pencarian Google. Penelusuran dilakukan untuk mencari informasi resmi dari pihak terkait. Dan mendengar, hasil penelusuran menunjukkan tidak ada kebijakan resmi yang mewajibkan pembeli Pertalite menunjukkan STNK saat melakukan pengisian BBM di SPBU. Tidak ditemukan pula aturan yang menyatakan

0: misalkan kendaraan dengan pajak terlambat akan ditolak saat membeli Pertalite. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun menegaskan narasi yang menyebut pembelian Pertalite harus menunjukkan STNK adalah tidak benar. Pertamina juga tidak menerapkan kebijakan penolakan pembelian BBM subsidi karena keterlambatan pembayaran pajak kendaraan. Dengan demikian, klaim beli Pertalite harus tunjukkan STNK telat pajak bakal ditolak adalah informasi hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Hari. Pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar yang masih dalam rangkaian Palembang pagi ini, kami hadirkan informasi selanjutnya dari Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Palembang yang mengungkapkan kebutuhan darah di Kota Palembang masih belum terpenuhi. Dari kebutuhan sekitar 7.000 kantong darah setiap bulan, PMI baru mampu menyediakan sekitar 5.000 kantong, sehingga masih terjadi kekurangan sekitar 2.000 kantong darah. Dan mendengar ya, untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut, PMI Kota Palembang bersama dengan LRT Sumatera Selatan menggelar aksi donor darah bertajuk LRT Care di stasiun LRT Bumi Sriwijaya pada Senin 20 Juli 2026. Kegiatan tersebut juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Ketua PMI Kota Palembang, Dewi Sastrani, mengatakan bahwa aksi donor darah ini menjadi salah satu upaya dalam menjaga ketersediaan stok darah bagi pasien yang membutuhkan transfusi. Kegiatan itu juga merupakan bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-8 LRT Sumatera Selatan. Dan pendengar ya, Dewi apresiasi dukungan LRT Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan kegiatan sosial tersebut. Ia berharap kolaborasi serupa dapat terus dilakukan untuk membantu menjaga ketersediaan darah di Kota Palembang. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda juga bisa akses melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Dan tentunya Anda bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.

Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepa pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Baik pendengar, jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mengakhiri kebersamaan kita dalam Palembang pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami dan mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang pagi ini. Setelah ini masih akan ada Palembang siang ini bersama dengan Alvina Damayanti. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Alfida Dabayanti dapat kembali menyapa Anda dalam Palembang siang ini yang akan menemani waktu siang Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Serangkaian acara dan juga hiburan serta informasi seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya telah kami siapkan untuk Anda pada hari ini pendengar. Dan setelah ini akan kami hadirkan juga program Dialog Palembang siang ini untuk edisi hari Selasa 21 Juli 2026. Dan pendengar, isu korupsi ini masih menjadi perhatian serius di Indonesia. Di tengah upaya digitalisasi pelayanan publik, transparansi anggaran, hingga penguatan pengawasan daerah, masyarakat juga semakin kritis terhadap berbagai dugaan penyimpangan yang ramai diperbincangkan di media sosial. Mulai dari pungutan liar, proyek yang dinilai tidak transparan, hingga budaya orang dalam yang dianggap masih kuat dalam berbagai layanan. Karena itu tema kita pagi ini, yaitu mengangkat mengenai menguatkan budaya anti korupsi melalui peran penyuluh anti korupsi. Dan hari ini di studio Pro 1 RRI Palembang telah hadir narasumber kita, ada Bapak Alponsia Putra, Auditor Ahli Media pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan. Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang.
1: Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Alponsia?
2: Alhamdulillah.
1: Dan selanjutnya ada Pak Rizandi selaku Wakil Ketua Forum Aliansi Master Penyuluh Ranah Antikorupsi Sumatera Selatan ataupun Ampera. Selamat siang, Pak Rizandi.
3: Selamat siang, Kak Fina. Apa kabar?
1: Alhamdulillah. Ini mungkin Pak Rizandi, para pendengar juga belum terlalu familiar nih untuk istilah Ampera. Mungkin kita bisa kenalan dulu, Pak. Ampera ini apa sih, Pak Rizandi?
3: Siap, baik. Oke, selamat siang para pendengar Pro 1 RRI Palembang. Izin kita akan ngobrol sedikit tentang forum penyuluh anti korupsi Ampera Sumsel. Tapi sebelumnya izinkan saya juga sedikit menjelaskan apa sih penyuluh anti korupsi gitu ya. Jadi penyuluh anti korupsi atau PAKSI adalah suatu profesi yang memiliki kompetensi terukur, tersertifikasi dari BNSP berdasarkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia gitu ya. Jadi seorang PAKSI itu siapa saja bisa menjadi seorang PAKSI yang nantinya tidak sekedar memahami teori anti korupsi tetapi juga menjadi atau melaksanakan kegiatan penyuluhan yang memahami komunikasi publik sehingga dapat menyebarkan nilai-nilai integritas. Terus ada juga API. API itu adalah ahli pembangun integritas, ya sama suatu kompetensi yang terukur, tersertifikasi. Tetapi tugasnya adalah untuk membangun sistem, memperkuat sistem sehingga environment suatu organisasi dapat berjalan dengan baik. Jadi kalau korupsi itu ibaratnya sebuah penyakit, maka penyuluh anti korupsi atau PAKSI adalah obat yang menyembuhkan penyakit. Sementara API dia bertugas sebagai orang yang membuat lingkungan itu menjadi sehat. Jadi PAKSI API adalah orang-orang yang mempunyai komitmen, mempunyai kompetensi untuk menyebarkan nilai integritas. Nah, di Sumatera Selatan, para PAKSI API yang sudah diakui kompeten oleh LSP KPK itu akan diwadahi. Di Sumatera Selatan kita memberi nama Aliansi Master Penyuluh Ranah Antikorupsi atau Ampera. Jadi akronim Ampera itu kita ambil sebagai bagian ikonik landmarknya Sumatera Selatan. Suatu organisasi yang bergerak dan dikukuhkan oleh Gubernur Sumatera Selatan pertama kali pada tahun 2022 yang lalu. Jadi sudah hampir 4 tahun kami berkiprah bersama seluruh stakeholder yang ada, khususnya dari Pemprov Sumsel dan tentu saja melalui binaan dari KPK RI untuk melaksanakan kegiatan edukasi tentang anti korupsi di Sumsel khususnya seperti itu, Kak Fina.
1: Baik, kalau tadi kita sudah menyapa Pak Alponsia dan juga Pak Rizandi, telah hadir juga ini melalui sambungan virtual ada Bapak Cahya Haji Harefab selaku PLT Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK. Selamat siang, Pak Cahya.
4: Selamat siang.
1: Baik, gimana kabarnya hari ini, Pak Cahya?
4: Baik, sehat-sehat. Semoga di Palembang semua juga sehat-sehat ya.
1: Alhamdulillah. Dan juga pendengar, selama satu jam ke depan Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang. Untuk Anda menyampaikan juga pertanyaan ataupun pandangan terkait budaya anti korupsi di lingkungan sekitar kita. Mungkin kita pada siang hari ini ke Pak Cahya terlebih dahulu nih, Pak Cahya. Belakangan ini kan banyak banget Pak dugaan penyimpangan yang justru pertama kali viral di media sosial sebelum masuk ke proses hukum. Apakah ini menunjukkan partisipasi publik yang meningkat atau justru menjadi tantangan baru nih Pak bagi KPK?
4: Sebelumnya saya terima kasih kepada RRI yang terus mendukung pemberantasan korupsi khususnya dan korupsi. Dan terima kasih pada dua narasumber dari sini yang dari Paksi Sumatera Selatan, Palembang, Ampera, dan juga dari Auditorat Pemerintahan Sumatera Selatan. Terima kasih karena selama ini sudah juga untuk landasan korupsi di wilayah Sumatera Selatan khususnya di Palembang. Kami dari KPK melihat kalangan ini peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi semakin meningkat dan kami mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan ke depan juga masyarakat bisa lebih aktif lagi bangun daya anti korupsi supaya korupsi bisa diberantas di Indonesia ini secara khusus. Palembang Selatan pada ya. Karena itu mari kita syukur kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita terus ke depan juga bisa berperan serta sebagaimana tadi di sini di spesifik lagi penyuluh anti korupsi dalam memberantas korupsi, dalam mencegah korupsi, dalam menyebar luaskan pendidikan anti korupsi di wilayah Sumatera Selatan. Saya kira begitu, Pak.
1: Baik, Bapak. Belakangan ini kan Pak banyak banget nih Pak dugaan penyimpangan yang lagi viral di media sosial Pak Cahya. Gimana nih respon Pak Cahya terkait dugaan-dugaan proses hukum seperti ini Pak?
4: Ya, dugaan-dugaan itu belakangan ini banyak viral di media sosial dan proses lanjut oleh aparat atas hukum kait. Kami dari KPK kepada masyarakat untuk bisa terus berperan serta tidak perlu juga harus selalu semuanya viral, tapi bisa kita sesuai tema hari ini bangun budaya anti korupsi dan peran serta penyuluh anti korupsi. Oleh karena itu kami sangat berharap di Sumatera Selatan, Palembang khususnya, banyak yang lebih tergerak lagi dalami naik

0: terbang rendah cari makan. Dengan penyuluh kita bergandengan mewujudkan Sumsel bebas dari korupsi dan penyelewengan.
1: Wow, tepuk tangan dulu dong pendengar Prosatir RR Palembang.
0: Baik, yang sekarang Pemprov Sumsel khususnya di Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, saya sebagai auditor media di bidang investigasi khusus ya, jadi kami selalu menangani berbagai macam kasus-kasus yang ada di provinsi yang diadukan ke Pemprov Sumsel yang ditangani oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan. Itu yang paling kami sering tanggapi itu masalah pendidikan. Jadi pendidikan-pendidikan yang ada di sekolah itu yang seperti ada pendanaan-pendanaan yang bersumber dari APBN maupun dari APBD dan juga bersumber juga dari masyarakat seperti dana komite yang sering kita dengar. Karena beberapa pada awal-awal tahun ajaran seperti ini banyak sekali pengaduan-pengaduan tentang penyimpangan-penyimpangan terutama dalam penerimaan siswa baru di tingkat SMA SMK dan sekolah-sekolah lainnya. Jadi selain itu juga kalau sementara ini mungkin ya kalau dari segi pengadaan barang dan jasa memang sedikit berkurang pengaduan-pengaduan yang masuk ke kami. Apakah itu sudah cukup baik dalam prosedur PBJ-nya atau memang tidak ada yang mau melaporkan, itu kami tidak tahu. Tapi yang jelas yang sering menjadi polemik di masyarakat, yang pengaduan-pengaduan yang masuk di inspektorat itu melalui kanal WBS, Whistleblowing System, yang kerjasama dengan KPK. Jadi setiap pengaduan yang masuk di sana itu selalu terkoneksi dengan KPK dan KPK langsung bisa memantau sampai di mana perkembangan-perkembangan yang telah dilakukan oleh inspektorat dan lain-lainnya. Terima kasih.
1: Baik, kalau kita dari penyuluh anti korupsi ke Pak Risnandi ini Pak, mungkin saat Bapak maupun tim turun langsung ke masyarakat, sebenarnya perilaku apa sih Pak yang paling sulit diubah ini? Kebiasaan memberi uang pelicin kah? Atau sikap permisif terhadap kecurangan atau yang bagaimana Pak?
2: Baik, sebelum saya tanggapin izin menyapa Pak Cahya.
1: Baik, silakan Bapak.
2: Pak Deputi, selamat siang Pak. Senang bisa berkegiatan dengan Bapak. Tadi Pak Popon ada pantun, Charles ada pantun juga.
1: Baik,
2: kalau
1: silakan.
2: Gitu.
1: Silakan, ini kita bantu cakup dulu kayaknya Pak ya.
2: Siap, ya. Suara RRI terdengar merata.
1: Cakep.
2: Teman pagi sambil berkarya.
1: Cakep.
2: Bersama Paksi Api Ampera menebar integritas nyata.
1: Cakep.
2: Dari RRI kita bersua cerita.
1: Wow.
2: Baik, Paksi Api itu hadir sebagai salah satu bentuk nyata peran serta masyarakat sebagai perwujudan dari satu sula, dari tiga sula yang di gaungkan oleh KPK sebagai strategi pemberantasan korupsi yaitu pendidikan. Jadi kalau ditanya tadi tentang apa sih yang paling susah dan mungkin yang paling banyak yang ada di Sumatera Selatan, saya kira di semua daerah juga akan sama. Yang pertama yang berkaitan dengan pelayanan publik yang namanya pemerasan, penyuapan itu kerap kali terjadi. Penyuapan kadang-kadang aturannya sudah jelas, kita selaku warganya yang main-main minta supaya dipermudah maka kita penyuap. Pemerasan, kita sudah punya sistem yang baik tapi pelaku pemberi layanan masih nakal minta sesuatu mempersulit warganya. Satu yang paling sulit adalah pemberian hadiah atau gratifikasi yang dulu memang secara aturan hukum itu tidak masuk tipikor sebelum ada revisi undang-undang di tahun 2002. Sekarang setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima sesuatu dari pihak yang dilayaninya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Nah ini kan menyangkut budaya kita yang saling ngasih, saling memberi. Dalinya macam-macam, kan tidak ada kerugian negara, kan tidak ada aturan yang dilanggar, saya hanya ngasih kok gitu. Sang pemberi layanan, lah saya kan apa salahnya, saya gak melakukan apa-apa, saya cuma menerima, saya dikasih kok. Ternyata itu gak boleh. Nah ini sangat sulit bagi kita untuk memberikan penjelasan kepada baik masyarakat apalagi pelaku birokrasinya.

0: Jangan sampai nanti karena tidak ketahuan tentang unsur ini, kita melakukan itu seperti biasa karena terjadi, tiba-tiba kita ditangkap sama KPK atau ditangkap sama jaksa atau polisi. Kita bingung, lu kenapa Pak? Saya kan cuma nerima doang nih, gak ada yang salah nih. Ternyata itu adalah pelanggaran hukum. Nah itu yang ingin kami sampaikan khususnya di pendidikan dini itu dari SD SMP. Karena paksi itu bisa mendongeng gitu ya, menyebarkan melalui lukis, cerita-cerita yang intinya adalah pesan edukasinya nyampe. Kita akan jelaskan supaya nanti ketika mereka masuk ke lingkungan birokrasi, hal-hal yang tiga tadi dia sudah paham nih. Oh, saya masuk pemerasan. Oh, saya masuk penyuapan. Oh, saya masuk birokrasi. Mereka bisa menghalau itu sehingga menjadi orang-orang yang baik. Seperti
1: baik.
0: Itu, Kak Fina.
1: Baik. Kita terima telepon dulu di 369977. Siap. Sudah ada pendengar yang bergabung. Pro 1, selamat siang.
2: Halo.
1: Dengan siapa di mana, Mbak?
2: Sama Mira di Kempen.
1: Baik, silakan Mbak Mira.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak-bapak dari KPK yang mau nanya nih. Kan kalau di TV itu kan suka lihat di TV, di media sosial banyak uang sitaan ya Pak ya, triliun-triliun rupiah. Kalau boleh tahu nih Pak, uang sebanyak itu tuh dikemanain Pak sama pemerintah, atau ada, udah ada peruntukannya untuk mungkin ke pemerintahan ini atau kemana, atau dikemanain nih uang-uang gitu Pak ya, sebanyak itu Pak, triliun rupiah. Kalau boleh, bisa nggak sih dibagi ke masyarakat yang bisa dikatakan yang membutuhkan juga gitu Pak?
1: Baik, baik ya. Baik, itu saja Mbak Mira. Baik, terima kasih banyak. Mungkin untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Mira ini, kita ke Pak Cahya terlebih dahulu ya. Pak Cahya, silakan Pak, dari Mbak Mira di Kenten pertanyaannya Pak, dikemanain sih Pak uang-uang sitaan itu?
3: Terima kasih Mbak Mira, pastinya. Jadi yang pertama-tama uang sitaan itu titipkan dulu di tempat yang aman. Dan juga ini statusnya yang tergantung pada perusahaan pengadilan. Jadi kalau sudah inkrah, sudah berkekuatan tetap, itulah itu nanti disetorkan ke kas negara. Nah ini Mbak Mira, setelah disetorkan ke negara, barulah nanti dengan mekanisme penganggaran akan pada gilirannya, pada akhirnya kembali lagi kepada masyarakat dalam pembangunan-pembangunan, dalam pelayanan di kepentingan publik, kira-kira begitu. Tapi tidak langsung ya, tidak langsung yang disita itu langsung terus dibagi-bagikan pada saat itu dengan uang yang langsung itu tidak, tapi ada prosesnya lebih lanjut. Kita dulu tadi di tempat yang aman, kemudian nanti bergantung pada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, sudah berkekuatan tetap, barulah di sah milik negara, setorkan ke kas negara, barulah masuk dalam proses penganggaran APBN. Selanjutnya nanti baru kali lagi ke masyarakat dalam bentuk pengenalan. Demikian kira-kira, Mbak Mira, terima kasih.
1: Baik Pak Cahya, melanjuti pertanyaan dari Mbak Mira di Kenten tadi deh Pak. Ada istilah strategi Trisula Pak, strategi Trisula pemberantasan korupsi. Ini bisa dijelaskan gak sih Pak, seperti apa?
3: Ya. Jadi, terima kasih untuk pertanyaannya. KPK dalam berantas korupsi menggunakan pendekatan Trisula tadi. Apa itu pendekatan Trisula? Yaitu ada tiga hal yang dilakukan secara bersamaan. Pertama, pendekatan penindakan yang mungkin masyarakat dengar sendiri bahwa untuk menimbulkan efek jera lakukan tindakan. Oh, dalam hal ini mungkin yang lebih sering diketahui adalah TT ya, sebetulnya istilah lebih tepatnya itu bahwa tangkap tangan lah. Kemudian berikutnya adalah kaitan pencegahan, upaya-upaya perbaikan sistem. KPK bersama instansi-instansi lain tahan baik pusat maupun daerah dan untuk melihat kaji sistem yang ada sekarang ini, apalagi yang perlu disempurnakan untuk orang semakin sulit untuk melakukan tindak korupsi. Yang ketiga, nah yang sekarang sedang kita bahas secara bersama-sama, tadi ada penindakan, ada pencegahan, ada pendidikan. Jadi bersamaan pendekatannya adalah kita melakukan edukasi pada masyarakat, baik secara formal di setiap jejaring pendidikan, di setiap jenjang pendidikan, yaitu dari SD, SMP, SMA, universitas. Kita lakukan sosialisasi, kita lakukan edukasi tentang apa sih bahayanya korupsi, bagaimana menangannya, dan bagaimana kita untuk tidak mau lagi. Inilah Bapak Ibu sekalian, teman-teman, dengar RRI yang berbahagia. Tujuan utama dari pendekatan pendidikan dan korupsi adalah supaya dari setiap kita muncul dalam hatinya bahwa tidak mau lagi korupsi walaupun ada kesempatannya. Ini yang bersama-sama tadi, kalau sistem kan berusaha gimana nih supaya orang gak korupsi. Yang paling sederhana misalnya, kalau kita pakai uang dari kantor, harus ada pertanggung jawabannya. Nah, kalau gak diminta pertanggung jawaban, cepat atau lambat, biasanya nanti orang tergoda. Tapi ini adalah kalau orang sudah sampai satu tingkatan, dia dalam hatinya sudah tidak mau lagi untuk korupsi, walaupun tidak diminta pertanggung jawaban, dia tidak akan berlaku-berlaku korupsi. Kira-kira itu yang bersamaan dilakukan dengan pendekatan trisula tadi adalah tindakan supaya orang takut buat korupsi karena akan dipenjara, kemudian pencegahan orang dibuat semakin sulit berbuat korupsi, dan karena dengan tata kelola yang makin hari makin baik, tanggung jawaban dan seterusnya. Dan tiga, pendekatan pendidikan sentuh hatinya, diberikan penjelasan-penjelasan pemikiran-pemikirannya sehingga akhirnya hati, pikiran, perkataan dan perbuatannya tidak mau lagi untuk.
1: Baik, kita kembali terima telepon di 369977. Ini mohon izin Pak, sudah ada penelpon kembali. Pro 1, selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Dengan siapa di mana, Mbak?
4: Dengan Dinda di Pak Jum, Mbak.
1: Mbak Dinda, silakan, Mbak.
4: Ya, Bapak, selamat pagi. Saya ingin bertanya, Pak. Kan di masyarakat sekarang tuh masih sering ada istilah yang namanya kayak uang rokok. Jadi, saat mengurus surat atau pelayanan tertentu itu harus kita kasih uang kayak gitu ya, Pak, ya, untuk mempermudah. Nah, kali dari sudut pandang KPK sendiri, apakah budaya seperti itu tuh termasuk bibit dari korupsi atau bagaimana ya, Pak? Dan kalau memang iya, bagaimana cara kita sebagai masyarakat juga untuk menghentikan praktek-praktek yang itu.
1: Baik, itu saja Mbak Dinda.
4: Saja.
1: Baik, terima kasih. Mungkin untuk uang rokok ini tadi sedikit pernah dijelaskan sama Pak Risnandi, Pak, yang tadi tentang birokrasi dan lain sebagainya. Silakan Pak untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Dinda.
0: Baik, terima kasih Mbak Dinda. Jadi memang ini sudah sangat gak enak ngomongnya ya, sudah sangat terbiasa terjadi di tempat kita, di sekitar kita, di lingkungan kita. Kalau gak ada pelicin, barangnya gak selesai-selesai gitu. Itulah tadi kita sebutkan bahwa praktik pemberian atau dalam istilah kasus hukum dan tipikon itu adalah gratifikasi. Pengertiannya harus kita selalu seberluaskan kepada semua pihak. Jadi seorang penyelenggara negara atau aparat sipil negara yang memberikan layanan kepada masyarakat atau publik tidak diperkenankan menerima apapun dalam bentuk apapun, sebesar apapun gitu ya, senilai berapapun terhadap layanan yang dia berikan kepada siapapun, kepada warga. Artinya mereka tidak boleh meminta tanpa ada pelicin, tanpa uang rokok, tugasnya harus diselesaikan. Maka itu kita harus membuat suatu sistem. Tadi Pak Deputi pernah mengatakan ada pendidikan. Nih, pendidikan kita sampaikan. Enggak boleh ya kalian memberi sesuatu yang di luar sudah menjadi haknya, atau kamu enggak boleh minta sesuatu yang bukan hakmu ya seperti pelayanan. Kita akan naik ke sistem pencegahannya. Kita akan buat, kita akan bikin pamflet yang gede atau sistem yang kuat. Jadi nanti kalau seandainya saya membutuhkan pelayanan, saya semaksimal mungkin gak bertemu dengan orang secara langsung, tidak bertemu dengan petugas secara langsung. Saya cukup submit misalnya KTP, submit cukup KK, dan membayar kalau memang ada biaya, saya bayar resmi itu, saya setoran ke bank, buktinya saya sampaikan, saya submit dalam waktu katakanlah 1 kali 20 jam layan harus segera selesai. Kita tenang nih. Jadi petugas juga tidak capek, kita juga yang membutuhkan lain juga tidak capek untuk antri, sehingga untuk tadi celah-celah untuk si petugas minta tambahan, minta yang lebih itu sudah tertutup. Artinya praktek ini praktek yang betul tadi dikatakan sebagai akar dari korupsi. Gratifikasi itu merupakan akar dari korupsi. Kenapa? Coba bayangkan. Kalau hari ini saya melakukan sesuatu, tadi saya nggak ada apa-apa nih. Hari ini saya melakukan tugas dikasih coklat, seneng. Besok saya melakukan tugas dikasih roti, seneng. Besoknya lagi saya melakukan tugas dikasih emas, seneng. Hari keempat Mbak Vina datang ke tempat saya, gak ngasih apa-apa, wajah saya akan berubah itu. Kok kemarin saya dikasih, kok ini enggak ya? Ada apa sama Kak Vina ini? Jadi seperti itu pola pikir kita. Nah ini yang KPK dan semua penggiat anti korupsi itu woro-woro wanti-wanti gitu ya. Jangan sampai budaya pemikiran seperti itu akan terus berkembang. Kalau melakukan sesuatu harus dapat hadiah. Tidak, kita sudah digaji oleh negara. Gajinya nggak cukup, oke, satu problem sih memang. Itu problem di Indonesia. Tetapi dengan ada itu, mari ayo kita komitmen. Sudah ada aturan yang sangat jelas. Seorang pemberi layanan publik tidak boleh menerima apapun dari yang dilayaninya. Dan kita sebagai orang yang menerima layanan, jangan pernah coba untuk memberikan sesuatu walaupun itu hanya hadiah. Apalagi untuk menyuap, apalagi untuk melicinkan atau memberi uang rokok. Jangan. Kita harus mulai sekarang, kita cegah, kita putus itu sirkulasinya.
1: Berapapun nominalnya Pak, berapapun ya? Sekecil apapun.
0: Berapapun.
1: Baik, berarti nah, kedua belah pihak ini bisa kita bilang mereka salah semua Pak?
0: Iya, jadi kalau seandainya tadi saya membeli uang pelicin gitu ya dalam suatu case, bisa jadi itu jadi maksudnya penyuapan loh, ya. Tanpa disadari. Apakah semua pemberian dari kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara itu tidak boleh? Tidak, ada yang boleh. Nanti ada peraturannya lagi. KPK sudah membuat peraturan yang jelas itu. Ada 17 hal pemberian yang boleh diterima oleh PNS. Nanti kita akan bahas di tempat yang lain gitu ya. Tetapi pada prinsipnya adalah ketika seorang pegawai negeri, seorang penyelenggara negara, pegawai negeri itu atau penyelenggara itu kan bisa juga BUMN, BUMD, gubernur, wali kota, pokoknya pejabat yang mendapatkan penghasilan dari keuangan negara, dia tidak boleh tuh menerima sesuatu yang lebih. Kalau sudah begitu ya sudah, hakmu, haknya sudah ada diatur oleh undang-undang gitu ya. Dan kita sebagai warga negara harus mulai perhatian nih, jangan sampai nanti ketika kita terjebak kita terpaksa ngasih, bahasanya terpaksa gitu. Padahal kalau nggak ngasih takutnya nanti barang nggak selesai. Nah itu perilaku itu kita stop, sambil sistemnya kita perbaiki, kita kuatkan, jangan sampai nanti warga itu seolah-olah akan ada celah dijebak gitu ya. Apalagi bahasa-bahasa kerennya itu mau dibantu enggak? Yeah. Itu bahasa rayuan-rayuan gombal yang sangat membahayakan. Mari kita putus itu, kita stop. Makanya kami mengedukasi bersama Pemprov, sama KPK, semua stakeholder kita sampaikan kepada warga, jangan lagi ya yang seperti ini. Nah, perlakunya kita coba dari pimpinannya. Yuk bikin sistem supaya anggota kita yang memberikan layanan di masyarakat tidak bisa macam-macam.
1: Oke. Gitu, kalau kita lihat dari sisi Pemprov nih, kembali ke Pak Alfonso. Bagaimana Pak, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini memandang keberadaan penyuluh anti korupsi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, Pak?
5: Baik. Paksi di mata Pemprov Sumsel itu sebuah mitra strategis ya bagi daerah, karena bagi kami penyuluh anti korupsi atau paksi ini suatu yang mitra yang sangat krusial ya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih. KPK juga tidak dapat bergerak sendiri ya, begitupun juga pemerintah daerah. Nah, dengan kehadiran paksi ini bisa menjembatani antara program regulasi dengan implementasi nyata di lapangan. Kemudian juga sebagai agen perubahan budaya, paksi bukan sekedar pengawas ya, melainkan juga sebagai penggerak yang mentransformasi pola pikir ASN dan masyarakat menuju budaya anti korupsi yang transparan dan akuntabel. Seperti
1: itu. Langkah-langkah apa aja nih Pak Alfonso yang telah atau akan dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan jumlah dan kualitas penyuluh anti korupsi di Sumatera Selatan?
5: Langkah-langkah yang sedang kami lakukan dan sudah kami lakukan adalah membuka semacam kelas-kelas ya, kelas-kelas untuk atau semacam sosialisasi ya, untuk merekrut setiap ASN untuk ikut serta dalam sebagai penyuluh anti korupsi ya, sehingga edukasi ke setiap lini yang ada di generasi bisa bisa tercipta lagi terus.
1: Oke, kita ke kanal YouTube dulu. Ini sudah ada pertanyaan dari salah satu pendengar, user WJ8RS. Mungkin ini kita ke Pak Cahya, Pak, pertanyaannya. Salam integritas dari Kabupaten Musirawas. Izin bertanya, Mbak, bagaimana peran KPK dalam penguatan forum penyuluh anti korupsi sehingga menjadi forum yang bisa bergandengan dengan Pemda di daerah dan diyakini memiliki kompetensi? Dari Asep, Kabupaten Musirawas. Silakan Pak Cahya.
3: Terima kasih dan juga Mas Asep atas pertanyaannya. Tadi karena narasumber sebelumnya sudah baca pantun, Asep, saya baca pantun dulu ya.
1: Boleh, silakan Bapak.
3: Pak Asep dan juga pendengar RRI Sumsel. Jembatan Ampera megah berdiri, bawahnya arus Musi mengalir deras. Dukung penyuluh dengan sepenuh hati agar budaya korupsi segera terhapus.
1: Wow, spesial untuk Pak Asep di Kabupaten Musirawas ini dari Pak Cahya ya, silakan.
3: Spesial untuk Pak Asep ya. Jadi Pak Asep ya, makasih nih pertanyaannya. Jadi pertama-tama saya juga ucapkan terima kasih kepada para penyuluh yang sudah ada di Sumatera Selatan ini, sudah banyak juga kontribusinya. Kita berharap di depan juga pemerintah provinsi dan juga pemerintah kota, pemerintah kabupaten terus bisa mendukung penyuluh anti korupsi ini, ya, bisa dibuat peraturan-peraturan yang terkait dengan pendidikan anti korupsi supaya teman-teman penyuluh ini bisa terus memiliki payung hukum yang baik dan dalam melaksanakan penyuluhannya bisa lebih kuat lagi. Idealnya mungkin kan kita berharap di kota-kota paling tidak ya, ada bisa 5-10 dan se-Indonesia ini sekitar 4.400-an dan mungkin di Sumsel atau Palembang ini sudah lumayan banyak, sudah hampir 100-an ya kalau saya tidak salah. Mudah-mudahan nanti Pak Asep dan kita juga bisa tertarik dan bergerak untuk bisa menjadi penyuluh, bisa melalui sertifikasi di RSS APK ataupun juga bisa tidak harus dalam label penyuluh, tapi masing-masing kita berusaha untuk berintegritas di dalam kegiatan kita sehari-hari dan menegakkan nilai-nilai sih. KPK selalu menggaungkan supaya kita bisa berlaku jujur, peduli, mandiri, ya, diantaranya ada nilai-nilai itu sederhana, supaya kita mulai dari diri sendiri dulu, perilaku tidak korupsi. Lama-lama kita bisa tidak korupsi. Dimulai dulu lah. Saya pendidikan yang paling mudah saja. Tuh, adik-adik kita di sekolah. Jangan sampai kontak. Perilaku koruptif yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita di sekolah. Jangan sampai kontak. Di SD, SMP, SMA itu penting sekali. Nah, kalau nggak udah kebiasaan nanti perilaku itu muncul pada saat dia bekerja, ada kesempatannya, kalau kuat-kuat dia bisa. Anak-anak yang di SMA saja ya, yang sudah berkegiatan, misalnya di SMA kan ada OSIS ya, dan sesuatu, kalau nggak hati-hati dia bisa korup juga tuh dari sumbangan-sumbangan yang ada. Itulah diantaranya penyuluh-penyuluh mengingatkan itu supaya jangan sampai, dan kami sangat apresiasi sekali. Banyak sering penyuluh ini tidak dibayar, ya, bahkan nombok keluar uang sendiri, ya, dedikasinya begitu membanggakan sekali. Gitu. Jadi, ini dari KPK, terima kasih ini kepada Pak Krisnandi, ya, Tuhan Diperuksi Sosial, dan juga kepada Alfonso, mudah-mudahan semakin hari bisa bentuk budaya masif.
1: Oke, baik, kita ke Pak Risnandi kembali nih Pak. Selama ini kegiatan penyuluhan seperti apa Pak yang paling sering dilakukan kepada masyarakat?
0: Baik, jadi Paksi Api di Ampera itu kan sudah menyebar hampir di seluruh kabupaten kota di Sumatera Selatan. Kami sekarang ini jumlah anggotanya lebih kurang sekitar 58 orang dari berbagai macam profesi. Nah, di tempat masing-masing yang pegawai negerinya, yang gurunya, kemudian yang aktivis sosialnya itu melakukan kegiatan edukasi secara mandiri, sendiri-sendiri gitu ya, di kantornya ada kegiatan morning activity, ada kegiatan IHT, atau bahkan ada anggota kami juga yang sering ke daerah-daerah bencana gitu, ngunjungin daerah bencana sambil membantu kemanusiaan, tapi juga tetap menyampaikan nilai edukasi anti korupsi. Itu yang kami lakukan sendiri-sendiri. Jadi di kantor masing-masing itu atau di tempat masing-masing itu sudah terjadwal agendanya, mereka berkarya, berkiprah, berdaya sendiri. Nah, tapi secara organisasi kami biasanya melalui teman-teman Pemprov Sumatera Selatan. Banyak event-event yang diadakan. Ya, yang paling pasti adalah menjelang ataupun peringatan Hakordia gitu ya. Nanti akan diadakan kegiatan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggandeng kami menjadi salah satu narasumber untuk kegiatan penyuluhan anti korupsinya. Sudah banyak yang kami lakukan, misalnya dengan teman-teman dari anggota DPR. Pada tahun lalu kita ingat ketika DPR itu baru dilantik, kami diberikan kesempatan oleh Pemprov masuk ke segmen untuk memberikan edukasi kepada para anggota DPR yang baru. Kemudian juga dengan kepala-kepala desa di suatu daerah kemarin sudah kami sampaikan, diajak juga untuk ngobrol. Dan tentu yang paling sering itu adik-adik kita, para siswa, siswi SMP, SMA, bahkan juga SD. Dengan berbagai macam metode tadi, ada yang mendongeng, ada yang bercerita-cerita lucu, dan bahkan dengan film. Artinya semua lini itu kita masuk dengan strategi-strategi tertentu sesuai dengan masanya gitu ya. Kalau anak-anak tidak mungkin kita ngomong tentang pasal hukum secara juga langsung mabok mereka kan bisa lari. Tentu dengan ya gombal-gombal sedikit kan boleh. Gombal boleh, yang nggak boleh itu ngibul gitu ya. Okay. Jadi kita akan sesuaikan dengan apa kemampuan kami yang memang dididik oleh KPK itu harus semuanya bisa gitu. Dengan anak-anak kita sudah tahu kita akan ngomong seperti ini. Dengan yang ahli-ahli kita akan ngomong seperti ini. Artinya dengan berbagai macam latar belakang kami para anggota Paksi Api Ampera itu sangat bermanfaat untuk kita melihat masa yang akan kita jadikan sasaran sosialisasi. Dan ke depan tentu kami sangat berharap dengan Pemprov akan semakin banyak kegiatan kita lakukan. Ya, misalnya saja ketika nanti ada kemarin ada penerimaan P3K gitu ya, kita akan ngomong. Karena namanya level integritas itu kadang-kadang turun naik kan, Kak. Yeah. Kayak iman lah ya, kadang-kadang kita keluar, kadang-kadang kita turun. Jadi ada saat-saatnya kita nanti akan masuk, akan ngajak mereka ngobrol lagi, khususnya para birokrasi muda nih, para birokrat muda, para pelaku usaha muda, para wira swasta muda. Jadi kita akan ajak ngobrol deh, jangan sampai nanti jadi pelaku korupsi tanpa sadar. Itu yang sangat berbahaya. Gitu ya.
1: Nah, respon masyarakat terkait penerimaan edukasi mengenai nilai-nilai anti korupsi ini gimana Pak selama ini?
0: Baik, itu sangat baik. Jadi di beberapa sekolah malah yang tadinya kita hanya cuma sekali saja dimasuk, sekarang sudah jadi rutin gitu ya. Beberapa sekolah itu minta, ayo Pak kapan bisa lagi, kapan bisa lagi. Jadi dengan memperhatikan kesibukan tentu kami akan terima segala undangan itu gitu ya. Jadi Pak Deputi mengatakan bukan masalah ada biaya tidak biaya, yang penting kita ada kesempatan untuk ngobrol, kita akan ajak ngobrol siapapun itu. Dan tidak ada, alhamdulillah tidak ada yang resisten saat ini. Artinya ketika kita menyampaikan penyuluhan itu semuanya bisa menerima. Paling tadi saya bilang ketika kita menjelaskan gratifikasi itu hal yang paling sulit, karena itu ya sudah banyak terjadi di antara kita gitu ya. Kadang-kadang kalau orang katakan, "Bu, enggak boleh ya memberikan hadiah coklat kepada ibu guru." Itu kan jadi masalah. Kalau kita membacanya tidak utuh, gila nih sekedar coklat doang jadi masalah. Marahnya Bapak Ibu Guru kan. Padahal secara aturan itu sudah ada. Nah, ini yang pelan-pelan akan kami coba ngobrol gitu ya, sehingga nanti pada saatnya mereka paham aturannya. Nah, implementasi di lapangan, di masyarakatnya bisa kita mainkan dengan baik. Seperti itu,
1: Kak Tina. Kita kembali terima telepon lagi di 3699771. Selamat siang.
6: Selamat siang.
1: Dengan siapa di mana, Mbak?
6: Ya, dari saya Salsa dari Rawajaya.
1: Salsa dari Rawajaya. Silakan Mbak Salsa.
6: Ya, saya ingin bertanya, kadang tuh ada iuran yang katanya sukarela di kampus atau sekolah. Nah, kalau tidak ikut rasanya tidak enak. Terus penyuluh anti korupsi bisa masuk sampai ke lingkungan sekolah atau kampus seperti ini tidak?
1: Oke, begitu saja nih Mbak Salsa.
6: Ya.
1: Baik, terima kasih banyak. Mungkin kita dengar dulu dari Pak Alfonso. Tadi Pak Alfonso sempat menyinggung juga kalau yang paling banyak di pendidikan Pak ya, seperti iuran sekolah ini, gimana nih Pak responnya?
5: Baik, saya juga selain di Pemprov ya, saya juga paksi ya. Jadi kami juga suka melakukan penyuluhan-penyuluhan di sekolah-sekolah, terutama dalam penggalangan-penggalangan dana yang memang sudah ada aturannya semua. Jadi baik dari, terutama kalau di penggalangan dana itu sebenarnya dalam bentuk dana komite yang mungkin kita sering lihat, sering bayar dana komite. Nah, semua sekolah ini rata-rata hampir di yang kami temui, untuk khususnya di Kota Palembang yang ada hanya untuk dana komite. Kalau di daerah-daerah itu mungkin hanya 1-2 yang melakukan penggalangan dana komite. Kenapa saya bilang penggalangan? Karena komite itu nggak boleh sifatnya menetapkan dan menentukan. Jadi menentukan jumlah uangnya dan menentukan jumlah kapan harus dibayar. Jadi tidak boleh bayarnya 100 ribu per bulan, itu nggak boleh. Nah, namanya komite itu sumbangan ya, kalau namanya sumbangan tidak boleh ditetapkan dan ditentukan waktunya ataupun besarannya. Nah, jadi sehingga kami selalu memberikan masukan kepada sekolah-sekolah, terutama kepada penyelenggara pendidikan yang ada di satuan pendidikan di setiap kota, khususnya Kota Palembang. Yang kami yang paling sering bergerak itu di sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan yang ada di Kota Palembang. Kami selalu memberikan pengertian, penjelasan apa dan harus bagaimana mengelola uang-uang itu ya. Jadi bagaimana, memang kalau memang kita lagi butuh, kita tidak boleh seperti mengumpulkan sampai ada saldonya, sampai miliaran, sampai itu. Akhirnya mereka kalau sudah saldonya sudah kebanyakan, mereka kan bingung. Jadi akhirnya dibuatlah seperti teman-teman kami itu, ada jadi honor, jadi ini dan ini. Dan ada juga beberapa hal yang mungkin yang kami sering temukan juga itu ya, jadi sifatnya jadi di luar untuk sarana dan prasarana sekolah. Padahal kan komite itu ada tiga dana ya, jadi APBN, APBD ya, dan komite. Jadi komite ini adalah untuk menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan yang tidak bisa dilakukan oleh dana APBD maupun APBN. Jadi kalau APBN itu ada dana BOS dan dana, kalau di itu dana pendanaan pendidikan. Jadi komite sekolah itu, dana komite sekolah itu hanya untuk mencukupi, bukan berarti harus mengumpulkan 1,5 juta, 1 juta, 300 dan sebagainya. Jadi itu sifatnya kebutuhan saja. Itu yang seharusnya memang ada di sekolah dalam hal untuk melakukan penggalangan dana melalui komite.
1: Oke, kalau masih ada beberapa sekolah yang bisa kita bilang dalam tanda kutip nakal nih Pak, komitenya tetap ditetapkan berapa ratus ribu, itu bagaimana tindak lanjutnya Pak?
5: Biasanya kami melakukan, selain itu kami melakukan teguran ya, teguran, melakukan apa, melakukan audit ya, jangan sampai ini dilakukan karena ini akan merugikan siswa. Kadang-kadang dengan ancaman siswa tidak akan dapat rapor, iya, dapat ijazah, tidak ikut ujian. Nah ini termasuk fasilitas-fasilitas sekolah yang apa istilahnya dihalang-halangi oleh pihak sekolah karena belum bayar. Iya. Nah, padahal itu tidak wajib ya. Alasannya kan macam-macam kan, kadang-kadang juga ke mungkin siswa itu orang tuanya selama ini bisa bayar, kemudian dia tidak bisa bayar. Nah ini kan dianggap hutang, padahal itu mungkin saja orang tuanya mungkin kena PHK atau usahanya menurun seperti zaman COVID kemarin itu kan. Nah jadi itu kami selalu keras sekali. Jadi kadang-kadang untuk pencegahan, kalau ada laporan-laporan seperti itu biasanya kami langsung telepon aja kepala sekolahnya, ini apa benar, apa benar, apa benar. Jadi kalau biasanya sudah ditelepon, oh mereka ingat, oh ya sudah nanti kena periksa, nah, stop aja dan gitu.
1: Oke, berarti seperti itu tindak lanjutnya sejauh ini Pak ya. Kita kembali ke Pak Cahya lagi nih. Pak Cahya, izin, gimana nih Pak bentuk dukungan atau pemberdayaan yang diberikan KPK kepada penyuluh anti korupsi ini agar mereka ini mampu menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat Pak?
3: Jadi kita secara berkala kami berikan lanjutan ya, lanjutan di para penyuluh di Indonesia ini, termasuk di Sumatera, bisa terus secara berkala memonitor website kami. Situ bisa lihat hal yang tidak bisa terus para penyuluh secara kembangan juga makin update dengan hal-hal yang ada. Kemudian secara pengetahuan, secara potensi sudah bisa meningkatkan di satu tingkat ke tingkat yang lebih lanjut sekitar 1 tahun bisa meningkatkan jenjang yang kira-kira kita dukung yang ada di daerah termasuk sekitar ini. Dan kalau anggarannya kadang dari kami juga ada yang pertemuan kita bisa bertemu dengan para guru yang ada di bank ini. Dan juga tadi saya sampaikan apabila ada event-event tertentu kita bisa bertemu di situ, kira kita beri masukan-masukan lagi lebih kita membantu kursi di manapun kita. Jam kira-kira yang kami berikan dukungan, dan juga biasanya kami ada grup-grup kecil, besar, disitu kita bisa saling berbagi untuk ngasah baik lagi dan apa-apa yang harus edukasi pun ada dilema-dilema tertentu, ada hal-hal khusus yang terjadi di daerah, kita bisa bagaimana kita bisa berikan dan masih.
1: Baik, kita kembali terima telepon lagi pendengar di 369977. Sudah ada yang bergabung kembali. Pro 1, selamat siang.
7: Halo.
1: Halo, dengan siapa di mana?
7: Dengan Sinta di Kertapati.
1: Baik, silakan Mbak Sinta.
7: Jadi gini, kan masyarakat sekarang tuh cepat banget nih kehilangan kepercayaannya ketika ada kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik nih. Nah, terus strategi apa yang KPK dan para penyuluh anti korupsi itu agar masyarakat tuh nggak cuma marah saat ada kasus, tapi juga mau terlibat aktif dalam pencegahan.
1: Baik, itu saja Mbak.
7: Iya.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Sinta. Kita kembali ke Pak Risnandi lagi nih Pak, dari Mbak Sinta. Gimana nih Pak, biar masyarakat itu bisa terlibat juga, gak cuman koar-koar di media sosial saja.
0: Baik Mbak Sinta, kita sebagai pembayar pajak pasti sangat marah gitu ya, ketika uang pajak kita dipakai untuk hal yang tidak sesuai gitu ya. Bukannya bikin jalan mulus, tapi dipakai buat para pejabat. Mbak Sinta dan para pendengar semua, intinya apa namanya, keterlibatan ini kalau lihat tadi judulnya Pak, pejabat yang sedang ngomongin adalah PLT Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. KPK saja tadi sudah dijelaskan sama Pak Deputi punya 3 trisula. Yang pertama adalah pendidikan yang kita sedang ngomong-ngomong ini supaya orang paham mengerti. Kemudian ada pencegahan supaya orang enggak bisa korupsi, dan tadi penindakan supaya orang jera takut korupsi gitu ya. Walaupun semakin banyak tingkat OTT ternyata makin banyak saja yang muncul di permukaan. Nah, bagaimana kita supaya tidak hanya marah? Ayo, yang pertama menjadi seorang paksi supaya nanti semakin banyak orang yang menyebarkan nilai-nilai anti korupsi. Yang kedua tadi, ayo menjadi api. Karena api itu adalah orang-orang yang punya kompetensi untuk menguatkan sistem dari dalam. Jadi selama ini yang terbongkar-terbongkar itu kan karena ada kebiasaan, ada budaya dalam suatu organisasi yang jelek itu kemudian terus terjadi sampai ini baru kebuka. Nah yuk sekarang kita mulai dari dalam nih, kita bungkus, kita rapikan supaya nanti tidak akan lagi terjadi masalah marah. Masalah ini ya wajar lah ya, tadi saya bilang semua manusia itu sangat terusik ketika haknya itu diambil tanpa izin atau diambil tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah mari kita bersama-sama, ayo nih khususnya teman-teman adik-adik Gen Z gitu ya, yang sekarang sudah semakin melek literasinya terhadap hukum, literasinya tentang anti korupsi. Mari sama-sama yuk bisa mulai menjadi seorang paksi. Boleh di setiap tempat ada paksi banyak, bisa ngomong, bisa menasihati. Ingat rompi yang saya pakai, kalau bisa dilihat yang ini bukan berarti kami orang KPK, tidak, bukan ya, bukan orang yang bisa nangkep, tidak. Ini hanya digunakan untuk mengedukasi. menyampaikan mana yang benar, mana yang tidak benar, gitu ya. Mengajak semua. Tadi setelah kalau api warnanya abu-abu, dia sistem, dia akan membuat sistem, membangun sistem dalam suatu rumah, suatu organisasi, sehingga itu akan kuat. Tadi pencegahan, orang nggak bisa, tidak bisa gampang untuk melakukan korupsi. Nah, jadi ya silakan marah, siapa yang bisa marah, kita marah, kita harus marah, Bal. Tapi marahnya jangan tidak ngamuk-ngamuk ya. Marahnya kita bisa protes dengan menulis gitu ya, dari dengan memviralkan itu ya, bagus-bagus juga lah sebagai karakter. Tapi paling penting adalah ayo dari sekarang kita mulai dari pendidikan dan pencegahannya. Penindakannya yaitu tugasnya bapak-bapak di KPK deh, hajar sampai habis. Tapi kita sebagai masyarakat, jadikan marah kita sebagai semangat untuk menjadi seorang penyuluh yang bisa berbagi ilmu anti korupsinya, menjadi seorang api yang bisa membangun sistem yang kuat, sehingga ke depan mudah-mudahan tidak ada lagi hal-hal yang menyakitkan itu terjadi.
1: Baik, ini terkait pernyataan dari Pak Risnandi nih. Ada pertanyaan juga dari Gia Widianti di kanal YouTube kita. Mbak, Ampera ini masyarakat umum bisa dapat kesempatan buat gabung atau cuma pegawai pemerintahan saja?
0: Baik, bisa banget. Semua orang bisa. Mau dia, mohon maaf nih, dari adik-adik kita masih SD gitu, kami punya penyuluh anti korupsi cilik gitu ya, sampai mohon maaf yang sudah pensiun, sudah sepuh, karena menyebarkan 9 nilai integritas itu ya, dari PAUD sampai mau maut sebetulnya ya kan, kita jadi kita buka semua, nanti melalui, memang ada mekanismenya. Ada dua jalur, yang pertama adalah pengalaman. Kalau memang sering teriak-teriak anti korupsi di luar sana tanpa diklat, nanti akan bisa mengikuti jalur asesmennya dengan jalur pengalaman tadi. Tetapi ada juga satu lagi jalur diklat namanya. Biasanya ini di kantor-kantor nih kita buka kelas khusus gitu ya. Jadi nanti semua orang bisa, kalau dia kerja di kantor atau kerja di mana, mungkin melalui diklat. Tetapi kalau ibu rumah tangga gitu ya kan, yang punya kekuatan sangat kuat untuk mempengaruhi suaminya, nah itu juga harus menjadi paksi sebetulnya, biar dia paham teorinya nih. Berarti kalau si ayah pulang ke rumah bawa donat tuh, tanya, ini donat dari mana nih gitu ya gitu. Jadi artinya apa namanya, semua orang bisa. Yang penting nanti akan mengikuti mekanisme yang sudah diatur secara struktural oleh perundang-undangan. Tadi saya sebutkan dari awal, Paksi I dan AKPI itu berdasarkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia baku, dan itu adalah sertifikasi profesi yang profesional tentu saja, karena akan ada jalur asesmen, dan kita gunakan jalur asesmen dari lembaga sertifikasi profesi KPK. Jadi nanti berarti kalau sudah disetujui oleh KPK, diakui kompeten, mendapatkan rompi warna biru, bisa bergabung menjadi forum Paksi API di mana dia tinggal, di Sumsel namanya Ampera Sumatera Selatan.
1: Baik, gitu. Berarti bisa ya, bisa dari banget. Jenis kalangan umur. Siap ya. Dan juga Pak Risnandi, Pak Alfonso dan Pak Cahya, mohon izin karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk terakhir closing statement kita ke Pak Cahya terlebih dahulu. Pak Cahya, terakhir Pak, apa harapan KPK terhadap berkembangnya gerakan penyuluh anti korupsi di daerah khususnya di Sumatera Selatan, Pak? Silahkan.
3: Terima kasih. Dari saya mungkin harapannya adalah bentuk pantunnya.
0: Cakep.
3: Ke pasar beli kain songket.
0: Cakep.
3: Penuh halus, penuh makna.
0: Cakep.
3: Mari kita sambut program anti korupsi, penyuluh bekerja untuk bangsa yang nyata.
0: Keren.
3: Dan satu lagi, makan pempek pakai cukup. Pedas manis kenangan di musi.
0: Cakep.
3: Kita semua bisa jadi penyuluh anti korupsi. Mulailah dari keluarga dan diri kita sendiri.
1: Oke, siap.
3: Itu harapan saya kepada para pendengar. Kita mulailah dari diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Masih.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Cahya, luar biasa sekali pantunnya. Ada pantun opening dan juga pantun closing ya Pak Cahya. Kita ke Pak Alfonso, mungkin silakan Pak, harapan Pemprov ini terhadap kolaborasi yang semakin kuat antara KPK, Pemda dan juga penyuluh anti korupsi.
5: Baik, karena Pak Cahya juga pakai penutupnya pakai pantun, saya pun juga pakai pantun saja.
1: Baik, silakan Pak.
5: Ke Sungai Musi arusnya tenang.
1: Cakep.
5: Perahu melaju membawa harapan. Pemprov dan penyuluh bergandeng tangan untuk Sumsel maju tanpa korupsi dan kecurangan.
1: Wow. Bagus ini dibikin base cut ya. Oke, ada lagi nih Pak Alfonso.
5: Itu saja.
1: Baik. Nah, ini yang terakhir nih. Harus gong ya ini pantunnya karena ini penutup nih kayaknya.
0: Harus pantun juga. Baik. Ya. Siap.
1: Silakan Pak, harapan
0: melintas Pak. Megah jembatan Ampera.
1: Cakep.
0: Ikon kebanggaan Wong Kito.
1: Baik.
0: Paksi Ampera terus berkarya mengajak jujur mulai dari diri kita.
1: Wah, luar biasa.
0: Baik, RRI menyuarakan, Paksi Ampera menggerakkan. Semoga obrolan kita hari ini tidak hanya menyenangkan, tetapi membuat dampak kepada setiap yang mendengar menjadi orang-orang yang terus akan menegakkan nilai-nilai integritas. Terima kasih RRI. Amin. Salam Paksi Api. Jujur, kompeten, berdaya.
1: Oke, jujur, kompeten, berdaya. Baik, siap. Dan juga pendengar, tidak terasa hampir satu jam kita bersama dalam dialog Palembang siang ini yang membahas mengenai menguatkan budaya anti korupsi melalui peran penyuluh anti korupsi. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Cahya atas waktunya. Terima kasih Pak Cahya. Dan juga kepada Pak Alponsya dan Bapak Rizlandi yang telah hadir pada hari ini. Semoga perbincangan kita pagi ini pendengar dapat menumbuhkan kesadaran bahwa budaya anti korupsi ini harus dimulai dari kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Saya Alvina Damayanti beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri dari Dialog Palembang siang ini. Tetap dengarkan kami karena setelah ini tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak dinamika olahraga.
8: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
9: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
10: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
9: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
10: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
9: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
8: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
11: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
12: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
11: Kilau Pancasila.
13: Segera Saudara, kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.
14: Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2020. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari juara Piala Dunia 2026. Tim nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
2: Tim nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
3: Lo principal, enhorabuena, enhorabuena de verdad, de todo corazón.
4: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
3: La Copa a casa.
2: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain serta berharap mereka dapat mempertahankan gelar ini pada Piala Dunia 2030 ketika Spanyol menjadi salah satu tuan rumah.
5: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
2: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas Kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional. Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah klub.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin, sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, Piala Presiden juga, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL2 dan Asian Club Championship. Baru-baru ini,

kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya. Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini Persib sukses mendatangkan nama-nama segar yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Ragnar Orat Mangun, dan yang terbaru Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diyakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Kanismaritski Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara. Supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan, mereka yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah. Seperti itu kan.
1: Betul.
2: Karena nervous. Nah tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Gitu loh Pak.
1: Baik
2: ya.
1: Siap.
2: Oke baik, terima kasih Pak Nur, selamat siang.
1: Siang. Dengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sukuhibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang.

Sementara itu, Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan bagi para atlet menuju kejuaraan dunia bulu tangkis 2026.

Kita beralih ke arena voli. Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan EVOS Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program A3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kalau sudah bergabung ke program 3 RRI, pendengar, untuk mengikuti informasi warta berita olahraga nasional, masih balik lagi ke ruang dengar Anda bareng Dela Wawi
1: dan Alvina Damayanti yang akan menemani waktu Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.
0: Dan jangan lupa juga nanti tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat kita ada di Pas Jam Pro 1. Terus nanti kita akan juga mendengarkan beduk dan azan zuhur ya.
1: Di nanti pukul 13 akan ada warta berita daerah bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia, dilanjutkan juga dengan 13.30 kita akan bergabung.
0: Ih, sedih banget ya, hari ini kita nggak terima online ya, karena kita harus ke Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia.
1: Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Agung Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

0: Terima kasih masih di 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ada teman dari siapa tadi?
1: Ada dari Jess dengan judul Teman Bahagia yang menemani pendengar di Palembang siang ini.
0: Kita juga akan memberikan informasi ke ruang dengar Anda ya pendengar ya. Kita kutip dari rri.co.id. Ini tentang pemerintah Kabupaten Oku Selatan ya. Ini mulai untuk mematangkan persiapan menghadapi penilaian maladministrasi, ini pelanggaran pelayanan publik tahun 2026 oleh Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Selatan. Dan langkah tersebut juga dilakukan ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memastikan seluruh perangkat daerah ini untuk memenuhi standar pelayanan yang berlaku.
1: Persiapan tersebut pendengar dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekda Kabupaten Oku Selatan M. Rahmatullah di Muara II. Jadi rapat tersebut digelar juga sebagai tindak lanjut atas surat Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Selatan tentang pemberitahuan lokus penilaian dan juga informasi narahubung.
0: Nah jadi untuk tahun ini nih pendengar, Ombudsman juga menetapkan 4 instansi sebagai sampel penilaian keempatnya. Ini meliputi Dinas Sosial Kabupaten Oku Selatan, RSUD Muara II, SD Negeri 3 Muara II, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Oku Selatan.
1: Sekda Kabupaten Oku Selatan juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah untuk mempersiapkan diri secara maksimal. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses melalui rri.co.id
0: dan jangan lupa juga untuk mendengarkan kami melalui RRI Digital.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Alvina Damayanti, inilah info selengkapnya. Pendengar, penerjemah ahli pertama Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan Almar'a Medina menyampaikan manfaat menerapkan kebiasaan gemar membaca pada anak. Ia merincikan sejumlah manfaat berdasarkan penelitian Asosiasi Dokter Spesialis Anak American Academy of Pediatrics. Membaca dapat mengoptimalkan perkembangan otak, mengembangkan kemampuan bahasa, serta meningkatkan konsentrasi dan perhatian. Informasi selanjutnya, pendengar, Ferrari menerima denda karena melakukan pelepasan tidak aman terhadap Lewis Hamilton pada Grand Prix Belgia 2026, mengakibatkan seorang mekanik tertabrak mobil Hamilton. Insiden terjadi saat Hamilton melakukan pit stop di lapangan ke-20 ketika virtual safety car sedang diberlakukan. Hamilton juga sempat menjalani hukuman tambahan waktu 5 detik akibat insiden sebelum dengan George Russell. Sekian pendengar Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvida Damayanti, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Perusahaan. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jika Allah hendak menghancurkan satu kaum, maka terlebih dahulu dilepaskannya rasa malu dari kaum itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Trigger Pro 1 dari Palembang, tepat pukul 12:11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bersama-sama mendengarkan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga lantunan azan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk sejenak jeda dari aktivitas, menunaikan ibadah, serta menghadirkan ketenangan dan keberkahan.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palembang, seiring terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, tibalah waktu bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Kami, segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah yang kita tunaikan di tengah hari ini menjadi penyejuk hati, penambah keikhlasan, serta mendatangkan keberkahan dalam setiap langkah kita.
2: Religi.

Haji bukan sekedar ucapan, ia adalah amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya." Quran Surat Al-Isra ayat 34. Janji adalah kesaksian antara hati, lisan, dan perbuatan. Seorang mukmin sejati dikenal bukan hanya dari sholatnya, tetapi juga dari kemampuannya menepati janji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tanda orang munafik ada tiga. Jika berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia ingkar. Dan jika diberi amanah, ia berkhianat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa besar dosa ketika seseorang mudah berjanji tetapi lupa menepatinya. Janji kepada manusia adalah tanggung jawab sosial, namun janji kepada Allah adalah bagian dari iman. Tak jarang kita berjanji saat susah, namun lupa saat lapang. Kita memohon kepada Allah saat terjepit, "Jika engkau selamatkan aku akan..." Namun setelah pertolongan datang, kita lupa atau menunda. Sahabat, mari jaga lisan dan hati kita. Jangan ringankan janji, karena di akhirat nanti setiap janji akan diadili. Menepati janji bukan hanya menunjukkan integritas, tapi juga bukti bahwa kita takut dan cinta kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah sebut dalam Quran. Dan mereka yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Janji adalah hutang yang tak terlihat. Bayarlah dengan kehormatan dan ketulusan sebelum hari di mana semua akan ditagih.

Tahukah Anda bahwa akikah memiliki sejarah panjang dalam ajaran Islam? Sejak masa Nabi Muhammad SAW, akikah telah dicontohkan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Ibadah ini bukan sekedar tradisi, melainkan sunnah mu'akad yang sangat dianjurkan bagi orang tua yang mampu. Lebih dari sekedar menyembelih hewan, akikah mengandung makna yang begitu mulia. Di dalamnya terdapat ungkapan syukur kepada Allah, doa untuk kebaikan sang buah hati, kepedulian sosial melalui berbagi makanan, serta upaya mempererat tali silaturahmi dalam keluarga dan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, tata cara pelaksanaan akikah memang semakin praktis. Namun esensi ibadahnya tetap sama, yaitu menjalankan syariat dengan penuh keikhlasan dan kepedulian sosial. Jadi, akikah bukan sekedar rangkaian acara setelah kelahiran saja, melainkan warisan sunnah yang syarat makna dan menjadi wujud syukur, lalu mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi keluarga.

92,4 FM Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita dengarkan lagu dari Dewi Gita yang berjudul Kerapuhanku. Ini adalah lagu religi yang menemani waktu siang hari kita pada hari ini. Dan gak kerasa juga sekarang udah tepat pukul 12:32 waktu Indonesia Barat. Ini artinya adalah waktu-waktu istirahat siang nih pendengar. Kira-kira hari ini makan siang pakai menu apa? Ada yang lagi makan pindang? Atau pecel lele? Soto? Atau mungkin bekal aja dari rumah karena ini udah masuk-masuk tanggal-tanggal tua ya. Gajian masih lama nih. Tapi apapun menunya, semoga selera makan pendengar hari ini baik dan bisa jadi tambahan energi juga untuk melanjutkan aktivitas Anda hingga sore nanti, bahkan mungkin malam hari. Dan yang paling penting juga pendengar, jangan lupa untuk minum air putih yang cukup ya hari ini. Tetap juga bersama kami di Pro 1 RR Palembang di 92,4 FM yang masih akan memberikan beragam lagu pilihan dan juga informasi menarik bersama Alfida Damayanti dan Delo Wawi.

Eits. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lutva de Bailey. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Ya. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini mempersiapkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekda Kabupaten Oku Selatan Rahmatullah yang membahas mengenai tindak lanjut surat Ombudsman Republik Indonesia. Rapat koordinasi tersebut pendengar membahas mengenai evaluasi pelaksanaan pelayanan publik yang selama ini telah berjalan serta berbagai masukan dan juga langkah perbaikan disusun untuk memastikan setiap lokus penilaian memenuhi indikator yang ditetapkan Ombudsman Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Oku Selatan berharap seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama terhadap mekanisme penilaian maladministrasi. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong pelayanan publik yang lebih profesional, transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure, karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak yuk dalam berinvestasi.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Kalau belum ada pergerakan atau belum ini, saya akan coba bergerak sendiri dan mulai latihan ya.

0: Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Sumatera Selatan memiliki potensi besar dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim nasional. Berdasarkan data tutupan lahan, Sumatera Selatan menyimpan cadangan karbon makro yang mencapai sekitar 416 juta ton karbon yang berasal dari kawasan hutan produksi maupun lahan gambut. Memasuki musim kemarau 2026, Perumda Tirta Musi Palembang memastikan pasokan air bersih bagi masyarakat tetap aman, meski debit Sungai Musi mengalami penurunan. Inilah warta berita selengkapnya edisi Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Alvina Damayanti. Mengawali warta berita pada hari ini, pendengar, Sumatera Selatan memiliki potensi besar dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim nasional. Berdasarkan data tutupan lahan, Sumatera Selatan menyimpan cadangan karbon makro yang mencapai sekitar 416 juta ton karbon yang berasal dari kawasan hutan produksi maupun lahan gambut. Laporan Pili Makomi.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan komitmennya mengawal implementasi nilai ekonomi karbon melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, serta tetap mengedepankan keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan saat kunjungan kerja spesifik Komisi 4 DPR RI di kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 2 Palembang. Kunjungan tersebut membahas penguatan tata kelola perizinan pemantapan penyerapan karbon pada kawasan hutan produksi, sekaligus memastikan kesiapan daerah dalam menerapkan regulasi terbaru di sektor perdagangan karbon. Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Ci Ujang, mengatakan Sumsel memiliki potensi besar dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim nasional. Berdasarkan data tutupan lahan, Sumatera Selatan menyimpan cadangan karbon makro yang mencapai sekitar 416 juta ton karbon yang berasal dari kawasan hutan produksi maupun lahan gambut.
2: Karbon ini ya supaya jangan ada pemanasan global dan termasuk hutan konservasi, hutan lindung itu dijaga dan memang tadi dari Komisi 4 itu memang membawahi untuk daerah-daerah hutan. Jadi ada juga perusahaan yang menerjakan atau perusahaan itu untuk...
1: Ia menjelaskan, implementasi nilai ekonomi karbon di Sumatera Selatan diperkuat melalui sinkronisasi berbagai regulasi nasional. Mulai dari Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 hingga Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang tata cara perdagangan karbon sektor kehutanan. Menurut Ci Ujang, implementasi regulasi tersebut telah menunjukkan hasil positif. Salah satunya melalui terbitnya keputusan Menteri Kehutanan Nomor 548 Tahun 2026 yang menyetujui penertiban kredit karbon non-SPE-GRK kepada Sumatera Marang Peatland Project atau SMPP di Kabupaten Musi Banyu Asin sebagai proyek percontohan nasional yang dikelola PT Global Alam Lestar. Kedepan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan terus mengedepankan dua prinsip utama dalam tata kelola perdagangan karbon, yakni menjaga kelestarian hutan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Pili Makomi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, DPRD Kota Palembang menyambut baik rencana usulan pemerintah kota tentang perda yang melarang perilaku LGBT.
3: DPRD Kota Palembang menyambut baik rencana pemerintah Kota Palembang dalam penyusunan regulasi daerah penolakan LGBT sebagai upaya menghadapi berbagai tantangan sosial yang dinilai perlu mendapat perhatian. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Palembang, Saiful Fadli, mengatakan rencana itu merupakan bentuk dukungan terhadap implementasi Peraturan Presiden Pepres Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029. Menurut Saiful Fadli, Pepres Nomor 111 Tahun 2025 menjadi salah satu landasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang selaras dengan arah kebijakan nasional, termasuk dalam menghadapi ancaman non-militer. Dijelaskannya, DPRD Palembang akan membahas regulasi tersebut di pekan ini untuk dijadikan peraturan daerah melalui berbagai pembahasan di tingkat legislatif yang kemudian akan ditetapkan dalam aturan di kota ini dengan aspek pencegahan.
4: Jadi kalau kaitannya dengan proses, ini tetap mengikuti SOP pembuatan peraturan daerah. Jadi pertama kali akan masuk dalam Bapemperda, ya, lalu kemudian diparipurnakan, lalu akan dibuat pansus perda, raperda LGBTQ seperti itu. Nah, terkait dengan urgensi, ya, pertama implementasi Perpres 111/2025, lalu yang kedua kondisi daerah, ya, di Palembang sudah wajib sebagai Palembang Darussalam ini dibuatkan perda anti LGBT, ya, sehingga ini sebagai benteng generasi muda kita agar memiliki akhlak yang baik, ya, dan saya kira kita akan kawal supaya perda ini bisa cepat terrealisasi.
3: Saiful mengatakan, yang menjadi urgensi rencana perda itu selain Perpres 111 tahun 2025 juga karena kondisi daerah Palembang yang dikenal dengan Palembang Darussalam wajib memiliki perda sebagai benteng generasi muda ke depannya. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, memperingati sewindu LRT Sumatera Selatan pada 23 Juli, PT KAI bersama BPKARS menggencarkan kampanye mengajak masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum.
5: PT KAI Jelajah 3 Palembang bersama Balai Pengelolaan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan atau BPKRAS menggelar kampanye penggunaan transportasi publik dalam rangka memperingati sewindu operasional LRT Sumatera Selatan di kawasan Car Free Day. Kegiatan ini bertujuan mengajak masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Manajer Humas KAI Jelajah 3 Palembang Aida Suryanti mengatakan, peringatan HUT ke-8 LRT Sumatera Selatan yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan transportasi publik. Menurutnya, LRT Sumatera Selatan menawarkan tarif terjangkau mulai dari Rp5.000 hingga Rp10.000 dengan layanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu, sekaligus membantu mengurangi kemacetan serta pencemaran udara di kota Palembang. Aida menjelaskan penggunaan LRT Sumatera Selatan juga memberikan manfaat dari sisi efisiensi waktu dan biaya. Selain itu, masyarakat juga dapat menghemat pengeluaran saat menggunakan LRT Sumatera Selatan.
6: KAI Divri 3 Palembang bersama Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan terus berkomitmen menghadirkan transportasi publik yang modern, ramah lingkungan, dan berorientasi pada pelayanan pelanggan. Dengan dukungan masyarakat dan kepatuhan terhadap aturan, diharapkan LRT Sumsel dapat menjadi pilihan utama transportasi di Palembang.
5: Ditambahkan Aida, melalui kampanye ini, KAI Jelajah 3 Palembang bersama BPKRAS berharap semakin banyak masyarakat menjadikan LRT Sumatera Selatan sebagai pilihan utama dalam mobilitas sehari-hari. Sebagai operator, KAI berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan perjalanan agar LRT Sumatera Selatan terus semakin dipercaya sebagai moda transportasi andal masyarakat Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
7: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, memasuki musim kemarau 2026, Perumda Tirta Musi Palembang memastikan pasokan air bersih bagi masyarakat tetap aman, meski debit air sungai Musi mengalami penurunan.
8: Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Tirta Musi Palembang memastikan pasokan dan distribusi air bersih kepada pelanggan tetap aman selama musim kemarau 2026. Meski debit sungai mengalami penurunan, Perumda Tirta Musi memastikan kondisi tersebut tidak mengganggu proses produksi maupun pelayanan air bersih bagi masyarakat. Direktur Operasional Perumda Tirta Musi, Rahmat, mengatakan tinggi muka air Sungai Musi saat ini turun dari kondisi normal sekitar 1,8 meter menjadi 0,8 meter. Namun kondisi tersebut belum berdampak pada ketersediaan air baku. Sumber air yang dimanfaatkan perusahaan masih sangat mencukupi karena berasal dari beberapa titik pengambilan seperti Pulau Kerto, Gandus, Karanganyar, kawasan Musi 2, dan juga Satu Ilir.
9: Kapasitas produksi kita itu masih mencukupi karena kondisi sungai memang sudah tergolong surut, di mana kondisi normalnya sekitar 1,8 meter, Dan saat ini di pengukuran kami sekitar 0,8 meter memang ada surut, namun tidak mengganggu kapasitas produksi kita.
8: Perumda Tirta Musi memastikan akan terus memantau kondisi debit Sungai Musi selama musim kemarau untuk menjaga kelancaran produksi dan distribusi air bersih. Masyarakat pun diimbau untuk tidak mengkhawatirkan karena hingga saat ini kebutuhan air bersih pelanggan masih dapat dipenuhi dengan baik. Erlin Partesa melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah kucurkan Rp187 miliar rupiah untuk perbaikan jalan batas kota Muara Enim, Simpang Sugihwaras.

0: anggaran yang besar. Menurut Mardalena, kondisi jalan yang cukup parah menjadi alasan utama dipilihnya skema pembiayaan dari pusat tersebut. Total nilai kontrak proyek mencapai Rp187 miliar dengan masa pengerjaan selama 2 tahun hingga 2027, dilanjutkan masa pemeliharaan selama 2 tahun hingga 2029.
1: Nah, 25 km ini nanti akan ditangani dengan rehab minor atau pelapisan satu lapis sasi wearing, pengaspalan satu lapis AC wearing, atau rehab mayor, pengaspalan dengan dua lapis AC binder dan AC wearing course, kemudian rekonstruksi. Memang pekerjaan ini dibiayai oleh SBSN, karena memang dari awal melihat kondisi di situ yang cukup parah, anggarannya cukup besar, yang paling memungkinkan untuk di secara program ya, secara penganggaran dari pusat itu dilakukan dengan pembiayaan dengan skema SBSN.
0: Mardalena menjelaskan kerusakan ruas jalan ini pengaruhi berbagai faktor mulai dari kondisi geografis hingga beban kendaraan yang melintas. Ia menambahkan kerusakan yang terjadi bukanlah hal yang baru, melainkan akumulasi kerusakan selama bertahun-tahun yang memperparah kondisi jalan. Dalam paket pekerjaan tersebut juga termasuk penanganan satu titik longsor, meski di lapangan terdapat lebih dari satu lokasi rawan longsor. Satker membuka kemungkinan penambahan pekerjaan melalui adendum kontrak, tergantung kondisi dan ketersediaan anggaran. Riana Pridani melaporkan.
2: Pendengar BPS, pastikan pencacahan sensus ekonomi akurat dan menyeluruh. Seluruh proses pencacahan dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah dengan sistem pengawasan berjenjang.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Banyuasin memastikan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dilakukan secara menyeluruh agar tidak ada data masyarakat maupun pelaku usaha yang terlewat atau tercatat lebih dari satu kali. Seluruh proses pencacahan dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah dengan sistem pengawasan berjenjang. Koordinator BPS Kabupaten Banyuasin untuk Kecamatan Talang Kelapa, Adi Sutarto, mengatakan setiap petugas lapangan telah dibekali peta blok sensus, data awal, serta target kerja yang disusun sesuai kondisi wilayah masing-masing. Menurutnya, setiap petugas memiliki tanggung jawab mendata sekitar 780 rumah tangga dan unit usaha selama masa pencacahan. Seluruh objek wajib didatangi secara langsung untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
4: Semua harus. Harus didata door to door, tanpa terkecuali. Kalau ngomong door to door, harus semua. Harus semua, Mas.
3: Selain rumah tangga, BPS juga menerapkan mekanisme khusus terhadap lokasi usaha. Petugas akan mendata pedagang di pasar, usaha mikro, hingga pelaku usaha yang beroperasi dari rumah. Sementara perusahaan berskala besar tidak didata ulang di lapangan karena datanya telah tersedia melalui survei rutin yang dilakukan BPS. Adi menjelaskan, setiap kelompok petugas lapangan berada di bawah pengawasan seorang koordinator yang bertugas memantau kualitas hasil pencacahan sekaligus menyelesaikan apabila ditemukan kendala di lapangan.
4: Kita ada perlakuan namanya BKU tuh, badan apa nih, bangunan khusus usaha. Bangunan khusus usaha tuh pasar nih. Pasar tetap orang yang kita tanggung jawabkan satu orang itu. Jadi kalau sudah bangunan usaha itu semuanya sudah mencapai 780, sudah dia pasar doang, yang lain enggak lagi diberikan. Data satu persatu. Loss itu sudah ada tanda apapun lah, apa batu bata apa yang memang dia ada tanda ya. Kita tempel ada untuk nempel stiker. Tapi kalau kaki limo yang hamparan itu didata di rumah.
3: BPS berharap masyarakat dapat menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi sebenarnya. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, sebanyak 200 pedagang kaki lima yang selama ini berjualan di halaman Masjid Agung akan direlokasi.
5: Sekitar 200 pedagang kaki lima yang selama ini berjualan di halaman Masjid Agung akan direlokasi seiring pembenahan landscape dan pembangunan pagar baru oleh pihak yayasan. Pemerintah Kota Palembang menyiapkan lokasi baru di Jalan Jenderal Sudirman mulai dari bawah JPO hingga Bundaran Air Mancur dengan konsep Car Free Jumat. Staf Kesra Pemerintah Kota Palembang M. Isa Ansyori menjelaskan, dari hasil rapat yang pihaknya hadiri, pedagang akan mulai berjualan dari pukul 10. Persiapan sebelum pukul 2 siang selesai.

0: Dari hasil rapat yang kami hadiri, pedagang akan mulai jualan itu dari jam 10 persiapan, sebelum jam 2 sudah selesai. Nah, jadi sebelum jam 2 siang, setelah sholat Jumat, nah ini sebentar lagi seperti ini, mereka sudah selesai, jadi sudah. Seperti itu. Ya, ada penutupan. Nanti teman-teman dari Dishub dan PBP yang bisa mengatur itu.
1: Untuk menjaga ketertiban, pedagang yang terdata akan dibenahi kartu identitas khusus. Sementara itu, Ketua Paguyupan Pedagang Masjid Agung M. Pauji mengatakan, bila memang sudah keputusan dari pihak pemerintah, mereka akan mengikuti keputusan dan mendukungnya.
2: Tapi kalau memang sudah keputusan dari pemerintah, ya kita
3: ikuti
2: gitu, dukung. Itu kalau bisa, tapi kalau tidak bisa juga, yang penting kami bisa jualan. Untuk selanjutnya kita datang yang lebih bagus lagi, lebih layak lagi, lebih indah lagi untuk masjid kita sendiri.
1: Paguyupan pedagang menyatakan mendukung rencana tersebut. Sementara proses relokasi dan rekayasa lalu lintas akan dimatangkan bersama Dinas Perhubungan dan Satpol PP Palembang. Lamsi Harsil Tonga melaporkan.
4: Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan
5: bisa mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang
6: JFC tidak akan terpengaruh terkait
7: dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
8: Berita olahraga.
9: Kita beralih ke berita olahraga. Pendengar, manajemen Sriwijaya FC menegaskan akan tetap mengarungi kompetisi Liga 3 untuk musim depan.
10: Manajemen Sriwijaya FC memastikan tim berjuluk Laskar Wong Kito tersebut tetap tampil pada ajang Liga 3 musim 2026-2027. Langkah ini diambil sebagai komitmen menjaga eksistensi klub kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan tersebut setelah terdegradasi ke kasta ketiga sepak bola nasional. Pembina klub Sriwijaya FC M. David mengatakan, untuk mempersiapkan diri, manajemen mengambil inisiatif cepat dengan mengkombinasikan pemain lama dan juga talenta muda. Skuad nantinya akan diperkuat oleh gabungan pemain musim lalu serta pilar-pilar potensial dari Elite Pro Academy. Pemusatan latihan atau training center dijadwalkan bakal segera bergulir pada Agustus mendatang di Kota Palembang.
11: Saya sendiri ya, jujur ya, saya ingin di bulan 8 ini, kalau belum ada pergerakan atau belum ini, saya akan mencoba bergerak sendiri dan mulai latihan ya, dan memulai memanggil beberapa pemain untuk mengikuti TC di Palembang. Ya, karena saya tidak ingin Sriwijaya FC ini harus hilang.
10: Melalui langkah proaktif ini, manajemen Sriwijaya FC berharap persiapan awal dapat berjalan optimal, sekaligus membakar kembali semangat tim untuk bangkit dari kasta ketiga. Dari Jakabaring, Haris Kiri dari Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia, Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menginstruksikan semua SPBU di jalur keluar masuk Kota Palembang untuk menerapkan operasional 24 jam. Memasuki musim kemarau 2026, Perumda Tirta Musi Palembang memastikan pasokan air bersih bagi masyarakat tetap aman meski debit Sungai Musi mengalami penurunan. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvira Damayanti, undur diri dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tadi baru saja kita dengarkan Tiffany Kenangan dengan Jangan Bersedih. Ini tandanya jangan bersedih ya
0: pendengar. Iya, padahal kita tuh udah ada topik menarik banget loh untuk nah, siang hari ini.
1: Apa sih? Boleh di-spill dikit gak sih?
0: Ada deh. Dang ding apa?
1: Dan juga pendengar Alvina Damayanti dan Delawawi pamit undur diri nih.
0: Iya, terima kasih ya. Nanti kita akan ke Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100%
1: Indonesia
0: banget nasional. Jadi jangan kemana-mana. Delawawi pamit.
1: Alvina Damayanti pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk menyimak 100% Indonesia Nasional bersama dengan dua host. Yang pertama ada Selena Jamil dan juga Ihsan Tarore, dengan bintang tamu kita siang hari nanti ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo. Tetaplah bersama kami mendengar di 100% Indonesia.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara, begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Sebuah lagu lahir dari dua kekuatan, penyanyi yang menghidupkan cerita dan produser yang mengarahkan setiap nada menjadi karya bermakna. Kolaborasi terbaik bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi bagaimana setiap talenta saling melengkapi hingga melahirkan musik yang menyentuh hati. Penyanyi memberikan jiwa pada lagu, sementara produser, arranger, dan musik membangun rumah tempat jiwa itu bertumbuh.
1: Iya, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua pendengar-pendengar 100% Indonesia. Seperti biasa, hari Selasa kembali lagi di 100% Indonesia Nasional.
0: Betul.
1: Yang pasti akan ketemu sama aku hari ini, Santarore, dan juga
0: Selena Jamil siang hari ini.
1: Dan juga yang pasti 100% Indonesia selalu membawakan bintang tamu yang spesial, yang lagi mengeluarkan karya-karya yang spesial juga.
0: Betul banget.
1: Yang insya Allah menginspirasi buat kalian semua pendengar.
0: Yaps, benar. Tapi sebelum kita lanjutin nih, Sally mau ngasih tahu kalau siaran ini siaran nasional ya. Dirilai di semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia, dari tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Betul banget. Dan aku juga mau nyapa buat semua yang lagi dengerin kita mungkin di mancanegara.
0: Betul.
1: Yang mungkin dengerinnya lagi streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application kita di RRI Digital. Jangan lupa juga aku ingetin semua pendengar kita, jangan lupa di follow media sosial kita.
0: Betul.
1: Instagram kita, TikTok kita, di mana lagi kalau bukan di @RRIPro1 Jakarta atau juga RRI Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Kita juga nanti akan berbincang dengan dua orang tamu spesial. Wow. Seorang penyanyi dan juga produser ya, arranger, CEO. Wow, CEO. Wow. Dan masih banyak lagi profesinya ternyata ya.
1: Aku mau bacain gitu kayak tiba-tiba begitu baca CEO yang ada di otak aku udah dracin.
0: Iya, betul banget.
1: Oh. Dicintai seorang CEO.
0: CEO. Yang menyamar ya kan. Baiklah, langsung aja kali kita ngobrol ya. Kita sapa sama bintang tamu kita siang hari ini. Selamat datang di 100% Indonesia. Ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo.
1: Ada Bang Rio dan juga Kakak Gema.
0: Betul banget.
1: Selamat siang kakak-kakakku.
2: Siang juga.
1: Mungkin lebih dekat lagi
0: agak
1: kali ya.
0: Kecil suaranya.
1: Boleh dipakai mungkin biar lebih dengar. Nah, itu dia. Gema mungkin gema.
0: Gimana kabarnya, sehat?
3: Sehat. Alhamdulillah.
1: Masih diperjuangkan, Kak?
3: Masih
1: diperjuangkan ya.
3: Harusnya.
1: Masih
0: diperjuangkan ya.
1: Kenapa tiba-tiba aku ngomong masih diperjuangkan?
0: Ya
1: karena itu memang single terbaru dari Kak Gema. Benar ya, Kak?
3: Benar banget.
1: Kok tadi jawabannya kayak gitu?
0: Antara masih enggak ya?
3: Masih enggak ya?
1: Gue masih diperjuangkan enggak ya?
3: Layak.
1: Tapi congrats ya Kak buat single terbarunya, masih diperjuangkan.
3: Benar.
1: Ini boleh gak sih sebelum kita ngobrol-ngobrol sama pendengar diceritain dulu, ini kenapa single yang dirilis sekarang ini baru rilis berarti?
3: Udah sebulanan, tanggal 16 ya. 16 bulan
1: Juni. Rilis single terbaru yang judulnya Masih Diperjuangkan. Kenapa sih memilih lagu Masih Diperjuangkan? Ini ciptaan siapa dan bagaimana prosesnya?
3: Pertama memilih lagunya itu karena komposisi musiknya, terus liriknya karena relate kan buat kehidupan sekarang ini. Terus musiknya juga
1: kehidupan sekarang atau kakak?
3: kehidupan anak-anak Gen Z.
1: Oh, Gen Z.
3: Zaman-zaman milenial juga sih sebenarnya, yang mungkin udah relationshipnya tuh yang ke married mungkin kayaknya ya kan, itu relate juga. Terus musiknya juga buat aku tuh kayak menantang kan, pertama menantang kelihatannya dengarnya kok enak asik kayak gampang, tapi pas
1: nyanyiin
3: ternyata
1: tidak semudah itu
3: Ferguson.
0: gimana emang ada apa sih kok bisa mengatakan kalau tidak semudah itu Ferguson?
3: Ya lumayan sulit.
1: Challenging
3: waktu,
1: ya?
3: Iya, benar.
1: Jadi benar-benar challenging untuk menyanyikannya.
3: Benar.
1: Seperti judulnya Masih Diperjuangkan.
3: Masih
1: berperjuangkan ini untuk mau menyanyikannya.
3: Iya, nyanyinya juga gitu kan.
0: Butuh perjuangan ya.
1: Ini ciptaan siapa, Kak?
3: Kebetulan ciptaan Abang
1: Rio. Ciptaan Bang Rio sendiri. Ciptaan Bang Rio. Oke, berarti ini prosesnya berapa lama? Boleh tahu juga?
3: waktu itu prosesnya kayaknya rekaman akhir tahun kemarin 2020.
1: Lumayan cepat berarti produksinya ya?
3: Lumayan cepat tapi lama kok kayak gitu.
2: Dari proses awal sampai rilis nggak terlalu cepat juga, karena kan ada beberapa proses, yaitu dia tadi kayaknya gampang dibawain, pelatihan di rumah pas saat di take, nah itu jadi sesuatu.
1: Tak semudah
2: ini. Pokoknya teknis lah itu. Ternyata butuh perjuangan.
1: Ya sesuai nama masih diperjuangkan ya. Tapi masih diperjuangkan. Kenapa kakak bilang bisa relate sama Gen Z atau mungkin orang-orang gitu yang mendengarkan masih diperjuangkan? Emang ceritanya tentang apa? Apakah orang yang udah cinta tapi sebenarnya dia masih cinta nggak sih sama gue? Sebenarnya dia masih gitu nggak sih masih?
0: Kira-kira gitu, lagunya gitu apa?
3: Sebenarnya kayak gini, kalau misalnya di dalam pernikahan mungkin kali ya, ada kan yang kayak zaman sekarang tuh udah kayak, oh ya udah kita jalaninnya tuh kayak ya udah karena udah kebiasaan aja kan. Ya, padahal sebenarnya tuh kayaknya kalau dipikir-pikir udah hambar juga, tapi masih kita coba buat bertahan gitu.
0: Udah terlanjur dinikahin ya.
2: Terikat perkawinan.
1: Ini kayaknya nyambung sama lagu gue juga.
3: Iya, oh emang iya.
0: Cobalah bertahan. Oh, itu pas banget. Pas ini. Kayaknya hampir sama isinya.
1: Iya, kayaknya satu hati kita ya.
3: Hati benar nyambung.
0: Oke. Ini udah ada yang nyapa sebenarnya. Kita sapa aja ada pendengar di beberapa ya. Ada Bang Benijo dari Manado. Halo Bang Benijo, selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Celiana Jamil.
0: Iya, halo.
4: Gimana nih Bung Iksan? Berapa minggu gak kedengaran?
1: Waduh. Aku ada terus tahu.
0: Ada terus, minggu lalu juga Bang Iksan kok.
1: Aku ada terus.
4: Bang, minggu lalu. Bukan Bang Iksan minggu lalu.
1: Minggu
4: Bang
1: lalu
0: Iksan,
1: aku,
0: tapi sama
1: minggu sebelumnya.
0: Dede ya?
1: Minggu sebelumnya baru. Jadi
0: gak bareng Sally kayak Iksannya.
1: Aku dua minggu berturut-turut ini ada aku. Tapi gimana Bung Benijo, sehat?
4: Alhamdulillah sehat walafiat nih Bung Iksan, Mbak Celiana Jamil ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita?
0: Ya, ada Gema Asmara sama Rio Rinaldo nih, silakan.
4: Oke deh, ini langsung ke bintang tamu. Assalamualaikum Mbak Gema Asmara dan Bung Rio Rinaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Silakan Bung Benijo. Monitornya mungkin bisa dimatikan ya supaya nggak feedback Bung.
1: Iya, feedback. Feedback banget Bung.
4: Pertanyaannya untuk Mbak Gema.
0: Iya benar.
4: Pertanyaannya untuk Mbak Gema, sejak berkarir solo itu dari ya, berkarir solo yang aktif dari tahun berapa?
1: Terus
4: Bang Rio Rinaldi, apa namanya, ini kan seorang ranger, produser, baru apalagi
0: pencipta lagu,
4: kalian penyanyi. Apakah ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bung Rio ketika menjadi ranger, produser, dan pencipta lagu? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Langsung
4: kita menyapa yang lagi menyiari Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung, terus ada Angkel Gaji di Padang, terus ada Gilang Kertasono, Ibu Farida di Palu, terus ada Ibu Tiara di Kendari, Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Albert dari Bau-Bau nih. Halo, selamat pagi. Siang ya. Selamat siang Bang Albert.
1: Masih semangat pagi kayaknya saya.
0: Halo.
1: Halo.
0: Bang Albert, putus kayaknya ya.
1: Bang Albert. Halo.
0: Oke, putus kayaknya ya. Kita langsung sambung aja ya. Halo, selamat siang.
1: Halo siang.
5: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Hendra di Sumatera Barat.
0: Hendra di Sumbar. Apa yang mau ditanyakan nih sama bintang tamu kita? Silakan Bang Hendra.
1: Halo Bang Hendra.
0: Halo Bang Hendra.
1: Ya. Bintang tamu kita ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo, mau tanya apa?
5: Rio Rinaldo ini dari grup musik apa sih?
1: Oke.
5: Mencetak album apa belum gitu?
0: Oke. Ada pertanyaan untuk Mbak Gema?
5: Hah?
0: Ada pertanyaan untuk Mbak Gemanya?
5: Mbak Gema ini tergabung di grup musik apa?
0: Oke, pernah tergabung nggak gitu ya di grup musik sesuatu? Oke. Itu saja.
5: Ya gitu saja. Okay. Buat kakak-kakak mbak-mbak penyiarnya. Salam buat Ayu yang ada di Maluku Utara.
0: Okay. Itu saja, Bang Hendra.
5: Ya.
1: Okay.
5: Ya. Salam dari Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Wow, baik, terima kasih Bang Hendra.
1: Terima kasih banyak,
0: selamat
5: siang. Iya, sama-sama Mbak.
0: Iya. Wah, ada Bang Hendra tadi juga nanya ya. Mungkin bisa diulas lagi.
1: Boleh dong.
0: Semangat ada banget nulisnya ya.
1: Saking semangatnya. Mau lihat gak? Mau lihat gak pendengar? Kalau pendengar mau lihat, boleh loh. Tulisannya tuh terlalu rapi.
0: Bang Benny Jo ya.
1: Dari Bung Benny Jo di Manado, dia tanya kalau ke Mbak Gema, sebenarnya Mbak Gema ini udah berkarir dari tahun berapa sebenarnya?
3: Ini karir profesional kayak
1: sebagai penyanyi.
3: Oh, penyanyi. Kalau sebagai penyanyi sih sebenarnya udah dari waktu kecil sih sebenarnya ya, dari SMP.
1: Nyanyi.
3: Ya kayak biasa lah ya, panggung-panggung biduan.
1: Panggung ke panggung, salah ya. Oke.
3: Terus? Terus sempat vakum kan, lumayan lama vakum. Terus akhirnya ya balik lagi. Mungkin balik yang benar lagi ini 3 tahun terakhir ini gitu. Nyanyi aktif lagi gitu.
1: Berarti baru kembali fokus lagi 3 tahun terakhir ini.
3: Ya,
1: tapi sebenarnya kalau misalkan mulai karirnya mungkin dari SMP tahunnya gak usah ditanya ya. Kalian Google aja ya. Ini cewek soalnya.
0: Kalau cewek sensitif ya.
1: Aku juga gak berani nanya.
0: Baik-baik.
1: Terus Bung Benny Jo nanya juga tantangannya buat Bang Rio, selama berkarya ini apa sih Bang? Bang Rio juga mulai berkarya sampai akhirnya memutuskan untuk bikin musik, jadi produser juga. Itu dari tahun berapa Bang?
2: Iya, kalau berkarir, kalau dihitung tahunnya sih udah puluhan tahun. Karena aku mulai belajar piano tuh umur kelas 3 SD tahun 83.
1: Kelas berapa SD?
2: Kelas 4 SD
1: tahun 83.
2: Jadi dari situ tahun 90 sudah jadi master guru piano sama elektron zaman dulu kan. Nah itu teman sangkatannya sama Tengku Safik tuh.
1: Ajarin saya kalau gitu, tangan saya biar agak lemes dikit ya.
2: Lalu akhirnya profesional tuh dari 98. Dari mulai bikin sinetron, dari kayak Gini Ojini.
1: Udah
0: aktif di situ.
2: Baru kolaborasi sama beberapa artis, dari mulai almarhum Tante Titi Puspa dan lain-lain.
0: Luar biasa.
2: Sampai pernah produce bantu Warna. Lalu ada jadi produsernya Indah Nefertari.
1: Banyak dong. Terus Indah lanjut Nefertari, Om.
2: Dan lanjut sampai sekarang aku di Roland Keyboard itu 18 tahun untuk jadi produk spesialis. Nah, akhirnya
0: keren banget.
2: Terima kasih.
1: Terus Om.
0: Nah, dari akhirnya, aku belum lahir ini,
2: akhirnya aku punya sekolah piano yang license, punya sistem dari China dibawa ke Indonesia untuk anak-anak. Akhirnya pandemi aku resign dari Roland, aku melanjutkan untuk bikin satu perusahaan namanya Nada Bumi ini. Nada Bumi untuk agregator, publisher, label itu baru tahun kemarin. Makanya beberapa talent, salah satunya Gema, kita ada sekitar 20 talent sama band ada 5 yang lagi digarap semua, dan itu ada rilisan-rilisannya. Jadi ya kalau sepanjang sejarah ya udah lama juga sih, tapi hari ini lagi lebih fokus lagi karena sistem kan, karena sekarang ada sistem di Nada Bumi itu ada dashboardnya dan lain-lain, akhirnya kita memproduksi itu benar-benar sesuai dengan aturan prosedurnya, dan hari ini Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga. Abang Iksan.
1: Jadi kapan kita sign kontrak?
2: Ayo. Atau kita tutup sebentar ya.
0: Matiin mic ya.
1: Canda ya.
2: Dan aku lagi CEO yang menyamar ya.
0: Ini CEO yang menyamar ya. Definisi luar biasa.
1: Dia menyamar sebagai arranger, sebagai komposer
0: ya.
1: Padahal aslinya dia yang luar punya itu semua.
0: Keren banget, keren.
1: Aduh, tadi pertanyaan juga dari Kak Hendra ya? Di Sumbar. Ini Bang Rio pernah tergabung di grup musik gak sih sebenarnya?
2: Iya, kalau grup musik dulu ada ya, zamannya Raja. Terus aku punya band namanya Mahadewa, tapi Raja jadi bandnya namanya Akar. Nah, Rajanya jadi Raja, Akarnya tumbang. Ya biasalah, dunia waktu zaman dulu kan. Aku punya Mahadewa juga. Terakhir sampai detik ini aku punya band World Music sama Hendri Lamiri. Yang violinis kan.
1: Tahu,
2: tapi lebih ke World Music gitu. Dan kebetulan Bang Hendra ini kan dari Batu Sangkar. Nah, kita tuh sekampung, aku di Padang Panjang. Sama-sama.
0: sama-sama orang. Wow, sama-sama Uda ya.
2: Tapi akhirnya lebih banyak solo karir, jadinya sekarang ya sendiri aja jalan terus gitu.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi intinya pernah ya.
2: Pernah.
1: Intinya pernah dan itu tadi besar-besar sekali namanya, yang satu raja beneran jadi raja, yang satu akar nggak tumbang sih. Mungkin dia mengakar di dalam dalam. Ya, mungkin. Jadi tidak bertunas akar saja.
0: Keren.
1: Berarti nanti lain kali bikinnya tunas, Bang.
2: Betul. Biar jadi nama itu mempengaruhi sebenarnya. Betul, jadi tunas ya.
1: Iya kan, Bang?
0: Keren.
1: Kita bikin nanti ya.
2: Kita bikin.
1: Tunas itu singkatan tuntas dan lunas.
2: Secara nasional.
0: Tuntas secara nasional.
1: Iya lagi, bisa juga lagi. Kalau Kak Suma, pertanyaannya tadi juga sama.
0: Sama.
1: Pernah gak?
3: Grup musik itu band.
1: Band. Iya, band ataupun atau grup vokal.
3: Kalau band banyak sih hari-hari juga.
2: Karena dia reguler juga kan.
3: Reguleran kan.
1: Jadi sempat reguler.
2: Klub dan lain-lain tiap hari.
1: Jadi
2: kalau malam di mana-mana pasti ada nongol mukanya. Iya.
3: Jadi bandnya banyak tiap hari juga. Beda-beda band.
1: Ya. Ganti-ganti band ya.
3: Benar-benar.
1: Ya, karena memang solois sebenarnya. Jadi kalau misalkan tergabung di band mana atau di grup mana, sebenarnya random
3: banyak
1: ya semuanya.
3: Random banyak disebutin banyak.
0: Oke, mungkin ada pendengar lagi yang sudah bergabung, ada Ica ya.
1: Ica di Sulawesi.
0: Oke, kita sapa dulu. Halo Ica.
1: Halo.
6: Halo Mbak Shaili.
0: Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Udah lama enggak dengar suara Ica nih?
6: Indonesia.
0: Waduh.
6: Kebetulan Ica habis sakit, Mbak Isisan.
1: Semoga cepat sembuh. Sehat selalu. Berapa bulan?
6: 6 bulan.
1: Ya Allah, sakit apa Ica?
0: Cepat sehat ya Mbak Ica ya.
1: Amin.
6: Ini masih dalam pemulihan.
0: Oke.
6: Mbak Isisan, tapi Ica sempetin.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Terima kasih Ica ya.
1: Makasih,
0: sehat
1: Ica.
0: Ya Ica ya.
1: Semoga dengerin kita nambah kamu sehat ya, naikin imun ya.
0: Amin.
6: Semoga Mbak Shaili sama Bang Iksan jadi semangat lagi.
1: Iya, amin dong. Harus ya Allah, dong semangat dong.
0: Semangat Ica ya.
1: Ica mau tanya apa sama Kak Gema dan juga Bang Rio?
6: Mau nanya sama yang pakai baju kuning.
1: Kak Gema. Karena dia sambil nonton di sini.
0: Sambil nonton.
3: Kuning cerah.
6: Mau nanyain kan Ica belum tahu.
0: Iya.
6: Penyanyi lama atau penyanyi baru?
1: Oke. Terus mau tanya apa lagi, Ca?
6: Yang kedua, judul lagunya tadi apa ya?
1: Yang terbaru.
0: Masih diperjuangkan.
1: Yang terbaru masih diperjuangkan.
6: Sama. Yang satunya siapa di sebelahnya?
0: Produsernya ada Bang Rio.
1: Bang Rio.
0: Bang Rio Rinaldo, produsernya.
6: Oh, salam kenal aja. Pokoknya ditunggu lagi lagu-lagu selanjutnya gitu kan.
1: Oke.
6: Okay. Mudah-mudahan bisa diterima di masyarakat gitu.
1: Amin.
6: Sama Mbak Shaili juga, sama Bang Iksan, dan pokoknya semuanya penyiarnya berusaha di seluruh Indonesia. Depannya selamat siang aja, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih Mbak Ica.
1: Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ica ya dari Sulawesi Selatan, jauhnya tuh. Luar biasa ya.
1: Dia nanya, dia nanya tuh ke Kak Gema, nyanyinya lama apa baru katanya gitu.
3: Ini penyanyi baru stok lama.
0: Penyanyi baru stok lama.
1: Berarti
0: ya.
1: Baru 3 tahun di Nada Bumi.
3: Gabung Nada Bumi tahun
2: kemarin.
3: Tahun kemarin.
1: Oh, baru setahunan. Okay. Baru setahunan berarti di Nada Bumi.
0: Iya, iya.
1: Ya, bener-bener luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, ini kan tadi pertanyaan dari Ica adalah penyanyi lama atau baru udah dijawab tadi. Sekarang dari Bang Rio aku mau nanya juga, boleh enggak sih Bang Rio? Kenapa Bang Rio akhirnya menemukan Mbak Gema?
0: Mbak Gema.
1: Gimana tuh prosesnya? Boleh enggak sih? Kenapa akhirnya memutuskan untuk okay, aku kontrak dia dan aku kasih album atau single nih berarti?
2: Iya,
1: single.
2: Kontraknya sih 24 lagu dia.
1: Oh, banyak.
0: Wow.
1: Pakai cash advance enggak? Thank you. Aku suka kayak gini-gini.
2: Karena biasanya sering ketemu tapi kita nggak jarang ngobrol.
1: Iya, nah,
2: hari ini kita ngobrol. Jadi
1: itu
2: di Nada Bumi itu yang record ya, Nada Bumi Records itu membawahi beberapa talent. Kita sistemnya sedikit agak berbeda dari label-label yang biasanya. Bagaimana caranya? Karena kita zamannya digital, musik digital itu mau seorang CEO Spotify pun juga mengatakan bahwa Dia tidak peduli tentang artisnya siapapun.
1: Betul.
2: Taylor Swift mau apa. Tapi yang dia peduli adalah algoritma yang berjalan. Nah kalau hari ini misalnya Gema, kita bikin satu lagu, tiba-tiba baru 6 bulan lagi keluar single berikutnya, ini algoritmanya gak jalan.
1: Betul.
2: Nah satu, selalu kita bilang sama talent-talent, terutama dia, minimum satu ada konten yang di IG maupun di TikTok yang dia harus buat. Dan satu lagi, gak perlu banyak tapi konsisten. Karena kadang dia bolong-bolong juga. Dan pertama dia awalnya gak percaya. Ah masa sih itu mempengaruhi algoritma. Ya iya, memang itu lagi dunianya. Tapi ketika dia udah mulai kontennya ada satu hari, apa yang terjadi? Baru satu bulan dia sudah mencapai 16 ribu penonton, pendengar bulanannya dan yang lain. Jadi sehingga kan relate kan dengan algoritma. Coba kalau gak bikin konten, talent kita ada yang malas-malasan bikin konten. Udah ngomong ya om tapi kontennya gak, tiba-tiba dia bikin konten tapi musiknya bukan musik dia. Musik orang lain yang ditempel, akhirnya gak jalan juga. Pendengar bulanannya cuma 13, 15. Nah itu salah satu yang benar-benar, tapi sebenarnya tekniknya banyak lagi di dalam. Tapi pada akhirnya kita sekarang membuat talent-talent ini. Kenapa harus dia? Karena yang aku butuhin tuh bukan teknik vokal. Kalau teknik vokal kita lihat idol sudah pastilah, mata dan lain-lain. Tapi di sini kita melihat lu bisa bawain rasa nggak
1: dalam
2: lagu ini. Kalau misalnya, jadi kita tuh caranya talent-talent misalnya gini. Besok kita rekaman 2 shift studio. Nah seminggu sebelumnya aku udah kasih lagunya ke mereka, mereka latihan. Yang dilatih di rumah latihan rasa. Kalau dia soal nanti pici-pici sedikit, nanti beresinnya aku lah. Tapi asal jangan sumbang gila-gilaan.
0: Asal nggak berlebihan.
2: Ada koridornya, bangsa. Kan dia penyanyi ini ya.
1: Masalahnya kalau semua pakai autotune agak repot ya.
2: Ngerjain gua deh, gimana? Disuruh pulang, cemburin aja kebak gitu. Nah akhirnya disepakati sama talent-talent, dia latihan gila-gilaan di rumah. Pada saat aku di dalam, aku bisa langsung ini siap dibungkus atau enggak. Paling aku marahnya cuman ini kurang rasanya, ulang. Jadi direkam itu rasanya. Nah akhirnya talent-talent ini aku butuh rasanya dia. Jadi makanya genrenya aku bikin semua, dari yang hip, dari yang pop, dari yang genzi-genzi, yang i-pop-i-popan lah, model hip-pop gitu, sampai yang Melayu remix aku punya.
1: Religi makanya ada Bang Henry tadi itu kan tuh.
2: Iya,
1: aduh, gitu. Nice.
2: Jadi semua genre
1: itu
2: kita coba, dalam arti kalau ini konsisten dia dengan banyak lagu yang udah disiapin, dia udah rekaman 5 ya, udah 4 atau 5? 4. Udah 4 yang terekam, artinya kita udah punya stok banyak gitu, udah sekian tahun ke depan.
1: Abang udah punya stok banyak, berarti stok uangnya juga banyak, Bang.
0: Wah, luar biasa.
2: Masalah, stok lagunya banyak, uangnya belum.
0: Bisa aja Bang Rio ya.
2: Dolar lagi tinggi-tingginya Bang Iksan.
3: Kan CEO yang menyamar tadi kata
1: Bang. Iya. Masalahnya satu lagu dua lagu itu kan lumayan ya untuk satu produksian gitu.
2: Betul. Nah, itu caranya Nada Bumi itu betul. Emang kalau diproduksi dia habis-habisan, berapa biaya yang keluar? Bisa, tapi mungkin aku besok jadi gembel kan.
1: Iya. Betul. Setuju aku. Setuju.
2: Ada di Nada Bumi. Ya. Talent-talent itu sangat menyenangkan. Kita mau video klip aja. Kita kemarin sewa 3 hari di villa. Talent tuh ada 8 datang, kita syuting rame-rame di dalamnya gitu. Ya, sehingga biayanya jadinya lebih.
1: Iya, jadi sewa villanya ya sekali tapi untuk 8 ya, artis. Tapi
2: kita tuh salah satu yang di luar kan Pimpronya. Nah, mereka udah lihat tuh daerah-daerah mana spotnya yang udah oke, udah kita tinggal bawa ke sana. Nah, yang mau pulang-pulang habis syuting, yang mau nginep, kita ada kamar kan gitu.
0: Okay.
2: Ya, gitu ceritanya.
1: Nice sekali ya. Wah. Luar biasa ini. Aku suka nih dengan siklus yang ada di industrinya ini.
2: Karena aku ada program kan di Music Planner yang di Pro 2. Nah, itu membahas tentang entrepreneur di dunia musik industri, namanya Music Planner. Nah, itu yang kita bahas tuh teknis-teknisnya. Gimana terus ada seorang kombes ternyata enggak cuma di jalurnya kombes, tapi ternyata dia punya single udah lebih dari 50. Nah, ini kan menarik. Gimana caranya Bapak bisa punya 50 single? Nah, itu dia kasih tahu caranya gitu.
1: Okay, nice.
0: Okay. Sebenarnya ini ada dua pendengar lagi. Ya. Mungkin kita sapa dulu, takutnya keputus ya. Boleh. Tapi setelah itu kita break sebentar pendengar ya. Nanti boleh nelpon lagi, silakan. Ini kita mau sapa dulu, ada Bu Farida dulu tadi kayaknya yang
1: duluan. Ibu Farida dulu ya. Boleh.
0: Bu Farida dari Palu. Halo. Assalamualaikum.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, selamat siang. Silakan Bu Farida.
7: Bang Ihsan Terores sama Siliana Jamil ya.
1: Betul, iya betul. Bu Farida.
7: Iya, salam rindu dari Bu Farida ya.
1: Tempat gabung ini. Betul, udah lama Ibu Farida enggak gabung
7: sama kita. Iya, udah lama ya. Mau ke bintang tamunya ya.
0: Silakan, silakan.
7: Nanti Selamat siang.
1: Siang. Yeah. Selamat siang. Iya. Karena cuma Gema yang pakai.
0: Gema sama Karyo. Iya.
1: Gemanya lagi agak bengong.
7: Kalem banget suaranya ya.
0: Kalem banget suaranya.
3: Iya. Iya dong, harus kalem.
7: Alhamdulillah bisa jumpa ya. Ini ke Gema Akmar sama Rio Rinaldi ya.
0: Iya.
7: Ini sejak kapan ya selalu berdua kan? Ini Gema selalu ada Rio Rinaldi. Sejak kapan itu?
1: Oke. Okay.
7: Terus lagunya yang booming pada waktu itu apa sih judulnya?
1: Oke.
7: Ibu Farida tanyakan ya.
1: Oke.
7: Isan sama Celiana mau kirim salam boleh ya?
0: Boleh dong. Silakan Bu Farida.
7: Iya, karena Bu Farida rindu sama kawan-kawan ya. Masih kali ini kita gabung. Salam buat Pak Biji di Tokyo ya. Ada Pak Benijo, terus Ayu di Matohi, semua-semua yang penyiar RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Ya, untuk Gema sama Rio, ya salam sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bu Farida ya. Lanjut ada Rahma dari Sumatera Barat. Halo Rahma.
8: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sehat selalu buat Isan sama Meli.
0: Amin.
1: Oke, amin.
0: Silakan.
1: Kakakku mau tanya apa kakakku?
8: Terima kasih. Selamat siang buat Udario.
2: Udario. Selamat siang.
0: Udario. Udario ya.
8: Juga sama-sama Sumatera Barat juga nih.
1: Betul, makanya menyapanya langsung Uda.
8: Iya.
3: Gak bisa tahu ya, ini, Uda.
8: Uda Rio ini kan komposer in musik ya.
1: Iya.
8: Berarti ini buat artis-artis daerah juga pernah memproduserinnya.
1: Oke.
8: Okay. Siapa-siapa aja tuh musisi-musisi dari Sumatera Barat yang udah diproduserin.
0: Oke. Okay.
8: Buat Gema Asmara ini salam sehat dan sukses selalu deh buat pendatang baru ya. Salam sehat juga buat Udario, buat semoga sukses ke depannya.
1: Amin. Allahumma amin. Terima kasih
0: itu
1: banyak.
0: Itu saja ya, Mbak Rahma ya.
8: Boleh salam-salam.
0: Boleh, silakan.
1: Silakan Uni.
8: Salam juga buat Hendra yang dari Batu Sangkar tadi, buat Bu Farida juga nih, sama-sama teman juga di RRI Denpasar, juga buat Hendra di RRI di Padang. Salam saya juga buat semua para sahabat-sahabat RRI di mana pun berada. Spesialnya buat Kencana Kita Mirama Sister. Terima kasih. Buat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pendengar sudah kita kumpulin, tapi jawabnya nanti ya, ditahan dulu. Kita sambil mengundang pendengar juga nih yang mau bergabung ya ke Pro 1 RRI Jakarta, mau nanya langsung sama bintang tamu. Silakan, ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo. Anda boleh bergabung di 0811 7972 7912,
1: atau di telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Iya, waktunya kita dengerin lagunya Gema Asmara, Masih Diperjuangkan.

0: Kita masih sama-sama di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Betul barengan banget sama Isan Tarore dan juga
0: ada Selena Jamil.
1: Kita tidak saling cinta.
0: Tadi gimana musiknya gimana Isan?
1: Aku bilang ini musiknya lagu terbarunya dari Kakak Gema ini racun. Aku bilang
0: racun. Ya kan?
1: Masih diperjuangkan. Ini sih gak perlu diperjuangkan. Memang lagunya enak banget sih.
0: Keren banget racun. Lagunya.
1: Congrats
0: ya.
1: Kak, sekali lagi Bang Rio juga sekali lagi congrats.
0: Suaranya halus ya.
1: Enak maksudnya kawin banget ngeblend gitu menurut aku.
2: Ketawanya ya.
0: Iya, benar banget ya.
1: Ketawanya emang gimana, Bang? Aduh. Gak apa-apa. Aku juga ketawanya sering enggak manner. Aduh, ini ngelanjut ya. Ngelanjut obrolan kita tadi sebelumnya ada penelpon juga.
0: Tapi ini kita mau sapa-sapa dulu aja kali ya. Beberapa kota yang sudah mendengarkan kita siang hari ini. Jadi banyak banget nih. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Wah, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Ya, jangan lupa juga ya, apa kabar untuk Anda yang mungkin ada di stasiun relay dan juga studio produksi yang belum kita sebutin satu persatu. Apa kabarnya ya? Boleh bergabung langsung ke RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di 0811-7972-7912
1: atau juga di telepon kita 021-344-1499 dan 021-344-0696.
0: Oke, dah. Lanjut aja kali ya, langsung ke pertanyaan pendengar tadi tuh ada Ica ya.
1: Ica
0: dan Rahma.
1: Betul. Ada kalo bukan Ica sih. Yang
0: pertama itu Farida. Rahma. Oh, Farida. Oke,
1: kalau
0: Farida
1: Ica
0: Palu
1: tadi udah ditanya.
0: Nah,
1: kalau
0: salah
1: dari
0: baca, ya?
1: Ibu Farida.
0: Bagus banget tulisannya. Silakan baca sendiri tulisannya.
1: Ibu Farida nanya, Bang Rio ini maksudnya ke Kak Gema nanya sejak kapan berhubungan dengan Kak Rio, cek Kak Rio.
0: Kerjasamanya
1: mulai kapan gitu. Berarti kan tadi udah disebut sebenarnya ya.
0: Iya,
1: udah
0: satu tahun ya kurang lebihnya
2: tadi. Profesional
1: setahun. Tapi kenalnya
2: itu udah mungkin 3-4 tahun ya.
0: Iya.
1: 3-4 tahun.
0: Kenalnya.
1: Kenal di mana? Abang nonton performnya Kak Gema atau gimana?
3: Enggak sengaja sebenarnya.
2: Enggak sengaja sih, ada teman kenalin ngobrol, ternyata dia penyanyi, tapi waktu itu kan aku enggak bisa mutusin dia jadi talent Nada Bumi atau tidak. Dari sepanjang perjalanan itu tahun kemarin karena memang labelnya Nada Bumi itu di open. Ya aku tarik dia, oke mau nggak? Jadi ini gini. Oke kata dia. Lagu udah aku siapin, kasih satu, kasih dua, dilahap semua kan ya udah. Ya, baru keluar yang rilisan ini.
0: Oke. Okay.
1: Tapi sebenarnya lagu stoknya udah banyak ya, lima tadi ya.
2: Untuk dia yang terekam 4, yang stok udah aku kasih sekitar 15 ada ya.
0: Wow.
1: Kan 24 lagu ya.
3: Masih aku pilih-pilih sih mana yang
2: lebih cocok.
1: Oh, berarti tetap punya hak ya untuk memilih ya. Memang Nada Bumi memberikan itu ya.
2: Karena supaya sesuai dengan

0: dia punya mood, rasa. Kalau kita langsung tembak nih, kamu harus nyanyiin lagu ini, belum tentu dia cocok.
1: Betul.
0: Karena aku punya talent yang Gen Z, yang dia bisa dance, tapi lagunya modelnya K-popan gitu. Nah, itu kalau dikasih lagu pop kayak begini, nggak masuk kan?
1: Betul.
0: Kalau masukin ke dia, nggak jadi apa-apa.
1: Nanti dia kica, kica. Bisa jadi gitu. Ya kan kalau Gen Z gitu.
2: Iya benar-benar. Baik, baik, baik. Ada lagi pertanyaannya?
1: Nanya dia ke Kak Gema juga, Ibu Farida. Tapi ini kan berarti udah lama sebenarnya.
3: Iya, kenalnya ya.
1: Bernyanyi juga udah lama ya. Pernah ngerilis single yang booming banget gitu enggak?
3: Belum pernah sih kalau.
1: Belum ya? Belum.
0: Perdana ini.
3: Iya, perdana ini.
1: Berarti memang benar-benar perdana ya. Jadi recording secara profesional ini baru perdana berarti ya.
0: Karena selama ini kan dia pejuang penyanyi yang reguler.
1: Pejuang
3: penyanyi.
0: Oke. Okay. Wedding.
1: Itu nanti.
0: Di kafe gitu.
2: Luar biasa ya.
1: Iya. Belum. Belum diproduksi.
2: Tapi benar itu pejuang rupiah benar. Bocor kan tuh, bocor. Enggak sengaja.
1: Enggak apa-apa. Itu kan spoiler alert.
2: Dari Rama, silakan.
1: Dari Rama. Dia nanya ke Udario.
0: Iya.
1: Karena kata-katanya sama orang Sumatera Barat. Dia nanya, pernah ngeproduserin penyanyi-penyanyi daerah enggak sih? Siapa ataupun pernah menghasilkan karya enggak untuk penyanyi-penyanyi Sumatera Barat gitu mungkin?
0: Oke. Okay. Ada kebetulan aku dari kecil sempat SMP juga di Padang kan. Kebetulan sebenarnya enggak aku langsung produser, tapi papaku juga seorang musisi, rongkas dulu. Jadi dia pernah mulai dari zamannya Kasia Tujuh Muaro, lagu-lagu zaman dulu di tahun 90-an. Kalau aku pribadi di tahun 2000-an tuh ada beberapa lagu remix yang dari Bukit Tinggi. Namanya aku juga lupa ya, tapi kebetulan aku punya sepupu kontan dan dia artis Minang. Namanya Alvina Brenner. Itu bisa dicek, dan dia ya berteman dengan Fauzana yang lagi heboh juga kemarin sama Timur-Timuran itu. Nah, kebetulan adikku ini juga baru ngeluarin single Mudi Arau. Itu lagu hits tapi dibikin Timur Minang.
1: Jadi kayak kemarin viral-viral gitu ya.
0: Karena itu sekarang lagi tren, karena lagu Minang itu juga sampai detik ini datanya pendapatan nomor 2 se-Indonesia. Kalau nomor 1 adalah koplo kan.
1: Iya.
0: Baru mulai ada Batak, mulai ada yang
1: Ambon, Timur,
0: Ambon, dan lain-lain gitu. Nah, jadi kalau aku pernah produksi lagu Minang cukup banyak. Terakhir tahun kemarin aku produksi juga ada 3 lagu Minang. Satu papaku. Dia juga penyanyi kan. Aku bikinin satu sampel lagu Minang. Yang kedua ada cewek, aku lupa namanya, tapi ada. Jadi kalau memang pengen lihat, masuk aja ke Spotify, klik aja Rio Rinaldo playlistnya. Nah, di dalam itu siapa aja yang pernah aku bikinin musiknya ada semua di situ.
1: Karena kalau di spill kira-kira 3 hari 3 malam lah, nggak selesai-selesai lah.
2: Cek aja langsung ya di Spotify nanti. Bisa ya.
1: Kan agak-agak repot ya.
2: Ada lagi pertanyaan?
1: Enggak, udah.
2: Oke, kita sapa ya. Ada Lia dari Sulawesi Selatan.
1: Halo Lia.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Lia.
4: Salam kenal ya Kak Selly ya.
2: Kak Selly dan Iksan.
1: Iya.
4: Kak Selly, baru gabung.
2: Iya. Silakan, gak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa.
1: Lia mau tanya apa nih sama bintang tamu kita? Ada Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio.
4: Gak Gema ya?
1: Iya, Gema Asmara dan juga Bang Rio. Iya kan? Gimana tadi ya? Refnya? Refnya gimana tadi? Kita tidak.
4: Bagus.
1: Ya. Aku tunggu loh konten TikTok kamu ya.
4: Itu nyanyi solo ya?
2: Iya. Pakai lagunya Kak Gema ya, bikin konten TikTok ya. Mbak Lia ya. Ketawa.
1: Kata dia, aku mau bikin nama siapa? Mau tanya apa Lia sama Kak Gema?
4: Yang nyiptakan lagunya itu siapa ya?
1: Yang nyiptakan lagunya jelas. Oke. Terus apa lagi?
4: Yang ini, yang di sampingnya.
2: Oh, ini ada Bang Rio Rinaldo.
1: Pencipta lagunya. Ya,
4: itu bilangnya Jini Ojini ya. Itu apa ya? Produsernya apanya?
2: Di Jini Ojini
1: sebagai apa?
0: Oke, kita sih dulu membantu untuk musik ilustrasinya.
1: Musik ilustrasinya.
2: Terus timnya ya.
0: Zaman TPI juga ada yang horor-hororan tuh.
1: Nah, itu Toro Margen tuh.
0: Manusia harimau gitu-gitu.
1: Iya kan? Kismis kan juga tuh Toro Margen.
2: Serem. Zaman kecil ngeliat dia serem banget. Kalau
0: sekarang lihat dia.
2: Hah, kalau sekarang?
1: Ya, kalau sekarang lihat dia juga makin serem sih.
2: Iya ya. Tatapannya luar biasa.
1: Oke, kalau gitu Lia. Mm-mm. Ada lagi yang mau ditanya
2: Lia?
1: Ada
2: lagi yang bertanya Lia?
4: Itu aja. Semuanya sehat semuanya ya.
1: Amin, Lia juga sehat selalu.
2: Amin.
4: Yamin,
2: terima kasih. Terima kasih Lia. Ya. Selamat siang.
1: Ini di WhatsApp.
2: Wow. Oke, di WhatsApp masih ada satu lagi ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
5: Selamat siang.
2: Iya, dengan siapa di mana?
5: Ahmad Irwan di Bandung Timur.
2: Waduh, Ahmad Irwandi ya, Bandung Timur.
5: Iya, di kawasan Nagreg sana di sini.
2: Wah, kawasan Nagreg luar biasa.
5: Jalur macet kalau lebaran.
2: Kalau lebaran jalur macet ya.
1: Iya.
2: Silakan Pak Ahmad.
5: Namanya Bang Rio ya.
1: Mm-hmm. Bang Rio sama Kak Gema.
2: Rio Rinaldi.
5: Iya, pokoknya sama siang bara bintang tamu semua itu kan. Perkenalkan nama saya Ahmad Irwan, itu kan dari Bandung Timur, yang bukan tanah Sunda kalau Bandung Timur ya. Tadi mengutip untuk masalah Minang, memang salah satunya selalu daerah itu adalah selain Sunda, kalau Sunda daerah saya sendiri kan. Minang juga saya menyukai lagu-lagu Minang, terutama yang paling terkenal itu Pulanglah Uda sama Nasib Sawah Lunto, itu yang terkenang lagu-lagu Minang ya. Kenapa inilah, kan setiap menciptakan lagu kadang-kadang sebuah inspirasi, salah satu contoh misalkan kalau di Bandung ada semua kalau periker ini jadi lagu. Nah, untuk Bang Rio seperti apa dalam hal menciptakan lagu, apa menghasilkan situasi jamaah atau ada inspirasi oh ini diciptakan lagu seperti itu. Nah, dari satu lagu itu misalkan misal menciptakan lagu A umpamanya bisa mencapai berapa jam atau berapa menit atau langsung jadi langsung aransemen itu yang karena kan saya bertanya karena saya bukan sebagai penikmat musik bukan ahli benda musik sebagai penikmat yang menikmatkan saya bertanya kepada ahli yang suka bikin lagu seperti itu, yaitu makanya di sini kalau saya tidak fanatik kepada satu jenis musik apapun juga sekiranya ini enak ya didengar ya enak termasuk musik daerah itu maksud juga tadi kita seperti diantaranya mungkin itu yang saya tanyakan.
1: Baik, Pak Ahmad.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
5: Terima kasih atas kru RI Jakarta Pro 1. Salamnya buat semuanya yang lagi menekan di acara Pro 1 RI Jakarta setelah berakhirnya Piala Dunia.
2: Waduh.
1: Oke, Bapak. Makasih,
2: Pak Ahmad. Terima kasih.
1: Aduh, ini pertanyaannya
2: luar biasa.
1: Ke Bang Rio sih sekarang. Inspirasinya apa? Pada saat berkarya dan kira-kira berapa lama sih kalau menciptakan sebuah lagu paling lama berapa lama paling cepat berapa cepat
2: berapa cepat ya
0: jadi semua tergantung waktu dan kebutuhan
1: waktu dan kebutuhan.
0: Kalau kita bicara pribadi aku biasa bikin lagu itu bisa kalau lagi mood banget bisa cepat, kalau lagi nggak mood bisa lama kan. Nah tapi kalau masuk ke musik industrinya seperti sekarang ini karena talentnya banyak aku tidak bisa membuat mood itu menjadikan sesuatu
1: betul.
0: Jadi berdasarkan sesuai dengan kebutuhan dan speed. Jadi aku bisa bikin musik itu sejam, dua jam itu bisa clear.
1: Jadi semuanya.
0: Jadi semua karena
1: komposisi lagunya.
0: Komposisi lagunya.
1: Wow. Paling
0: nanti tinggal nambah setelah masuk take vokal apa perlu dikasih string dan lain-lain. Kalau inspirasi 50-50. Sebagian inspirasi itu benar-benar ceritanya aku. Tapi sebagian itu kayak lagunya yang Gen Z yang model K-pop itu enggak ada ceritanya aku. Jadi aku cerita sama si Veva ini. Veva kamu di sekolah ngapain aja? Nah, ada cerita tuh om gini, aku punya pacar atau pacar dia gini. Itu aku catet. Itu aku jadikan story dari cerita itu.
1: Gitu. Ya biar bisa memposisikan
0: posisikan dianya. Jadi pas musiknya selesai aku kasih ini Veva dengerin. Wah, aku banget nih om gitu.
1: Oke. Padahal itu memang dari cerita lo.
0: Oke. Cerita gua kan posisinya.
1: Makanya aku banget om katanya gitu.
0: Jadi inspirasinya berbagai sudut pandang sih.
1: Jadi itu bisa sekitar sejam udah jadi semua komposisi lagu ya. Jadi semuanya ya.
0: Makanya secepat itu. Sekarang ini ya jadi cepat bikin lagu. Stoknya juga udah banyak banget. Tinggal ini mana yang cocok sama talent mana, ini yang mana siap. Nanti timeline-nya untuk rekamannya kapan udah di gitu. Karena udah masuk musik industri, kita nggak bisa lagi berleha-leha. Oh hari ini gue bikin musik nih, 3 bulan nggak jadi-jadi kan sering.
2: Iya.
0: Mana musik lu?
1: Iya Bang, banget.
0: Perempat kata intronya doang. Maksudnya belum. Bener kan?
1: Sering gitu banget lagi terjadi.
0: Tapi kalau masuk wilayah musik industri udah gak bisa.
1: Harus cepat.
0: Kalah cepet sama Korea, kalah cepet sama yang
1: betul,
0: lain-lain.
1: Betul. Setuju. Luar biasa loh.
2: Luar biasa. Masih ada ya pendengar yang bergabung siang hari ini?
1: Ada
2: Ayu dari Maluku Tengah. Kita sapa langsung ya.
1: Oke.
2: Halo Ayu. Ayu dari Maluku Tengah. Iya, halo, silakan.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat malam, Mbak
2: Iksan. Iya.
6: Ya, itu sama Gema Asmara ya?
2: Iya, betul banget.
1: Sama Gema Asmara
2: sama
1: dan juga Bang Rio.
2: Rinaldo.
6: Ya. Gema Asmara ini sebenarnya nama aslinya atau nama di penyanyi gitu?
1: Nanti kita tanyakan ya sekalian ya.
2: Nama asli atau nama penyanyi? Oke.
6: Buat Mbak Gema.
1: Iya.
6: Selamat siang.
3: Siang.
6: Ya, juga buat Bang Rio. Selamat siang.
0: Selamat siang.
6: Kok lagu yang masih diperjuangkan ciptanya Mas Rio ya?
2: Iya.
6: Iya, maksudnya maknanya sangat mendalam sih ya. Sebenarnya menceritakan tentang sesuatu mungkin atau yang masih diperjuangkan belum sampai diperjuangkan gitu ya. Saya ini kalau lagunya sangat bagus sekali gitu ya. Tadi sempat juga Bang Rio menyampaikan bahwa kalau untuk pembuatan klip atau klip ya bisa di luar daerah gitu, boleh-boleh sekali-sekali gitu ya. Pembuatan klip bisa ke wilayah Timur Indonesia, Maluku gitu.
2: Oke.
1: Pembuatan klip ke Maluku, nggak apa-apa, nanti disponsori sama Ayu tiket pesawat semuanya.
0: Amin.
2: Maluku Tengah ya.
3: Langsung berangkat nih.
6: Ya, Maluku Tengah Pulau Seram kan banyak dengan keindahan alamnya. Mungkin lebih mau view-nya lebih berbeda gitu ya.
1: Indah sih memang. Maluku tuh memang indah sih. Tidak indah tiket pesawatnya.
6: Indah juga tiket pesawatnya. Bang Iksan, saya menyapa ya.
2: Iya boleh, ya,
1: boleh, silakan Ayu.
6: Tadi ada Bu Frida, terima kasih juga buat Pak Benicio dan juga untuk Pak Budi di Tokyo. Dan semua lagi relay pro satu Indonesia, seluruh Indonesia aja ya. Semoga selalu sehat dan tetap semangat di
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Langsung aja kali dijawab ya.
1: Silakan.
2: Nah, Kak Gema, ini nama asli atau nama palsu? Gema Asmara.
3: Ini nama asli. Sebenarnya namanya Gema Asmaranti, cuma kan Asmarantinya antinya kepanjang.
1: Kamu siapanya Happy Asmara?
2: Oh, jadi Gema Asmara aja. Iya. Asmaranti aslinya. Iya,
3: karena panjangan kan. Iya, kalau manggil kepanjangan. Jadi ya emang itu benar real name, tapi sebenarnya emang banyak yang enggak percaya sih itu rata-rata ya itu. Kiranya nama panggung.
2: Iya, biasanya kan beda banget tuh ya nama panggung sama nama asli.
0: Perlu dilihat aktenya kan gitu.
3: Gampang ditesnya. Oh, bisa kok nanti kasih nomor rekening ya, lihat aja itu.
2: Oh, gitu ya. Oh, jelas ya namanya asli. Pinter-pinter.
1: Gak usah KTP. Rekening aja.
3: Bener, KTP gak penting.
2: Bener, nomor rekening dicek bener ya.
0: Rupiah sekali.
2: Wadah, murah. Luar biasa. Jadi pundinya, waduh. Pejuang rupiah bener.
1: Bahaya banget ini. Oke, langsung produksi. Oke. Berarti memang benar nama asli ya, Gema Asmara. Biar asmaranya terus bergema ya.
3: Agak lain kan namanya.
1: Agak lain.
2: Luar biasa.
0: Jawa dan sekitarnya pasti manggilnya Gema.
2: Gema ya.
0: Gema.
2: Gema Asmara.
1: Makanya Gema, Gema. Tapi intinya dia akan berubah terus jadi nama Gas.
2: Iya.
1: Gas.
2: Iya lagi.
1: Gema Asmara.
0: Iya iya.
2: Luar biasa. Ada
1: judul
2: aja
1: lagu baru
2: ini
1: gas.
0: Ya. Jadi fansnya gas aja.
1: Iya, gas.
2: Iya, fansnya gas aja. Gema Asmara. Luar biasa ini ya, terpikirnya di Pro 1 ya.
0: Nanti ada copyright-nya nanti.
1: Terima kasih.
2: Siap. Oke, sebelum kita sapa lagi pendengar-pendengar yang ada di yang bergabung ya di Pro 1 RRI Jakarta. Untuk Anda yang mau bergabung silakan bergabung, tapi kali ini kita mau break sebentar. Betul. Ya. Masih banyak banget yang kita mau tanyain ya, Iksan ya.
1: Betul.
2: Dan nanti ada pokoknya adalah rahasia ya, San ya. Setelah ini pendengar tetap di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Berat Bersama Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama dengan Iksan dan juga Selly ya siang hari ini.
1: Dan juga bintang tamu kita yang pasti yang luar biasa ada Kakak Gema Asmara
0: dan juga Rio Rinaldo.
2: Dengan nama asli.
0: Dengan nama aslinya. Ya, wah, gak kerasa ya. Kita sudah masuk di segmen ketiga.
1: Segmen ketiga itu di mana segmen yang harus effort
0: ada,
1: sedikit.
0: Iya, betul banget. Effort ada sedikit. Apa Iksan ya?
1: Ada dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Deg-degan kata-kata apa itu? Gampang kok, gampang. Ini segmen di mana kita namanya juga Sirin ya, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi memang tujuannya adalah kita men-challenge bintang tamu kita yang kebetulan hari ini ada Kak Gema dan juga Bang Rio. Nah, ini gampang sih. Ini kan ciptaannya Bang Rio.
0: Iya.
1: Ya kan? Jadi cuman mau nyanyiin lagu ini secara duet aja, gampang kan?
0: Masih diperjuangkan.
1: Biasanya kita challenge-nya coba nyanyikan lagu Masih Diperjuangkan ini dalam bahasa Minang. Nah
0: lo, langsung gini. Gitu.
1: Apa ya? Enggak. Ini cuman duet aja.
0: Duet.
1: Bisa dong, aman dong.
0: Aman dong.
1: Gampang loh ini. Ini tumben banget produser gue baik hati loh. Challenge-nya biasanya susah-susah, ini kali ini gampang.
0: Cuma nyanyi duet
1: lagu Masih Diperjuangkan.
2: Lirik aja gue lupa ya.
0: Ini
1: Iya. Tapi ada tapinya lagi.
0: Apaan?
1: Memang kan itu duet. Ya. Terus? Tapi karakternya beda nyanyiinnya. Ya. Tetap ada challenge-nya.
2: Gimana itu?
0: Tahu? Ya Allah.
1: Bang Rio, ala-ala Bruri Peselima. Terus
0: luar biasa.
1: Kak Gema jangan ketawa-ketawa. Ala-ala Fatin Sidkia.
0: Ya Allah. Nah lo.
1: Nah itu baru challenge kan? Nah,
0: boleh dibayang-bayangkan dulu.
2: Tapi bagian rapnya doang gak apa-apa.
1: Iya, bagian
0: boleh.
1: Rapnya aja. Nah,
2: tulis dong, lupa gue.
0: Dibayang-bayangkan dulu kira-kira gimana ya?
1: Gimana?
0: Kalau Fatin Sidkia nyanyi gimana ya? Kalau Bang Bruri nyanyi gimana ya?
1: Tidak.
0: Seru ya? Mana pas bagian rapnya susah lagi ya?
2: Susah lagi. Apa bikin lagu kayak gitu?
4: Kan rasain kan?
1: Udah siap? Kalau siap nanti akan kita record sekalian. Oke.
2: Fatin kayak gimana?
0: Fatin.
2: Dulu aja ke Fatin.
0: Nih. Gitu kan kalau Fatin kan.
1: Fatin. Gitu-gitu lah kayak gitu-gitu.
0: Dia kayak iya, gitu kan kalau nyanyi ya.
1: Kayak lagu dia pernah nyanyi lagunya Bruno yang mana? Lupa aku.
0: Green Night. Iya, dia kan gitu kalau nyanyi.
1: Put my hand on a plate for ya. Ya gitu.
0: Coba ayo. Alamatin.
1: Oke. Coba
0: boleh,
1: duet.
0: Boleh.
1: Bisa? Oke,
0: bisa dong.
1: Bang Rio lagi cari liriknya.
0: Bisa kan. Gitu ya pencipta nyontek ya?
1: Kadang-kadang suka kayak gitu karena kan lagu kita bikin abis itu nulis abis itu lupa.
0: Udah.
1: Karena bikin lagi kan.
0: Yeah. Oh. Kira-kira siapa dulu ini?
2: Versinya doang kan?
0: Iya, boleh.
1: Refnya aja.
4: Mau bagian mana aja boleh ya?
1: Iya, refnya mau bagian depan boleh, bagian belakang boleh, serah.
2: Ya, refnya aja.
1: Ya, silakan.
2: Kau tahu.
4: Fatinnya gimana ya?
2: Itu dia.
1: Kau tahu. Ya.
4: Gimana Fatinnya?
1: Kata dia, gue nyanyi lagu ini dengan cara gue aja udah susah. Disuruh alapan.
2: Kau tahu.
0: Seru nih, gimana nih? Yang mau duluan siapa nih?
1: Kita tidak. Kayak gitu-gitu sih.
4: Gitu, bukan?
1: Coba aja Kak Gema, silakan. Silakan.
0: Dia
4: gimana ya?
0: Gimana ya? Fatin tuh susah gampang ya. Produser nih nyebelin banget ya.
1: Oh. Ya, cuman dia doang kan karakternya dia.
2: Bruri juga gitu, cuman dia bisa nyanyi.
1: Tapi enggak apa-apa, ala-ala aja.
0: Ya udahlah, ala-ala aja lah.
1: Sengau-sengaunya
0: Kak Gema aja.
1: Sengau-sengaunya Kak Gema deh biar ala-ala kayak Fatin.
4: Fatin ya. kita tidak saling cinta.
1: Ya udah, okay, sekarang dengan versi Kak Gema deh, dengan Bang Rio. Gimana? Dengan Bang Rio.
0: Gimana ya ini ya?
4: Dari rap yang ini aja. Yang gampang aja yang ini.
2: Gimana?
4: Kata.
2: Iya.
4: Ya. Kau tahu ya?

0: Luar biasa. Luar biasa ternyata ya.
1: Untung dia di belakang kamera loh.
0: Aduh. Luar biasa deh ya, ternyata bisa juga ya. Walaupun ya, ya, agak ya, mikir-mikir ya, lama gitu, gimana caranya nih ya.
2: Sampai buka lirik.
0: Sampai buka lirik ya. Oke, mungkin ini karena sudah hampir di penghujung ya.
1: Betul banget.
0: Harapannya atau target kalian kedepannya untuk musik kalian gimana sih kedepannya?
3: Ke Gema dulu?
0: Atau? Boleh ke Gema dulu.
1: Bebas ke Gema dulu.
0: Ya, kalau
1: kan ini single pertama nih, berarti yang dirilis buat Kak Gema. Mungkin ada harapannya buat semua gas yang ada di
0: gas, semua gas, udah fix ya ini ya, gas ya.
3: Salaman dulu udah
0: gas. Ya, gas ya, gas. Saksinya seluruh Indonesia ya.
3: Oke. Orang yang pencet gas itu karena ada
0: masukan dari Kak Ihsan gitu ya.
4: Benar.
0: Gema Asmara gas. Oke.
4: Benar.
3: Nanti sekian persen disisihkan lah.
1: Iya. Ya Allah, jatuhnya gue kayak amal jariah. Canda. Okay. Apa yang mau disampaikan Kak Gema buat semuanya?
4: Ya, harapannya ke depan udah pasti pengennya kan lagunya diterima sama semua kalangan gitu. Terus enggak cuma sampai di satu lagu doang, di lagu-lagu berikutnya ya benar bisa jadi, ya itu tadi penggemar jadi gas ya.
0: Jadi gas ya, terbentuknya gas gitu, ya.
4: Ya. Terus boleh juga langsung didengerin aja semua di platform musik
1: digital.
4: Ya. Digital ya semuanya, judulnya masih diperjuangkan, cari aja Gema Asmara masih diperjuangkan. Terus harapannya lagi ke depan?
1: Yes.
4: Udah pasti.
1: Ada target nggak sih setiap berapa bulan sekali akan rilis lagu?
3: Ya minimum rencana sebulan sekali aja.
1: Sebulan sekali, berarti bentar lagi dalam waktu dekat ini akan rilis lagu baru lagi ya? Ya
3: minggu depan video klip dulu.
1: Uh-huh.
3: Nanti bulan Agustus ada lagi yang single kedua.
1: Oke, ditunggu. Biasa, udah bisa di spill belum ya? Sih? Judul lagunya?
3: Judul boleh.
1: Judul mah boleh dong.
4: Judulnya agak gitu lagi.
1: Agak menggelitik misalnya berarti.
4: Ayo bercinta lagi. Ya.
0: Bercinta lagi ya. Luar biasa.
1: Agak naughty ya sebenarnya.
4: Iya benar ya.
0: Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan dari Bang Rio atau mungkin Kak Gema untuk pendengar Pro 1, misalkan mau mendengarkan di mana bisa silakan promosi boleh.
4: Iya. Udah pasti semua digital platform musik. Terus jangan lupa juga follow akun IG aku bisa di @gemaasmara. Gemaasmaranya nyambung. Ya kan? Atau mungkin juga kalau mau lihat aku perform bisa datang di mana tempat aku nyanyi.
0: Iya, boleh. Update di Instagram ya biasanya.
4: Iya, boleh dicek-cek terus ya di Instagram.
1: Sama nanti ditunggu video klipnya berarti di akun YouTube-nya siapa nih?
3: Nada Bumi.
1: Di akun YouTube-nya Nada Bumi Records gitu.
3: Untuk di akunnya sih karena ini ngobrolin tentang musik digital hari ini, ya tentunya teman-teman produser, teman-teman musisi lah yang juga banyak di luar sana, apalagi di daerah-daerah yang mau mencoba mengkomposisi dan lain-lain, jangan kecil hati. Jadi gak harus ke Jakarta. Ya mereka mau di kota-kota manapun silakan, karena udah sistemnya digital.
1: Betul banget.
3: Jadi udah bisa. Yang penting berkarya. Gak usah mikirin ini lagu nanti viralnya kayak gimana ya. Karena viral itu ada di tangan Tuhan.
1: Betul banget
3: ya, betul. Tapi yang penting bagaimana caranya orang notice dengan lagu kita. Dengan segala upaya sosmednya diangkat.
1: Betul.
3: Ya semuanya di share. Ya, dan jangan sampai malu-malu bahwa kita ini penyanyinya, bahwa kita yang membawakan materinya dan yang lain itu sih. Dan ini Nada Bumi sebagai salah satu record labels yang ada di Indonesia juga. Ya talent-talent juga sekarang lagi berjuang masing-masing. Jadi aku juga saling kolaborasi. Jadi gak cuman label yang akan dorong artisnya, tapi ya artisnya juga dorong dirinya sendiri dong. Gitu, untuk bisa bahwa iya loh ini ada materi yang bagus, silakan didengarkan. Mudah-mudahan semuanya menyukainya.
1: Yes, amin, okay, amin. Tapi dari tadi semuanya itu sebenarnya bagus banget semua filosofi Nada Bumi Records. Kalau disingkat jadi nabur. Memang menabur semua karya-karya.
0: Bisa aja, gitu.
1: Ya,
0: bisa
1: kan?
0: Aja ya, keren banget.
1: Nabur.
0: Banget.
1: Salaman lagi. Nabur. Ya.
0: Nada Bumi Records ya. Luar biasa di segmen kali ini pendengar ya. Kita udah berbincang-bincang bersama dengan Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio Rinaldo ya Iksan ya.
1: Yes, betul.
0: Kita doakan semoga proyeknya ke depannya semua lancar.
1: Amin.
0: Lagunya juga bisa booming ya. Amin. Dengan usaha-usaha yang udah dilakukan semuanya. Yes, dan kita mau ngucapin terima kasih banyak sudah main ke Prosotera di Jakarta.
1: Ditunggu nanti karya berikutnya.
0: Betul.
1: Buat Kak Gema dan juga buat Abang Rio yang pasti. Artis-artis berikutnya juga boleh mangga atau
3: sudah keluar.
1: Sudah keluar.
3: Ini lagu anak-anak keluar. Sebelumnya lagu.
1: Akhirnya ada lagu anak-anak.
3: Ada. Aku produksi lagu anak-anak udah dua.
0: Wow.
1: Mantap.
3: Yang maksudnya udah rilis ya.
1: Mantap.
3: Nanti ada lagi yang lainnya gitu.
1: Tuh jangan lupa. Berarti kalau mau lihat semuanya nanti lihat aja di Nada Bumi Records ya.
0: Iya, betul banget.
1: Buat semua pendengar. Terima kasih banyak buat semua pendengar.
0: Betul banget. Terima kasih banyak semuanya sudah mendengarkan Prosotera di Jakarta di 100% Indonesia Nasional. Dan kali ini saya Leni Jamil pamit.
1: Isan Tarore juga pamit undur diri.
0: Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Bye-bye. Bye.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Segera Anda ikuti Majalah Udara Kentongan.

Selamat sore Pranger, kita bersama kembali di program Kentongan untuk edisi hari ini, hari Selasa 21 Juli 2026. Dan kita akan membahas mengenai topik terkait bencana kebakaran hutan dan lahan. Pranger, bencana kebakaran hutan dan lahan adalah bencana alam yang terjadi diakibatkan perubahan cuaca atau iklim. Bencana ini dapat menimbulkan asap hingga dampak kesehatan. Kebakaran hutan timbul akibat faktor kesengajaan seperti pembakaran lahan oleh manusia atau yang tidak sengaja karena terlalu panas atau dengan adanya kondisi cuaca. Nah, pendengar, kesiapsiagaan BPBD juga dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan serta pergantian musim, ini juga berpusat pada penetapan status siaga darurat, kemudian patroli deteksi dini dan operasi modifikasi cuaca. Langkah antisipasi seperti ini difokuskan pada pengelolaan manajemen seperti di lahan gambut untuk mencegah kekeringan saat musim kemarau.

0: Selamat datang di Indonesia, negeri dengan kekayaan dan keindahan alamnya. Tapi di sini pula kaya dengan bencana alamnya.
1: Kita memiliki 500 gunung api dan 127 yang aktif. Jumlah ini 13% dari gunung api di dunia. Kita berada di patahan lempengan. Karena posisi inilah, wilayah kita sangat rawan gempa dan tsunami. Begitu pula dengan iklim tropis yang kita miliki. Membuat curah hujan yang cukup tinggi memudahkan terjadinya pelapukan pada tanah. Membuat kondisi struktur pada tanah tidak stabil. Sehingga risiko terjadinya tanah longsor dan banjir bandang menjadi besar di negara kita. Belum lagi karena aktivitas manusia. Mulai dari tata ruang dan alih fungsi lahan, tambang dan perambahan hutan, pembakaran hutan dan lahan, limbah manusia dan hewan, limbah medis, limbah industri dan sampah plastik. Campur tangan kita juga ikut andil dalam bencana yang melanda.
0: Bencana alam bukanlah untuk ditakuti dan disalahkan. Beradaptasi dan mengenali bagaimana bencana alam yang ada di kawasan kita menjadi jawaban yang baik. Ditambah pengetahuan dini terhadap bencana untuk mengurangi dampak kerugian. Masa depan manusia mungkin tetap menjadi kehendak Tuhan, tapi masa depan kesehatan lingkungan dunia tetap di tangan kita.

Baik, pendengar, kita ajukan kembali program mitigasi bencana dengan topik adalah mengenai pembakaran lahan dan hutan. Nah, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPPD Sumatera Selatan mencatat ada 10 daerah di Provinsi Sumatera Selatan ini menetapkan juga status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan sebagai antisipasi menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan pada bulan Agustus sampai dengan September 2026. Nah, pendengar, daerah terbaru yang menetapkan status siaga darurat karhutlah adalah juga Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku Selatan, dan status ini berlaku mulai 10 Juli hingga 30 November 2026. Sebelumnya, 9 kabupaten lain yang telah terlebih dahulu menetapkan status siaga darurat yaitu Muara Enim, Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Penukal Abab Pematang Ilir, Ogan Komering Ulu, Musyarawas Utara, dan Musyarawas. Selain di tingkat kabupaten, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga telah menetapkan status siaga darurat karhutla yang berlaku hingga 30 November 2026.

Baik, pendengar, mitigasi bencana kita akan lanjutkan setelah nuansa lagu islami, karena sesaat lagi kita akan mendengarkan beduk dan azan sholat asar untuk hari ini pada pukul 15.34 waktu Indonesia Barat.

Mendengar dimanapun Anda berada saat ini, sejenak kita akan mendengarkan azan sholat asar untuk hari ini, kebersamaan kita di hari Selasa 21 Juli 2026 untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya azan sholat asar untuk hari ini, tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah sholat asar. Kami bertugas saat ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya robbal alamin.

0: Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali program Kentongan sore hari ini. Pendengar, dalam upaya pencegahan bencana kekeringan dan tentunya kekurangan air sangat dirasakan. Dengan kekeringan dan kekurangan air ini, maka terjadi dampak perusakan tanaman seperti padi dan perkebunan. Dengan kata lain, mitigasi dan juga tentunya sangat berdampak terhadap dunia pertanian dan perkebunan. Kita akan simak wawancara singkat bersama penyuluh pertanian Sumatera Selatan, Julian, berikut ini.
1: Baik, Bang Julian, selaku pengamat dan pemerhati pertanian di Sumatera Selatan, Bang, ini kan menghadapi musim kemarau dan terbilang cukup panjang ini kemarau. Nah, kalau dari kacamata Abang, pengamatan Abang, seperti apa sih seharusnya pertanian di Sumatera Selatan agar tetap bertahan dan mungkin bisa memberikan surplus untuk membantu pangan di Sumatera Selatan nih, Bang?
2: Pertama, memang fenomena kemarau yang panjang atau kemarau yang basah itu kan fenomena perubahan iklim.
1: Iya.
2: Nah, harusnya memang kita sudah mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan kondisi seperti ini.
1: Ya.
2: Jadi ada istilahnya tuh climate smart agriculture.
1: Iya, benar.
2: Ya, bagaimana pertanian itu cerdas terhadap perubahan iklim kan?
1: Iya.
2: Tapi kalau kita lihat kondisi di lapangan, sebenarnya petani juga belum mampu untuk menghadapi perubahan iklim sekarang ini.
1: Ya.
2: Kenapa? Karena adanya introdusir pertanian yang menggunakan kimia, pestisida kimia, bibit hibrida, itu juga yang membuat mereka rentan sebenarnya terhadap perubahan iklim.
1: Ya.
2: Beda dengan pertanian-pertanian yang dahulu yang masih selaras dengan alam kan, mereka punya bibit-bibit yang memang cukup tahan genangan misalnya, karena pohonnya padinya tinggi-tinggi misalnya kan.
1: Yeah.
2: Juga ada yang juga padi ladang yang juga bisa ditanam di tempat-tempat yang kering misalnya kan. Nah, sekarang kan jenis padi kita ini kan hampir seragam.
1: Yeah, yeah.
2: Karena tuntutan peningkatan produktivitas ini kan.
1: Yeah.
2: Dia membutuhkan lebih manja istilahnya kan. Nah, karena itu menghadapi kemarau yang cukup panjang ini cukup apa namanya rentan gitu kan. Bisa-bisa adanya pengurangan produksi kita kalau apa namanya tidak diatasi. Memang biasanya kalau sawah itu kita di beberapa lokasi terutama di Lebak ya yang tidak punya irigasi teknis, biasanya ada irigasi pompa. Tapi irigasi pompa ini kan kendalanya juga perlu bahan bakar ya.
1: Iya.
2: Perlu bahan bakar, kadang-kadang petani juga tidak punya kemampuan untuk membeli bahan bakarnya, dan juga kalau sumber-sumber airnya jauh dari sawah juga bermasalah karena apa namanya perlu selang atau pipa yang cukup panjang kan.
1: Berarti Bang, secara tidak langsung ini juga nanti akan berpengaruh terhadap harga hasil pertanian ini sendiri ya, nih Bang.
2: Biasanya begitu. Ketika produksi atau supply itu menurun, sementara permintaan terhadap pangan itu relatif tetap kan, bahkan yeah, meningkat kalau adanya pertambahan penduduk, maka harga-harga akan menjadi naik atau lebih tinggi.
1: Okay. Bang, yang terakhir sedikit saja, closing statement mungkin Bang, apa himbauan untuk petani dan juga pemerintah?
2: Ya, pertama petani juga harus mulai belajar bagaimana konsep CSA itu, climate smart agriculture itu.
1: Ya.
2: Tapi petani juga jangan dibiarkan mereka, peran pemerintah juga sangat penting supaya betul-betul membuat satu program yang tepat ya di lapangan. Jadi kan pemerintah ini sering terlambat kadang-kadang kan merespon situasi kan.
1: Iya.
2: Karena birokrasi, karena anggaran, karena belum dimasukkan dalam perencanaan kerja. Nah, itu kadang-kadang menjadi masalahnya di situ.
1: Belum lagi pupuk yang lumayan mahal, Bang.
2: Ya. Kadang-kadang juga persoalan-persoalan input produksi juga makin hari makin mahal dan kadang-kadang yeah, langka di tempat-tempat tertentu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Oke, Bang Julian Junaidi, terima kasih sudah bergabung bersama RRI pagi hari ini. Ya. Bang, sehat selalu, sukses selalu ya, Bang.
2: Terima kasih, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Pendengar, bencana kebakaran hutan bisa terjadi kapanpun. Lantas bagaimana kita mencegah bencana tersebut? Di antaranya senantiasa menjaga kebersihan lingkungan, kemudian mencari tahu dan memahami tentang potensi bencana hidrometeorologi di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Untuk aktivasi pasca siaga darurat bencana di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, terutama di daerah yang rawan bencana. Dan semua tentunya membutuhkan penegakan hukum yang tegas kepada pelanggaran perusakan lingkungan. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, kita dapat mengurangi resiko dan dampak buruk dari bencana kebakaran hutan dan lahan. Karena pencegahan lebih baik daripada pengobatan, mari kita bersama menjaga lingkungan dan melindungi diri dari bencana. Demikian berbagai informasi mitigasi bencana hari ini mengenai bahaya kebakaran hutan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kentongan berikutnya.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kita tidak pernah menginginkan musibah kebakaran terjadi, baik di lingkungan tempat tinggal kita atau di tempat hiburan. Tetapi paling tidak, jika kita memahami prosedur evakuasi keadaan darurat kebakaran, kita akan bisa mengambil langkah dan keputusan yang tepat. Kita harus tetap tenang dan jangan panik. Segera menuju tangga darurat yang terdekat dengan berjalan biasa, dengan tidak berlari. Lepaskan sepatu hak tinggi karena menyulitkan dalam langkah kaki. Janganlah membawa barang yang lebih besar dari tas kantor atau tas tangan. Bila pandangan tertutup asap, berjalanlah dengan merayap pada tembok atau pegangan pada tangga. Atur pernapasan pendek, jangan berbalik arah, karena akan bertabrakan dengan orang-orang di belakang Anda dan menghambat evakuasi. Segeralah menuju titik kumpul yang ada di tempat tersebut untuk menunggu instruksi berikutnya. Pesan ini disampaikan oleh Pul 1 RRI Palembang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Si peserta didik ini mencintai, karena dengan mencintai pasti pertama bangga dulu sih, bangga. Benar. Kalau dia sudah bangga otomatis dia akan cinta, kalau dia sudah cinta otomatis dia akan memelihara.
3: Banyak juga, makin terus terkait dengan bahasanya.

Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Belajar Sumba. Sari berita, guru bahasa Lampung di Waikanan didorong untuk menerapkan metode pembelajaran kreatif dan kontekstual guna meningkatkan minat literasi daerah para siswa. Langkah ini diharapkan mampu mengubah persepsi siswa terhadap muatan lokal sekaligus membuka peluang prestasi melalui kompetisi bahasa daerah. Upaya pelestarian bahasa daerah dimulai dari lingkungan keluarga sebagai langkah awal memperkenalkan bahasa ibu.

Saudara pendengar, inilah Warta Belajar Sumba, menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung, edisi Selasa 21 Juli 2026, bersama saya, Dudi R. Pramana. Mengawali Warta Belajar Sumba hari ini, kita mulai dari RRI Bengkulu.

0: Upaya pelestarian bahasa daerah dimulai dari lingkungan keluarga. Sebagai langkah awal memperkenalkan bahasa ibu, selengkapnya disampaikan Bisara Sianipar dari RRI Bengkulu.
1: Bahasa daerah sebagai identitas budaya kini menghadapi tantangan di tengah perkembangan zaman. Di Bengkulu, penggunaan bahasa rejang di kalangan generasi muda dinilai semakin berkurang karena banyak yang menganggap bahasa daerah sudah tidak lagi sesuai dengan gaya hidup masa kini. Salah satu anggota pemuda Ikatan Keluarga Jang Pat Petulai atau IKJPP Bengkulu, Lubis, mengatakan kondisi tersebut tidak hanya terjadi di daerah asal tapi juga terlihat saat masyarakat rejang berada di perantauan. Menurutnya banyak anak muda yang bertemu dengan sama suku rejang justru lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari. Lubis menilai pelestarian bahasa rejang harus dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua diharapkan terus membiasakan penggunaan bahasa daerah saat berkomunikasi dengan anak-anak, dan anak-anak pun didorong untuk memalas menggunakan bahasa rejang agar kebiasaan tersebut tetap terjaga dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2: Bapak saya, ibu saya orang rejang, setiap di rumah misalkan kita bahasa itu. Nah, ketika hari ini di modern ini banyak juga bagaimana terus terkait dengan bahasa itu. Nah, banyak orang itu kadang-kadang malu-malu menggunakan bahasa rejang.
1: Selain dari lingkungan keluarga, kemajuan teknologi juga dinilai menjadi peluang besar untuk memperkenalkan kembali bahasa daerah kepada masyarakat luas. Berbagai platform digital dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, terutama bagi masyarakat rejang yang telah lama merantau dan mulai melupakan bahasa ibu mereka. Lubis juga berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pelestarian bahasa daerah melalui dunia pendidikan. Penambahan muatan lokal bahasa daerah di sekolah dinilai menjadi langkah penting agar siswa sejak usia dini terbiasa mempelajari dan menggunakan bahasa daerah dalam aktivitas sehari-hari. Dengan keterlibatan keluarga, sekolah, pemerintah, dan dukungan teknologi, diharapkan bahasa rejang dapat terus lestari sebagai bagian dari kekayaan budaya Bengkulu yang harus dijaga bersama. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Dari RRI Bengkulu, kita menuju RRI Sungai Penuh.

0: Saudara pendengar, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh percepat penuntasan penyakit tuberkulosis atau TB, di mana terdapat 174 kasus ditemukan pada tahun 2026. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh terus mempercepat penuntasan kasus tuberkulosis atau TB di Kota Sungai Penuh. Langkah ini sejalan dengan program nasional untuk mengakhiri kasus TB di seluruh daerah di Indonesia. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Yep Rizal, mengatakan bahwa upaya tersebut merujuk kepada peraturan Presiden tentang penanggulangan tuberkulosis. Melalui kebijakan ini, maka pemerintah menargetkan pada tahun 2030 Indonesia terbebas dari kasus TB. Yep Rizal menjelaskan pada tahun 2025 tercatat sebanyak 432 kasus TB di Kota Sungai Penuh. Sementara itu pada tahun 2026 hingga saat ini telah ditemukan sebanyak 174 kasus TB. Untuk mencapai target tersebut, maka Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh terus meningkatkan upaya deteksi dini, pemeriksaan, serta pengobatan bagi pasien TB.
2: Sesuai dengan apa? Dengan Perpres nomor 67 tahun 2021 itu tentang penanggulangan tuberkulosis. Di situ dibunyikan bahwasanya pada tahun 2030 kita sudah zero. Ya kan kasus 2026 untuk kasus TB kita sekarang ini dari 1 Januari sampai 1 Juli ada 174 kasus. Kemudian kalau kita sandingkan dengan apa? Dengan 2025 kemarin itu dari 1 Januari sampai 31 Desember 25 ada 432 kasus.
1: Sementara itu, pasien tuberkulosis yang menjalani pengobatan akan mengikuti program pengobatan selama 6 hingga 9 bulan sesuai dengan kondisi masing-masing pasien. Dinas Kesehatan juga menghimbau kepada masyarakat untuk segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala TB seperti batuk berkepanjangan, demam, penurunan berat badan, dan berkeringat pada malam hari. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita beralih ke RRI Palembang.

0: Berikut tanggapan masyarakat Sumatera Selatan terkait upaya melestarikan bahasa daerah yang dihimpun oleh reporter Erlin Partesa dari RRI Palembang.
1: Saya Nana dari Taman Kenten. Menurut saya bahasa daerah itu jangan hanya dipakai saat acara adat saja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Saya senang kalau ada kegiatan di sekolah atau media yang ikut mengenalkan bahasa daerah kepada generasi muda. Dan dengan begitu, bahasa daerah tetap hidup dan tidak dilupakan.
2: Kalau saya ya, saya percaya bahwa bahasa daerah bukan sekadar alat komunikasi ya. Apalagi di tengah derasnya perkembangan teknologi dan pengaruh budaya global. Kita memang perlu menguasai bahasa Indonesia dan bahasa asing. Namun, bukan berarti bahasa daerah harus ditinggalkan. Justru kemampuan berbahasa yang ideal adalah mampu menempatkan setiap bahasa pada ruang dan fungsinya.
3: Kalau menurut saya sih bahasa daerah itu memang harus terus dilestarikan karena itu emang jadi bagian dari identitas budaya kita. Jadi walaupun saya sehari-hari itu pakainya bahasa Indonesia, tapi saya tuh tetap berusaha menggunakan bahasa daerah juga saat berbicara dengan keluarga. Jadi saya merasa kalau bukan dari kita yang menjaga, lama-lama bahasa daerah itu juga bisa hilang begitu.
0: Pendengar dari Palembang, kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan program revitalisasi bahasa daerah dengan menggelar BIMTEK untuk guru dalam rangka melestarikan bahasa daerah. Terkait hal tersebut, reporter Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat telah mewawancarai Widya Bahasa, ahli muda kantor bahasa. Mari kita simak hasil wawancaranya.
1: Mendengar, Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan program revitalisasi bahasa daerah dengan menggelar bimbingan teknis untuk para guru. Saya sudah bersama Widya Bahasa, ahli muda Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung, Ibu Dwi Oktarina. Bu, bisa dijelaskan seperti apa program revitalisasi bahasa daerah ini?
2: Baik, jadi memang Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai salah satu pilar utama dalam sebagai lembaga yang menjaga bahasa, itu memang fokusnya ada tiga, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Nah, salah satu yang menjadi program utama kami di Badan Bahasa adalah revitalisasi bahasa daerah. Jadi sebagai sebuah program itu menyasar jumlah bahasa, tidak hanya bahasa sebenarnya. Jadi kami bekerja dalam sebuah kerangka revitalisasi bahasa, sastra, dan aksara daerah, seperti itu. Nah, untuk kegiatannya ini memang dikhususkan pada bahasa daerahnya. Nah, sebagai gambaran, di Indonesia sendiri ada 718 bahasa yang sudah terdata, tapi memang tidak menutup kemungkinan karena bahasa itu kan dinamis ya, selalu ada pengurangan ketika berbicara bahasa-bahasa yang sangat rentan. Nah, tapi itu sebagian besar memang berlaku di wilayah Indonesia bagian timur karena jumlah penutur yang sedikit dan rentang geografis alam yang menyusahkan, sangat susah untuk kita ada di sana dan mendokumentasikan seperti itu. Nah, tapi itu penambahan bahasa memang ada kemungkinan, tapi kayaknya kecil. Yang lebih rentan itu pengurangan bahasa di kita. Nah, tapi syukurnya kalau di Bangka Belitung sebagai sebuah provinsi, kita karena memang bahasa kita yang dominan adalah Melayu dan bahasa lain itu adalah bahasa datangan, kita bisa menganggap, kita bisa menyebut bahwa untuk kondisi di Bangka Belitung sebenarnya relatif aman. Nah, fungsi dari kegiatan kami ini adalah semakin menggiatkan, semakin menggalakkan penggunaan bahasa daerah itu sendiri supaya jangan sampai hilang. Nah, program revitalisasi bahasa daerah atau kami biasa menyebut RBD ini sudah kami laksanakan 2 tahun. Jadi pertama kali kami laksanakan 2024,

0: temukan di ya ketika masuk sekolah SD, SMP atau SMA. Tetapi untuk bahasa yang pertama kali harusnya diajarkan itu adalah bahasa daerah atau bahasa ibu. Itu yang dituturkan dari keluarga terdahulu. Ya. Untuk lingkup pertama yang harusnya mengajarkan bahasa itu adalah ibu, ayah, nenek, kakek, dan kita menyebutnya bahasa ibu.
1: Bagaimana kantor bahasa melakukan intervensi ke sekolah-sekolah sebagai upaya pelestarian bahasa daerah?
0: Badan Bahasa melakukan intervensi ini dengan melibatkan Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah terkait untuk bagaimana supaya memasukkan bahasa daerah ini ke dalam kurikulum. Jadi selain di jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP itu selain ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kita mencoba untuk menggiatkan kembali muatan lokal yang berbahasa daerah. Nah, pada 2024 sebagai contoh di Kabupaten 2024 kami di Pulau Bangka, itu Kabupaten Bangka Tengah itu sudah mulai menyusun kurikulum untuk muatan lokal seperti itu. Dan kami harapkan di kabupaten-kabupaten lain sebenarnya bergerak juga. Karena kami tidak mungkin bisa mengintervensi sejauh itu. Harus, jadi anggap saja program RBD ini sebagai pemantik bahwa yang punya kewenangan lebih jauh adalah Dinas Pendidikan di kabupaten kota masing-masing. Sehingga kami harapkan apa yang telah dilakukan di satu kabupaten bisa direplikasi di kabupaten lainnya. Dan itu juga terjadi di Kabupaten Belitung, 2025 tahun lalu kami mengadakan, dan untuk muatan lokal itu sudah diajarkan di SD. Untuk SMP masih akan diproses kata mereka. Jadi kami dengan langkah kecil ini semoga kabupaten-kabupaten lain itu ikut bergerak.
1: Terakhir Bu, harapannya dengan revitalisasi bahasa daerah seperti apa Bu?
0: Nah, jadi memang luaran atau output dari kegiatan ini adalah guru, kan ini pesertanya guru. Guru ini kami harapkan kembali ke sekolah, kembali ke instansi pendidikan untuk mengimbaskan atau mengajarkan kepada satu siswa dan kedua ke rekan sejawat mereka. Jadi, penularan untuk kita menggunakan atau mengajarkan materi-materi dalam bahasa daerah ini tidak terhenti pada guru yang ini saja. Selain itu, kami juga nantinya akan mengadakan yang namanya Festival Tunas Bahasa Ibu. Itu adalah ajang perlombaan untuk para siswa. Jadi lomba-lombanya ya lomba-lomba yang kami materi yang kami ajarkan ini. Jadi mulai mendongeng bahasa daerah, berpantun bahasa daerah, pidato bahasa daerah. Jadi harapan kami sangat besar di pundak Bapak Ibu guru ini untuk ketika kembali ke sekolah bisa menularkan semangat berbahasa daerah itu. Lalu anak-anaknya ini akan, para tunas bahasa ibu ini akan sangat mencintai bahasa daerah. Lalu mereka bisa menunjukkan itu entah dalam pertunjukan, penampilan, seperti itu dalam ajang yang akan kami selenggarakan. Tapi tidak hanya berhenti pada ajang itu, kami berharap juga dari pemerintah daerah itu akan membuka kebijakan-kebijakan yang mendukung pelestarian bahasa daerah. Karena sebenarnya di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah ada Perda nomor 5 tahun 2024 yang mengatur mengenai perlindungan pelestarian tentang bahasa dan sastra daerah. Jadi sebenarnya sudah ada payung hukumnya.
1: Mendengar demikian wawancara saya bersama Ibu Dwi Oktarina selaku Widya Bahasa Ahli Muda Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung. Saya Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
3: Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah kabupaten dan kota terus mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat pemanfaatan produk pangan lokal. Program ini dinilai masih dibutuhkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Berikut laporan Nuriyah Novasari dari RRI Bandar Lampung.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus menjadi perhatian pemerintah sebagai salah satu

0: Satu upaya memperbaiki kualitas konsumsi masyarakat, khususnya bagi peserta didik. Selain memastikan makanan yang disajikan memenuhi kebutuhan gizi, pemerintah juga terus memperkuat pengawasan terhadap proses pengolahan makanan hingga distribusinya kepada penerima manfaat. Pemanfaatan bahan baku lokal juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut karena dapat mendukung petani, peternak, dan pelaku usaha pangan di daerah. Pemerintah berharap keberadaan dapur MBG tidak hanya memberikan manfaat dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Berbagai evaluasi terus dilakukan agar kualitas makanan yang diberikan semakin baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan, koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik dan pengawasan dapat dilakukan secara optimal.
1: Kita lihat makanan gratis di sini MBG, jadi luar dugaan, ternyata kita cicip juga tadi, makanannya banyak yang enak juga. Mungkin nanti koordinasinya saja nanti. Kalau koordinasinya sudah kita lakukan dengan baik, karena nanti kalau pemerintah sudah turun langsung, jaksa, polisi, semua TNI, insya Allah. Makanan sudah ada tidak lagi yang katanya tidak enak, makanan sudah yang mentah, ada yang kurang baik, insya Allah. Ke depan, insya Allah akan balik lagi. Apalagi udah mulai ini ya, kantin-kantin ya yang megang, insya Allah.
2: Oke, Bunda. Terima kasih, Bunda.
3: Oke, terima kasih.
0: Eva Diana menjelaskan, pemerintah kota terus melakukan pembenahan agar kualitas makanan yang diberikan kepada penerimaan manfaat semakin baik dan sesuai standar yang ditetapkan. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menilai, program makan bergizi gratis masih sangat dibutuhkan mengingat konsumsi protein, masyarakat perlu terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
4: Ya, tadi kan dilihat, ternyata konsumsi protein kita nomor 5 terbawah SDM kita, sosial kebutuhan kita, dan juga kita konsumsi pangan, tentu MBG bisa menyerap kebutuhan pangan kita.
0: Rahmat Mirzani menambahkan, program tersebut juga berpotensi memperkuat sektor pangan daerah melalui pemanfaatan hasil produk lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dapur MBG. Melalui penguatan kualitas gizi dan pemanfaatan produk lokal, program MBG diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia di Lampung. Dari Bandar Lampung, Nurdana Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar dari RRI Bandar Lampung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Tidak terserap maksimal, ribuan kuota sertifikasi halal gratis untuk Provinsi Jambi yang masih tersisa dialihkan menjadi kuota nasional. Berikut laporan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Program sertifikasi halal gratis yang dipersiapkan pemerintah belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha di Provinsi Jambi. Dari ribuan kuota yang sebelumnya dialokasikan untuk Jambi, banyak yang tidak terserap hingga akhirnya dialihkan menjadi kuota nasional. Pengawas Jaminan Halal Hadian Asraf mengajak pelaku UMKM segera mendaftarkan usahanya sebelum kuota nasional kembali habis. Dijelaskannya, pemerintah pada tahun 2025 menyediakan sekitar 1,15 juta kuota sertifikat halal gratis atau SHATI secara nasional sebagai upaya mempercepat pemenuhan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Khusus Provinsi Jambi, awalnya dialokasikan sekitar 14 ribu kuota. Namun setelah adanya efisiensi, kuota tersebut menjadi sekitar 1.500 sertifikat. Namun setelah adanya efisiensi, kuota tersebut menurun menjadi sekitar 11.500 sertifikat. Dari jumlah itu, realisasi pendaftaran hanya mencapai sekitar 6.500 pelaku usaha. Menurut Hadian, pada awal Juli lalu, sisa kuota Jambi dilepas ke nasional karena tidak terserap. Saat ini tinggal sekitar 80.000 kuota nasional yang diperebutkan seluruh daerah, sehingga pelaku usaha harus bergerak cepat.
2: Efisiensi jadi 11.500, itu tercapai 6.500 kuota se-Jambi. Nah, sayangnya di bulan Juli kemarin, awal Juli, itu kuota SHATI dilepas ke nasional. Jadi sisa kuota sekarang sekitar 80.000 kuota lagi. Itu yang harus dicapai oleh seluruh nasional. Jadi bukan Jambi saja, jadi cepat-cepatan.
1: Menurutnya, pemerintah bersama berbagai pihak telah melakukan sejumlah langkah percepatan, mulai dari rapat koordinasi lintas instansi hingga penguatan peran lembaga pendamping proses produk halal atau LP3H dan lembaga pemeriksa halal atau LPH. Meski demikian, rendahnya serapan kuota menunjukkan masih minimnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikat halal. Sertifikat halal penting karena menjadi jaminan kualitas dan kehalalan produk. Hadian mengungkapkan berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi, terdapat sekitar 176.000 UMKM. Namun hingga saat ini baru sekitar 25.000 pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat menjadi sekitar 30.000 pada tahun ini, namun masih jauh dari target. Tati Wijaya melaporkan RRI Termudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Bintuhan. Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur memastikan masa MPLS Sekolah Rakyat terintegrasi 14 Kaur pada akhir Juli 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman dari RRI SP Bintuhan.
3: Sekolah Rakyat Terintegrasi 14 Kabupaten Kaur dipastikan mulai beroperasi pada tanggal 31 Juli 2026. Sebanyak 270 peserta didik dijadwalkan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah secara serentak bersama seluruh sekolah rakyat di Indonesia. Kepastian tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nasrul Rahman saat menerima pengawas pembangunan sekolah rakyat terintegrasi Tommy Haryanto di ruang kerjanya beberapa hari lalu. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai persiapan menjelang operasional sekolah rakyat, mulai dari kesiapan pelaksanaan MPLS, ketersediaan tenaga pendidik, pemenuhan kota siswa, hingga perkembangan pembangunan sarana dan prasarana kampus permanen di Desa Cecupan, Kecamatan Tetap. Sekedar menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat, jadwal pelaksanaan MPLS yang semula direncanakan pada tanggal 13 Juli 2026 diundur menjadi 31 Juli 2026. Penyesuaian jadwal tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh kesiapan berjalan optimal. Selain itu, Sekda Kaur juga menjelaskan terkait penerimaan peserta didik, Kementerian Sosial RI menetapkan kota sebanyak 270 siswa. Kota tersebut terbagi masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, 90 siswa jenjang SMP, dan 90 siswa jenjang SMA. Namun demikian, hingga proses seleksi selesai, jumlah calon peserta didik jenjang SD baru mencapai 12 orang. Sementara itu, pada jenjang SMP dan SMA masih terdapat peserta cadangan yang siap mengisi kuota.
4: Nah, siswa itu sesuai kuotanya kita 270. Di SD ini hanya kita dapatkan pada saat ini 12 orang. Dan tadi kita usahakan sampai ke masa pengenalan siswa tanggal 31 Juli itu mencapai 30. Artinya satu rumbel Ini kan 3 rumbel, 1 rumbel itu 30. SMP 3 rumbel, SMA 3 rumbel, dan SD 3 rumbel. Hanya SD tadi cukup ketika memang itu tidak dapat, tetap 12, 1 rumbel. Sisanya kuota 270 penuh, artinya akan dialihkan kepada rumbel SMP atau rumbel SMA.
3: Tambahkan Sekda Kaur, untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Kaur akan mengajukan surat kepada Kementerian Sosial RI. Usulan tersebut bertujuan agar kekurangan kuota pada jenjang SD dapat dialihkan ke jenjang SMP atau SMA. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Selanjutnya dari RRI Bintuhan kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Pendengar guru bahasa Lampung di Waikanan didorong untuk menerapkan metode pembelajaran kreatif dan kontekstual guna meningkatkan minat literasi daerah pada siswa. Langkah ini diharapkan mampu mengubah persepsi siswa terhadap buatan lokal sekaligus membuka peluang prestasi melalui kompetisi bahasa daerah. Selengkapnya disampaikan Rio Tanjung dari RRI SP Waikanan.
1: Guru memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan bahasa Lampung di lingkungan sekolah. Peran tersebut terutama terlihat dalam proses pembelajaran yang mampu menumbuhkan kecintaan siswa terhadap bahasa daerah. Ketua Forum Guru Bahasa Lampung Kabupaten Waikanan, Septri Marbara kepada RRI mengatakan, guru menjadi faktor dominan dalam menentukan keberhasilan pembelajaran di kelas. Menurutnya, bagaimana materi disampaikan sangat mempengaruhi minat siswa. Ia menjelaskan langkah awal yang perlu dilakukan adalah menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa Lampung pada peserta didik. Rasa bangga tersebut dinilai akan mendorong siswa untuk mencintai dan memelihara bahasa daerah. Septri menambahkan, guru perlu menghadirkan pembelajaran yang kontekstual dan dekat dengan kehidupan siswa. Dengan begitu, bahasa Lampung tidak lagi dipandang sekedar pelajaran muatan lokal yang kurang penting. Menurutnya, pembelajaran bahasa Lampung juga mampu membuka peluang prestasi bagi siswa. Banyak kompetisi maupun kegiatan akademik yang berkaitan dengan bahasa daerah tersebut. Ia menilai metode pembelajaran juga perlu terus dikembangkan agar tidak monoton. Guru didorong meninggalkan metode hafal semata dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih kreatif.
2: Jadi peran guru memang sangat dominan ya, karena memang di tangan gurulah bagaimana pembelajaran itu dapat berlangsung efektif atau tidak. Kemudian apa sih sebenarnya stimulan yang dapat kita berikan agar si peserta didik ini mencintai? Karena dengan mencintai pasti pertama bangga dulu sih, bangga. Benar. Kalau dia sudah bangga otomatis dia akan cinta, kalau dia sudah cinta otomatis dia akan memelihara. Tugas atau peran guru adalah menghadirkan pembelajaran mendalam kalau sekarang ini secara kontekstual dekat dengan siswa, bukan lagi pelajaran bahasa Lampung itu pelajaran yang tidak penting, hanya pelajaran muatan lokal. Namun ternyata pembelajaran bahasa Lampung itu adalah pembelajaran yang mengasyikkan, yang dapat juga membawa peserta didik itu berkibar dengan segala prestasi-prestasinya di bidang bahasa Lampung. Peran guru yang sangat utama adalah membuat pembelajaran itu menjadi bermakna. Kami Forum Guru Bahasa Lampung juga menggiatkan kepada teman-teman guru bahwa pembelajaran itu bisa kita buat mengasyikkan.
1: Lebih lanjut, pemanfaatan teknologi juga menjadi bagian penting dalam pembelajaran. Fasilitas seperti smart panel di sekolah dapat digunakan untuk menghadirkan materi secara lebih menarik. Dirinya berharap inovasi pembelajaran terus dilakukan oleh para guru bahasa Lampung. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga eksistensi bahasa daerah di tengah perkembangan zaman. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi dari RRI Waikanan tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Dudi R. Pramana, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.

Ora merasa kelopak mata terasa berat saat mengemudi? Sekilas terlihat sepele. Padahal, satu detik terpejam di jalan bisa berarti kehilangan kendali. Mengemudi dalam kondisi mengantuk sama bahayanya dengan mengemudi tanpa fokus. Jika lelah, menepilah, istirahat sejenak. Keselamatan Anda jauh lebih penting daripada terburu-buru. Jangan mengemudi saat mengantuk, karena selamat sampai tujuan adalah yang utama.

Pendengar, kita ke informasi terkini. Masyarakat diminta tidak langsung mempercayai maupun membagikan setiap informasi diterima di media sosial untuk mencegah penyebaran hoax. Edukasi literasi digital dinilai menjadi kunci menghadapi derasnya arus informasi di era digital. Pesan ini disampaikan oleh dosen sistem informasi Universitas Katolik Musikaritas Palembang, Andri Wijaya. Dikatakannya penyebaran hoax semakin cepat karena didukung kemudahan fitur yang berbagi pada berbagai aplikasi digital. Pengguna media sosial membagikan informasi karena dipengaruhi oleh emosi tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Kondisi inilah membuat informasi palsu dapat menyebar luas hanya dalam hitungan detik. Masyarakat dapat menerapkan metode namanya stop untuk menyaring informasi sebelum membagikannya. Metode ini meliputi yang namanya stop atau berhenti sejenak, saring informasi, kemudian teliti sumber berita, observasi isi dan data pendukung, serta pastikan kebenaran informasi dengan membandingkannya pada 2 atau 3 media resmi. Untuk meningkatkan keamanan akun digital, Andri menyarankan masyarakat menggunakan kata sandi yang kuat dengan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Ia juga menghimbau pengguna mengaktifkan autentifikasi 2 faktor serta rutin memperbaharui aplikasi.

0: Arif, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari tuh tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan.

0: Hei Din, mau kemana?
1: Kantin.
0: Aku pesan nasi goreng pedas, terus tambahin telur dadar, telur ceplok setengah mateng, ayam suwir, sosis, dan jangan lupa kasih bawang goreng yang banyak. Dan sekalian minumnya es teh manis ya. Jangan lupa gulanya yang banyak ya, biar manis banget seperti dirimu.
1: Yeh, emang gue warung.
2: Konsumsi gula berlebih merupakan penyumbang utama obesitas, diabetes, kerusakan gigi. Biasakan hidup sehat.

0: macet lagi. Padahal jaraknya nggak sampai 1 km. Kalau deket gini, kenapa nggak jalan kaki aja sih? Jalan kaki? Emang masih kepikiran ya zaman sekarang?
1: Justru itu, badan jadi gerak, pikiran lebih rileks, lebih sehat, nggak pakai bensin, dan nggak nambah macet.
0: Iya juga. Napas lebih lega.
2: Biasakan berjalan kaki untuk jarak dekat. Sehatkan diri, kurangi polusi, mulai dari langkah sederhana.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Tapi sekarang, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau donor darah.
0: Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Ya ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

Beban kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali kita akan hadirkan Lentera Hati, satu acara yang kita hadirkan untuk menambah kekusukan ibadah kita, mengingat Allah dimanapun kita berada. Apalagi sesaat lagi kita akan melaksanakan ibadah salat maghrib. Kisah hari ini kami pilih berjudul Kisah Abu Hubaibah bin Al-Jarrah, sahabat Nabi yang dijuluki kepercayaan umat. Pendengar, nama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah termasuk salah satu sahabat Rasulullah yang masuk dalam kelompok As-Sabiqun Al-Awalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, pemberani, jujur, dan punya amanah yang luar biasa. Bahkan Rasulullah memberikan gelar khusus kepadanya sebagai Aminul Ummah, atau orang yang paling terpercaya di kalangan umat ini. Nah, pendengar, Abu Ubaidah memiliki nama lengkap Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah Al-Fihri. Ia lebih dikenal dengan nama panggilan Abu Ubaidah. Ia berasal dari suku Quraisy, salah satu kabilah terpandang di Mekah. Lahir sekitar tahun 583 Masehi, Abu Ubaidah dikenal sebagai pribadi yang berakhlak mulia. Bahkan sebelum memeluk Islam, kejujuran, kelembutan hatinya telah melekat pada dirinya sejak usia muda. Ketika Rasulullah mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Abu Ubaidah termasuk orang yang menerima ajakan Islam melalui perantaraan Abu Bakar As-Siddiq. Di Madinah, ia ikut membangun masyarakat Islam bersama Rasulullah. Kehidupannya sangat sederhana, meski memiliki kedudukan tinggi di tengah kaum muslim, ia tidak pernah hidup bermewah-mewahan. Pendengar, kejujuran dan amanah Abu Ubaidah membuat Rasulullah memberikan gelar yang sangat istimewa. Beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya setiap umat memiliki seorang yang terpercaya. Orang yang paling terpercaya di kalangan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Rasul juga pernah mengatakan bahwa Abu Ubaidah adalah sosok yang ia cintai sahabat atau sebagai sahabatnya. Abu Ubaidah juga memiliki akhlak mulia dan tawadu. Umar bin Khattab pernah berkata bahwa ia sangat mendambakan sebuah rumah yang dipenuhi orang-orang seperti Abu Ubaidah. Dalam perang Badar, terjadi peristiwa yang sangat berat baginya. Ayah kandung Abu Ubaidah berada di pihak musyrikin dan terus berusaha menyerangnya di medan perang. Pada awalnya Abu Ubaidah berusaha menghindar, namun ketika ayahnya terus menyerang dan mengancam keselamatan kaum muslim, ia akhirnya terpaksa menghadapi ayahnya hingga tewas dalam pertempuran. Salah satu kisah paling terkenal tentang Abu Ubaidah terjadi dalam perang Uhud. Saat Rasulullah terluka akibat serangan musuh, terdapat dua cincin besi dari penutup kepala perang Nabi yang menancap di wajah beliau. Melihat kondisi ini, Abu segera menghampiri Rasul yang mencabut cincin besi itu menggunakan giginya agar tidak menambah rasa sakit Rasulullah. Akhirnya dua gigi depan Abu Ubaidah tanggal, namun ia tidak sedikit pun menyesali pengorbanannya demi Rasulullah. Peristiwa ini terjadi bukti kecintaan beliau luar biasa kepada Rasulullah SAW. Nah, pendengar, pada tahun 18 Hijriah, wilayah Sam dilanda wabah besar yang dikenal sebagai Ta'un Al-Nuwas. Khalifah Umar sebenarnya mengirim surat agar Abu meninggalkan wilayah tersebut demi keselamatannya. Tetapi Abu memahami maksud surat itu dan memilih tetap tinggal bersama rakyatnya serta pasukannya. Ia berkata bahwa dirinya tidak ingin meninggalkan pasukan yang sedang menghadapi musibah. Akhirnya, Abu Ubaidah wafat akibat wabah tersebut pada usia 58 tahun. Demikian pendengar kisah hari ini, bagaimana pengorbanan dari sahabat Rasulullah, yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Semoga kisah ini akan selalu memberikan inspirasi buat kita, selalu menjadikan Rasulullah suri teladan kita dalam setiap kehidupan kita. Demikian pendengar Lentera Hati untuk hari ini, semoga akan memberikan manfaatnya. Dan kami tutup dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

Hidup kita sering dihadapkan pada ujian, baik dalam bentuk kesedihan, kehilangan atau kebingungan. Kadang kita merasa sendiri, seolah tak ada jalan keluar. Namun dalam Islam, kita diajarkan satu hal yang sangat penting.

dilempar ke dalam api. Kalimat itulah yang beliau ucapkan. Dan apa yang terjadi? Allah menjadikan api itu dingin dan menyelamatkannya. Bukan karena kekuatan manusia, tapi karena tawakal yang murni kepada Allah. Kita pun bisa seperti itu. Saat semua pintu seakan tertutup, jangan panik, tenang, sujud dan minta pada Allah. Mungkin manusia mengecewakan, tapi Allah tidak pernah. Dia maha mendengar, maha penyayang dan maha mampu. Kuncinya adalah yakin. Yakin bahwa setiap masalah sudah satu paket dengan pertolongan. Yakin bahwa Allah tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkan doa kita. Maka hari ini, mari belajar untuk lebih percaya pada Allah. Kurangi keluh, perbanyak doa. Kurangi resah, perbanyak zikir. Karena sesungguhnya, hati yang tenang adalah milik mereka yang selalu ingat kepadanya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Quran Surat At-Talaq ayat 2-3.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Dalam kehidupan ini, seringkali kita merasa tidak cukup. Ketika satu keinginan terpenuhi, muncul lagi keinginan lainnya. Tanpa sadar, kita terjebak dalam sikap serakah, terus mengambil, terus menumpuk, tapi tak pernah benar-benar merasa puas. Padahal dalam Islam, kita diajarkan bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Hud ayat 6, Allah berfirman, "Dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." Artinya, setiap manusia sudah memiliki bagiannya masing-masing. Maka ketika seseorang bersikap serakah, sesungguhnya ia sedang meragukan ketetapan Allah. Serakah juga bisa menjerumuskan pada keburukan. Kita mungkin mengambil hak orang lain, melanggar batas halal, bahkan mengorbankan nilai dan iman hanya demi menambah harta yang sebenarnya tak akan dibawa mati. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah kekayaan itu diukur dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan sejati adalah kaya hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kuncinya bukan menumpuk dunia, tapi merasa cukup. Bersyukur atas yang ada, bekerja dengan niat ibadah, dan memberi ketika mampu, itulah jalan hidup yang diridhai Allah. Mari kita belajar untuk tidak serakah. Karena sesungguhnya, keberkahan lebih utama daripada jumlah, dan hati yang tenang lebih berharga daripada harta yang

Dalam Islam, menolong bukan hanya sebuah tindakan baik, tetapi juga bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Hadis riwayat Ahmad. Setiap kali kita membantu orang lain, sekecil apapun itu bukan hanya meringankan beban mereka, tapi juga memperkuat hati kita sendiri. Entah itu memberi makan pada yang lapar, membantu tetangga memperbaiki rumahnya, atau sekedar mendengarkan keluh kesah sahabat, semua itu bernilai besar di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Bentuk pertolongan tidak harus besar atau spektakuler. Bahkan, senyuman yang tulus, kata-kata penyemangat, atau doa dalam sunyi bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Ingatlah, dunia ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang peduli. Ketika kita menolong, kita sedang menyebarkan kasih sayang Allah di muka bumi. Jadilah tangan yang menolong, bukan yang menuding. Karena boleh jadi, satu pertolongan kecil darimu adalah jawaban doa besar bagi orang lain.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada saat ini, segera saja kita akan dengarkan bersama pembacaan suci Al-Quran yang dibacakan petang hari ini adalah Surah Ali Imran yang dimulai dari ayat 133 sampai dengan 136 yang akan dibacakan oleh Haji Aundiana S.Ag. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.

0: Tapi sekarang ke dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang kis. Dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga ey. Dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh ey.
1: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita akan lanjut ke hiburan nuansa informasi yang pasti ya. Tadi Nuansa Pop Indonesia sudah hadir, di mana sebelumnya sudah kita hadirkan lagu-lagu religi menemani kita selama melaksanakan ibadah sholat maghrib. Baik, pendengar, kita ke informasi berikut ini yang kami kutip dari kbrn.rri.co.id. BPS menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 menjadi pondasi penyusunan kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Pendataan tersebut diharapkan menghasilkan gambaran akurat mengenai aktivitas ekonomi masyarakat sebagai dasar perencanaan yang lebih tepat sasaran. Sensus ekonomi dilaksanakan serentak setiap 10 tahun sebagai bagian dari program statistik nasional. Kegiatan ini melengkapi sensus penduduk dan sensus pertanian yang juga dilaksanakan secara berkala oleh BPS. Sensus ekonomi dikatakan melalui metode door-to-door dengan mendatangi setiap rumah tangga, petugas mencatat data kependudukan sekaligus aktivitas ekonomi yang dijalankan seluruh anggota keluarga. Seluruh bentuk usaha menjadi objek pendataan tanpa membedakan skala usaha. Pendataan mencakup usaha besar, mikro, kecil, kemudian penjual makanan, usaha daring, hingga usaha rumahan. BPS Kabupaten Banyuasin mengajak masyarakat juga menerima petugas sensus dan memberikan keterangan sesuai kondisi sebenarnya. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk menghasilkan data yang akurat, sehingga kebijakan pembangunan dapat disusun lebih efektif dan tepat sasaran.

0: tetapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Nyoka bang sekal.
2: Terus pun di pawartosipun setuju kemauan.
3: Napa kabar kekawanan sabarataan?
4: Sana sadonyo, ba'a kabar.
5: Punapi gatre semeton sami.
6: Ahe kabar, samoga baik-baik maan.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar.
7: Tiang merasa gargite dados warga Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
8: Ulun himung jadi orang Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Palembang.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan misalnya, ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
4: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan tidak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir. Hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
2: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB, serta surplus keseimbangan perekonomian.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
6: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
7: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat ya, itu yang akan berdampak kepada ke depannya.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
9: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan Presiden. Selanjutnya, Komisi 6 DPR RI meminta peraturan Presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
10: Persetujuan pembaruan ATIKA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. dan hingga saat ini Attika merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
9: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Hana Syarif.
11: Sekarang kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
12: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
13: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFII ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
12: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
15: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan, ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku, serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan. Karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
15: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
10: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US, serta welfare gain nasional sebesar 252,5

0: menerapkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di Bea Cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnen Suhanda.
1: Ya, tentang itu ya, bulanan, bantuan.
2: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang ya, tadi
1: barusan. Jatah bulanan.
2: Jatah bulanan. Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
1: Untuk bantuan?
2: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
2: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh?
1: Orlando.
2: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai, Jaka Budi Utama. BC2 adalah Bang Rizal. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu kah? Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya? Untuk BC1 berapa tuh disiapkan? Sesuai dengan penyampaiannya Ocoy.
1: 3M,
2: baik. BC2, Bang Rizal?
1: 2M,
2: baik. BC3, Sisprian? 1M, baik.
3: Sementara itu, Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
4: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta, fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
3: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Fit telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah. Dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
5: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
6: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
5: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
6: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal.

0: Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
1: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasnanur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Haris Mariski.
3: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
4: Kita memberikan apresiasi ya kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
3: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
5: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan. Begitu ada yang telepon, saya wah, rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang lebih yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk timnas Indonesia ya. Semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
3: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Kristen. Pendengar dimanapun Anda berada, sah tadi warta berita dari Pro 3 RRI. Sekarang saatnya kita akan hadirkan di hari Selasa 21 Juli 2026, yaitu Mimbar Agama Kristen. Dan sudah hadir narasumber kita, Yohanes Rian Widodo STH, penyuluh agama Kristen. Selamat malam Mas Yohanes.
1: Selamat malam Mbak.
0: Ya, apa kabarnya?
1: Tuhan, sehat-sehat.
0: Sehat-sehat baik. Ya. Baik, silakan kepada narasumber kita untuk bersama di acara Mimbar Agama Kristen melalui Pro Satera RRI Palembang. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Shalom untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun saat ini sedang berada, kita bersyukur untuk malam hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan juga kita akan belajar berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, saya rindu untuk mengajak kita mengambil saat teduh, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur oleh karena kasih dan kebaikan-Mu sehingga malam hari ini kembali Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh belajar mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang sebentar akan kami dengarkan jadi berkat bagi setiap kami, bagi setiap orang percaya dimanapun mereka berada saat ini, dan biarlah firman ini juga menguatkan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, Kau urapi sehingga setiap perkataan demi perkataan yang hamba-Mu perkatakan semuanya boleh berasal daripada Roh Kudus yang menuntun hamba-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, para pendengar setia dimanapun Anda berada, bersyukur untuk malam hari ini dalam setiap kebaikan dan juga berkat-berkat Tuhan yang boleh kita lalui, yang boleh kita rasakan sampai dengan saat ini. Beberapa waktu lalu tentu kita masih ingat ya, beberapa dalam satu bulan terakhir lah, dalam euforia Piala Dunia yang sudah selesai ya, tentunya dalam ya final yang kita saksikan bersama-sama, ada tim yang menang, ada tim yang kalah. Kemudian jika kita melihat dalam setiap pertandingan, beberapa kali saya mengikuti itu banyak terjadi hal-hal yang apa ya, terkadang itu tidak seperti yang dipikirkan seperti itu ya, atau terjadi sesuatu yang wah kok ternyata seperti ini, di luar dari apa yang kita pikirkan. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita ya, terkadang juga ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita itu terjadinya di luar dari apa yang kita prediksi, di luar dari apa yang kita rencanakan, di luar dari apa yang kita pikirkan. Nah, kalau istilahnya itu ada plot twist ya, dalam beberapa film mungkin ini istilah yang cukup familiar ya, apa filmnya itu plot twist banget endingnya, jadi tidak tertebak, atau apa yang kita pikirkan ternyata yang terjadi itu lain daripada yang kita pikirkan. Atau kalau dalam film, dalam pertandingan contohnya, seakan-akan seperti ini, ternyata yang terjadi malah sebaliknya, kurang lebih seperti itu. Nah, kembali kepada kehidupan kita tadi ya, banyak hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita itu banyak plot twistnya gitu ya, banyak hal-hal yang terjadi itu di luar daripada kapasitas dan juga pemikiran kita. Makanya malam hari ini kita belajar, saya memberikan tema yaitu plot twist Tuhan. Kenapa? Karena dalam perjalanan hidup kita itu banyak sekali hal-hal yang terjadi tidak seperti seperti apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan. Makanya banyak plot twistnya lah istilahnya dalam kehidupan ini. Dalam kita mengikut Tuhan, dalam kita menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Mungkin kita berpikir kita sudah membuat rencana, tetapi rencana kita di tengah jalan ada perubahan, kemudian Tuhan malah mengarahkan ke hal-hal yang lain. Atau kita sudah membuat rencana, tetapi rencana itu diubah Tuhan 180 derajat. Sehingga yang terjadi tidak seperti yang kita pikirkan, tidak seperti yang kita bayangkan. Itu bisa saja terjadi dalam kehendak dan kedaulatan Tuhan. Kita akan belajar malam hari ini dari satu tokoh yang sudah sangat familiar dalam Alkitab, satu tokoh Alkitab dengan kisahnya yang bisa dikatakan sangat luar biasa, dari seorang pribadi Yusuf. Ya, bagaimana kisah Yusuf ini banyak sekali plot twistnya. Kita akan membacakan, saya akan membacakan dari Kejadian pasal yang ke-20. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Saya akan membaca dalam versi terjemahan baru edisi yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan perikop, Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dan menjamin hidup mereka. Ayat 20, demikian firman Tuhan. Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan, untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Kalau dalam terjemahan baru dikatakan demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, kembali ke kisah Yusuf. Kalau kita melihat kisah Yusuf, dalam perjalanan hidupnya, itu dia mengalami beberapa dinamika kehidupan yang tidak mudah. Dari yang pertama, diceritakan dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dia dijual sebagai budak kepada seorang bernama Potifar. Kemudian setelah dia dijual, dia hidup sebagai budak. Hidup dalam situasi yang tentunya tidak mudah sebagai seorang budak pada waktu itu, yang tidak ada harga diri lagi, sehingga dia menjalani hari-hari yang mungkin juga tidak berat. Akan tetapi di dalam keadaan yang berat itu pun Tuhan menyertai, sehingga oleh Potifar dia didaulat sebagai orang kepercayaan di rumahnya. Nah, kemudian lanjut lagi ketika dia difitnah oleh istrinya, kemudian dia dipenjarakan. Dalam kehidupan Yusuf, kita melihat seolah-olah Tuhan itu membiarkannya. Kalau kita lihat, kurang baik apa sih Yusuf ini? Kurang saleh apa hidupnya? Dia dengan tegas menolak ajakan istri Potifar untuk berbuat dosa dengan mengutamakan rasa takutnya akan Tuhan. Tetapi yang dia alami justru malah sebaliknya. Dia diperlakukan dalam ketidakadilan, dia diperlakukan dalam situasi yang tidak mudah. Kemudian dia dijebloskan ke dalam penjara. Di penjara juga ada sebuah kisah ketika dia menafsirkan mimpi seorang juru minuman. Ya, setelah dia berhasil menafsirkan mimpi itu, yang terjadi apa? Juru minuman tadi bebas, kemudian dia dilupakan. Ya, kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-40 dan 41, dikatakan bahwa di situ setelah juru minuman itu dibebaskan, pasal 40, Kejadian 40 ayat yang ke-23, namun kepala juru minuman itu tidak lagi ingat kepada Yusuf, ia lupa kepadanya. Sudah dijual, sudah menjadi budak, kemudian difitnah, masuk dalam penjara. Sudah masuk dalam penjara, dia masih baik, dia masih tolong orang, sudah tolong orang, dilupakan. Paket lengkap sudah penderitaan Yusuf pada waktu itu. Selama 2 tahun juru minuman itu lupa. Kejadian pasal 41 ayat pertama. Setelah 2 tahun berlalu, ya, bermimpilah Fir'aun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, para pendengar setia dimanapun Anda berada, jikalau kita melihat dalam kisah Yusuf, kemudian dia berhasil menafsirkan mimpi Fir'aun dan itu menjadi titik balik, itu menjadi momentum bagaimana dia menyadari bahwa Tuhan memberikan atau Tuhan mengerjakan pekerjaan yang besar untuk seorang Yusuf. Plot twistnya, dari seorang yang dijual, seorang yang menjadi budak, seorang yang dipenjara, tiba-tiba Tuhan ubah semuanya itu, digantikan dengan orang kedua di negara Mesir setelah Fir'aun. Di sini kita melihat bahwa seringkali dalam kehidupan kita, Tuhan itu kasih plot twist-plot twistnya ke dalam kehidupan kita. Rencananya yang ajaib, rancangannya yang agung, itu yang tidak pernah bisa kita pikirkan, yang tidak pernah bisa kita tebak. Sekarang kita juga melihat, sebelum Yusuf melihat rencana Tuhan yang ajaib itu, sebelum Yusuf melihat keagungan rencana Tuhan atas kehidupan dia, bagaimana Tuhan akhirnya memakai dia, tidak hanya menyelamatkan keluarganya, tetapi juga kemudian nanti menjadi bangsa yang besar, bangsa Israel. Tuhan memproses Yusuf terlebih dahulu. Dari dijual, menjadi budak, difitnah, dipenjara. Di mana ketika dia berada dalam satu titik terendah dalam kehidupannya. Seolah-olah Tuhan membiarkan itu terjadi. Seolah-olah kalau kita mungkin dalam posisinya Yusuf, di mana Tuhan? Seolah-olah tangan Tuhan itu tidak kita lihat. Seolah-olah Yusuf ditinggalkan begitu saja. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kurang apa si Yusuf ini? Kurang jujur apa dia? Kurang saleh apa dia? Kurang baik apa dia? Tetapi Tuhan izinkan semuanya itu, pergumulan-pergumulan itu terjadi atas kehidupannya. Ternyata Bapak Ibu, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, di dalam keadaan yang gelap menurut kita, ketika seolah-olah kita tidak melihat tangan Tuhan bekerja atas hidup dan pergumulan kita, ternyata di atas semuanya itu Tuhan sedang memproses hidup kita. Sama halnya Tuhan sedang memproses kehidupan Yusuf. Tuhan tidak mau memberikan secara instan kepada kita. Tuhan tidak mau memberikan rancangan yang terbaik itu secara instan kepada kita. Tetapi yang Tuhan mau, Tuhan memproses kita untuk sebelum sampai kepada rencananya yang ajaib. Mungkin saat ini kita sedang berada di fasenya Yusuf sebelum dia menjadi orang kedua di tanah Mesir. Mungkin saat ini kondisi kita di dalam situasi di mana ketika seperti Yusuf yang sedang bergumul. Mungkin kita seolah-olah tidak melihat tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita seolah-olah dibiarkan berjalan sendiri oleh Tuhan. Atau dalam kehidupan kita, kita sering mempertanyakan, di manakah pertolongan-Mu ya Tuhan? Aku sudah berbuat baik, aku sudah rajin ke gereja, aku sudah rajin persekutuan, aku tidak menipu, aku tidak mencuri, tetapi kenapa kok masih saja hidupku penuh dengan pergumulan? Mungkin kita pernah berada di fase mempertanyakan hal seperti itu. Kalau jadi Yusuf, sangat wajar mempertanyakan, Tuhan aku kurang apa? Tuhan aku kurang menjaga kekudusan yang seperti apa? Aku dengan tegas menolak ajakan dari istri Potifar untuk berbuat zina oleh karena aku menghargai kekudusanmu. Tetapi kenapa aku masih difitnah? Kenapa aku masih dipenjara? Kenapa aku masih dilupakan? Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, saya tidak tahu saat ini posisi kita ketika Bapak, Ibu, Saudara pendengar mendengarkan firman Tuhan ini dalam posisi yang mana. Atau dalam posisi kita sedang berada dalam situasi yang gelap, tidak melihat, seolah-olah tidak melihat pertolongan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Mungkin para pendengar sedang berada di fase seolah-olah Tuhan meninggalkan saya. Seolah-olah Tuhan tidak bersama-sama dengan saya. Firman Tuhan pada malam hari ini, kita belajar dari kisah Yusuf. Kita belajar dari rencana Tuhan. Kita belajar dari plot twist-nya Tuhan atas hidup Yusuf. Kalau Yusuf menyerah ketika dia dalam fase diproses oleh Tuhan, mungkin dia tidak akan pernah melihat, oh ternyata ini maunya Tuhan. Sehingga dia bisa mengatakan kepada saudara-saudaranya, kamu memang merencanakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Tuhan merencanakannya untuk kebaikan. Merencanakannya untuk, apa namanya dikatakan tadi, untuk demi kebaikan, untuk mewujudkan apa yang terjadi saat ini. Ternyata dalam keadaan yang tidak mudah, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang mungkin membuat kita berulang kali terucap kata menyerah, mungkin keadaan kita memaksa kita untuk sering mengeluh, sering menangis, sering bergumul, sering mempertanyakan Tuhan kau di mana. Firman Tuhan malam hari mengingatkan kita, karya Tuhan tidak berhenti ketika kita berada di fase terendah hidup kita. Masih ada plot twist-nya Tuhan, rancangan ajaib Tuhan yang akan dinyatakan kepada kehidupan setiap orang percaya. Saya pernah mendengar sebuah istilah, nelayan yang hebat tidak dilahirkan dari laut yang tenang. Seorang nelayan yang hebat tidak lahir dari laut yang tenang. Tetapi nelayan yang hebat itu lahir dari laut yang bergelora. Dengan seringnya dia menghadapi gelombang yang besar di lautan, membentuk seorang nelayan, menjadi nelayan yang tangguh, menjadi nelayan yang kuat. Saat ini, jikalau Tuhan mempercayakan proses yang tidak mudah dalam hidup saya, dalam hidup para pendengar yang setia malam hari ini, ingatlah bahwa rancangan Tuhan tidak berhenti ketika kita berkata, "Tuhan, aku mau menyerah." Rancangan Tuhan tidak berhenti ketika kita berada di fase-fase kehidupan yang mungkin bagi kita itu teramat sangat berat. Justru dalam fase-fase yang berat itulah Tuhan memproses kita. Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan sedang mengarahkan kita untuk berada, untuk berjalan, untuk menuju kepada rancangannya yang terbaik atas hidup kita. Tuhan tidak pernah membiarkan anaknya menjadi anak yang cengeng, anak yang dimanja. Kenapa? Karena Tuhan mau membentuk kita. Tuhan mau menjadikan kita anak-anak Tuhan, pribadi-pribadi yang kuat, yang di suatu saat nanti ketika kita sudah melewati fase-fase berat, pergumulan demi pergumulan dalam kehidupan kita, kita bisa menoleh ke belakang dan kita bisa berkata, Ebenezer, sejauh ini Tuhan menolong saya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, mungkin hidup kita dalam keadaan yang sulit. Ketika orang mengatakan, kamu harus kuat, kamu harus percaya kepada Tuhan, mungkin kita sering mendengar kata-kata penghiburan seperti itu. Mungkin dalam hati kita, kalau boleh ngomong kepada orang yang menyampaikan itu, kamu enak, kamu tidak mengerti posisiku, kamu tidak mengerti ketika kondisi yang berat yang aku alami. Tetapi percayalah, meskipun orang yang mengatakan itu mungkin tidak pernah berada dalam fase seberat yang kita alami, tetapi percayalah, Tuhan bisa pakai dia untuk mengingatkan kita, oh ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebagaimana tadi kita sudah mendengar, Yusuf di akhir kehidupannya, sebelum dia meninggal, ketika dia sudah membawa semua sanak saudaranya untuk tinggal di Mesir, dia sudah mengampuni saudara-saudaranya, kemudian ketika dia sudah melepaskan pengampunan itu, dan kita bisa melihat di hampir di akhir kehidupan Yusuf, dia bisa berkata, memang saudara-saudaraku merencanakan yang jahat, tetapi di dalam kehidupannya, di dalam pergumulan beratnya itu, oh ternyata ini toh maksudnya Tuhan, oh ini toh yang Tuhan mau, oh ini yang selama ini Tuhan sedang kerjakan. Kalau mungkin kita sedang dalam pergumulan, dalam sakit, seolah-olah kita menantikan kesembuhan, mana Tuhan mukjizat-Mu sehingga aku tak kunjung sembuh, mana Tuhan mukjizat-Mu dalam hidupku sehingga aku boleh cepat-cepat sehat, kok aku masih sakit terus. Mukjizat terbesar sudah terjadi ketika kamu tetap beriman kepada Tuhan, meskipun dalam situasi yang tidak mudah, itu pun sebuah mukjizat yang Tuhan berikan. Biarlah dari firman Tuhan malam hari ini, kita diingatkan bahwa Tuhan memproses setiap anak-anak-Nya dengan cara yang ajaib. Meskipun bagi kita proses Tuhan itu pahit, meskipun bagi kita proses Tuhan itu sangat tidak mengenakan, tetapi percayalah bahwa rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik. Sehingga kita juga akan merasakan plot twist-nya Tuhan atas kehidupan kita. Mungkin kita merencanakan A, merencanakan B, tetapi Tuhan merencanakan jauh yang lebih besar, jauh yang lebih terbaik atas kehidupan kita. Sekarang yang Tuhan mau, kita tetap setia, kita tetap setia dalam prosesnya Tuhan. Kita tetap setia dalam menjalani situasi-situasi yang Tuhan percayakan untuk kita alami. Entah itu situasi yang sulit, entah itu situasi yang mungkin sedikit tidak sulit, atau situasi yang mungkin teramat sangat sulit bagi kita, sehingga kita merasa tangan Tuhan begitu jauh daripada kita. Percayalah, apapun, sesulit apapun kondisi hidup kita, seberat apapun pergumulan kita, Tuhan sedang bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita di dalam gelapnya kehadap keadaan yang mungkin kita alami. Ada tangan Tuhan yang menopang. Ada tangan Tuhan yang bekerja. Ada kuasa Tuhan yang sedang dinyatakan. Sampai akhirnya kita bisa melihat, oh ini toh plot twist-nya Tuhan atas hidup kita. Amin, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami percaya bukan suatu kebetulan jikalau kami malam hari ini mendengarkan firman-Mu tentang kisah Yusuf. Kami percaya Tuhan, di dalam setiap keadaan berat yang mungkin kami alami saat ini, kami percaya semua itu bisa Tuhan pakai untuk menyatakan rancangan indah-Mu atas hidup kami. Jikalau saat ini ada pendengar, penonton yang mungkin sedang mengalami pergumulan yang berat, keputusasaan, kegelisahan, kegalauan, biarlah Tuhan menjamah hati mereka. Tuhan mengingatkan kepada mereka, di dalam keadaan yang sulit sekalipun, Engkau tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Kami percaya rancangan-Mu tidak berhenti ketika kami berada di titik terendah hidup kami. Rancangan-Mu tidak berhenti ketika kami sedang bergumul dengan keadaan kami. Rancangan Tuhan tidak berhenti ketika kami berulang kali mengatakan, Tuhan, aku mau menyerah. Tetapi Engkau masih terus menyertai dan menolong kami, sehingga akhirnya kami boleh melihat rancangan yang terbaik atas hidup kami, yang Engkau nyatakan bagi kami. Tuhan, berkatilah setiap kami semua yang boleh mendengar firman-Mu ini. Bila Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus boleh memenuhi setiap hati kami. Yang bergumul Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bersedih, berduka Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini jadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
0: Baik. Terima kasih untuk Pak Yohanes, sehat selalu dan nanti ketemu kembali di acara yang sama. Selamat malam.
1: Malam.
0: Baik, pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan Mimbar Agama Kristen bersama narasumber kita Yohanes Rian Widodo STH, penyuluh agama Kristen. Nantikan kembali acara ini pada hari Selasa mendatang pada Prosatu RRI Palembang di jam yang sama. Baik, pendengar, dengan berakhirnya Mimbar Agama Kristen, maka berakhir sudah kebersamaan Senadiar juga rekan Aziz di Palembang sore ini. Dan nanti akan dilanjutkan Palembang Malam bersama rekan Pili. Kami pamit, terima kasih pendengar kebersamaan Anda, dan kita akan jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Kikis, padahal sedikit lagi bisa masuk 10 besar.
1: Coba saya lihat. Wah, nilai kamu kayaknya banyak kemajuan ya, Dan. Emang target masuk 10 besar buat apa, Dan?
0: Kemarin tuh saya sudah janji sama si Meta, kalau saya bakal buktikan saya ini bukan tipe cowok yang cuman ngandelin otot, tapi otak juga.
1: Terus, kalau masuk 10 besar, kalian bakal jadian. Kenapa tidak sekalian suruh buat candi dalam satu malam saja?
0: Ah, ada-ada aja kamu. Berarti belum waktunya sih.
1: Dan, saya hormati motivasimu untuk mencapai nilai tinggi, tapi jangan jadi bucin begini loh.
2: Hai semua, Dan, gimana hasilnya?
1: Wanita pengganggu lagi datang. Lupa baca ayat kursi.
0: Ah, maaf ya Noi, biasa si Irwan kalau kelamaan jomblo jadi resenya nambah deh.
2: Gak apa-apa lah Beb, paham kok.
1: Babeb, kasihan deh lo.
2: Ih, Irwan apaan sih?
1: Sorry ya, teman saya ini sudah ada yang punya.
0: Waduh, sudah, jangan kayak anak kecil lah.
1: Lah, tapi benar kan, sudah ada yang punya. Buktinya sampai usaha mati-matian demi tepati janji sama Meta.
2: Hah? Meta yang mana nih?
0: Duh, gak usah dipikirin. Yuk ke kantin.
2: Jawab dulu Dani, Meta siapa?
1: Pasti kau penasaran toh.
2: Ih,
0: kalau gak mau ke kantin, ya sudah, saya pergi sendirian aja.
1: It's saya ikutlah, ditraktir kan?
2: Dasar cowok gak modal.
1: Biarin,
3: Meta?
4: Iya, Bu.
3: Selamat ya, sekali lagi kamu dapat mempertahankan nilai A di semester ini.
4: Alhamdulillah, Bu. Berkat motivasi dan bimbingan dari Ibu juga.
3: Kalau bisa, kamu mentorin Nak Dani juga ya, Meta?
4: Hah? Jangan, Bu. Mungkin boleh yang lain. Nah, sama Pak Ridwan saja, Bu. Gimana?
3: Loh, kenapa, Met? Mungkin kalau sesama mahasiswa, Nak Dani bisa lebih cepat masuk pahamnya.
4: Tapi, Bu, saya lagi kasih tantangan sama dia. Kalau misalnya dia masuk 10 besar di semester ini, saya akan pertimbangkan satu permintaannya.
3: Wah, permintaan apa itu?
4: Itu Bu, kemarin Dani nembak Meta, tapi Meta belum kasih jawaban.
3: Wah, aduh, jadi ingat zaman belia dulu. Itu loh, cara-cara buat menolak secara halus dengan menantang masuk 10 besar. Memang, kamu tidak suka ya sama Dani?
4: Untuk saat ini Meta belum mau menjalin hubungan dengan siapapun sih Bu.
3: Kenapa begitu Nak?
4: Meta cuman khawatir nilai Meta anjlok dan beasiswa Meta dicabut. Apalagi orang tua Meta sudah tidak ada. Meta harus lebih selektif lagi Bu.
3: Benar juga sih. Ya sudah, tetap semangat ya Meta. Ada Ibu yang selalu support. Fighting.
4: Iya Bu, sekali lagi terima kasih banyak ya Bu.
3: Sama-sama Meta. Sana balik ke kelas. Tawaran Ibu tadi boleh dipertimbangkan lagi kah?
4: Hah, yang mana Bu?
1: Itu Meta.
2: Yang mana sih?
1: Itu loh, yang pakai jilbab biru dongker. Meta.
2: Oh, Meta dia. Patutlah si Dani bucin. Orang anaknya cantik, pinter lagi.
4: Dani.
1: Ya. Saya yang manggil malah Dani yang ditegur.
4: Sorry Wan, kebetulan saya lagi nyariin Dani. Jadi pas lihat dia langsung kesebut deh namanya.
0: Kenapa Matt? Nyariin saya ada apa ya?
4: Tadi Ibu Aisyah nyariin kamu. Kalau kamu butuh mentor untuk semester depan, bisa dimentorin tuh sama Pak Ridwan katanya.
0: Oh, sama Pak Ridwan. Kok bukan kamu aja sih Matt?
2: Sini, sama aku aja Beb. Gini kan, aku masih masuk 10 besar.
4: Nah, ini Kinoi menawarkan diri.
0: Tapi aku maunya kamu, Matt.
4: Maaf, aku tidak bisa.
0: Kenapa, Matt? Apa karena saya terlalu bodoh sampai kamu gak mau mentorin saya?
1: Kayaknya kita harus ke perpustakaan ya, Noi.
2: Hah? Lagi? Kan tadi sudah dari sana, Wan.
1: Sudah, ayo ikut.
0: Matt, saya bisa ngerti kalau kamu belum bisa menjawab pertanyaan saya yang lalu. Tapi masa iya permintaan saya ke Ibu Aisyah juga kamu tolak, Matt?
4: Saya merasa tidak pantas saja untuk menjadi mentor kamu, karena saya pun masih terus harus belajar.
0: Ah, itu cuma alasan klasik.
4: Alasan apa sih? Emang benar, saya itu tidak pantas jadi mentor kamu.
0: Pantasnya jadi apa? Pendamping aku.
4: Ih, apaan sih? Kalau kamu begini terus, saya sudah tidak mau deh berteman sama kamu lagi.
0: Iya, saya minta maaf deh. Saya janji nggak akan paksa kamu lagi. Tapi kita masih temenan kan?
4: Nah, gitu dong. Kita berteman aja dulu sampai cita-cita kita tercapai. Setelah itu, baru deh mikirin untuk yang selanjutnya.
0: Siap, Bu Mentor. Sorry.
5: Demikianlah paket mini drama persembahan RRI Palu dengan judul Semangat Juara. Dengan para pendukung, Erwino Ashiri Sultan, Umi Kalsum Jawas, Arif Lahubo, Maria Imakulata. Penulis naskah, Waodirina Mustika. Teknik rekaman, Ronald Tatanugrawan. Teknik montase, Amal Fajrin. Ketua tim konten media baru, Rabiah El Ponto. Ketua tim penyiaran, Erlin Tarasendo. Penanggung jawab umum, Kepala LPP RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, selamat malam. Pilih Makom yang hadir kembali menjumpai ruang dengar Anda untuk edisi hari ini 21 Juli 2026, bertepat di hari Selasa. Tentunya dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan akan kami ketengahkan untuk Anda dalam serangkaian Palembang malam ini. Sudah kita buka kebersamaan kita dengan Sandiwara Radio dengan judul Semangat Juara, langsung diproduksi oleh RRI Palu. Akan kita lanjutkan dengan obrolan komunitas hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pas jam Pro 1, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan akan kami update informasi untuk Anda masih dalam serangkaian Palembang malam ini. Akan kita tutup kebersamaan kita dengan renungan malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, langsung saja kita ikuti program kedua kita, obrolan komunitas. Kira-kira komunitas mana yang akan kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan? Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
3: Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan komunitas.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-12, lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan dialog interaktif malam ini, obrolan komunitas. Tentunya pendengar, akan kita hadirkan membersamai Anda tentunya salah satu komunitas yang ada di Sumatera Selatan, Kota Palembang, untuk kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan. Dan tentunya mungkin sudah warawiri juga di sosial media kita, keempat narasumber yang nantinya akan siap membagikan informasi dan juga mungkin menjawab pertanyaan dari para pendengar juga yang nantinya akan ikut berpartisipasi. Dan kami informasikan juga untuk siaran kami kali ini pendengar, bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang, atau pendengar juga bisa mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Tapi sebelum itu pendengar, kami informasikan untuk Anda, Putra-Putri Sriwijaya merupakan wadah bagi putra-putri terbaik dari 17 kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Selatan untuk mengembangkan potensi, melestarikan nilai-nilai budaya, serta menginspirasi masyarakat agar semakin mencintai warisan bumi Sriwijaya. Ajang ini juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan budaya dan juga pariwisata yang ada di Sumatera Selatan kepada Indonesia bahkan dunia juga. Mereka hadir bukan hanya dengan pesona dan juga penampilan, tetapi juga dengan kecerdasan, karakter, kepedulian, serta komitmen untuk menjadi duta budaya dan pariwisata yang membanggakan khususnya Sumatera Selatan. Sudah hadir membersamai kita langsung untuk kita bahas lebih lanjut terkait Road to, ini bisa dibilang pemilihan Putra-Putri Sriwijaya 2026 dengan topik Beauty of South Sumatera. Sudah hadir membersamai kita adik-adik berbakat dari Putra-Putri Sriwijaya, ada Putri Michelle, Putra Irgi, dan juga Putri Afra. Dan nantinya juga akan hadir membersamai kita via virtual, ada Kepala Bidang Destinasi Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata Sumatera Selatan, Ibu Vita Sandra, SPD.M.Kom. Kita sapa dulu yang ada di studio, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Wow, sangat cerah sekali pada malam hari ini ya. Studio Pro 1 sudah kehadiran yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng tentunya. Oke. Dan sudah hadir juga bersama kita via Zoom. Kita sapa terlebih dahulu Ibu Vita. Selamat malam Ibu Vita. Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam semuanya.
0: Oke. Tapi sepertinya agak gelap Ibu. Coba iya, diterangkan lagi.
2: Mohon maaf.
0: Nah,
2: lagi perjalanan di luar kota nih, Mas.
0: Oh, lagi di luar kota, sibuk kayaknya ya. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai Road to PPS 2026 Beauty of South Sumatera. Tapi pendengar, sebelum itu kami informasikan untuk Anda yang ingin berpartisipasi nanti bersama kita, boleh silakan saja di 0711369977 atau bisa juga langsung meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821792790 atau bisa juga langsung mengisi live chat kolom komentar kita di via YouTube juga boleh, silakan bertanya terkait topik kepada 4 narasumber kita. Oke, kita ke Bu Vita dulu mungkin ya.
3: Boleh.
0: Oke, Bu Vita, gimana kabarnya Bu?
3: Alhamdulillah baik, terima kasih.
0: Oke, kalau boleh tahu ada kegiatan apa Bu di sana?
3: Kebetulan saat ini kami lagi ada kegiatan untuk pembuatan video promosi pariwisata Sumatera Selatan. Jadi beberapa lokus di Sumatera Selatan menjadi lokasi untuk pembuatan video ini.
0: Oke, sibuk Bu ya berarti ya. Kalau untuk balik ke Palembang kapan Bu?

0: Michelle, ini merupakan Putri Sriwijaya tahun 2024 dan juga kemarin itu dapat kesempatan untuk mewakili kota Prabu Muli. Jadi Michelle aslinya dari Prabu Muli.
1: Oh, Prabu Muli. Iya, wow. Benar. Ini apa itu slogan orang sana tuh?
0: Seinggo Sepemunyian.
1: Iya, Seinggo Sepemunyian yang khas dengan kota Nanas.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Oke, Michelle saat ini kuliah atau gimana atau kerja?
0: Udah kerja.
1: Udah kerja di Palembang juga atau di Prabu Muli?
0: Di luar kota.
1: Di luar kota, sibuk berarti ya. Alhamdulillah bisa hadir malam ini. Irgi, gimana Irgi kabarnya?
2: Baik kak, alhamdulillah.
1: Oke, Irgi kuliah atau kerja atau gimana?
2: Kalau sekarang udah kerja kak.
1: Kerja, kerja. Di Palembang juga?
2: Di Palembang.
1: Berarti sibuknya sibuk kerja ya?
2: Benar banget.
1: Oke, Afra, Afra nih kayaknya bolak-balik di sosial media gitu ya. Kita kan sepuluhan jadi tahu aktivitasnya. Kemarin juga ikut Putri Indonesia Sumsel ya.
0: Iya.
1: Oke, Afra gimana kabarnya Afra?
3: Alhamdulillah baik Kak Pili.
1: Oke, lagi sibuk apa nih?
3: Kalau sekarang sih lagi sibuk kuliah Kak. Kalau kemarin kan kita SMA ketemu ya Kak.
1: Oh iya, iya
3: iya. Sekarang udah kuliah.
1: Ya cepet banget ya. Dia juga kemarin kita undang sebagai gadis bendisi gugu.
3: Iya benar, Afra dari Oki.
1: Dari Oki kan. Bertransformasi di Putra Putri Sriwijaya.
3: Betul,
1: keren, keren, Pak. Keren. Meningkat terus ya.
3: Amin.
1: Oke, baik. Nah, jadi kita ini khususnya kalian ya, nanti akan menjadi panitia juga pastinya di pemilihan Putra-Putri Sriwijaya 2026.
3: Betul.
1: Akan mengangkat topik Beauty of Sumatera. Mungkin ke Michelle. Kenapa Michelle ini kalian memilih topik Beauty of Sumatera ini?
0: Iya,
1: South Sumatera ya?
0: Iya, topiknya The Beauty of South Sumatera. Kita tuh ingin memperkenalkan lebih luas lagi ke masyarakat yang ada di Sumsel dan juga lebih ke nasional, mungkin internasional, bahwa Sumatera Selatan itu memiliki banyak pariwisata.
1: Okay.
0: Dan juga bukan wisata alam aja. Kita juga punya banyak wisata sejarah, contohnya BKB, lalu wisata kuliner yang di Palembang ini ada Kampung Pempek di 26 Ilir ya. Terus di tempat lain itu banyak juga pariwisata yang menjadi potensi yang bisa dijual. Jadi sebagai contoh nih Kak, misalkan dari Prabu Muli yang terkenal banget sama nanas. Nah, kalau dari dulu itu orang banyak taunya nanas itu cuma buat konsumsi. Sedangkan di Prabu Muli sekarang itu dikembangkan nanas, diubah menjadi produk seperti baju. Jadi dibuat dari serat nanas, dari daun nanasnya diolah jadi baju.
1: Serius itu?
0: Iya benar Kak.
1: Wah, baru tahu loh.
0: Iya. Nah, itu tujuan kita, The Beauty of South Sumatra. Beauty comes in a lot of forms, dan bukan cuman wisata alam yang bisa dilihat, bisa juga sebagai produk yang kita gunakan. Banyak dari kabupaten kota lain juga kita kasih arahan untuk mengangkat potensi yang bisa meningkatkan pariwisata yang ada di Sumatera Selatan.
1: Oke. Gitu, wow, ini salah satu pengetahuan Kak Pili terbaru juga ya. Ternyata dari buah itu seratnya juga bisa dibikin baju.
0: Betul.
1: Wah, keren dong. Kita ke Bu Vita, Bu Vita. Bu Vita, Bu, melihat anak muda saat ini Bu ya, kira-kira nih kalau dari Bu Vita sendiri, tantangan terbesar yang saat ini dihadapi dalam mengembangkan destinasi wisata Bu, yang khususnya di Sumatera Selatan, ini seperti apa Bu? Dan kalau misalkan agak susah, untuk generasi muda ini dapat berkontribusi, misalkan mereka bisa melakukan hal apa Bu, yang paling kecil mungkin?
4: Baik. Ya, salah satu yang kita hadapi di dalam mempromosikan atau mengembangkan pariwisata Sumatera Selatan itu adalah kurangnya pengetahuan atau kurangnya minat ya dari masyarakat Sumatera Selatan sendiri, khususnya generasi muda, untuk mengenali dan mempromosikan potensi wisata yang ada. Jadi kadangkala kami masih menemukan masyarakat atau generasi muda yang masih bingung ya kalau misalnya ada wisatawan yang datang mau dibawa kemana di Sumatera Selatan seperti itu. Nah, hal ini kan disebabkan oleh kurangnya atau rendahnya pengetahuan mereka sendiri terhadap destinasi wisata yang ada di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan itu sangat luas sehingga memang titik-titik lokasi destinasinya memang jauh. Jadi memerlukan waktu atau durasi yang cukup lama untuk kita tempuh ya. Contoh misalnya Pagar Alam. Pagar Alam itu adalah salah satu destinasi unggulan yang ada di Sumatera Selatan. Tapi kita perlu waktu yang lama untuk sampai ke sana, bisa perlu sampai 6 sampai 7 jam. Nah, yang ingin kita harapkan dari para generasi muda ini, mereka

0: bisa menggali lebih banyak lagi.
1: Oke, sepertinya terganggu sinyal ya.
0: Pengetahuan dan potensi bisa. Oh, oke. Okay. Sekarang udah bagus belum?
1: Udah, Bu.
0: Halo? Baik. Iya. Jadi yang kami harapkan peran dari para generasi muda ini, mereka bisa mengenali, sehingga mereka bisa mencintai potensi pariwisata yang ada di Sumatera.
1: Oke, yang terpenting dari kitanya dulu Bu ya. Kitanya dulu harus mengetahui
0: sendiri.
1: Iya,
0: jadi
1: benar.
0: Jadi kalau itu yang kita harapkan, dan melalui media sosial yang mereka punya, mereka bisa menginformasikan itu lebih luas lagi gitu.
1: Oke, betul. Yang terpenting dari diri kita sendiri Bu ya, terkhususnya untuk generasi muda saat ini juga harus mencintai budaya yang ada di Sumatera Selatan. Bukan hanya social culture, tetapi material culture-nya juga. Oke, kita ke Irgi. Irgi sudah 2024 ya?
2: 2024.
1: Bergabung. Kak, oke, sebentar lagi kita akan beralih ke 2026. Benar. Berarti kalian nantinya akan mendapatkan regenerasi baru. Benar. Nah, kalau menurut Irgi sendiri nih, apa nih Gi yang menjadi pembeda penyelenggaraan PPS 2026 ini dengan tahun-tahun Irgi sebelumnya?
2: Oke, kalau untuk yang pembeda dari tahun ini dari tahun-tahun sebelumnya, karena ini kan udah tahun kesekian nih PPS diselenggarakan, jadi udah pasti seleksinya udah pasti lebih ketat lagi, penilaiannya udah jauh lebih spesifik lagi untuk semua peserta. Terus juga di sini sekarang kan PPS kan datang dari utusan kota kabupaten masing-masing, dimana itu adalah perwakilan terbaik dari kota kabupaten yang akan diseleksi lagi.
1: Betul.
2: Jadi info saja mungkin bakal ada beberapa peserta tambahan. Mungkin jadi sekarang tuh satu kota itu bisa mengirimkan lebih dari satu pasang kak.
1: Perwakilannya.
2: Itulah pembeda di tahun ini. Karena apa? Karena dinas merasa bahwasannya semakin besar ruang yang bisa diberikan kepada pemuda di kota kabupaten, maka akan semakin memberikan dampak yang jauh lebih besar ke depannya. Jadi pembedanya sebenarnya penilaian yang jauh lebih sangat susah untuk ditentukan. Terus juga dari jumlah peserta juga itu bakal berubah sih di tahun ini.
1: Oke, lebih banyak lagi. Benar. Ya. Oke, untuk aturannya masih sama. Dia harus berlaga dulu ke tingkat kabupaten.
2: Benar.
1: Menang baru bisa diutus ke PPS.
2: Benar, Kak.
1: Wih, keren dong. Oke, kita ke Afra. Oke, nah kalau menurut Afra sendiri, proses seleksi yang dilakukan untuk memastikan terpilihnya finalis yang tidak hanya berpenampilan menarik, tetapi juga memiliki wawasan, kepedulian terhadap budaya serta pariwisata seperti apa, Afra?
3: Oke, jadi kita tuh udah melihat Kak, potensi-potensi yang ada di seluruh kabupaten kota ini, kan apalagi pemuda-pemudanya kami yakin yang dikirim dari seluruh kabupaten kota itu udah pasti yang terbaik ya, Kak, karena mereka yang terbaik dari kabupaten. Betul. Dan mewakili kabupaten kotanya masing-masing.
1: Okay,
3: jadi untuk seleksinya itu kita bukan hanya melihat looks aja Kak, tapi kita cek kesehatannya gitu kan, mentalitasnya, IQ-nya, wawasannya, seperti itu Kak. Apalagi public speaking yang nomor satu yang kita pentingkan Kak, karena di duta wisata ini ya Kak, ya kita tuh butuh orang-orang yang punya public speaking yang baik untuk menyampaikan dan menyuarakan apa aja sih pariwisata yang perlu ditingkatkan seperti itu Kak. Jadi kita bukan cuma looks itu memang nomor kesekian, tapi yang pertama itu adalah public speaking, attitude-nya seperti itu Kak, dan wawasannya yang luas seperti itu sih Kak.
1: Sip, berarti tapi lebih bagus lagi kalau beriringan ya.
3: Betul.
1: Looks dan juga knowledge tapi juga semuanya harus menjadi satu paket.
3: Iya, brain, beauty, behavior.
1: Nah, betul sekali. Oke, kita ke Michelle lagi. Michelle, nah kalau menurut Michelle, untuk kompetensi Michelle, kompetensi apa saja yang menjadi fokus penilaian dewan juri nantinya dalam menentukan putra-putra dan putri Sriwijaya 2026 ini kalau menurut Michelle?
4: Oke, ini sebenarnya tadi udah disebut juga sama Afra, jadi kita emang mementingkan di public speaking nomor satu, lalu juga mentalitas, terus juga kemampuan mereka menjadi seorang advocacy ya, cara mereka untuk menjual, kan nanti menjadi duta pariwisata nih, bagaimana cara mereka itu menjual pariwisata yang ada di Sumatera Selatan. Makanya di rangkaian kegiatan Putra Putri Sriwijaya itu selalu ada paparan potensi daerah atau paparan seni budaya daerah. Jadi dari situ kita tuh udah lihat bagaimana calon-calon peserta finalis dari Putra Putri Sriwijaya itu bisa menjual apa yang mereka punya di kabupaten atau kota masing-masing.
1: Oke, jadi mereka harus benar-benar tahu ya. Benar-benar tahu apa itu budaya mereka, dan itulah saatnya mereka untuk promosikan budaya tersebut. Oke, kita ke Bu Vita lagi. Bu Vita.
5: Ya.
1: Oke, nah kalau dari Bu Vita sendiri, dari Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata nih Bu, melihat sinergi antara pelestarian budaya dan juga pengembangan destinasi wisata Bu, agar keduanya dapat berjalan beriringan seperti apa Bu?
0: Iya, pariwisata tanpa budaya itu juga nothing gitu ya.
1: Oke.
0: Di atraksi dalam pengembang ya, dalam mengembangkan pariwisata atraksi accessibility saat ini nomor satu adalah budaya. Salah satunya misalnya adat istiadat, lalu kuliner, lalu seni tari, musik tradisional, bahkan permainan tradisional juga bisa menjadi atraksi yang menarik dari sebuah destinasi seperti itu. Nah, salah satu yang dikembangkan juga
1: Oke. Masih sepertinya ya.
0: Sesuai dengan visi misi gubernur tata olahraga.
1: Oke, baik. Oke, kita ke ini lagi Bu ya, kita izin ke putra-putri Surijaya lagi. Kita ke Michelle lagi mungkin. Nah, kalau menurut Michelle nih, setelah malam penobatan Michelle, pengalaman Michelle kemarin, jadi program pembinaan yang diberikan kepada para pemenang agar mereka dapat menjalankan perannya secara optimal ini seperti apa, Michelle?
4: Oke, jadi atas kita pembinaan itu selalu pastinya di bawah naungan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan. Dan setelah dari malam penobatan itu, kita banyak diikut sertakan di acara-acara atau program-program yang sudah dibuat oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dan dari situ juga kita melaksanakan banyak duty. Kemudian ada juga beberapa pelatihan yang sudah emang diprogramkan oleh Dinas. Dan dari situ kita belajar bahwa menjadi putra-putri Sriwijaya kita itu adalah orang terdepan yang menyambut tamu-tamu dari luar. Dan dari situ seperti ini cerita sedikit pengalaman
1: boleh,
4: aku ya
1: boleh,
4: kan? Aku sempat menyambut Bapak Prabowo pada saat Bapak sedang mengunjungi Sumatera Selatan. Dan dari situ itu sebuah pride, kebanggaan kita sendiri bener, Kak. Kita bisa menunjukkan ke Bapak Presiden bahwa ini loh Sumatera Selatan, begini loh baju adatnya, ini loh cara adat dan budaya Sumatera Selatan itu menyambut tamu-tamu penting. Jadi kita kan kasih tanjak, kasih melati, gitu.
1: Oke, mungkin itu jadi salah satu achievement tertinggi juga untuk Michelle bisa menyambut langsung Presiden Republik Indonesia. Itu bangganya bukan main loh. Bukan hanya Michelle yang bangga, tapi sekeluarga-keluarga juga kan. Itu anak aku gitu. Oke, tapi tentunya kalian di posisi ini tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Betul. Pasti juga ada pengorbanan, effort yang kalian lakukan juga sebelum kalian tergabung menjadi putra-putri Sriwijaya. Nah, kita flashback dulu. Kalau dari Irgi kemarin, Irgi apa nih Irgi? Persiapan yang dilakukan dari Irgi sehingga Irgi bisa tembus menjadi bagian dari putra-putri Sriwijaya ini. Biar adik-adiknya denger nih.
2: Oke.
1: Silakan.
2: Oke, pasti mungkin kebanyakan peserta yang terpilih itu kebanyakan mungkin mahasiswa atau siswa yang dia biasanya sekolahnya tuh nggak di daerahnya lagi. Salah satunya tuh kayak Irgi di tahun kemarin, di tahun 2024, pada saat kegiatan rangkaian pemilihan, kebetulan Irgi masih kuliah Kak. Jadi Irgi kuliah di Indralaya, rumah Irgi di Palembang, dan Irgi mewakili Banyuasin. Jadi salah satu effort yang paling berat adalah bolak-balik dari Indralaya ke Palembang ke Pangkalan Balai.
1: Asli.
2: Itu pasti, dan itu dilakuin terus-menerus selama kurang lebih 2 bulan selama masa persiapan. Lalu kita juga harus bagi waktu lagi untuk persiapan lainnya. Kita harus kelas, kita harus nyiapin semua outfit, kita harus photoshoot, kita harus take video. Jadi 2 bulan persiapan, bolak-balik, gak ada waktu istirahat. Tapi everything was pay off setelah kita grand final. Kita udah ngerasa tampilin yang terbaik. Dan itu ngerasa ya apapun yang kita lakuin kemarin semuanya sudah terbayarkan dengan lunas.
1: Oke. Sebenarnya walaupun ibaratnya gak jadi pemenang, tapi menjadi bagian dari kalian ini aja udah luar biasa ya.
2: Benar.
1: Itu sudah pencapaian yang sangat wow sekali. Nah, kalau dari Afra mungkin bisa dibagi Afra strategi mungkin ya untuk adik-adik. Saat ini juga lagi ini ya, lagi proses rekrutmen juga ya.
4: Iya, betul.
1: Ah, mungkin bisa dibagi untuk nantinya yang diikut sertakan menjadi semifinalis dulu ya. yang nantinya untuk
3: enggak kak, kalau kita karena udah perwakilan kabupaten kota,
1: udah langsung. Oke, jadi silakan nih strateginya mungkin dalam mengikuti proses karantina, kira-kira apa yang harus dilakukan gitu, silakan Afra.
3: Oke, kalau dari Afra tuh agak sedikit unik kak, karena boleh. Angkatan 2024 Afra tuh paling kecil gitu kan, jadi kayak di PPS ini juga tempat belajar Afra yang paling utama sampai Afra bisa sampai sekarang.
1: Kalau
3: gitu,
1: bahasa Koreanya maknainya ya.
3: Iya.
1: Silakan, gimana Pak?
3: Gitu. Kalau strategi Afra sih kak, karena Afra ngerasa Afra paling kecil, jadi Afra tuh harus lebih lagi belajarnya kayak wawasan budayanya gimana gitu kan, terus public speakingnya sama gimana tutur bahasa kita tuh sama orang yang lebih tua dan open space kayak gitu kak. Karena Afra belum pernah punya pengalaman, jadi di PPS ini Afra benar-benar kayak maksimalin apapun yang Afra tampil itu adalah yang terbaik yang Afra bisa tampilkan seperti itu kak. Jadi strateginya Afra belajar public speaking sama orang-orang yang terdahulu gitu kak. Jadi sama senior-senior Afra belajar, sama orang-orang yang profesional juga Afra belajar, mulai dari catwalk, public speaking, gimana cara gestur tubuh kayak gitu kak, dan outfit baju semuanya itu Afra konsul semua. Dan untungnya kemarin itu kita kerjasama sama dinas kabupaten kota masing-masing seperti itu kak. Dan untungnya juga dari dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi juga clear kita ngasih infonya apa aja gitu kak, rangkaiannya apa aja dan apa aja yang perlu dipersiapkan gitu. Jadi alhamdulillah itu Afra cukup matang kayak gitu kak, masuk datang ke PPS untuk berkontribusi dan berpartisipasi untuk kompetisi nih, walaupun memang hasilnya tidak juara, tapi menjadi bagian putra-putri Sriwijaya itu kebanggaan kak, apalagi di umur yang masih muda
1: masih
3: gitu kan ya.
1: Jadi masih SMA kemarin ya?
3: Iya betul kak, masih SMA, masih kelas 2 kalau gak salah kemarin.
1: Itu kayaknya belum 17 ya?
3: Belum gitu kak, jadi memang yang terkecil tapi udah bisa bergabung sama kakak-kakak yang senior gitu kan, belajar bareng gitu, udah suatu kebanggaan banget seperti itu sih kak.
1: Oke, betul. Jadi untuk hasil ya balik-balik ke rezeki ya, yang terpenting effort dan juga persiapan kita udah mateng. Betul kata Afra tadi. Kita ke Michelle, Putri Sriwijaya ya.
3: Iya,
1: Michelle, boleh gak sih cerita sedikit pengalaman Michelle dari proses persiapan, proses Michelle ikut apa Michelle yang dilakukan sehingga Michelle bisa tembus menjadi Putri Sriwijaya dari 2024.
4: Oke, kalau ini agak panjang sih.
1: Silakan.
4: Jadi kan kayak tadi udah disebutin nih, untuk mengikuti Putra Putri Sriwijaya kita tuh harus menjadi pemenang dulu di kabupaten atau kota. Dan Michelle waktu itu mengikuti Bujangga di Prabu Muli tahun 2024 dan alhamdulillah winner juga. Terus itu Michelle cuma punya waktu persiapan kurang dari 2 bulan gitu untuk ke Putra Putri Sriwijaya. Dan untungnya kayak tadi informasi yang udah dikasih sama dinas pariwisata dan kebudayaan di Sumsel ini udah lengkap, jadi persiapannya udah selesai. Di situ tinggal Michelle tuh melatih tadi public speaking, karena sebelumnya Michelle belum pernah ngomong di depan atau di panggung orang banyak. Melatih public speaking, terus juga kita tuh kalau di dunia pageant tuh harus pintar nutupin nervousnya kita kak. Jadi kita tuh harus smile setiap saat, kita harus kayak happy walaupun di dalam tuh ya ampun aku ngapain gitu kan. Kita tuh
3: gitu
4: iya deg-degan banget, tapi kita tuh harus nampilin kalau oh aku tuh pede loh gitu. Terus selain itu juga catwalk tadi udah disiapin. Terus kita juga sebagai ini kan majunya ke tingkat provinsi kan. Jadi kita tuh nanti mewakili udah seluruh 17 kabupaten kota. Jadi persiapan tuh bukan hanya kita cuman harus tahu budaya atau pariwisata yang ada di kota kita, tapi kita juga harus tahu apa yang ada di kota kabupaten lain. Karena nantinya kita itu jadi duta pariwisata provinsi Sumatera Selatan.
1: Jadi semuanya
4: iya betul. Jadi kita harus tahu yang ada di kabupaten kota lain tuh apa sih gitu. Dan dari situ pas udah masuk PPS, Michelle tuh seneng karena kenal sama teman-teman dari kabupaten kota lain dan kita tuh sharing kayak misal nih sama Afra, oh di Prabu ada nanas di gini ini, terus Afra cerita dari Oki ada apa gitu kan. Nah dari situ kita saling nambah ilmu, terus friendship, solidarity itu semua jadi dapat. Dan pada saat berkompetisi di Putra Putri Sriwijaya, Michelle tuh cuman fokusnya aku udah persiapan sebanyak ini, aku bakal nampilin yang terbaik, hasilnya aku tawakal gitu kan. Jadi kemarin tuh gak terlalu ngincer maksudnya juara, tapi alhamdulillah karena semuanya Michelle tuh udah give it my best. Mm-hmm. Alhamdulillah dapat hasil yang terbaik juga.
1: Oke, okay. Gitu. Memang rezeki nggak kemana, Miss ya. Pokoknya betul kata Afra tadi, yang penting persiapan aja matang-matang, yeah, ya. Betul. Semuanya nanti akan hadir dengan sendirinya untuk kita.
4: Iya, jadi pas rangkaiannya tuh kita lebih ke enjoy gitu.
1: Oke, okay. Tapi sebenarnya PPS ini unik ya, memang ya, kan dari kabupaten lain juga kalian berlaganya kan memang skupnya provinsi, yeah, gitu. Jadi bukan dalam kota saja. Jadi memang jadi harus mengetahui juga banyak informasi tentang kabupaten lain juga. Betul. Apalagi sudah membawa nama Sriwijaya, skupnya Sumatera Selatan. Oke, okay, kita ke Bu Vita lagi. Bu Vita masih mudah-mudahan udah bagus sinyalnya, Bu Vita.
0: Ya, halo Mas.
1: Iya. Yeah. Siap. Masih bagus, Bu ya. Oke, okay, baik. Nah, kalau dari Bu Vita sendiri nih, Bu, melihat dari sudut pandang destinasi, bidang destinasi dan juga kualitas, kualitas apa aja nih, Bu, yang paling penting dimiliki oleh seorang putra dan putri Sriwijaya agar mampu menjadi representasi yang baik untuk daerah mereka, misalkan Bu, masing-masing. Ini kan mereka berasal dari kabupaten masing-masing ya, atau kota masing-masing. Silakan, Bu.
0: Iya. Baik. Kami berharap melalui pemilihan putra-putri Sriwijaya ini, kita bisa mendapatkan para pemenang yang merupakan utusan dari masing-masing kabupaten kota se-Sumsel dengan kualitas yang baik dalam bidang

0: Tentu kami di dalam mempromosikan dan memperkenalkan serta melestarikan kebudayaan bisa tercapai.
1: Oke. Nah, kalau dari peran destinasi sendiri, Bu, destinasi Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata Sumsel terhadap pemilihan putra-putri Sriwijaya 2026 ini seperti apa, Bu?
0: Baik, kebetulan untuk kegiatan pemilihan ini ada berada di bidang kami, yaitu bidang destinasi. Jadi salah satunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif. Kegiatan pemilihan PPS ini ada di bawah di bidang destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Seperti itu. Jadi pada tahun ini kegiatan akan kita laksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 31 Juli 2026. Mohon doanya agar kegiatan karantina hingga nanti grand final bisa berjalan dengan lancar.
1: Amin. Oke, berarti bentar lagi ya?
2: Betul.
1: Ya. Bentar lagi, ini sudah tanggal 21. 27 tadi ya?
2: Iya, 27
1: udah mulai. Seminggu lagi. Oke, pokoknya selamat berjuanglah untuk adik-adik di bawah kalian ya. Mudah-mudahan juga hasilnya juga memuaskan. Tidak kalah dengan 2024 kemarin. Oke, kita kembali ke Irgi ya. Irgi, oke. Nah, Irgi, kalian kan terlibat sebagai panitia ya. Terlibat sebagai panitia. Melibatkan generasi muda dalam mendukung pelestarian budaya dan juga promosi pariwisata melalui ajang ini. Seperti apa nih, Gi?
3: Jadi melibatkan peran para pemuda untuk melestarikan budaya dan pariwisata itu adalah suatu langkah besar, Kak, untuk putra-putri Sriwijaya. Di mana putra-putri Sriwijaya itu sebagai wadah, dia memberitahu kepada semua orang bahwasannya sosok yang memiliki tugas utama untuk terus melestarikan budaya dan pariwisata yang ada di suatu daerah itu adalah pemudanya. Nah, putra-putri Sriwijaya hadir sebagai wadah, sebagai platform untuk kita untuk mengekspresikan diri kita, untuk lebih memperkenalkan budaya dan pariwisata yang ada di kota kabupaten kita masing-masing di bawah naungan dari Sriwijaya itu tersendiri. Jadi kita di sini dikasih wadah sama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan untuk memperkenalkan budaya kita dari 17 kota kabupaten untuk dijadikan satu di dalam satu wadah, yaitu putra-putri Sriwijaya gitu, Pak.
1: Oke, satu lagi Ki. Nah, sebagai panitia, bagaimana nih kalian memastikan untuk supaya acara ini nantinya akan menjunjung tinggi nilai profesionalisme, transparansi, dan juga sportivitas selama proses seleksi, seperti apa nih, Gi?
3: Oke, jadi untuk menjunjung hal tersebut, Kak, ini semuanya pure di bawah penilaian dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Salah satunya ada Bu Vita juga. Nah, untuk semua orang dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan itu adalah orang-orang kompeten, Kak, yang akan menilai siapa sih yang layak untuk menjadi putra dan putri Sriwijaya. Bakal banyak banget lapisan-lapisan yang terlibat, karena ini acara yang besar, sudah pasti banyak banget orang-orang yang terlibat di dalam sini. Tetapi untuk penentuan siapa yang layak untuk menjadi putra dan putri Sriwijaya tahun 2026, itu semuanya itu ada di keputusan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan gitu, Kak.
1: Oke, pokoknya harus menjunjung tinggi yang tadi ya.
3: Benar.
1: Yang pastinya tidak terlepas juga dari perhatian dan juga dari dinas apa namanya tadi?
3: Kebudayaan
1: dan juga pariwisata. Oke, kalau dari Afra nih, mewakili teman-teman panitia, terhadap kalian, apa namanya, harapan kalian nih terhadap putra-putri Sriwijaya 2026 nanti dalam mendukung program Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata di Provinsi Sumatera Selatan seperti apa, Afra?
2: Oke, kalau harapan Afra mewakili kakak-kakak sekalian itu, kami berharap semoga mereka itu tidak terpaku dengan apa yang mereka dapatkan, tapi mereka itu bisa punya mindset kalau saya ini adalah Duta Wisata Provinsi Sumatera Selatan. Saya harus memperkenalkan promosi Sumatera Selatan, destinasinya apa saja, budaya dan pariwisatanya. Dan mereka tuh membawa saya putra-putri Sriwijaya. Bukan lagi saya Banyuasin, saya Oki, saya Prabu Mulih. Bukan lagi, tapi saya adalah putra-putri Sriwijaya. Jadi dia harus mempresentasikan dan merasa saya punya tanggung jawab di putra-putri Sriwijaya ini. Jadi saya harus menjadi garda terdepan untuk meningkatkan kualitas dari putra-putri Sriwijaya ini, Kak. Seperti
1: Oke,
2: itu.
1: Yang pasti harus menanamkan nilai-nilai itu ya.
2: Betul, Kak.
1: Untuk bisa nanti mengemban amanahnya dengan betul-betul profesional. Kita ke Michelle. Nah Michelle, ini kan kita tahu sendiri ya, di era sekarang juga untuk mencari sesuatu hal atau mungkin informasi kan sangat cepat sekali dengan era digital yang saat ini juga melesatnya sudah sangat tinggi dan juga sangat mudah sekali untuk kita mencari informasi ataupun kita mempublish informasi tentang diri kita misalkan ataupun apapun yang ingin kita publish di sosial media. Nah saat ini kan promosi di bidang pariwisata khususnya banyak dilakukan di media digital nih ya Michelle. Menurut Michelle sendiri, seberapa penting nih kemampuan digital branding dalam pembuatan konten bagi putra-putri Sriwijaya?
2: Itu menurut Michelle dan teman-teman juga itu sangat penting kan.
1: Kenapa?
2: Karena sekarang juga persyaratan untuk menjadi putra-putri Sriwijaya itu harus kreatif dalam bidang digital atau IT. Karena sekarang tuh orang lebih cepat tahu informasi lewat digital, lewat sosial media. Makanya juga salah satu program dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan itu menciptakan website yang disebut Giwang.
1: Giwang.
2: Iya, di Giwang itu ada seluruh pariwisata yang ada di 17 kabupaten kota. Di situ juga bisa lihat ada platform yang disediakan buat anak-anak PPS. Jadi lewat sosial media tuh juga kita bisa promosiin yang tadi, pariwisata bukan hanya alam, ada pariwisata wastra, kuliner, budaya, sejarah. Jadi penting banget untuk anak-anak PPS seluruhnya itu untuk kreatif dalam untuk mempromosikan pariwisata-pariwisata tersebut.
1: Oke, dalam menggunakan digital ya?
2: Iya betul.
1: Oke, Irgi mungkin ada yang mau ditambahkan?
3: Mungkin untuk Irgi sendiri sih kak, untuk sosial media terutama selain ada Giwang, kita juga di sini di Instagram Putra Putri Sriwijaya itu sebenarnya jadi rumah kita sih kak untuk berekspresi. Jadi kalau kita banyak berkegiatan mau itu di Palembang, mau itu di luar kota maupun di kota kabupaten masing-masing, itu semuanya bakal tetap kita promosiin di Instagram kita yang kolaborasi sama Instagram disebut Bardang juga. Kita di sini di Putra Putri Sriwijaya itu ada salah satu Instagram dari dinas kan namanya Pesona Sriwijaya. Instagram itu juga dia yang selalu nge-share tentang kekayaan budaya dan pariwisata yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi itu sebenarnya disebut par ini udah hadir untuk ngasih kita banyak banget platform kak untuk mengetahui kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Sumatera Selatan ini.
1: Oke, baik. Mungkin Afra mau melengkapin?
2: Itu sudah cukup sih,
1: sudah
2: kak, dan
1: cukup.
2: Memang melengkapi semuanya. Jadi platform media sosial itu sangat penting bagi kita karena itu yang paling mudah. Dan kalau misalnya FYP itu meledak dan kita bisa memperkenalkan itu bukan cuma untuk masyarakat di Sumsel aja kak, tapi sampai ke nasional. Jadi masyarakat Indonesia tuh mau datang nih ke Sumatera Selatan. Kalau kita tuh punya wisata alam tuh yang indah banget, sejarahnya juga banyak banget, seperti itu sih kak.
1: Oke, dengan satu postingan betul kata Afra, kalau FYP tadi ya bukan main itu. Impact-nya sangat sangat terasa sekali. Oke, kita ke Bu Vita lagi, Bu Vita. Oke, nah Bu Vita dari Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata terhadap program Putra Putri Sriwijaya 2026 setelah mereka resmi terpilih nanti seperti apa nih Bu?
0: Ya, setelah nanti mereka menjadi pemenang dengan kategorinya masing-masing ya, kami berharap anak-anak akan terus melanjutkan program-program kerja yang setelah dilakukan pemilihan tadi bisa terus dilanjutkan dan dilaksanakan. Contohnya nanti mereka akan membentuk sebuah kepengurusan dan menyusun program kerja selanjutnya. Contoh misalnya dalam bidang sosial, dalam bidang keagamaan, dalam bidang pendidikan dan lain sebagainya. Tentunya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan akan selalu mendukung dan membersamai anak-anak kami di Putra Putri Sriwijaya dalam melaksanakan program-program kerja tersebut.
1: Oke, nah mungkin ada pesan Bu, pesan pada para finalis agar tidak hanya menjadi simbol pariwisata tetapi juga mampu menjadi agen perubahan bagi kemajuan destinasi wisata yang ada di Sumatera Selatan khususnya Bu, silakan.
0: Iya betul, seperti slogan yang kita punya bahwa kenali negerimu, cintai negerimu dan explore your South Sumatera. Jadi siapa lagi yang akan menjadi agen-agen perubahan dan siapa lagi yang akan menjadi orang-orang yang akan memberikan informasi tentang Sumatera Selatan kepada orang lain kalau bukan kita sendiri dan putra-putri Sriwijaya. Kami berharap nanti putra-putri Sriwijaya selain menjadi atau melaksanakan tugas-tugas di dalam penyambutan, mereka juga bisa melaksanakan tugas-tugas lainnya ya dalam membantu kami mempromosikan dan melestarikan budaya.
1: Oke, baik. Kita ke Michelle, Irgi dan juga Afra lagi ya. Baik, nah kalian kan sudah dinobatkan nih dengan masing-masing kategori yang sudah kalian emban. Nah, menurut Michelle nih, Michelle ini benefit tertinggi nih yang Michelle dapatkan selain materi. Apa aja Michelle ya, kalau misalkan bisa diungkapkan dengan kata-kata Michelle?
2: Benefit tertinggi itu, ini gimana ya? Michelle tuh sebelum, kayak tadi yang Michelle ceritain, sebelum mengikuti pageant tuh Michelle nggak tahu gimana caranya berdiri di panggung dengan menyampaikan opini kita di depan orang ramai gitu kan. Nah, the benefit highest reward yang Michelle dapat dari sini, Michelle ternyata tahu kalau Michelle bisa melakukan hal tersebut. Michelle bisa public speaking di depan orang ramai dan Michelle bisa mengatasi kegugupan gitu kan. Terus juga pengalaman itu yang paling rewarding banget sih Kak. Kita bisa kenal sama orang-orang dari kabupaten kota beda. Lalu juga segala pengalaman yang udah kita lewatin itu dari unjuk bakat, dari paparan, dari speech, itu segalanya itu benar-benar bantu made me who I am today.
1: Gitu, oke. Okay. Jadi memang ada hikmahnya semua ya.
2: Betul.
1: Dan dari apapun yang sudah diberikan, apapun yang sudah kita berikan effort kita terhadap putra-putri Sijaya, khususnya kalian, pasti memiliki arti tersendiri.
2: Yeah.
1: Seperti tadi itu juga keren loh yang bisa menyambut Pak Presiden tadi kan.
2: Iya.
1: Nah, itu juga salah satu achievement tertinggi juga. Oke, enggak semua orang tuh kan bisa.
2: Iya,
1: tapi dengan Michelle berdiri sebagai Putri Sriwijaya bisa ada di posisi itu. Nah, kalau dari Irgi apa nih Gi kira-kira yang menjadi mungkin ini kalau untuk Irgi kebiasaan kali ya, kebiasaan yang sebelumnya enggak pernah gini sekarang terbiasa seperti ini dalam hal yang positif gitu Gi.
3: Oke, mungkin kalau untuk Irgi tuh kebiasaan yang sangat berubah itu adalah untuk menjaga sikap kita di mana pun kita berada sih Kak. Mungkin sebelum ikut Putra Putri Sriwijaya, sebelum ikut Bujang Iris Banyuasin, itu mungkin ya kita cuman anak-anak remaja biasa sih yang pergi ke kampus terus nongkrong. Dan segala macam. Baju ya udah yang seadanya aja. Penampilan ya udah selayaknya anak-anak remaja pada umumnya. Tapi setelah ikut sebagai duta pariwisata Kota Kabupaten dan Putra Putri Sriwijaya, kita lebih aware nih untuk berpenampilan dan bersikap yang baik ya seperti itu. Karena siapapun nanti yang menang di suatu ajang pasti semuanya dikenal sebagai bagian dari ajang tersebut.
1: Oke.
3: Cuman misal Irgi dapat persahabatan Putra Sriwijaya, tetap dicap orang sebagai Putra Sriwijaya.
1: Iya.
3: Nah, jadi hal itulah yang sebenarnya buat Irgi jadi memperbaiki habit kita untuk jaga sikap, tidak terlalu menunjukkan sisi-sisi negatif kayak gitu, sehingga menunjukkan sisi nakal sebagai seorang remaja. Jadi itu lebih kayak rem tersendiri sih untuk kita untuk berperilaku di depan banyak orang supaya lebih merepresentasikan putra-putri Sriwijaya itu tersendiri sih Kak.
1: Iya, oke. Karena kan Irgi kan sekarang kan bukan remaja biasa lagi tetapi juga udah bisa dibilang udah menjadi tolak ukur juga ya mungkin ya.
3: Benar.
1: Bisa menjadi contoh juga untuk anak-anak seusia Irgi. Nah, kalau Afra gimana Afra? Afra benefit yang Afra dapatkan dengan mengikuti pemilihan putra-putri Sriwijaya ini apa Afra?
2: Kalau Afra sih, kalau bisa nyebutnya 3 kata Kak.
1: Apa tuh?
2: Experience, knowledge, sama relation. Itu keren banget sih Kak. Afra gak bisa dapat experience kayak nyambut tamu-tamu besar gitu, ketemu orang-orang hebat dari berbagai tamu nih yang masuk ke Sumatera Selatan gitu Kak. Kalau bukan dari putra-putri Sriwijaya ini, Afra gak mungkin dapat knowledge yang lebih banyak lagi tentang bukan cuma budaya aja Kak, tapi gimana cara kita ketemu sama orang lain, gimana caranya jadi pengurus kayak gitu kan, ada organisasi apa aja nih, ada proker apa aja, itu kalau gak dari PPS Afra gak tahu mulainya dari mana kayak gitu Kak. Dan yang paling penting juga relation Kak. Kalau gak dari putra-putri Sriwijaya, Afra gak bakal kenal sama kepala bidang ini, kepala bidang yang ini juga, misalnya dinas mana, Afra gak bakal kenal. Tapi karena ada di Putra Putri Sriwijaya, Afra bisa lebih luas lagi nih mengenal orang-orang hebat gitu kan. Jadi membuka banyak peluang, opportunity yang baik untuk Afra ke depannya, seperti itu sih Kak.
1: Oke. Afra, boleh gak ditekankan lagi untuk teman-teman yang saat ini lagi berjuang ya, kalau misalkan mereka nantinya belum berhasil terpilih sebagai putra dan putri Sriwijaya, apa nih yang mau Afra sampaikan untuk mereka?
2: Oke. Yang mau Afra sampaikan buat mereka nih, buat rekan-rekan yang nanti misalnya tidak terpilih sebagai juara gitu kan, atau sama kayak Afra dapat finalis, jangan bersedih teman-teman, seperti itu.
1: Nih mendapat wejangan nih.
2: Yeah. Jangan bersedih ya Kak, karena di Putra Putri Sriwijaya ini bukan akhir, tapi tujuan kita untuk mereka-mereka yang masuk ke Putra Putri Sriwijaya belajar lebih banyak di sini agar bisa melangkah lebih jauh lagi. lagi, siapa betul. Tahu bisa jadi perwakilan Putri Indonesia nantinya, atau di ajang yang lebih besar, atau nanti punya public speaking yang oke, bahasa Inggrisnya fluent, jadi duta besar nantinya, kita nggak tahu gitu Kak. Jadi di putra-putri Sriwijaya ini jangan ambil hati untuk selempangnya saja, tapi kalau misalnya kalian udah masuk ke putra-putri Sriwijaya, kalian dikenal sebagai putra-putri Sriwijaya gitu Kak. Jadi
1: itu pencapaian yang sangat tinggi ya.
2: Betul Kak, bukan dipanggil Afrah finalis putri, enggak, tapi Afrah putri Sriwijaya, seperti betul. Itu Kak.
1: Iya,
2: jadi kita harus bangga masuk di putra-putri Sriwijaya ini adalah salah satu opportunity yang sangat luar biasa gitu
1: Kak. Dan ini bisa dibilang kayaknya pageant tertinggi ya.
2: Betul Kak, kita pageant
1: takut salah ngomong soalnya.
2: Kita pageant nomor satu kan di Sumsel, karena juara-juara kabupaten kota kita masuknya ke putra-putri Sriwijaya gitu Kak.
1: Dengan menjadi finalis aja itu udah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Betul,
1: loh
2: Kak.
1: Membuka gerbang juga untuk ke depan, seperti Afra kemarin juga sempat berlaga untuk mengikuti Putri Indonesia ya, mewakili Sumsel.
2: Iya, Putri Indonesia Afra, Putri Indonesianya di region Sumsel dulu Kak. After dari Putri Indonesia Sumsel, Afra dapat mandat gitu Kak ya, dapat amanah buat mewakili Sumsel ke Putri Nasional, dan alhamdulillah Afra jadi nomor satu, menjadi grand winner di nasional. Kalau nggak dari putra-putri Sriwijaya, Afra belajar dari mana gitu Kak. Jadi dari sinilah awal mulainya.
1: Iya, semuanya pasti akan ada sesuatu hal yang menunggu ya, kalau misalkan kita memang lakukan dengan baik-baik. Oke. Kita udah di menit ke-54, luar biasa loh kita tanpa break ya. Tanpa break luar biasa. Biasanya Kak Pilih 3 sesi. Ini 1 sesi hajar terus ya pokoknya ya. Oke, sebelum kita tutup kita ke Bu Vita dulu. Bu Vita?
0: Iya.
1: Oke. Nah, Bu Vita boleh sekali lagi disampaikan harapan Bu Vita terhadap putra-putri Sriwijaya 2026 dalam membawa nama baik Sumatera Selatan semakin dikenal melalui kebudayaan dan juga destinasi wisatanya, Bu. Silakan.
0: Ya, tentunya kami mohon doa restu dan dukungan dari semua pihak agar kegiatan pemilihan putra-putri Sriwijaya tahun ini berjalan lancar dan sukses. Kepada seluruh para calon peserta, kami juga menghimbau agar mempersiapkan diri dengan baik menuju ke pemilihan di Sumatera Selatan, dan menjaga kesehatan agar juga nanti dalam mengikuti rangkaian kegiatan bisa sehat dan lancar semuanya. Kepada nanti kalau sudah ada pemenang dan lanjutannya gitu, kami berharap mereka juga terus melangkah kalau bisa ke ajang nasional.
1: Amin.
0: Dan kami akan terus dukung, kami akan terus memberikan bimbingan, rekomendasi, dan apapun yang dibutuhkan dari para seluruh finalis ya, untuk bisa melangkah lebih maju dalam melestarikan promosi pariwisata dan kebudayaan Sumatera Selatan.
1: Oke. Nah, itu sudah disupport penuh tuh oleh Bu Vita mewakili instansi terkait. Oke. Terakhir untuk kalian bertiga, boleh ini harapannya untuk kalian bertiga masing-masing, silakan diungkapkan harapan terbesar dari kalian bertiga terhadap masa depan atau ajang putra-putri Sriwijaya ini agar semakin dikenal dan juga memberikan dampak positif bagi budaya serta pariwisata di Sumatera Selatan. Dari Michelle dulu, silakan Michelle.
4: Harapannya semoga para calon putra-putri Sriwijaya 2026 selalu semangat dalam mengemban tugasnya untuk satu tahun ke depannya, dan juga jangan lupa bersyukur, terus take a moment to see where you come from, what you achieved. Karena seperti kayak kata teman-teman tadi, ini benar-benar suatu experience yang we will never forget in a whole lifetime gitu.
1: Dari Irgi.
3: Kalau untuk Irgi sih harapannya untuk putra-putri Sriwijaya semoga kedepannya tetap menjaga kesakralan dari putra-putri Sriwijaya itu tersendiri, benar-benar menjadi representasi dari putra-putri Sriwijaya, terutama untuk seluruh finalis nanti yang sudah terpilih di tahun 2026. Semoga mereka bisa membawa nama putra-putri Sriwijaya di mata masyarakat itu jauh lebih baik daripada kami.
1: Amin.
3: Semoga mereka juga bisa mengemban amanah yang jauh lebih besar daripada kami. Dan juga harapan kami untuk para finalis putra-putri Sriwijaya 2026, semoga mereka benar-benar menjadi wajah dari Sriwijaya itu tersendiri sih Kak.
1: Oke, dari Afra?
2: Kalau dari Afra sih Semoga mereka tetap semangat menjalankan amanah. Dan kayak Kak Michelle benar tadi, ini adalah experience yang kita gak tahu bakal kapan lagi bisa coba. Dan ini adalah satu kali seumur hidup. Jadi nikmati, enjoy, take your time, kayak gitu. Nikmati semuanya, nikmati semua opportunity yang ada. Dan terus belajar di Putra Putri Sriwijaya ini. Kayak kata Bu Vita tadi, nanti kita bakal dibina terus di Disebut Par ini untuk melangkah lebih jauh lagi.
1: Oke, wah luar biasa sekali nih obrolan kita pada kesempatan malam hari ini terkait Rutu PPS 2026 Beauty of South Sumatera. Kami ucapkan terima kasih untuk kalian bertiga, terima untuk kasih, Michelle, ya. Irgi, Afra, dan juga dari virtual ada Bu Vita, Sandra, Ibu. Terima kasih banyak Bu ya waktunya ya.
0: Ya, sama-sama. Terima kasih kembali.
1: Mudah-mudahan kita bisa bersua kembali di lain kesempatan dengan topik yang nggak kalah menarik lagi, Ibu. Oke, kami juga mewakili keluarga besar LPP RRI Palembang mengucapkan terima kasih untuk kalian bertiga dan juga Ibu Vita. Mudah-mudahan untuk event dari PPS 2026 ini berjalan dengan lancar, sesuai dengan target kalian, makin jaya, makin keren, dan juga makin pokoknya ya, semuanya akan bertambah terus. Oke, terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.
2: Selamat malam Ibu.
1: Oke, baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama obrolan malam ini di obrolan komunitas bersama dengan Putra Putri Sriwijaya 2024 terkait topik Road to PPS 2026 Beauty of South Sumatera. Dan semoga tentunya pendengar, ajang ini akan terus menjadi wadah lahirnya generasi muda yang berkarakter, berintegritas, serta memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya dan juga kemajuan pariwisata di Sumatera Selatan. Semoga juga setiap finalis nantinya tidak hanya menjadi simbol prestasi, tetapi juga menjadi dan juga mampu menginspirasi masyarakat melalui karya nyata, melalui nilai-nilai luhur Sriwijaya, serta menjadi duta yang membanggakan di tingkat nasional maupun internasional. Bersama-sama mari kita lestarikan budaya dan juga promosikan pariwisata dan juga membawa nama Sriwijaya semakin besar dan semakin bersinar. Baik pendengar, kami informasikan untuk Anda, nantinya akan kami lanjutkan program kita pada malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
7: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go kesana.
6: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
7: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
6: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong?
7: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.
5: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
8: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya
9: 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
10: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini di edisi 21 Juli 2026 baru tepat di hari Selasa. Oke, pendengar seperti biasa, pilih akan buka line interaktif telepon Anda di 0711369977 atau pendengar juga bisa langsung meninggalkan pesan WhatsApp di 082179279090. Kita angkat langsung. Ada siapa aja malam hari ini? Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang rindu, memori lewat lagu.
2: Memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
3: Sama Rian, Bang.
2: Bang Rian di Sudirman.
3: Iya,
2: Oke, apa kabar Bang Rian?
3: Alhamdulillah sehat,
2: Sofia. Alhamdulillah. Bang Rian, malam ini mau dengar lagu apa di Ruang Rindu?
3: Ini lagunya dari Ita Purnamasari ya.
2: Yang mana tuh?
3: Sanggupkah?
2: Sanggupkah?
3: Iya.
2: Sanggup dong.
3: Sanggup pastinya ya.
2: Lagunya dikirim untuk siapa aja?
3: Siapa-siapa ya, buat Sisi ya.
2: Mm-hmm.
3: Buat Akbar ya, buat Eri, Robi, Sahrul, Tara, Adi Pitung ya.
2: Mm-hmm.
3: Buat Anggi ya, buat Andun dan Jugo ya. Terus Irin Faujan ya, buat Bang Adi juga ya.
2: Mm-hmm.
3: Buat Bang Uju, buat siapa lagi ya, buat Pak Jenalitika ya.
2: Mm-hmm.
3: Mak juga ya, buat Galo-Galo Merah.
2: Oke.
3: Okay. Ucapannya sama pasang persaudaraan ya.
2: Oke.
3: Okay, buat yang tersayang ya.
2: Asik.
3: Ucapannya bobok lah malam.
2: Is. Ada lagi Bang Rian.
3: Mau kabiri mau tugas sosial ya.
2: Amin.
3: Itu aja.
2: Yo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ya. Di belakang Bang Rian Sudirman 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu berbagi rindu memori lagu.
2: Dengan siapa di mana?
4: Sama Anggita Bang Billy.
2: Anggita.
4: Iya.
2: Di Pusri ya?
4: Iya, Pak.
2: Oke, apa kabar Anggita?
4: Alhamdulillah, sehat.
2: Sehat. Biar makin semangat malam ini menjelang tidur, mau dengar lagu apa?
4: Lagu aja apa? Ruth Sahanaya.
2: Ruth Sahanaya yang mana tuh?
4: Yang Keliru.
2: Keliru. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
4: Oke, yang udah masuk tadi ada siapa aja, Bang?
2: Ada Bang Rian Sudirman.
4: Oh, ada Bang Rian, ada Bu Eli, Kak Robi, Sisi, Bang Uju ya. Mbak Yuni, Mbak Utri yang ada di Maroge juga. Pokoknya yang semuanya aja Bang Billy tanpa terkecuali.
2: Oke.
4: Okay. Untuk Bang Billy-nya Mbak bertugas ya.
2: Siap.
4: Pulangnya tadi di siaran. Aja Bang
2: Willy,
4: terima kasih.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakangnya Mbak Anggita di Pusri 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
5: Eli, Bang.
2: Po Eli. Piye kabari, Po?
5: Alhamdulillah sehat.
2: Well, alhamdulillah waras ya. Biar
5: kalau waras lain.
2: Biar makin waras mau dengar lagu apa, Mpo Eli? Lagunya lagu apa?
5: Lagu apa ya?
2: Lagu apa lupa, ya? Bang. Lagu lupa judulnya. Kuburan berarti ya. Lupa lupa lupa.
5: Oh, jangan dong.
2: Nanti yang mana jadi?
5: Apa dari kuburan?
2: Kalau rasep nanti ya. Bus jadinya. Ih, serem.
5: Ini aja, lagu apa ya?
2: Lagu apa?
5: Aduh, bingung saya.
2: Jadi judulnya lagu apa gitu? Lagu apa gitu ya? Oke, bentar ya, kita ketik dulu ya.
5: Bukan, kok lupa?
2: Lagu apa gitu?
5: Ya udah, lagu ini aja. Drive aja, Bang, drive.
2: Drive yang mana tuh?
5: Melepasmu.
2: Semakin.
5: Oh, sick.
2: Kumanya yang imu. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
5: Dikirim tadi ada Dede Anggi ya. Sama Bang Andranya, semoga akur-akur, jangan berantem. Terus ada Bang Rian sama Dedek Hestinya, semoga tambah makin cinta deh.
2: Okay.
5: Terus buat Bang Uju sama Sisinya, semoga ya gitu ya. Terus ada Bang Idham, Bang Aldo, Bang Herdian, Bang Ari Biskayu, Ken Arok di Bali. Terus ada Pak Darmawan, Ibu Masito, Pak Prezi. Kedengeran gak?
2: Kedengeran.
5: buat siapa lagi? Mbak Yuni, Mbak Wenti, terus buat semua aja kayaknya Bang Ki. Iya, buat semua pendengar hari ini, salam kompol, salam kekeluargaan. Buat Bang Ki, terima kasih Bang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okelah, kita ke WhatsApp dulu ya. 0821-7927-9090. Oke, ada siapa? Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dari Arifin, Seputaran Tangga Buntung. Bang, request lagu dari Ari Wibowo, Ervina, Angin Surga. Kirim aja untuk semua pendengar Pro 1. Buat Bang pilihnya, terima kasih. Terima kasih kembali Bang Arifin. Di belakang Bang Arifin, pilih juga ketemu sama Mas Bro Lubuk Linggau. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bang pilih, Bang tolong request lagu Butiran Debu dari Rumor. Oke, Mas Bro ditunggu lagunya. Ada siapa lagi dari Pak Gali DBK 10 ya. Kereta Senja dari Nela Regar. Salamnya buat semua pendengar aja dari Sabang sampai Merauke. Buat Bang Pili yang bertugas, terima kasih. Semoga bertugas sampai tuntas. Oke Pak Gali, terima kasih kembali. Oke lah, kalau gitu kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request oleh para pendengar. Nanti Pili bakal balik lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu masih hadir membersamai Anda. Langsung saja kami angkat kembali partisipasi Anda di line telepon di 0711369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu, dengan siapa di mana?
1: Dengan Aldo di Pali, Bang.
0: Bang Aldo di Pali. Bang Aldo, apa kabarnya, Bang Aldo?
1: Alhamdulillah, sehat, Bang.
0: Alhamdulillah, sama, Pilih juga sehat. Bang Aldo, mau dengar lagu apa malam ini?
1: Lagunya, kalau bisa, dari Golden Wings.
0: Golden Wings?
1: Ya, dipilihkan aja, Bang.
0: Oke, sebentar ya.
1: Iya.
0: Banyak nih. Dipilihkan salah satunya.
1: Iya.
0: Oke, sebentar. Back to Jakarta mau nggak?
1: Ya juga boleh, boleh.
0: Boleh. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Ya, dikirim ya. Buat Ari, buat Simon, buat Sisi di Pelaju, buat Freddy di Merauke, buat Ibu Masito, buat Kenaro di Bali, buat Bang Napi di OI, buat Robi di Ramakasi, buat Pipi di Sang Betutu, buat Ardian di Marsapura, buat Mbak Yuni di Bekas 9, buat Andra di Morenim, spesial buat Bang Feli, sukses selalu,
0: amin, panjang umur. Amin, amin ya Allah.
1: Ya, doa yang terbaik dari Aldo buat keluarga.
0: Amin.
1: Ditunggu lagunya, terima kasih waktunya. Kalau pulang hati-hati, Bang.
0: Siap.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Mbak Pipit.
0: Mbak Pipit di Talang Betutu.
2: Ya,
0: oke, apa kabarnya Mbak Pipit?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Mau dengar lagu apa malam ini Mbak Pipit?
2: Kalau lagu dari ini aja, dari Inarawi.
0: Siapa?
2: Rela.
0: Rela dari siapa tadi?
2: Inarawi.
0: Ina?
2: Rauli.
0: Rauli?
2: Rauli.
0: Indarawi.
2: Inarawi.
0: Indarawi.
2: INA
0: RAWI Indarawi, Inarawi ya. Rela. Oke, okay, siap. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Tadi ada Mas Aldo. Mbak Yuni. Dika 9 ya.
0: Oke.
2: Okay. Pak Darmawan juga. Pak Idham. Sama Bang Kiwai. Terus ada Bang Mas Ari Bali ya, Ken Arok, Sisi, Bang Uju ya, semua aja.
0: Oke.
2: Mudah-mudahan semuanya sehat ya.
0: Amin, amin ya Allah.
2: Seluruh pendengar lah.
0: Siap.
2: Mau pilih yang siapa?
0: Sama Bang Aziz.
2: Mudah-mudahan sehat semua ya.
0: Amin.
2: Makasih.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Pipit di Talang Betutu. Lanjut pendengar 369977, masih kami nantikan kehadiran Anda. Selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Ya, saya siapa, Bang? Seko, Bang.
0: Oke, Bang Ujuk ya.
3: Iya, Bang.
0: Apa kabarnya Bang Ujuk malam ini?
3: Harapan penyiar ya, semua yang ada pendengar di Desa Seko, Bang.
0: Oke.
3: Yang pasti semalam kan kemarin final jagoan kita menang.
0: Happy lah ya.
3: Ya lumayan. Ya pasti 3-5 ceret kopi itu udah sia-sia kan.
0: Akhirnya timnya menang ya. Oke, biar makin semangat malam ini mau dengar lagu apa Bang Uju?
3: Kerinduan.
0: Kerinduan dari siapa tuh?
3: Ari Wibowo.
0: Ari Wibowo?
3: Iya.
0: Udah keluar Ari Wibowo.
3: Udah keluar ya?
0: Udah. Angin Surga.
3: Kalau itu baik dari yang nyanyi dari Ita Purnamasari itu, nah.
0: Ita juga udah.
3: Udah ya. Kalau begitu ini be, Mayang Sari.
0: Mayang Sari yang mana tuh?
3: Ada pilihan, Bang?
0: Mayang Sari, sebentar. Wih, banyak banget ini mah. Ada Tiada Lagi, tak akan kembali, tak bisa ke lain hati, sudah tak ada. Satu bulan lagi rasa cintaku, mengertilah, kuasa menilai, kusalah menilai. Yang mana?
3: Yang tidak ke lain hati tadi.
0: Tidak bisa ke lain hati?
3: Iya, Bang.
0: Oke, siap-siap. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
3: Pasti kita kirim untuk tidak ke lain hati lagi nih ya. Mm-hmm. Tadi ada Rian, Mbak Eli sama Robinya ya. Mm-hmm. Juga Mbak Pipit sama Kak Maman juga.
0: Oke.
3: Okay. Tadi Bang Aldo ya. Kita juga Bang Edaham juga. Bang Freddy Dengwa Utri juga. Juga ada situ Pak Darmawan, Pak Anwar. Pak Gandhi juga. Mbak Yuni juga.
0: Oke.
3: Juga ada Anggi sama Andra juga ya. Juga Bang Boy lah muda masa ini ya. Di Sky itu ada Bang Ferry ya berarti ya. Bang Jack yang ada di Sky ya.
0: Oke.
3: Oma Masito. Dan seluruh pendengar Ruang Rindu. Terima kasih selalu Bang ya.
0: Oke, siap.
3: Ada doa selalu 30 Bang ya.
0: Amin.
3: Rahmat Allah terlimpah untuk kita semua Bang.
0: Siap.
3: Ya, mungkin Bang Willy lanjut aktivitasnya. Sampai tuntas, sampai ke renungan malam kami tunggu.
0: Oke.
3: Ya, dilanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3 penelpon ya. Kita lanjut lagi di WhatsApp di 08217927990. Pilih ketemu sama Bang Udin di Tujuh Ulu. Assalamualaikum, Ruang Rindu. Waalaikumsalam. Mau request lagu dari Red Hot yang judulnya Chili Peppers, Other Side. Dikirim aja untuk Amato. Jangan lupa PR-nya katanya. Dan juga buat penyiarnya, terima kasih. Terima kasih kembali. Di belakangnya Bang Udin. Halo Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Halo Bang Pili, request lagunya Party Doll dari Mick Jagger. Dikirim aja tentunya untuk semua pecinta Golden Memories katanya. Ruang Rindu lewat lagu, memori lewat lagu Pro 1 RRI Palembang. Di mana saja berada, semoga terhibur. Buat Bang Pilinya terima kasih, sukses selalu. Apa yang dicita-citakan tercapai, amin. Dari Pak Tamrin di Lubuk Linggau. Di belakangnya siapa lagi? Di belakang Pak Tamrin. Assalamualaikum Ruang Rindu, dari Kiai Agus di Pelaju. Request lagu Ketika Senyummu Hadir by Tika Wibisono. Salam kenal untuk semuanya, salam kompak selalu katanya. Amin. Di belakangnya Pak Kiai, Kiai Agus di Pelaju. Ada juga dari Bu Anar Sorong. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Pili katanya. Apa kabarnya Bang di Palembang? Baik, mau request lagu dari Air Supply, Without You. Salamnya untuk Bu Masito, Oma Ana, Pak Gandhi, Pak Andi Yudhistira, Pak Ideham, Pak Anwar, Pak Kiwai, Pak Taswin, Kak Puja, Kak Ayu, Pak Benijo, Manado, Bang Heri, Kak Ayu, dan juga semuanya. Salam kompak selalu, salam persaudaraan buat Bang Pilinya, terima kasih. Semua kru yang bertugas, semoga selalu sehat dan selalu sukses. Terima kasih, salam dari Bu Ana di Sorong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, terakhir untuk WhatsApp sesi ini. Dari Cik Guria di Jakarta Selatan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Bang Pili ganteng. Selamat malam kembali Cik Guria cantik. Mau telepon tapi jaringan sibuk. Tolong putarkan lagu Bersama Bintang dari Drive. Ada lagu lain gak Bu Ria? Soalnya Drive-nya udah konser tadi, lagu Melepasmu. Dikirim aja untuk Bu Masito dan juga grup pendengar RRI Pro 1 Palembang. Salam sehat selalu. Dari pendengar setia RRI Nusantara, Cik Guria, buat Bang Pili yang ganteng. Terima kasih banyak, salam sehat. Amin. Oke, terima kasih juga untuk Cik Guria di Jakarta ya. Oke, Cik Guria boleh lagunya dipilih lagi selain dari Drive, nanti kita putar juga. Pendengar, kita nanti akan balik lagi, pastikan Anda tetap bersama kami di Ruang Rindu Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi di menit ke 18 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan ruang rindu untuk Anda. Seperti biasa, pilihkan angkat telepon kembali di 369977. Selamat malam, ruang rindu.
1: Selamat malam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Haji Andi di Pekanbaru.
0: Pak Haji Andi di Pekanbaru. Apa kabar, Pak Andi?
1: Amin, ya Rob.
0: Alhamdulillah baik. Pak Andi, mau dengar lagu apa di ruang rindu malam ini? Lagu apa?
1: Bibit di Sungai Musi.
0: Iya. Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Dua aja lah.
0: Hmm.
1: Untuk bapak sehat-sehat semua.
0: Oke.
1: Semoga diizinkan Tuhan merezeki.
0: Hmm.
1: Tadi doa itu aja lah.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pekanbaru kita menuju ke mana lagi? 369977. Selamat malam ruang rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu dengan siapa di mana?
2: Kita ke Sukabangun.
0: Kita ke Sukabangun dari Pekanbaru jalan-jalan ke Sukabangun. Melipir sedikit dari RRI ya.
2: Iya, ketemu sama Mbak Nadia.
0: Mbak Nadia, piye kabarnya Mbak Nadia?
2: Apik tenan.
0: Ya. Oke, apa aja nih kegiatan hari ini Mbak Nadia?
2: Kegiatannya seperti biasa aja, rutinitas biasa di rumah ya.
0: Oke. Malam ini spesial mau dengar lagu apa?
2: Coba udah lama nggak dengar dari Westlife.
0: Westlife yang mana tuh?
2: Flying Without Wings.
0: Wow, apa tadi?
2: Flying Without Wings.
0: Flying Without
2: Wings.
0: Wih, mantap. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Dikirim buat Mbak Tia yang ada di Pati, Mbak Ita di Sungai Lais, Bang Nanti, Jaga Raja. Ada Pak Damawan juga. Terus ada Bang Ken Arok ya di Bali. Ada Ibu Wati juga di Pemulutan. Terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi tuh?
2: Bang Andi Yudhistira. Terus Mbak Yuni di Blitang. Mbak Wenti juga ya. Oke, buat semua aja Bang pilih.
0: Oke.
2: Ucapannya selamat malam, selamat beristirahat aja. Oke, buat Bang pilihnya selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Pulang hati-hati, semoga selamat dan sampai di rumah.
0: Amin.
2: Oke, lagunya ditunggu Bang pilih.
0: Siap.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mbak Nadia Sukabangun. Kita jalan-jalan kemana lagi? 369977. Selamat malam ruang rindu.
3: Assalamualaikum Bang Pili.
0: Waalaikumsalam ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
3: Salam kenal.
0: Salam kenal kembali.
3: Kembali kan salam kenalnya.
0: Ya kan salam kenal, ya salam kenal kembali dong.
3: Seharusnya salam kenal juga.
0: Oh, salam kenal juga. Oke lah, baiklah saya yang salah berarti. Oke, ini dari sisi kiri, kanan, atas, bawah nih.
3: Oh, yang mana aja?
0: Yang mana aja bebas dipilih ya. Oke, yang punya kawasan pelaju Mbak Sisi.
3: Iya dong.
0: Mau dengar lagu apa malam ini?
3: Ini aja apa? Apa tuh namanya?
0: Apa?
3: Aduh, apa tadi lupa aku judulnya. Berpisah di ujung jalan.
0: Berpisah di ujung jalan, sedih banget.
3: Iya.
0: Gak nangis kan?
3: Enggak dong, cuma lagu aja.
0: Ya, lagu aja, oke. Wih, lagunya udah lumayan lama ya, dari tahun 99.
3: Jarang banget diputar itu.
0: Oke, dari Sultan ya?
3: Iya, kalau ada dari Bang Pili boleh.
0: Dari Bang Pili? Kayaknya jam tahun segitu masih sibuk main ngejar layangan kayaknya ya.
3: Gitu ya.
0: Oke. Dikirim untuk siapa aja lagunya Mbak Sisi?
3: Ada Mbak Nadia tadi ya. Mbak Nadia tadi siapa tadi masuk?
0: Sebelum Mbak Nadia ada ini, ada Bang Pak Haji Andi.
3: Oh ya, Pak Haji Andi tadi ya. Selamat malam aja. Kirim juga banyak Mbak Pipit, Mbak Ita juga di Sungai Lais ya. Ada Sahrul Lera menuju sakura rambutannya.
0: Oke.
3: Ada Eli, Robi juga selamat malam. Bang Idham, Bang Aldo, Mbak Wenti sama itu siapa Mbak?
0: Siapa lagi? Siapa?
3: Mbak Wenti sama Mbak Yuni ada di Belitang.
0: Oke. Belitang Square.
3: Ada ini apa? Bang Ardian juga di Batu di mana itu?
0: Bang Ardian, Tengku Ardian di Kepulauan Riau.
3: Oh ya, salam kenal lagi yang di

0: Di mana?
1: Jangan di miss call dulu kali ya.
0: Di Bang Kiwai Batu Raja.
1: Iya, Pak Kiwai di Batu Raja gitu ya. Bang Ari di Skyu juga selamat malam.
0: Bang Ari Skyu.
1: Ini juga yang ada di Merauke. Ada Ken Arok juga lagi monitor nih di Denpasar Bali ya. Ada Andra Anggi juga selamat malam Ibu Masito, selamat malam Ibu. Siapa lagi ya Bang ya?
0: Siapa lagi dong?
1: Itu kalau udah masuk malah lupa Pak.
0: Ingat-ingat ini, lagi.
1: Pak Tataria juga ya. Di rumahnya ya. Ini Pak Darmawan juga selamat malam Pak Asno, juga sehat-sehat aja terus ya di sana ya. Ya selalu aja buat semua-semua ya.
0: Siap.
1: Ya buatnya siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Buat Ayah Sobari, Akbar, buat Bang Putra Banten, Fauzan Irin, Rian Sudirman ya, selamat malam aja ya. Spesial ya Bang?
0: Boleh.
1: Buat putri-putriku yang cantik-cantik ya.
0: Asik.
1: Ada Tapasya, ada Ica, Nakusha, Elif, sama Miti ya.
0: Iya.
1: Muka juga salam
0: buat,
1: sayang.
0: Buat nenek Tapasya-nya gak disalamin ya?
1: Oh gak usah, neneknya udah bobo.
0: Udah bobo.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya, oh ya Bang Idham juga ya sama lupa deh, udah dikirim belum lagi? Ya deh. Ya sama-sama aja ya Bang.
0: Oke Mbak Sisi.
1: Makasih ya Bang.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita move ke WhatsApp di 0821-792-79090. Di belakangnya Mbak Sisi pelaju. Ada Bu Masito di Angkatan 45 Palembang ya. Bubur sumsum dimakan pakai gula es batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai abang ganteng. Hai juga ibu cantik. Pro satu kanal informasi dan inspirasi Ruang Rindu. Menyapa rindumu dan rinduku menjadi satu. Dalam sebuah lagu di malam yang syahdu. Du-du-du-du-du katanya. Wow. Hai guys apa kabar? Masih berjuang Bang Pili, semoga bisa masuk. Oke Bu Masito menyapa ya. Di belakangnya. Ada siapa lagi? Bu Masito Angkatan 45. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Bang Pili, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ketemu lagi Bang di sini. Saya Zulfikar di Bukit Kecil Palembang. Bang request lagu dong. Darinya Eagles yang Hotel California. Lagunya dikirim aja untuk semua-semuanya penggemar Ruang Rindu di Pro 1. Buat Bang Pilinya terima kasih. Lanjutkan perjuanganmu Bang sampai selesai. Oke. Maju terus mantang mundur ya. Di belakangnya Bang Zulfikar. Assalamualaikum Bang Pili. Dari Dian AP di Tiga Ilir. Salam buat semua pendengar setia Ruang Rindu. Salam kenal semuanya. Mau request lagunya dari Darmansyah yang judulnya hanya satu. Buat Bang Pilinya salam kenal. Selamat bertugas dan terima kasih. Sama-sama. Kembali ada Cik Guria lagi di Jakarta. Oke, terima kasih Bang Pili. Terima kasih Bang Pili yang ganteng. Waduh, sudah dibacakan WA aku ini. Aku cari lagunya. Bang, lagunya ini aja. Love With You dari Jackie Chung. Lagunya dikirim aja untuk semua pendengar. Buat Bang Pili ganteng, jangan lupa laguku diputar. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali sama-sama Ibu Cik Guria. Oke lah, kalau gitu ada lagi nih. Satu titipan dari live TikTok aku. Ada my bestie yang berada di Yogyakarta. Ada Anggi Agustina, Mahesti Manggarani. Wow, lengkap ya. Oke, katanya mau request lagu. Apa tadi lagunya ya? Sebentar. Lagunya Nothing's Gonna Change My Love For You. Titip salam aja untuk bestie foreverku. Semangat kerjanya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih Anggi. Nanti lagunya juga bakal aku play ya. Oke lah, kalau gitu pendengar nanti Pili bakal balik lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-49 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Itu artinya ada 10 menit lagi Pilima Komi akan hadir membersamai Anda di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Oke, silakan saja dimanfaatkan waktunya. Mumpung masih pilih buka, line telepon di 0711369977. Kita terima dua penelpon ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Adi di Sukarami.
0: Bang Adi di Sukarami. Apa kabar Bang Adi?
1: Selamat, Bang Willy.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Adi gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Willy.
0: Alhamdulillah sehat juga. Lagi sibuk apa nih hari ini Bang Adi?
1: Lagi ya ngasuh-ngasuh ini.
0: Gimana?
1: Guling-guling.
0: Oh, guling-guling. Kalau kegiatan siang tadi ngapain aja tuh?
1: Kalau siang tadi ya biasa aktivitas ya cara-cara ini kakek-kakek.
0: Jadi di rumah saja ya?
1: Iya, di rumah saja.
0: Oke lah kalau gitu. Mumpung belum ngantuk, Bang Adi, mau dengar lagu apa malam ini di Ruang Rindu?
1: Dari Beluri. Beluri udah naik belum?
0: Beluri belum.
1: Iya, ini Beluri, Mbak. Rindu Terlarang. Mbak.
0: Rindu Yang Terlarang. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Dikirim untuk semua-semua aja, Bang Adi, yang sudah masuk-masuk tadi ya.
0: Oke. Okay.
1: Yang ya, untuk semua pendengar Pro 1, terutama Ruang Rindunya ya.
0: Mm-hmm.
1: Untuk Bang Fili, selamat malam, mm-hmm. Selamat tugas. Semoga sehat selalu Bang Fili.
0: Amin, amin ya Allah.
1: Terima kasih waktunya Bang Fili. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bang Adi penelpon terakhir kita 369977. Masih kami nantikan kehadiran Anda pendengar. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Dengan Mbak Ayu di Maluku Tengah. Wih, jauh ya. Oke.
2: Iya, Bang Willy, jauh tapi dekat area digital.
0: Oke, jauh di mata, dekat di radio.
2: Telepon.
0: Dekat di telepon. Mbak Ayu, mau dengar lagu apa malam ini?
2: Lagunya dari Iwan Fals, Ibu.
0: Iwan Fals, Ibu. Jangan nangis ya.
2: Iya.
0: Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
2: Ya, Bu Mas itu ya, Pak Iwan, Ahmad, terus juga untuk Pak Freddy.
0: Oke.
2: Semua-semua yang dengan proses TRI Palembang, selamat malam semuanya, dan tetap sehat, salam sehat rohmi, sehat yang ada yang bawah SWT.
0: Oke.
2: Bang Billy kan? Bang Billy, selamat tugas, salam sehat juga ya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mumpung saya baik-baik hati malam ini, kita angkat satu penelpon lagi ya. 369977. Selamat malam Ruang Rindu. Terputus, dicoba lagi. Silakan cepat-cepatan. Siapa-siapa? Ayo. Siapa? Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Zulfa di Empat Lawang.
0: Pak Zulfa.
3: Zulfan.
0: Pak Zulfan ya.
3: Iya.
0: Yeah. Oke, Pak Zulfan di Empat Lawang.
3: Iya. Yeah.
0: Wih, jauh juga dong. Pak Zulfan kayaknya baru pertama kali masuk di Pili ya.
3: Iya.
0: Yeah. Oke, salam kenal ya.
3: Iya,
0: yeah,
3: sama Bang.
0: Oke, mau dengar lagu apa malam ini?
3: Lagunya
0: lagu lawas
3: nih Bang ya?
0: Iya, lagu lama-lama, lagu Golden Memories gitu.
3: Kalau slang maksud? Enggak Bang.
0: Slang yang mana?
3: Slang Kuil Cinta.
0: Kuil Cinta?
3: Iya, ada enggak Bang?
0: Masuk dong, ada.
3: Ada ya?
0: Siap, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
3: Siapa aja yang baru masuk dari mana?
0: Yang baru masuk, barusan di sesi ini?
3: Iya.
0: Ada siapa?
3: Ayu, kan?
0: Ada Ayu di Maroke. Terus juga
3: buat yang lain sama benar dari Zulfan Pak Lawang. Buat Bang Billy-nya berpilih kan?
0: Iya.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Terima Bang ya.
0: Siap-siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, kita cukupkan dulu untuk via telepon. Kita lanjut ke WhatsApp di 0821-7927-9090. Ada Bu Mas Ito di angkatan 45. Assalamualaikum Ruang Rindu. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Bu Mas Ito mau request lagu apa? Oke, ini menyapa ya. Di belakangnya ada juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Bang Pili, selamat malam kembali. Boleh request lagunya Britney Spears yang judulnya Every Time. Dikirim aja untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Palembang. Ucapannya selamat malam dan selamat bertugas. Buat Bang Pilinya sukses selalu dan selamat bertugas. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, untuk Syagoria lagunya juga akan diputar ya. Dari Regina Filekus dan juga Jackie Jung yang judulnya I Love You. Oke lah, kalau gitu pendengar, tanpa terasa juga kita sudah di akhir di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Pilih ucapkan terima kasih untuk atensi dan juga partisipasi Anda yang sudah mengikuti Ruang Rindu edisi malam hari ini. Pilih juga mohon maaf kalau misalkan ada telepon belum sempat diangkat dan juga WhatsApp yang belum sempat terbaca. Jangan khawatir, Ruang Rindu akan hadir setiap malam dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Setelah ini kita akan dengarkan bersama beberapa lagu yang sudah di request dari via telepon dan juga via WhatsApp. Dan Pilih akan terus membersamai Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti sebelum renungan malam pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.

0: serem sih. Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja.
0: Oh, nggak ada siapa-siapa. Tapi itu keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
2: Ayah.
3: Ya, kenapa dek?
2: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
3: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
4: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Plus 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Dalam kehidupan ini banyak profesi yang bisa dilakukan sebagai guru, petani, nelayan, pedagang, wartawan, dan lain sebagainya. Masing-masing profesi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sayangnya, kadang kita suka membanggakan profesi kita lebih baik dari yang lain. Bahkan ada yang sampai takabur atau sombong karena berprofesi tertentu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan dalam firman-Nya, yang artinya, katakanlah, masing-masing kalian berbuat sesuai dengan kemampuannya. Rasulullah juga sudah mengingatkan, yang artinya, jika satu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggulah saat kehancurannya. Saat ini yang terbaik adalah kita lakukan tugas dan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Tunjukkan prestasi kita dalam pekerjaan tersebut dan harus profesional. Jangan merasa lebih baik dari orang lain. Dialog berikut ini mungkin bisa jadi pelajaran. Di mana satu hari terjadi perdebatan antara jari-jari tangan. Jari jempol berkata, "Saya adalah jari yang paling hebat, karena kalau majikan saya mengatakan sesuatu yang bagus, sayalah yang diacung-acungkan sambil mengatakan, 'Bagus, bagus, bagus.'" Mendengar hal ini, jari telunjuk berkata, "Siapa yang bilang jari jempol lebih hebat? Sayalah yang paling hebat. Kalau majikan saya menunjuk sesuatu, sayalah yang digunakan. Sayalah jari yang paling terhormat." Jari tengah angkat bicara, "Hai kalian, diam semua. Sayalah jari yang paling mulia. Lihatlah posisi saya di sebelah kanan, diapit jari telunjuk dan jempol, dan di sebelah kiri, diapit jari manis dan kelingking. Sayalah yang paling mulia." Jari manis tidak mau kalah. Dia berucap, "Saya yang paling terhormat. Coba kalian lihat, kalau majikan saya membeli cincin berlian yang harganya mahal, pasti cincin itu dipakaikan di jari manis. Ini menandakan sayalah yang paling terhormat." Jari kelingking berucap belakangan, "Semua salah. Sayalah yang paling hebat. Walaupun bentuk saya kecil dan letaknya paling akhir, saya mempunyai fungsi yang sangat besar. Kalau hidung atau telinga majikan saya kotor," kata jari kelingking, "sayalah yang diberikan kehormatan membersihkannya. Tandanya saya mendapat perlakuan istimewa dari majikan saya." Masing-masing jari berdebat, menonjolkan keistimewaan masing-masing. Tidak ada yang mau mengalah. Bila kita analisa, sifat merasa diri paling hebat, paling benar, dan paling segala-galanya adalah sifat iblis laknatullah Allah. Jauhilah sifat merasa paling baik, merasa paling hebat, merasa paling mulia, dan lain sebagainya. Karena itu adalah sifat-sifat iblis. Belajarlah dari perdebatan jari-jari. Seandainya jari-jari bersatu, benda seberat apapun dengan mudah dapat terangkat. Bila jari-jari bercerai-berai, benda ringan dan kecil pun tidak akan mudah diangkat. Hanya dengan persatuan dan ukhuwah yang erat, beban yang paling berat sekalipun akan dapat diselesaikan dengan baik.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Selasa 21 Juli 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Rabu 22 Juli 2026 pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun Anda berada, senang sekali saya Alfida Dabayanti dapat kembali menemani ruang dengar Anda dalam rangkaian acara Palembang pagi ini. Untuk edisi hari Rabu 22 Juli tahun 2026, selama beberapa jam ke depan pendengar kami telah menyiapkan berbagai informasi dan juga inspirasi untuk mengawali aktivitas Anda. Setelah ini akan kami hadirkan pengajian Al-Quran dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi. Tepat pukul 6 kita akan menyimak informasi terkini dalam Warta Berita Palembang. Dilanjutkan dengan adegan Anda agar lebih lancar dengan update info cuaca langsung dari BMKG. Pada pukul 7 pendengar akan kami hadirkan juga Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tepat pukul 8, kami akan menghadirkan ruang diskusi hangat dalam dialog Palembang Menyapa. Dan dilanjutkan dengan pukul 9 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan program Halo RRI. Dan sebagai pembuka pagi hari ini, kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran, Surat At-Taubah ayat 37 hingga 40, bersama Qori kita almarhum Kiai Agus Haji Ahmad Nawawi Denci.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro1 RRI Palembang.

0: menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan program Mutiara Pagi untuk edisi hari Rabu 22 Juli 2026... dengan tema kita pada hari ini yang sangat luar biasa pendengar, yaitu mengenai bulan Safar konsisten dalam beramal. Dan saat ini kita juga sudah terhubung melalui sambungan virtual bersama narasumber kita, ada Ustadz M. Nur S.Ag., penyuluh agama Islam Kan Kemenag Kota Palembang. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam Mbak Bina.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga pendengar, kami undang Anda untuk bergabung juga bersama kami melalui line telepon di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang. Ustadz Nur, kami persilakan untuk menyampaikan materi pembuka pada hari ini dengan tema kita Bulan Safar Konsisten Dalam Beramal. Silakan Ustadz.
2: Terima kasih Mbak Bina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammadu wa ala alihi ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahabihi wa mawala wa ba'ad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu wa ala alihi sayyidina Muhammad. Para pendengar Mutiara Subuh, Rabinah, pembawa acara yang berkata, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita kembali bertemu meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita dan menambah kepada keyakinan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat berilah salam kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikut yang istiqomah. Para pendengar yang berbahagia, kita beberapa hari yang lalu sudah memasuki bulan Safar setelah kita meninggalkan tahun baru, bulan Muharram, bulan yang bersejarah bagi umat Islam. Peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah untuk menyebarkan agama tauhid, menyebarkan agama Islam, menyebarluaskan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saatnya kita memasuki bulan Safar, bulan yang kedua di bulan Hijriah. Para pendengar yang berbahagia, keutamaan di bulan Safar ini di dalam Islam adalah sebenarnya untuk menepis apa yang pernah dianggap pada zaman dahulu, kafir musyrikin Quraisy berpendapat bahwa bulan Safar itu adalah bulan sial. Padahal di dalam Islam tidak ada istilah bulan sial ataupun hari sial di bulan Safar. Kalau di beberapa daerah kita kenal dengan di akhir bulan Safar pada hari Rabu itu apa yang kita sebut sebagian orang ada menyebutkan namanya Rabu Wakasan. Istilah Rabu Wakasan itu adalah pada hari Rabu di akhir bulan Safar itu banyak Allah menurunkan bala. Ada yang mengatakan dalam mitos 320 ribu bala yang Allah turunkan pada hari itu. Oleh karena itu pada suatu daerah ada yang berasumsi macam ini. Pada hari itu, anak-anak kecil terutama dilarang untuk main atau memegang senjata tajam seperti pisau, golok, dan lain sebagainya. Dan bahkan, dilarang oleh orang tua untuk membatasi geraknya dengan sampai banyak bergerak di luar rumah. Jemaah yang berbahagia, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang seperti inilah di dalam Islam itu harus dibantah, dicegah. Sebab istilah sial atau apa namanya, mitos yang berhubungan dengan takhayul seperti itu, itu tidak ada di dalam Islam. Oleh karena itu, ada beberapa hikmah penting di bulan Syawal ini yang dapat kita ambil keutamaannya. Yang pertama adalah untuk menghapus mitos dan takhayul pembersihan akidah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan ini bersabda dalam sebuah hadisnya, "Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara." Artinya tidak ada penyakit mular atau yang menular dengan sendirinya tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada tiara. Tiara itu merasa sial karena melihat burung misalnya, atau tanda tertentu. Kemudian tidak ada hammah atau kesialan yang dari apa namanya informasi yang disampaikan oleh burung hantu atau burung gagak dan burung lain-lainnya. Dan tidak ada kesialan pada bulan Syawal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dari Abu Hurairah. Keterangan redaksi hadis untuk memahami bahwa kesyafatnya di atas adalah secara mendalam. Para ulama sebagai berikut, la adwana, artinya bantahan terhadap, la adwa, artinya bantahan terhadap keyakinan kaum jahiliyah bahwa penyakit menular itu bergerak dengan sendirinya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiaroh, wala tiaroh itu artinya larangan menganggap sial atau meramal nasib buruk terhadap berdasarkan tanda-tanda alam. Kemudian seperti arah burung terbang atau angka-angka tertentu. Kemudian wala hamata adalah penolakan terhadap mitos burung hantu atau burung malam yang dianggap membawa berita kematian atau malapetaka. Wala syafaro menegaskan langsung dari Rasulullah SAW dan tidak ada malapetaka di bulan Syawal. Wala syafaro, penegasan langsung dari Rasulullah SAW ini, bulan Syawal bukanlah bulan yang membawa sial

kepada kita pada saat kita hidup di dunia. Ayat Al-Quran menjelaskan kepada kita semua di dalam surah Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi, wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidana an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan kamu dari tulang sulbi atau tulang belakang anak Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini adalah Tuhanmu, kata Allah. Mereka menjawab, mereka yang berada pada saat itu berada di alam rahim. Betul, engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi bahwa yang kami lakukan demikian itu agar di hari kiamat nanti kamu mengatakan sesungguhnya kami adalah lengah terhadap hal ini. Artinya apa? Pada saat kita hidup di dunia, kita melupakan itu. Kita lengah terhadap firman Allah pada saat kita masih berada di alam ruh, berada di alam rahim ibu kita. Artinya takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT itu kata bantah pada saat kita hidup di dunia. Oleh karena itu, mari kita kembalikan ketauhidan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menghapus mitos-mitos yang berhubungan dengan masalah yang berhubungan kesialan, takhayul dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, di bulan Safar ini adalah ladang untuk peningkatan tawakal dan keimanan yang bersandarkan kepada takdir. Menghadapi bulan ini mengajarkan umat Islam untuk berserah diri sepenuhnya hanya kepada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan oleh hal-hal yang lain yang diasumsikan oleh manusia yang berdasarkan apa namanya dari nenek moyang, kemudian dari kakek buyut kita dulu. Untuk kehati-hatian di dalam bertindak menjalankan takdir yang Allah berikan kepada kita, boleh-boleh saja. Akan tetapi mempercayai sesuatu hal yang di luar takdir, itu yang dilarang di dalam Islam. Islam melarang sikap pesimis dalam langkah seperti menunda pernikahan atau memulai usaha hanya karena mitos di bulan Safar. Kemudian yang ketiga, momentum keberkahan dan amal soleh atau peluang amal, peluang pahala. Bulan Safar memiliki kedudukan yang sama dengan bulan yang lain di dalam kesempatan untuk meraih pahala. Tidak ada larangan ritual tertentu atau aktivitas tertentu, aktivitas positif di bulan ini. Artinya apa? Waktu yang Allah berikan kepada kita, semua bulan itu sama. Kecuali ada beberapa bulan yang diharamkan oleh Allah SWT khusus. Dalam firman Allah, inna iddata syuhuri inda Allahi ithna asara syahran yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atin hurum. Di antara 12 bulan itu ada yang Allah ciptakan yang di dalamnya mengandung keberkahan yang banyak. Di antaranya ada 4 bulan, yaitu bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'idah dan bulan Hijjah. Apa sebab? Di dalamnya terjadi peristiwa yang besar, peristiwa yang agung, peristiwa yang berada di alam luar alar nalar akal manusia. Menunjukkan kekuasaan Allah yang Subhanahu wa Ta'ala yang maha dari semua makhluk. Kemudian waktu di bulan-bulan tertentu atau di bulan-bulan yang Allah ciptakan untuk kita untuk berintrospeksi, menjadikan momen transisi setelah bulan Muharram untuk mengevaluasi diri serta konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian yang keempat, hikmah yang dapat kita ambil di bulan Safar ini adalah jejak sejarah penting Islam. Pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsungkan pernikahan yang mulia

0: beliau dengan Sayyidah Khadijah di bulan Safar, dan pernikahan beliau dengan Zainab bin Rahsy. Redaksi hadis tersebut ada redaksi hadis atau ayat Al-Quran yang memberikan informasi kepada kita bahwa di bulan Safar itu tidak ada larangan untuk melakukan hal-hal yang bersifatnya mitos. Apabila terjadi itu, mari kita kembalikan akidah Islamiah kita hanya untuk percaya kepada takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita. Demikian Mbak Tina yang dapat disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan yang disampaikan menjadi menjadi amalan bagi kita semua untuk mengambil atau melaksanakan mitos-mitos yang terjadi di bulan Safar. Apalagi terjadi di hari terakhir di bulan Safar, itu hari Rabu namanya. Ada namanya istilah orang, suatu tempat, di suatu tempat ada yang menyebutnya dengan Rabu Wakasan. Istilah Rabu Wakasan itu Rabu yang Allah SWT banyak menurunkan bala pada hari itu, atau menurunkan kesialan. Di dalam Islam itu tidak dibenarkan, dan tidak ada bukti-bukti dalil
1: baik
0: yang menyatakan bahwa di hari itu Allah menurunkan bala dan bencana ataupun hal-hal yang lain yang bersifat mesial ataupun takhayul.
1: Baik Ustadz, dan juga pendengar, kami ajak Anda juga untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vina, Mutiara Pagi.
1: Ibu Hutri, silakan Ibu.
2: Iya, saya menyapa dulu ya untuk Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Nur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putri.
2: Iya, tadi temanya di bulan Safar ya, konsisten beragama. Pertanyaan saya ini Bu Ustaz, istiqomah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalani larangannya tanpa pengaruh mitos, ini bagaimana dalam Islam dan Al-Quran Pak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Hutri, Ustaz, terkait mitos dalam Islam dan Al-Quran bagaimana?
0: Terima kasih Ibu Putri. Salah satu amalan yang harus konsisten yang kita lakukan setiap hari, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, adalah ibadah-ibadah yang mahdoh kepada Allah SWT. Kita hidup di dunia ini perlu kepada Allah SWT. Oleh karena itu, ibadah merupakan kewajiban. Kewajiban kita kepada Allah SWT. Pada saat kita, misal, di hari-hari yang bulan yang dan bulan yang bukan Allah tetapkan, tidak ditentukan pada saat itu untuk bersyariat, melaksanakan syariat Islam, artinya ibadah-ibadah ritual, ibadah mahdoh, wairu mahdoh, yang harus kita tetap konsisten untuk melaksanakan. Seperti solat lima waktu misal, puasa di hari Senin dan hari Kamis, itu sunnah Rasul. Atau puasa yaumul bid, pada hari kelahiran kita di awal bulan dan di akhir bulan. Kemudian di bulan-bulan tertentu yang Allah wajibkan untuk berpuasa, misalnya di bulan Ramadan, membayar zakat. Di bulan haji, Zulhijjah, kita diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji bagi yang sudah berketetapan untuk pada tahun itu atau pada bulan itu untuk melaksanakan ibadah haji. Di bulan Muharram, ada bulan Syawal, Zulqa'idah, Zulhijjah, tiga bulan itu adalah bulan haji yang Allah tetapkan untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, secara konsisten kita melaksanakan itu, secara kontinu, secara istiqomah, kita melaksanakan ibadah-ibadah. Dan ada ibadah yang mungkin yang tidak pokok, artinya tidak wajib, seperti membaca Al-Quran, itu harus konsisten, harus istiqomah setiap saat, tanpa kita memandang bulan, kata tanpa kita memandang apa namanya hari, tanpa kita memandang waktu. Artinya setiap saat kita, apabila soal apa namanya di dalam sholat misalnya ditentukan, sudah waktunya sudah ditentukan. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktunya. Konsisten kita melaksanakan itu, istiqomah kita melaksanakan itu, itulah pengamalan kita di bulan Syawal ini. Atau di bulan-bulan yang lain, tanpa kita memandang bulan, tanpa kita memandang hari, tanpa kita memandang waktu. Apabila itu waktu itu sudah diperintahkan oleh Allah SWT, tepat waktunya misalnya sholat zuhur pada pukul 12 lewat 10 menit. Itu yang harus kita lakukan. Kita konsisten, jangan di suatu hari ini misalnya kita melaksanakan sholat zuhur 12 lewat 10 menit, besoknya kita pada saat jam 12 lewat 10 menit pada waktu zuhur hari berikutnya kita tidak melaksanakan sholat, itu tidak konsisten namanya, tidak istiqomah. Islam menganjurkan di bulan Syawal ini kita meninggalkan hal-hal yang berbau mitos, yang berbau takhayul, berbau khurafat, berbau apa namanya, hal-hal yang bisa merusak akidah kita, dan kita konsisten melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Itu yang diperintahkan oleh Allah SWT dan diperintahkan oleh Rasul kepada kita. Demikian Ibu Putri.
1: Terima kasih ajak Anda juga untuk bergabung kembali di 369977 Pro 1. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Pak Azhari ya?
3: Ya.
1: Silakan Pak Azhari.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam Pak Azhari di Kayu ya?
3: Ya, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat Pak Azhari.
3: Pak saya bertanya kan, apa hukumnya seseorang yang menyantet terhadap manusia?
1: Baik, itu saja Pak Azhari.
3: Apakah hukumnya orang yang memakai santet terhadap manusia?
1: Baik, itu saja Pak Azhari ya.
3: Ya, assalamualaikum. Baik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
0: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhari, itu santet itu adalah apa namanya, sesuatu perbuatan yang mencelakai orang dari jauh, ya. Istilah bahasa santet. Ya. Teluh santet apa namanya, kiriman apa istilah bahasa orang itu tidak diperbolehkan dan haram hukumnya. Itu mencelakai orang lain tanpa sebab yang mengandung syarak, mengandung syariat di dalamnya, itu tidak boleh. Haram hukum seseorang menjelakai orang lain tanpa sebab. Kalaupun seandainya membalas perbuatan yang seperti ini, seperti di dalam Islam kita tidak boleh melakukan kejahatan kepada orang lain apapun bentuknya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqullah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Artinya apa? Kita harus bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, menunaikan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dimanapun kita berada. Termasuklah masalah santet. Jadi hukum menyantet seseorang itu adalah haram, tidak diperbolehkan. Wa'atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan yang jelek. Wa khuliqin nasa bi khuliqin hasanin, dan bergaulah dengan sesama manusia, dengan orang yang kita kenal ataupun tidak kita kenal, dengan apa namanya pergaulan yang baik. Artinya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan akhlak di dalam pergaulan, sehingga tidak terjadi timbul kebencian di antara kita, sesama kita. Ini kan ada sifat benci, ada sifat menaruh dendam, ada sifat menaruh apa namanya hal-hal yang mungkin menurut yang bersangkutan terhadap orang yang dianggap apa jelek di mata dia, sehingga dia melakukan apa namanya, apa yang kata Pak Azhari tadi, perbuatan santet seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi, apa namanya, salah seorang Yahudi kepada Rasulullah pada saat beliau berada di Gua Hira. Makanya turun ayat Mu'awwizataini namanya, dua ayat yang untuk menolak seluruh perbuatan yang jelek, termasuklah santet, sihir, teluh dan lain sebagainya. Apa ayat itu? Surat itu, dua surat itu. Pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian yang kedua, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu adalah dua surat untuk menangkal sihir, santet dan lain sebagainya, apa namanya? Perbuatan-perbuatan jelek dari orang lain, yang sehingga yang pada hakikatnya akan memberikan mudarat kepada seseorang. Nah, dua ayat inilah yang turun pada saat itu, pada saat Rasulullah disantet atau dikeluh oleh apa namanya, ya, salah seorang Yahudi pada saat beliau berada di Gua Hira. Demikian Pak Azhari.
1: Baik, terima kasih banyak Ustaz. Kita kembali terima telepon pendengar di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Mutiara pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana, Pak? Dengan siapa di mana? Abu Bakar, Pak, ya?
4: Iya, ya.
1: Baik, silakan Pak Abu Bakar.
4: Ya, terima kasih, Mbak Damai Nandu. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam, Pak Abu Bakar.
4: Ya, ya. Yang beredar di masyarakat kita, Ustaz, bulan Syawal itu adalah bulan Zulqa'dah atau terkenal dengan bulan Hafid, karena dihafid oleh dua hari raya. Nah, itu yang terkenal. Nah, kemudian apakah memang ada peristiwa-peristiwa yang terdapat di bulan Hafid atau Zulqa'dah ini? Itu satu, Ustaz. Yang kedua, apa Ustaz perbedaan safar dengan sofar? Ya itu aja Ustaz.
1: Baik.
4: Yang penting, terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Abu Bakar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Nah, salah satunya ya, benar apa kata Pak Abu Bakar itu, salah satunya rumor yang ada di berkembang di masyarakat kita, itulah bulan Hafid. Bulan Hafid itu bulan yang terjepit artinya, antara bulan apa namanya, terjepitnya artinya maksudnya, terjepitnya di antara dua hari raya. Pertama hari raya Idul Fitri, kemudian di depannya ada hari raya Idul Adha. Nah, asumsi sebagian masyarakat kita, apalagi di Palembang, ini di Palembang, walaupun itu tidak tertulis, tapi di tengah masyarakat itu memakai, mengamalkan ini. Padahal itu istilah bulan Hafid itu tidak ada di dalam Islam. Karena terapit di antara dua hari besar tadi, maka disebut bulan Hafid. Tapi untuk Hafid hal-hal yang lain tidak ada. Sebab apapun alasannya, yang jelas Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan kita jauh-jauh hari. Sebelum kita lahir ke dunia malah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita terima, itu merupakan sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bulan Hafid. Nah, di tengah masyarakat masih ada, dan minta maaf ya, kadang-kadang menghindari bulan Hafid ini tadi sampai tidak mau melakukan itu. Termasuklah misalnya masalah nikah. Ya. Akad nikah tidak boleh dilakukan di bulan Hafid, di bulan ini. Itu rumor itu dan mitos itu masih terkental di tengah masyarakat kita. Dan secara hukum agama Islam, secara hukum di dalam Islam itu tidak ada istilah bulan Hafid. Tidak ada bulan sial di bulan Syafar, tidak ada bulan mitos yang berkembang. Yang burung hantu, burung gagak dan lain sebagainya itu di dalam Islam. Yang ada adalah catatan takdir seseorang. Kalau seandainya Allah takdirkan pada saat bulan haji itu, dia akan hidup bahagia pada masa depannya. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Itu sudah takdir. Ataupun, kalau seandainya di dalam biasa lainnya, bukan cuma saja di bulan haji dia menikah. Di bulan yang lain juga, bulan yang baik menurut hitungan dia. Dia akan mendapatkan, apa namanya, tidak bahagia di dalam rumah tangga. Itu juga merupakan takdir. Kita sudah percaya dan mengimani bahwa takdir buruk dan takdir baik itu akan menimpa kita. Dan kita sudah berjanji kepada Allah SWT untuk mengimani itu. Itu maksudnya. Jadi tidak ada, kalau tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa itu kebenaran atau ketidakbenaran di dalam Islam, itu tidak perlu kita amalkan dan kita pakai. Yang perlu kita amalkan adalah dalam Islam dianjurkan, diwajibkan, disunahkan untuk dilakukan. Itu yang harus kita lakukan. Dan diwajibkan untuk meninggalkannya, disunahkan untuk meninggalkannya, dilarang untuk meninggalkannya. Itu baru kita lakukan di dalam Islam. Itu cara kita beragama dan cara kita membersihkan tauhid di dalam diri. Kemudian apa bedanya bulan Safar dengan bulan Sofar? Safar, kalau pakai sin, itu artinya perjalanan. Kalau Sofar, pakai son, berarti bulan Sofar. Itu bedanya, Pak Abu Bakar. Jadi kalau pakai sin, Saparo, berarti perjalanan. Safar. Orang berangkat haji namanya Safar. Artinya berjalan jauh. Berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, itu namanya Safar. Tapi kalau pakai son, Sofaro berarti bulan Safar. Kita nyebutnya bulan Safar tadi. Padahal sebenarnya bulan Sofar, bukan bulan Safar. Kebedanya antara Sofar dengan Safar. Demikian Pak Abu Bakar.
1: Baik, kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu. Ustadz, ini dari Pak Romli Jamal di Muara Damai. Pertanyaannya di luar tema, Ustadz. Ketika kita banyak pekerjaan, terkadang saat sholat teringat pekerjaan. Bagaimana cara agar kita tidak teringat atau pikirannya kemana-mana saat sholat? Adakah caranya dan sahkah sholat kita itu? Mohon penjelasannya, Ustadz. Terima kasih. Silakan, Ustadz.
0: Pak Romli, bagus pertanyaan Pak Romli. Kita sholat, jangankan kita orang awam, minta maaf, sekelas para sahabat. Hanya Rasulullah yang khusyuk sholatnya. Hanya Rasulullah yang khusyuk dalam sholat. Memang benar dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang melaksanakan sholat. Orang yang beriman, yang melaksanakan sholat, yang sholatnya dengan khusyuk dikerjakan. Salah satu sahabat Rasul yang berindikasi khusyuk dalam sholatnya adalah Sayyidina Ali. Menurut riwayat, Sayyidina Ali lagi sholat, batang kurma rubuh di sampingnya, dia tidak tahu saking khusyuknya sholat. Tetapi di tempat yang lain, beliau juga terpengaruh oleh pikiran-pikiran, kata Pak Abu Bakar dan Pak Romli tadi. Dengan kena Pak Romli, siapapun pernah. Dan kemungkinan kita sudah lupa, apa namanya istilahnya, perbuatan kita waktu masih kecil dulu. Pada saat kita sholat, tanpa sengaja, tanpa kita mengingat-ingat, timbul. Nah inilah, apa namanya, salah satu dari tanda orang yang dalam sholatnya tidak khusyuk. Bagaimana cara kita antisipasinya? Makanya kita berdoa kepada Allah SWT sebelum kita sholat. Ada tuntunannya, kita membaca surah An-Nas. Ya. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Baca doa itu. Kemudian ada baca surat An-Nas, kemudian ada yang sambil memegang dada membaca surat An-Nas. Yang terakhir, berdoa kepada Allah SWT untuk dijaga kehusyuan di dalam kita melaksanakan sholat. itu yang paling penting. Jadi tanpa pengaruh dari yang lain, kita di dalam melaksanakan ibadah sholat itu khusyuk. Nah, kemungkinannya kita ini kadang-kadang sebelum berdoa, sebelum melaksanakan sholat, banyak kadang-kadang lupa berdoa. Padahal waktu sholat pun kita harus berdoa, sebelum sholat maksudnya. Sebelum sholat pun kita berdoa. Sebab di dalam sholat itu, pengaruh-pengaruh dari luar memang sangat besar. Disitulah ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, maksud saat kita melaksanakan sholat, kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai tantangan, tidak hanya dari luar, kadang-kadang termasuk dari dalam diri kita sendiri. Maka yang pertama sekali kita minta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pertama minta dihusyukkan hati kita untuk menantapkan hati kita pada setiap saat, terutama pada saat kita sholat. Pada saat kita berkomunikasi kepada Allah SWT, pada saat kita hablum minallah, pada saat kita memutuskan diri untuk mengabdikan diri hanya kepada Allah SWT. Mungkin ada kiat-kiat yang lain, Pak Romli. Banyak. Yang jelasnya banyak-banyak berdoa dari pengaruh syaitan. Sebab yang bisa membisiki semua itu hanyalah syaitan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnah wan nasi. Minal jinnah atau jinnati wan nasi. Dua makhluk Allah inilah yang bisa mempengaruhi hati seseorang untuk tidak khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah salat. Demikian Pak Romli.
1: Baik, kita kembali terima penelpon terakhir pada hari ini di 369977. Mutiara pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Mbak Fina.
1: Dengan siapa di mana, Bapak?
5: Dengan Pak Adi di Sukarami.
1: Baik, silakan Pak Adi.
5: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam, Pak Adi.
5: Ini Pak Ustadz yang saya tanyakan ya. Setelah di bulan Safar ini, Pak Ustadz ya, selain dari ibadah ibadah maudhu itu, Pak Ustadz, apakah ada ibadah-ibadah lain yang kita perbanyak, Pak Ustadz ya, pada bulan Safar ini, Pak Ustadz? Itu mohon pencerahannya Pak Ustadz, itu saja. Ya terima kasih Pak Ustadz, Mbak Pina.
1: Iya.
5: Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Adi, silakan Ustadz.
0: Pak Adi di Sukarame ya. Ini sangat bagus pertanyaan. Amalan-amalan apa saja yang harus kita lakukan di bulan Safar? Pak Adi, pada hakikatnya di seluruh bulan itu sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kesempatan kita untuk beribadah, kecuali di bulan puasa ya. Bulan puasa full setiap hari kita sampai Ramadan itu, di bulan Ramadan itu full puasa. Ya. Di bulan Safar sama dengan bulan-bulan yang lain. Kita pertama ya tidak meninggalkan perintah wajib yang harus kita lakukan untuk di bulan Safar ini. Artinya macam ini. Tanpa kita mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan sifat mitos. Hal seolah-olah itu dilarang oleh Allah SWT. Hal seolah-olah itu dilarang oleh Rasulullah di bulan Safar ini. Jadi tidak ada itu. Tidak ada itu. Dan kita bebas melakukan ibadah apapun yang kita sukai. Artinya sesuai dengan tuntunan. Seperti itu tadi. Kalau puasa itu puasa di awal bulan dan di akhir bulan gitu ya, kemudian di puasa di hari kelahiran kita, dan hari Senin dan Kamis itu adalah perintah sunnah Rasulullah, di pertengahan bulan juga sunnah dari Rasulullah. Jadi puasa seperti itu seperti tetap seperti di bulan-bulan yang lain tanpa terkecuali di bulan Safar. Kemudian yang kedua, ibadah sholat. Ya sholat tidak mungkin kita dilarang dalam satu hari, misalnya dalam satu bulan, di bulan Safar ini kita dilarang untuk melaksanakan ibadah sholat. Tidak, seperti biasa. Artinya, pada saat kita sholat, ya sholat apa yang kita mau kerjakan, misalnya ya lakukan sesuai dengan biasa. Seperti hari-hari biasa, di bulan-bulan yang biasa. Cuman, untuk lebih diperbanyak mungkin sunnah, katalah di bulan Safar ini adalah sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu artinya sholat sunat yang di luar sholat rawatib. Itu sholat sebagai sholat nawafil, sebagai sholat tambahan. sholat sunat mutlak. Sholat sunat yang memang sholat sunat yang tidak ada, istilahnya tidak ada apa namanya sunnah yang memerintahkan kita untuk melakukan sholat, itu adalah sholat sunnah. Jadi sholat tanpa ada sebab. Misalnya kalau kita sholat istikharah kan berarti kita apa namanya dianjurkan melaksanakan sholat itu, disunah untuk melaksanakan sholat itu untuk memilih salah satu yang terbaik menurut kita, menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sholat sunat istisqo kita sholat sunat untuk meminta hujan. Kemudian khusyuk dan khusyuk kita sholat sunat gerhana matahari dan bulan. Nah ini sholat sunat, misalnya setelah selesai wudhu kita melaksanakan sholat sunat wudhu. Nah sholat sunat mutlak itu tanpa sebab. Jadi sholat sunat dua rakaat itu tanpa sebab. Jadi sholat sunat mutlak namanya. Nah itu harus diperbanyak di bulan Syawal ini. Disunahkan untuk memperbanyak sholat sunat mutlak. Kemudian ibadah-ibadah yang lain juga seperti itu. Jadi tanpa kita ada batasan untuk melaksanakan ibadah, tanpa ada batasan untuk kita melaksanakan apa namanya perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari Rasulullah, sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti nikah misal, kalau seandainya terjadi pernikahan di bulan Syawal, ya langsungkan pernikahannya tanpa kita memandang itu bahwa di bulan Syawal adalah bulan yang penuh dengan kesialan, penuh dengan bala musibah. Pada saat Allah menentukan musibah bala seseorang, tidak ada yang bisa menahan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Adi.
1: Baik, mohon izin Ustadz karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami persilakan Ustadz untuk menyampaikan materi penutup Mutiara Pagi pada hari ini.
0: Ya, terima kasih Mbak Nina. Para pendengar yang berbahagia, dari uraian masalah kami uraikan tadi, ada beberapa hal yang menjadi perhatian bagi kita. Yang pertama, bahwa bulan Syawal adalah bulan yang Allah ciptakan sama dengan bulan-bulan yang lain. Tanpa kita membedakan, di bulan Syawal Allah Subhanahu wa taala banyak menurunkan bala. Di bulan Syawal ada istilah sial, mitos masalah yang berhubungan dengan ada isyarat, misalnya burung gagak atau burung hantu memberikan kabar gembira, kabar yang kurang baik, kabar yang kurang bagus, kabar yang buruk, musibah, bencana, petaka, dan lain sebagainya. Banyak terjadi di bulan Syawal. Itu adalah pengaruh-pengaruh dari apa namanya para orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak akidah kita. Kita di dalam Islam diajarkan bahwa akidah untuk percaya kepada takdir, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan qada dan qadar inilah kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan mengikuti sunnah yang diajarkan oleh baginda kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pendengar yang berbahagia, Pak Tina, mohon maaf kalau seandainya ada kesalahan di dalam daftar kami, dalam informasi-informasi yang kami berikan, wejangan-wejangan yang kami suguhkan. Kalau seandainya itu adalah benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalaupun seandainya itu salah, itu adalah dari pribadi kami sendiri. Oleh karena itu kami memohonkan maaf apabila ada terjadi kesalahan, dan kepada Allah kita semua mohonkan ampunan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustadz Nur yang telah berbagi di Mutiara Pagi untuk edisi hari Rabu 22 Juli 2026. Semoga pendengar apa yang telah Ustadz Nur sampaikan pada pagi hari ini dapat menambah ilmu serta menjadi pengingat juga bagi kita semua untuk senantiasa tetap bersyukur serta amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia. Jadi, pastikan Anda tetap bersama kami di frekuensi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Dan bagaimana caranya? Atau bagaimana caranya itu tadi saya uraikan dengan ABCD tadi. Mulai belajar dari cara pengusaha Sumatera Selatan membuat kain dari ikan, akhirnya jadi produk yang berbeda.

0: Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Selatan dorong UMKM naik kelas dengan fokus pada perluasan akses pembiayaan, edukasi keuangan, dan digitalisasi usaha. Subdit 5 Siber di Reskrim Suspolda Sumatera Selatan berhasil menangkap dua pelaku penipuan cyber berkedok pendaftaran Bayangkara Run 2026 di Riau. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya edisi Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Alvina Damayanti. Mengawali warta berita pagi hari ini, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Selatan dorong UMKM naik kelas dengan fokus pada perluasan akses pembiayaan, edukasi keuangan, dan digitalisasi usaha.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Selatan secara aktif mendorong UMKM naik kelas melalui berbagai program kolaboratif seperti program Sultan Muda yang menargetkan digitalisasi wirausaha dan pendampingan ekspor komoditas unggulan daerah. Inisiatif ini berfokus pada edukasi, perluasan akses pembiayaan, hingga dukungan teknologi digital dan perluasan pasar. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto IAKD OJK Adi Budiarso mengatakan, salah satu dorongan yang terbaru dilakukan OJK adalah Sultan Muda Fair 2026. Kegiatan yang berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan itu memberikan pemahaman literasi dan inklusi keuangan digital melalui peningkatan pemahaman inovasi keuangan yang aman dan bertanggung jawab serta mampu mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda. Adi Budiarso juga menuturkan bahwa transformasi digital di sektor jasa keuangan telah membuka peluang besar untuk memperluas akses keuangan, meningkatkan inklusi keuangan nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, perkembangan tersebut harus diiringi dengan peningkatan kecerdasan finansial masyarakat.
2: Dengan apa? Dengan punya visi yang besar. Dan bagaimana caranya? Lantas bagaimana caranya itu tadi saya uraikan dengan ABCD tadi. Mulai belajar dari cara pengusaha Sumatera Selatan membuat pempek. Dari ikan akhirnya jadi produk yang bernilai tambah tinggi. Ini bisa dicontoh semua daerah di Indonesia karena kita punya banyak produksi pertanian, ya, kelautan, dan seterusnya yang bisa dijadikan salah satunya dengan nilai tinggi itu dengan entrepreneurship. Ya. Jadi entrepreneurship akan memungkinkan kita maju, kita naik kelas. Kalau sudah punya uang, jangan lupa nabung, ya, nabung untuk hari tua itu minimal 10%. Untuk usaha investasi 30%, lainnya baru pakai konsumsi.
1: Ya. Adi menegaskan, OJK terus mendorong pengembangan inovasi keuangan digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan perlindungan konsumen sebagai fondasi utama membangun ekosistem keuangan digital. Dalam menjalankan perannya, OJK tidak hanya bertindak sebagai regulator dan pengawas, tetapi juga sebagai penjaga kepercayaan, penggerak kolaborasi, dan mitra strategis dalam mewujudkan generasi muda yang cakap digital dan cerdas finansial untuk UMKM naik kelas. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, owner minuman herbal Toko Mirai, Septi Arniza, mengungkapkan bahwa pelaku UMKM didorong untuk memanfaatkan digitalisasi agar mampu naik kelas dan meningkatkan daya saing di tengah perkembangan teknologi. Septi mengatakan saat ini pemerintah telah menyediakan berbagai program pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM, mulai dari pelatihan digital marketing, pemasaran melalui media sosial, hingga pemanfaatan platform digital. Menurutnya, kemajuan teknologi membuat peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis tanpa harus bergantung pada cara konvensional. Menurut Septi, tantangan UMKM saat ini memang cukup besar, terutama di tengah kondisi pasar yang belum sepenuhnya pulih. Namun, ia menilai peluang usaha tetap terbuka karena daya beli masyarakat masih terlihat pada sejumlah sektor, seperti produk kecantikan, kuliner, dan kedai kopi yang masih bertahan. Masyarakat juga diharapkan ikut mendukung pelaku UMKM dengan membeli produk lokal agar roda perekonomian terus bergerak. Ia menambahkan, pemerintah juga terus memberikan dukungan melalui berbagai pelatihan, pendampingan, hingga kolaborasi dengan komunitas dan influencer untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha.
3: kalau dulu pelaku UMKM ini kan secara type-nya kan yang menengah ke bawah ya. Tapi kan seiring sekarang program pemerintah juga banyak yang mendukung UMKM agar bisa naik kelas. Salah satunya banyak diberikan pelatihan-pelatihan gratis dari dari pemerintah, misalnya dari Disnaker, terus dari Kominfo. Saya pernah beberapa kali mengikuti beberapa program pemerintah juga yang inline. Salah satunya juga dari dari Radio RRI. Ini kan juga ada ruang tersendiri ya untuk pelaku UMKM. Jadi sekarang ini pelaku UMKM itu sudah naik kelas misalnya.
0: Septi berharap pelaku UMKM tidak berhenti belajar dan aktif mencari informasi mengenai peluang pengembangan usaha melalui komunitas, pelatihan maupun platform digital. Menurutnya pendengar, keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh kerja keras, tetapi juga kemampuan bekerja secara cerdas dengan memanfaatkan teknologi, memperluas jaringan, serta terus berinovasi agar mampu bersaing dan naik kelas di era digital. Seperti apa tanggapan berkaitan informasi tersebut? Berikut komentar masyarakat.
4: Ya, saya Andi dari Sukojo. Saya setuju ya, UMKM harus berkembang. Tetapi saya kurang sepakat ya jika dikatakan semuanya sudah siap naik kelas di era digital. Karena faktanya, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami pemasaran digital ya. Belum memiliki kemampuan membuat konten. Bahkan ya, masih kesulitan mengakses teknologi maupun permodalan. Bagaimana mau naik di era digital?
5: Saya Raju dari Porang. Menurut saya digitalisasi sangat membantu UMKM untuk berkembang, khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Sekarang promosi bisa lewat media sosial dan marketplace yang jangkauannya bisa lebih luas, asalkan pelaku UMKM terus mau belajar memanfaatkan teknologi. Saya yakin produk lokal kita bisa naik kelas dan bersaing di pasar yang lebih besar.
6: Putri dari Pak Jo, pelaku UMKM di Sumatera Selatan agar lebih berani memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan usahanya. Mari manfaatkan media sosial dan juga platform digital sebagai sarana promosi, agar produk lokal semakin dikenal luas. Dengan begitu, UMKM kita bisa naik kelas, lebih kompetitif, dan mampu menjangkau pasar yang lebih besar.
0: Lalu pendengar, seperti apa juga tanggapan di atas? Kita simak wawancara RRI Hairul Rizki berikut ini bersama pengamat ekonomi Rahman Bayumi.
7: Rahman, kalau Anda melihat Pak, mungkin tantangan yang paling nyata di era digital ini seperti apa Pak, para UMKM kita nih Pak?
8: Oke, kalau menurut saya tantangan di era digital ini sekarang untuk seluruh UMKM tentunya yaitu daya saing dan juga mentalnya juga. Dan juga akses untuk informasi sendiri. Karena memang ketika kita sudah berkaitan dengan digital, itu mau tidak mau UMKM ini sudah harus mempunyai literasi digital, kemampuan digital, dalam artian itu harus melek digital. Tapi memang masih banyak kita temukan, memang UMKM ini yang belum terpapar atau bahkan belum sama sekali mengerti tentang bagaimana caranya bertransformasi, menjadikan UMKM ini menjadi jualan ataupun dagangan atau produk yang bisa diakses dimanapun berada, kayak gitu.
7: Oke, nah itu tadi yang mungkin masih mengandalkan offline. Nah, kalau sejauh ini Pak Rahman melihat yang sudah menggunakan online, jualan, baik itu apapun ya, retail, fashion, ataupun makanan, kuliner, ini seperti apa Pak, kalau Pak melihatnya? Fenomenanya sekarang ya, mungkin mungkin dari zaman COVID kemarin ya Pak ya, sampai dengan saat ini semakin maju ya berkembang.
8: Benar sekali. Jadi memang situasi dalam era apalagi yang sempat disinggung juga masalah COVID misalnya. Jadi memang ada berbegitu banyak ujian dan tantangan atau masalah yang dari masyarakat ini, pada akhirnya itu memberikan peluang-peluang bisnis baru. Di antaranya bagaimana kita agar bisa bertransaksi tidak harus selalu bertatap muka tapi menggunakan media-media digital. Jadi untuk usaha-usaha yang sudah mulai mampu bertransformasi secara digital, kalau kita bisa lihat itu omsetnya luar biasa. Ini bisa terlihat dari ada banyaknya misalnya UMKM yang sudah mulai misalnya berdagang melalui online ataupun menggunakan platform digital ini, akses dagangnya itu tidak lagi lokal saja, tapi sudah bisa go nasional atau mungkin lebih kayak gitu. Nah, jadi memang peluangnya ini sangat luar biasa, tapi kan untuk transformasi ke digital ini kan tentu memerlukan modal, memerlukan pengalaman, memerlukan sumber daya manusia yang juga cakap dengan digital. Nah, mungkin di sini perlu adanya peran dari kita bersama, khususnya pemerintah itu untuk mulai mengantisipasi hal tersebut. Karena kalau seandainya UMKM ini tidak dibina juga, mau kita biarkan, ya pada akhirnya ini nggak akan memberikan nilai tambah juga untuk Kota Palembang kayak gitu, khususnya Sumsel ya secara umum.
7: Oke. Sosmed salah satunya yang jadi andalan untuk mereka jualan ya, Pak Rahman ya?
8: Iya, tentunya sosmed, apalagi sekarang ini kan TikTok ya. Kita lihat kalau dulu mungkin live TikTok itu mungkin kalangan terbatas, tapi kalau kita lihat sekarang selebriti pun sekarang sudah ramai banget yang live di TikTok. Karena memang berarti di sini peluangnya lagi besar-besaran kayak gitu. Jadi kalau ada misalnya masyarakat yang tidak bisa memanfaatkan momentum ini, kayaknya rugi banget kayak gitu.
7: Oke. Pak Rahman terakhir Pak, mungkin ada tambahan Pak, pesan dan langkah praktis mungkin bagi pelaku UMKM kita Pak, untuk bisa naik kelas di era digital ini Pak.
8: Oke, tentunya kalau kita melihat sendiri di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, kalau saya melihat ada juga banyak UMKM yang sudah mulai bertransformasi ke era digital atau melek digital. Karena bisa kita lihat di TikTok banyak banget juga yang live TikTok, jualan pempek pun ada saya lihat di TikTok. Itu menurut saya salah satu cara-cara yang bagus sekali. Jadi harapannya seluruh UMKM juga bisa mulai berbenah, berbelajar, naik kelas, kayak gitu kita sama-sama menggunakan digital agar apa pada akhirnya nanti bisa memberikan kemakmuran, kesejahteraan, dan kemajuan Kota Palembang. Jadi jangan takut untuk bertransformasi kepada digital, cari SDM yang tepat, cari bisa datang juga mungkin ke dinas, mana tahu di sana lagi ada pelatihan ataupun ada bantuan untuk pendampingan secara digital. Biasanya ada kayak gitu.
7: Oke. Terima kasih Pak Rahman sudah berbincang-bincang hari ini Pak Rahman.
8: Sama-sama.
7: Assalamualaikum. Ya, siap.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
9: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, Subdit 5 Siber Direskrim Suspolda Sumatera Selatan berhasil menangkap dua pelaku penipuan cyber berkedok pendaftaran Bayangkara Run 2026 di Riau.
10: Subdirektorat 5 Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan membongkar praktek penipuan cyber berkedok pendaftaran Bayangkara Run tahun 2026 di Riau. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menangkap dua pelaku berinisial MF dan FC yang telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga membuat situs pendaftaran palsu. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan AKP Listiono Dwi Nugroho mengatakan tersangka MF membuat situs palsu dengan tampilan yang menyerupai laman resmi Bayangkara Run tahun 2026. Melalui situs tersebut, pelaku mengarahkan calon peserta untuk membayar biaya pendaftaran ke rekening yang telah disiapkan.
11: Tersangka atas nama Muhammad Fadli membuat website palsu pendaftaran Sumsel Bayangkara 2026 dengan menggunakan latar belakang flyer atau pamflet resmi Pemkot Sumsel Bayangkara tahun 2026. Kemudian website tersebut tersangka Muhammad Fadli mencapkan firis untuk pemungutan biaya pendaftaran. Kemudian setelah website palsu berhasil dibuat, tersangka lainnya yaitu Ferdinand Chandra Adisaputra Tambolon menyebarkan website tersebut menggunakan akun Instagram palsu yang mengatasnamakan Sumsel Bayangkara Run dengan cara memasukkan website tersebut di kolom komentar ketika ada calon korban yang bertanya bagaimana cara mendaftarkan diri di event Sumsel Bayangkara Run 2026.
10: Sementara itu tersangka FC berperan menyamar tautan situs palsu melalui akun media sosial yang mengatasnamakan penyelenggara. Tautan tersebut disisipkan di kolom komentar setiap kali ada warnet yang menanyakan cara pendaftaran sehingga sejumlah korban tertipu dan melakukan pembayaran. Hasil penyelidikan menunjukkan kedua pelaku meraup keuntungan sekitar 750 juta rupiah. Polisi juga menduga modus serupa telah digunakan pada sejumlah ajang lari di berbagai daerah. Salah satu tersangka diketahui merupakan residivis kasus pencurian yang kemudian beralih melakukan kejahatan cyber. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal Penipuan. Keduanya terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda sekitar 5 miliar rupiah. Polda Sumatera Selatan menghimbau masyarakat tidak tertipu. Lamsihar Siltonga melaporkan.
0: Pendengar, Puskesmas Sukajadi catat 49 kasus DBD semester pertama. Meski demikian, kondisi saat ini dinilai mulai terkendali setelah berbagai upaya penanganan dan pencegahan dilakukan.
12: Kalau sekarang sih alhamdulillah agak sudah mulai ini ya, tapi kemarin masih ada kasus, kita kemarin ada fogging juga terakhir.
13: Puskesmas Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin mencatat sebanyak 49 kasus demam berdarah denggu atau DBD selama periode Januari hingga Juni 2026. Meski demikian, kondisi saat ini dinilai mulai terkendali setelah berbagai upaya penanganan dan pencegahan dilakukan. Kepala Puskesmas Sukajadi, Dr. Repiani mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan kasus DBD melalui laporan dari fasilitas kesehatan. Selain itu, fogging juga telah dilakukan di sejumlah wilayah yang sebelumnya ditemukan kasus. Menurut Dr. Revi, perubahan cuaca dan iklim tropis menjadi faktor yang mendukung berkembangnya nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk tersebut berkembang biak di genangan air bersih yang berada di sekitar lingkungan permukiman.
12: Ya, intinya pasti cuaca itu yang sangat mendukung ya untuk peralihan cuaca ya, iklim ya. Karena kan termasuk penyakit tropis ya. Jadi dengan cuaca kita kayak gini, ya, namanya nyamuk itu kan perindukannya itu tadi berkembang biaknya. Nah, maka kemarin podcast dijelasin sama Pak Andre kan, maksudnya benar dia kan basicnya castling Pak Andre itu kan, ada ininya. Ya panas perindukan maksudnya, jadi mereka itu juga kan perindukannya tempat air yang bersih. Bukan yang kotor.
13: Masyarakat diimbau rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan menguras dan menutup tempat penampungan air serta menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Selain itu, warga juga diminta mengenali gejala awal DBD seperti demam tinggi selama beberapa hari, mual, pusing, tubuh lemas, dan berkurangnya nafsu makan. Jika mengalami gejala tersebut, masyarakat disarankan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Puskesmas Sukajadi juga mengingatkan pentingnya menjaga kecukupan cairan tubuh selama masa perawatan karena pasien DBD beresiko mengalami dehidrasi. Edukasi kepada masyarakat akan terus dilakukan sebagai langkah pencegahan agar kasus DBD tidak kembali meningkat. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, BP3MI Sumatera Selatan memulangkan 45 pekerja migran Indonesia karena terlibat aksi scamming dan status ilegal di sepanjang semester pertama tahun ini.
14: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Sumatera Selatan mencatat gelombang pemulangan pekerja migran bermasalah yang cukup signifikan pada semester pertama tahun 2026. Sebanyak 45 warga asal Sumatera Selatan terpaksa dipulangkan dari Kamboja setelah terdeteksi terlibat dalam sindikat penipuan daring atau scamming. Selain keterlibatan dalam aksi kriminalitas siber, puluhan pekerja tersebut diketahui tidak mengantongi izin kerja atau berstatus ilegal di negara tersebut. Fenomena ini menjadi sorotan tajam bagi BP3MI Sumsel dalam upaya memperketat pengawasan keberangkatan tenaga kerja ke luar negeri. Kasubag Umum BP3MI Sumsel, Desi Lukitasari, mengungkapkan total pemulangan PMI bermasalah dari berbagai negara mencapai 64 orang selama periode Januari hingga Juni 2026. Selain dari Kamboja, tercatat pula pemulangan PMI dari Malaysia sebanyak 13 orang, 2 orang dari Brunei Darussalam, serta masing-masing 1 orang dari Arab Saudi, Myanmar, Laos, dan Timor Leste. Mayoritas dari mereka terkendala masalah dokumen dan perizinan kerja di negara tujuan.
15: Data itu sudah ada 64 orang pemulangan, tapi paling banyak itu adalah kita memulangkan dari negara Kamboja itu sekitar 45 orang untuk semester 1 ini. Ada beberapa juga yang kita pulangkan terkait dengan pekerja migran Indonesia yang terkendala atau bermasalah juga, tapi dari sektor negara lain. Gitu. Tapi kebanyakan juga ada Malaysia.
14: Di tengah tingginya angka pemulangan PMI bermasalah, BP3MI Sumsel juga mencatat tren positif pada sektor penempatan resmi. Tercatat sebanyak 673 PMI asal Sumsel telah diberangkatkan melalui jalur legal, di mana 315 orang diantaranya memilih skema mandiri dengan tujuan negara Jepang sebagai specific skill worker. Hal ini menunjukkan bahwa peluang kerja

0: Sumatera Selatan berlaku Rabu 22 Juli 2026. Sobat, pada pagi hari wilayah di Sumatera Selatan secara umum diperkirakan berawan, berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Musi Rawas dan Musi Banyu Asin. Kemudian untuk siang hingga sore hari, secara umum diperkirakan berawan, berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Musi Rawas, Musi Banyu Asin, Musi Rawas Utara, Banyu Asin, Lubuk Linggau, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Oki, dan Oku, serta berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Prabu Muli, Palembang, Pali, Oku Timur, Oku Selatan, dan Ogan Ilir. Selanjutnya, untuk kondisi cuaca pada malam hari diperkirakan berawan, berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Musi Rawas, Musi Banyu Asin, Muara Enim, Lahat, dan Ogan Ilir, serta berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Oki, Palembang, Oku, Oku Selatan, Oku Timur, Empat Lawang, Prabu Muli, dan Pali. Dan untuk dini hari nanti diperkirakan berawan, serta berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Musi Rawas, Musi Banyu Asin, Lahat, Muara Enim, Banyu Asin, Ogan Ilir, Prabu Muli, Oku, Oki, Oku Timur, dan Oku Selatan. Kemudian untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan daerah dataran rendah berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 51 hingga 98%. Sedangkan untuk suhu udara pada daerah dataran tinggi berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 100%. Selanjutnya, untuk angin pada umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini hari ini, agar diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat pada siang hingga sore hari di wilayah Musi Rawas, Musi Banyu Asin, Banyu Asin, Musi Rawas Utara, Lubuk Linggau, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Oki, dan Oku. Serta pada malam hingga dini hari di wilayah Musi Rawas, Muara Enim, Musi Banyu Asin, Lahat, dan Ogan Ilir. Demikian informasi perkiraan cuaca pada hari ini, Rabu 22 Juli 2026, pukul 6.37 waktu Indonesia bagian Barat, langsung dari BMKG SMA 2 Palembang. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Mbak Novita atas informasi yang telah disampaikan. Semoga perkiraan cuaca hari ini pendengar dapat membantu Anda dalam merencanakan perjalanan maupun aktivitas sehari-hari. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
3: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
4: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
5: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
6: Info cuaca.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, channel informasi dan inspirasi. Saatnya kami sampaikan harga pangan di Kota Palembang, pendengar. Untuk harga telur dan daging ayam di sejumlah pasar tradisional Kota Palembang terus mengalami kenaikan. Para pedagang kini menjual daging ayam di kisaran harga Rp36.000 per kilogram dan telur ayam Rp26.000 per kilogram. Kenaikan dua komoditas ini berdasarkan pantauan harga di sejumlah pasar pada hari Selasa, tepatnya kemarin, 21 Juli 2026. Kenaikan ini juga pendengar menjadi perhatian usai merosot tajam pada saat libur sekolah yang lalu. Sementara harga bahan pangan lain relatif stabil, saat ini beras premium dijual kisaran Rp14.900 per kilogramnya, beras SPHP Rp12.000, harga gula pasir berada di angka Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilogram. Sedangkan untuk minyak kita pendengar Rp16.000 hingga Rp17.000 per liternya. Sementara itu, harga daging sapi masih bertahan di harga Rp150.000 per kilogram. Komoditas perikanan juga pendengar juga relatif stabil. Adapun harga kedelai di tingkat pengrajin tempe tercatat Rp10.000 per kilogram, tepung terigu curah dijual Rp10.000 per kilogram, tepung terigu kemasan Rp13.000 per kilogramnya. Untuk harga bahan pangan di Palembang saat ini relatif stabil, tidak ada kenaikan yang signifikan. Selain itu juga stok yang ada juga mencukupi dan tidak ada kelangkaan. Untuk pendengar yang memiliki informasi seputar harga pangan di wilayah sekitar Anda, silakan sampaikan kepada kami melalui line telepon di 0711 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Komisaris jadi ini Pak, orang apa Pak? Orang apa jadi komisaris?
4: Saya embara, kalau lu bisa buktikan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan ya, gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
1: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
5: Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
6: Komunikasi Bapak dikritik Pak katanya, Pak.
3: Apaan?
5: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
7: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya, bahkan juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para